0: Terima kasih lama lagi ingatan ke semua yang kita segulai sejalai dengan kami YFM itu ke jam ya ke dia tu 4 minit limpas hari pukul 8 pagi ni men.
1: Ya, selamat pagi dengan semua balon peninggal kita yang jadi dia tu 2, sampai 2 aja. Sari nya triplet, 3.
0: Sari tu yang tadi kena hari 2 ya, 14 dan 27 jadi ya. Pagi, dini hari pergi lah akan main tadi. Dia semifinal ya ke Terubah World Cup 2026 ke Alaya finalis tahun yang kemari. France dekat bersatup dengan Spain pukul 3 dini hari. Antara dua itu tim tu, Mian. Tanya apa dia minat main bola. Aku nanya ni. Antara dua itu tu, ni tim favorite ni nyingkang ke final.
1: France.
0: Nama kau mana boleh France?
1: So betul-betul France.
0: Nama kau buah ya? Tentu saya kau buah ni milih ha.
1: Nanti benda hari nak aku segi nanti rindu ke benda ya benda romain buat lama mau benda nyuba patih-patih ke betih ya, ne. Mina rindu benda sedak ya masuk ke gol ya jahanya rindu senantinya engkau skill sedak ya ngelicek kurato.
0: Saya dari bol-bol semua teh kenyang.
1: Hanya rindu ku pak muda ya. Tahu France pada ku bisa skill mimit ga?
0: Oh France is skill. Bukan di mana France ketinggal ke laki di mana France dah.
1: Tidak.
0: Engkau. Laban majority indo tu nanti bakal main bol tadi. Sida ya laban kena mau main bol. Ni tiah aja. Ni bagi ketik rindu laki nyak aja ketik rindu.
1: Tapi kita patut muda skill ya. Skillnya.
0: Mama. Tas Spain bersatu ngau France pelabak pelabak kedai main berapa?
1: 4-1.
0: Puih, loh. Bukan kena ada kaki Spain.
1: Ni nemu Amerika korang ada te na uliah na. Nanti ada tim ke nang ya tim ke uliah ngelaban Spain.
0: Oh iya, aman. Okey, jadi boleh nak ni munyi komen tadi France ngalah ke Spain 4-1 pergila sama-sama me kita meda ya dini hari to lagi. Dini hari pergila amnya tadi
1: ya.
0: Okey, jadi nyok kada tema pengujuan World Cup kita lalu pagi tu kamanya ba 2 pagi tu tadi Min kita kan renau ke city topik lebih lagi ngau tu pengawal tu tadi deh batang pengawal nanti bakal dia tu ngau sebab nanti nyemak dia tu meh ada ngira umur kita
1: ada ngira umur
0: tu tak lo umur anggap kita tu lagi biak anggap dia pagi biak jadi nanti nyemak tu buat tentang komitmen kita mesia tu tadi deh nanti nyemak renau kita pergi tu nuan dia tu gawak ba city company kira gawak ba private sector meh gaji nuan 3,000 tentu nyemak jaga aku tadi gaji nuan 3,000 udahnya nuan boleh offer gawa enggak perintah enggak gaji patang gaji keterubah kalau first gaji kita mau perintah tu nikip
1: basic
0: gaji,
1: basic
0: ya. Basic ya, keterubah yang tadi yang tadi 1,800 jadi gaji asal nuan dia tu mesti 3,000 udahnya nuan boleh offer gawa perintah 1,800 gaji kita tahun keterubah ya atau enggak gaji keterubah jadi nanti bah situasi kita kati terima kita kah offer gawat perintahnya jadi terima nama kebuah ya tentu si kebuah megang
1: tentu bisa kebuah
0: nak terima pun tentu bah bisa kebuah ya,
1: ya
0: nanti kau dah temu nak terima offernya ya. Gaji ketika kemit lagi punya setiap hari kebuah ya nanti bah situasi itu datang bah dimpu men dimpu gawat perintah sebab umur dah 30 lebih nak
1: ya dah 30 lebih ya
0: oh 30 berapa nak nak persia aku
1: 35 kemarin 34 35 kenyang meh.
0: Sebelumnya berhenti nak gawak ba company luar.
1: Ya, gawak company luar.
0: Ya ke Kapit pun gawak punya.
1: Terubah ya Basibu dan nya pindah ke Kapit.
0: Tang company sama.
1: Company duitik company dah ndorko.
0: Okay, company bukai
1: mesti. Ya, company bukai.
0: Nanti dia ingat gaji last ke penudi dek ba company ya.
1: Nanti ya yang kaum nanti berkesebut tu nak
0: ilawian semua lah.
1: Ilawian semua nanti daripada ya duanya bisa ya mangai ya dua
0: mangai dua jadi first offer dia kerja perintah nanti dia ingat gaji-gaji terubah dia kerja perintah sama-sama mesainya
1: 1,000 lebih kena aja ya ambil lagi
0: nama kuatang dia sanggup meninggal ke gaji nak kena tu jawab bidah gambarnya
1: ya nak jawab bidah
0: sekarang mainnya di hari kapit menua dipu dipin nyo boleh kerja pintanya usah gawa kucing
1: ya
0: nama kau boleh ambil kerja pintanya deh
1: Keterubah, keterubah ya munyinya tadi komitmen, komitmen site laban mayanya empat setahu yang
0: site kebuah,
1: ya site kebuah, site hari kebuah, kita patut terus ke penghidup mega, kita ngiran ya gimayanya, komitmen banyak, jadi kita mikir mayanya kita diberi orang offer site agi offer mayanya atau ke penglebih ya, mai kita gawa kerja perintah tu pincian. Bula kita madah na, ane kita kabula. Pincian. Ari pinciannya tadi kita yang mayo tadi pikir kita ke dirundian kita ke bendar ya. Nanti bekeni maya kita sudah tua dan nya ari umur mega berarti ga berapa tahun aku kuliah gawa ba ndoto dan berapa tahun aku pincian ngau tahun ni aku umur ni aku ngambil pincian nya kira magangnya mayanya nya me utai ke benar-benar ya mat nerima offer gawa ba perintah kelimpah ari ngasai ke drempu bisik bakat
0: kalau budak-budak untuk bisa menyuang kita kena kual meh punya lain wan punya tentang sebuah siti artinya aku rindu telah benar pada pincian option pincian maknanya kita tanya iya perlu dia bisa option pincian lapan dia tahu kita orang kerja perintah nyuna dia pincian lagi nyawa kerana nyuna nak epi ya meh maka kerja company yang mega
1: sama
0: okay jadi kita tahu nganjung komen kita gagai Facebook kami lawak www.facebook.com/YFM Iban lalu tinggal ke post komen kita di atas berapa macam komen dari bola peningah buat topik pagi tu men aku sekali tu
1: kalau berperindang dulu tu tu
0: iya lagu tu nuju balaya ke kak nak kerja perintah tu atau kaki ke nak kedai kawak punya lagu ke baik silin ngau piam ganel seneru ke pagi tu anang baco baco.

0: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerin okati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi ngerom itu. Kuan pekit lumba perau kayu ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang semina ninga ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda Arifula Nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Ya, program ke kada tu ujung bulan tu lah men de berdei din. Aku lama nak baru kayu ah.
2: Ya, rindu-rindu menanya, Tuan.
1: Regatta tu Siti, rindu aku ya kan selalu di anti-anti aku yanya highlight programnya Raja Sungai.
2: Raja Sungainya.
1: Lawan Raja Sungai tu pihak reka ya ba kategori bukai tim di lansang magang. So aku nyari bisi boleh champion. Tapi belum boleh Raja Sungai sampai lalu sah orang enang sama baga nanti baka semua kategori bukai ya ke ti baka sakai mit ya ke mit yang tadi. Kita semua kaya aku perahu dia jak menang tang di nama Raja Sungai pun ada reti.
2: Oh pihak ya.
1: Nyak gelar Raja Sungai tu ke dianti ko mamat. Sebab sikit lagi saya balas sakai tu kurang ke kayuh dia mayu lagi. Dia rindu gi meda keti kita nyi buat tu tepuk air benda bekau dia nya bekayuh. Lah punya tuanyu orang bekayuh dah.
2: Ya.
1: Lepas sikit lagi cerita ke bekayuh tu ya berguna ke skill.
2: Skill penegak tulang saya dah.
1: Penegak tulang dia ya mesti ke sama. Ngan jadi sekayuh siko bepangka ketika siko pangka kadang tahu tungkup sida ya.
2: Ya rentak nya mesti ke.
1: Rhythm yang mesti ke sama. Selari
2: betul.
1: Rindu main meda ya. Bisnis kena kenamu kontrol nyo belantak perahu pangan diri hanya rindu gila berindu meda carut pampai tengah hai
2: ya. Amat tu laban te kayu siko nguit siko maut ngai me nya
1: ngai nya di nya meda nda nya main orang pama merau tu
2: nak nyamai
1: bunyi kawan ku ya bunyi baki aku ke kalang kau orang sewak deh nanti meka sayu de nya kini terbelengkak ar jari ka mana de nejun diri kai ari di nyarat ku dalam perahu.
2: Nah,
1: hanya tip sidah ya. Mama tu berkas ngayuhan tadi terjunnya kayak ya, anak menyarat ke perahu. Lepas dia naik, dia pengungsi gini dia.
2: Amatnya duduk aja badia, ne?
1: Okay. Jadi mulai baru kayak cerita tu pagi tu men. Ianya tadi berkenang nanti nyemak nuan dia tu kerja private sector. Gaji nuan 3,000 dia nak muka-muka busy offer gawak perintah starting ya 1,800 kati. Terima kita ataukah kita gi stay bak nuar kita ke gawak dia tu.
2: Ya, maknanya engkau bisik lebih hari 3K nya kini
1: ni. Ah, kelebihan ni buah lah nyebutnya. Nyebut ya ke ya ke sama basic kenyak meh.
2: Ya. Kedua itu minat ngenang ketiganya ja meh.
1: Ke ya ke besai gi kapak kita nyebut.
2: Kapak nyebut ni ko dah.
1: Okey, jadi semua pagi ngagai ya Hien Will peninga kita ke pagi tu. Nanti nyemak ya offer orang gawak perintah gau gaji ya keterbahayanya 1,800 segi ndak diterima ya. Kalau pun gawak company dia tu pan gawak bakal ke gawak perintahnya. Lepas peluang niki gaji gau grade bak company asaik ya jampat lagi ya.
2: Ya,
1: peluang ke tadi terbuka lagi deh. Lepas tambah mega sekedar company pan bisa meri bonus jadi bayar nak berbaloi ya nuan muai dan pegawai ba company saja pan orang berbuat ke enggak gawa perintah jam ke dia tu nya aja penemu ria betul jadi berunding ba akti nyebut bisi amai ke aja ko
2: amat bunyi ko ya nya
1: bas tentang peluang kita ini ki gaji ngau grade.
2: Ya.
1: Lepas company tu jadi berarti deh. Ya nanti pesaingnya ya Siti Nur aja semua ya. Aku deh. Jadi persaingannya dalam aja. Entah nanti kita ke gawak perintah ngah saya menaik bukan cuma kerja ke Siti peluang grade kusuang kepatut di sini orang kita dalam tu.
2: Ya.
1: Kita bukan kita Sarawak contoh ke aku.
2: Contohnya.
1: Uangnya bersarawak entah nuang belaban cang isi kenyang lebar Sanjung lebar Sabah.
2: Ya betul.
1: 13 Siti negeri. Negeri ya sebut kuda 13 ke berbuat kistip penuduhannya berapa ni kira bapa mayu tubuh orang dalam kering kegawaknya dia
2: betul
1: jadi peluang luar kita ya kan ngerbuat penuduknya ya kompetitif bagi pada aku. Pudis lagi nanti kerja perintah tu di panian kengau company. Setiap lagi bak selalu ya orang selalu mendapat seniority.
2: Betul.
1: Orang kan tu ini kan mesti salah aku tang di parti aku main wah main pengalaman tipu gawak ga.
2: Yeah.
1: Ketipan nuan tu tadi ketika tanya betul dah tiba labelnya tadi tang main wah tadi diberi peluang kayak aku meri ya dulu lepas ya sini ya geridi
2: ya
1: dulu lagi gawak ya ya patut nikik geridi jadi ya di lubah gitu meh umur lagi panjai ya aku sekedahnya tadi.
2: Ya betul. Okay, amat gemunyi kuenya tadi dia tuan nanti gawak buat company-company kebesai gaji sikit namit. Agi pun mayuh penguntung ya. Siti sigi jampat nikik. Gaji pun jampat megak nikik. Tanggak gaji jampat nikik. Ya nak datang setahun kadang-kadang enti ya dipedak orang buat skill ya. Lebih lagi company-company keberguna korang bisik skill tu. Yang ya sigi jampat gak nikik. Nyak-nyak gak penglebih ya tajak ya nadai pincin tang bisi APF.
1: Tang dia tu bunyi kuyan. Nah dia tu nyebut yang lepas percakapan nadai pincin dia tu. Selamat pagi kan kaya ada menik untuk peninga kita yang iya nyawa. Bila bagi kan lepas nanti gawa ngau company gaji 3K besar kau tak diterima. Kentang nanti gawa ba perintah 1800 dia pokok kira tetap gaji ya lah gajinya tetap jarang kita muda perintah tu tadi mutuang gaji nanti kita nak ngutang nanti kita nak ngeluan ke diri dah orang kena nak mutuang gaji jadi perintah muka dia tu dalam kandang dia tu suah muka beri bonus tau ke insentif tang ke dia tu bala company kalau bagi bala ladang-ladang ngau pihak muka company berkawal ngau oil and gas muka bisipan beri bonus tang bonus lah jauh besar lagi nanti dibanding ke ngau ia ke gawa perintah
2: jadi maka sebut tu tadinya tu
1: dua-duanya tadi habis penglebih yang megang pihak ko peningat kita Dominic Untur ke pagi tu
2: lagi bisi komen tu tun Daddy Allen tu ku ya beri sama pagi hari Melayu tu DJ ku ya bak tu dah direk tu DJ umur udah ngalih ku ya komitmen pun nyau udah mayu lah tu yang kena sentak umur ke tu
1: umur ya ya
2: komitmennya pun udah mayuh ke nanti nurun gaji ke 1000 lebih kenyak meh 1.8 kenyak meh ku ya nak berbaloi ya mak DJ ku ya ujung ya makai mie Maggi papa udah terima gaji berbayar ku teh patut ku ya nanti semua agi biar on aja DJ ku ya tang udah berumur tu ku ya udah lunggar rumur mayuh teh ngasuh rundi yang mantu ngelak ku raja megawa perintah tu udah diri nyurut ke diri aja nanti ke tadi ringat ku ya dah kalah di reject gawak perintah ke dia hanya tinggi daripada ke Daddy Allen tu hari Melayu angka nyungu mai diri meh kerja di Melayu tang abisi bonus gede terima bonus reti kaku tadi ia boleh pengawak ke mana lagi gaji ke besar lagi jadi ia boleh settle komitmen
1: amai jadi sebut kau ngau gawak perintah tu bukan cuma-cuma umur kita ya temen aku sebalapun ampit ngorang isi form SPA 8 coba
2: ya mak nyanyak kena kita coba.
1: Nanti kita aku tu nanti dikira form peminta aku boleh lagi ngisi SP8 main kertas beli bapak-bapak pos ke dalam tadi ya. Nanti aku form aku aja saya aku Siti UPS bukan kita UPS pengelolaannya deh penuh baik form ku sikonya pak penyuaian kan juga
2: ya man hari umur biak dia tuan nyu dah tuai baru boleh ya.
1: Dah berkali online kita baru boleh ya sebab umur 28 tahun baru boleh ngomong
2: pinta. Ya, bisiknya simpanan ngai bola aku
1: amat. Mayu ada simpanan tiku.
2: Amat suah mainnya di simpanan kangau ke lama-lama pengawak tu bata pengawak tu nya tadi meh engkau kan nya ukai rezeki kita dia meh.
1: Tania anda telah dipilih. Gagap benda tania terubah sebagai calon simpanan.
2: Ya.
1: Aku calon simpanan ke meh dampiah mai ku coba deh. Salah hari jadi PPM ku coba. Untuk pengurusan muri.
2: Tak jauh agak nak tuan.
1: Dah aku meja deh. Nanti bakal gamal ku tu yang jadi pemantu pengurusan murid. Ketina aku hendak nanti cuma dianyong ngagai PPM bas kula terika ni.
2: Boleh ya tuan. Nanti kita ya udah datai bersitik dulu kita kerjanya deh tuan. mula kita sikit nak nemu anak nanti kita bisa empai bisa anak tang lama-lama nanti kita dah lebak kerimpu dah lu berero khusus uleh ha lebih lagi kita ke bisi pegerindo ngagai bala nembia tanya tadi engka nyukai rezeki kita ba dia
1: ya rezekinya nya kada pulai ki ya, ya okey sama pagi mengat ngagai Douglas Lim peningal kita ke si keto kianya bepanggai ba kita empu laban ba yang pu bula madah nada yang ngeman pekeran dati kagawa perintah labannya me rezeki nada iki akan nak gawak ba company me ya buna benar tu inya fokus kita ngerja pengawak kayak munyi ko jaku de tu me tua nak nemu nyimpan awak ke APF nya agak nyimpan ke tua apa ya ko ya laban aku setuju mengganti bakal runding Didi Ellen tu tadi deh karena kadang nanti bakal kayak kata ngira umur tua itu tadi mesti tu pernah buat mata kemudian mesti ambil sikap di kelala aku ya tu tentang yang hari sebab minat yang jadi polis polis dengan orang minta semua polis sekali leban ke terubah minta sebenarnya boleh ya
2: polis
1: jadi ya tadi nak boleh main minta kerja polis bantuan amat mesti pakai uniform boleh ya jadi polis bantuan bah city company deh kira mujur kaya kerja dia sekali tu tadi udah ya nalamanya ini mungkin nguji ya orang minta polis namanya boleh boleh ya boleh samanya entah ujung-ujung ya terpaksa kapan ya nolak pengawal tu apa ya rindu ke kerjanya dia menambah kubah komitmen utang
2: ya hanya si tega
1: lepas di mana gaji ya kau dia tahu ngau nanti ya ngau start terni yang polis baru jadi constable entar ya jurang gaji jujulat ngau gaji ke diterima perubahan entar ya jauh. Lepas sitik komitmen itu dah. Lepas sitik ya dah beli kereta, dah beli rumah.
2: Ya.
1: Si duit itu yang nama kerja tu kena nampalnya ya. Bapa ratus gitu tinggal menyikir, enggak jadi ya. Bapa komitmen tadinya mah frasme terah kaban dah.
2: Ya.
1: Tang ni kong gawe leban tu dah dah nyusi berombil ya ga.
2: Amat.
1: Nanti ya nyau nanti menyikir nanti aku kederik nak awak. Boleh tat ku lapar anak aku dulu lapar ketua.
2: Nyak ke sebenarnya tun ke jadi kira ke agang badia menya kira ke agang menya kira ke utai ke ditapek kita nama kubuah kita itu milih gawak perintah atau ke milih gawak company baka topik tu pagi tu me ya udah ya kebenar mak ya kak ya rindu ke pengawal
1: tapi kita kena callnya kadang
2: kita kena call ya
1: kadangnya tadi me kena callnya me kadang-kadang kena yang nyamai hati yang pun me ada yang ngawak menyakanya kaya rezeki aku pulai kaya
2: angkanya aneh ya kini lah
1: aneh kena ya jadi mu anak jadi ASP tak ke anak ialah jadi ketua polis katanya ketua polis
2: ya
1: pakai balai pakai balai lagi kutijen Sarawak terus pakai kita nak nemu terus tinggal lapai minat
2: betul
1: okey jadi ya tuan merina-merina baru pagi tu ni men ke sekali tu terima meh tu lagu merangsang bala anak kita ya ke nyangkanya sari tu kira tetabian nah atas sekolah ke diri ni ngawak cepat ngeremi gatau ayin ke pagi tu merina kita aku dekat nyolot.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Pengerah pagi. Why FM.

0: Bergerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Lagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM.
3: Okey, lagi pernah ke bas tentang nuan gawak company gaji sekian-sekian tentang bisa offer kerja minta gajinya nurun dari gaji asal hanya batangin mamat ketina kita nerima kerjanya tahu kendal. Sampai pagi-pagi tu men?
4: Ke pagi tu bulan pengerindu tu tun hari batu ni ya sama pagi DJ ko ya jadi bak penemu ya ni teh penyamai hati di rek meh ko ya tu ni teh penyamai hati ko ya tu alaban ke dia tu ya ke bak temu ya tu ada bertahun pengalaman tau ke penau ya menya gawa ngau company ke sesino gati ninggal ke pengawak ke dia tu DJ bukan nama laban umur ya ketungkah ya gawa ke 17 tahun subak dah gawa datai ke dia tu tetap agi ba company sama dia kira dah dari sebilik masih dah bergulai bakal dari sebilik ko ya gawa tetap gawa aja DJ janji APF masuk kena hari tuai lah munyi koma ya bulan pengerindu. Gawak perintah

0: makan. Jadi ngara kita nak milih kebenaran tuan.
1: Nya pilihnya bergantung mencari kita yang punya ke nya bagi bagi tuan. Sistem FPA FPF tu pan ukai memang bakal sebagi. FPF dah tu pan ia beri kena nuankan terima secara lansam. Tahu kena terima bulan-bulan. Biok bakal bikin cinya mana? Sama bulan-bulan setiap bulan tanya masuk kedua dek ngah konsisten.
0: Ya betul. Ba EPF tak benda ya tu neh tu hari tak kedi pelajar. Laban ba EPF tu ia bisik 3 account. Nanti ya, kita sikit te orang ke nemu atau ke ngatur duit tu kita boleh ngagak investment.
1: Betul.
0: Bas nantinya ngambil kita berarti ku tanya kebenaran anda ngumbai ba EPF tu kita nak boleh hidup gana ya, bak amai hari kita dah tuai. Bisi tiga akaunnya, hari tiga akaunnya kita boleh melabur koran ne. Ya, nak mayu mimit. Ia bisi cara yang magang utanya ne.
1: Amat minyak disimpan gua cara sendiri. Entang ngenang kesekadar itu ya kerkau-kau minta kerbau FPM, kerkau minta kerbau FPM. Nah maksa kesimpan.
0: Ya amat entu leh anak kalau balat ke ngebuat ne. Ya, nanti kita ngambeknya tentu kut FPMnya tadi buai ngagai utai ke bisi depeda.
1: Amat. Tapi sih aku muda tu. Nah, nemu betul kena gak tay digagak ya. Mesti talat kena semua dah. Mudah ke main nyana keinget kita main kita ke lagi COVID coba main kita ke zaman PKP bisi dikemnar ke ngerbuat duit PPM lah bagi
0: kita. Nemu
1: main orang sikit terjejas makan lah banyak.
0: Ya, man.
1: Sebab nambak ya tu, oh, merinsak main tu tinggal PPM tu. Kita perintah patut tanya ke macam sebut deh. Sekali dikemnar kurang ngeluar PPM. Mudah dia minta ya. Dia keluar ke PPM, dia lalu beli iPhone.
0: Nyak
1: mana? Orang ngasal kalau EPF kena di survive.
0: Betul.
1: Boleh makan nanti dia mamai berutang, kau berutang.
0: Ya.
1: Nanti dia mamai nari berau, kena beli berau.
0: Betul.
1: Tadi sekarang mana hidup susah semuanya. Udah yang mamai terima, mari beli telefon. Udah tu tadi, mumut baru gak ngenuk perintah ketegal kurang nak ngasung keluar ke EPF-nya. Mudah dari susah baru. Nama sebab dah keluar ke beli telefon deh.
0: Amat tu.
1: Mayu. Tengok aku ke pun reply pun ni. Nah, lepa iPhone yang nak dempak.
0: Ya, banyak meh. Lepas setengah kita itu tadi mensia tu. Ia nak sebakar deh.
1: Ya, mada
0: tu rempu. Ia suntuk. Tang Maya yang ngambil duit EPF nya tadi hari penyuntuk tadi ia salah guna.
1: Betul.
0: Ya,
1: Okey, jadi ya, selamat pagi mengganggu pendengar kita Kero Demi ke pagi tu. Nanti ke dia tu ya. Tetap ya, nanti si Ufo deh milih gawa perintah. Laban perintah tu sitik ke mana ya, ya. Gaji nak kalah nur. Ya, semamai nikip lama nitiah ke pergerakan gaji tiap tahun maya servis ya. Yeah. Okey, ke mana kerja company tu nak nikip gaji bisi. Entang jamin lagi kenaikan tahunan nang yang bisi perintah tu. Lalu bahas tentang risiko nuan ia ke kena buai gawa atau tadi cukup tipis lagi. Tanya nanti hati risiko gak amat. Abang kenang ke bak risiko kena buai gawa bak perintah tu deh. Paman nuan kena buai erti dari besai main penyalah tau.
0: Iya.
1: Terlalu besai. Lepas jarang kita ya ninga orangnya tadi ketika 2-3 hari nak ada gawa alu terus kena buai. Seminggu nak gawa alu kena pun ada ya.
0: Iya.
1: Indah ke sekedar pasal surat kabar. Ngasoi gawa baru bak kerja perintah tu. Skop kita gitu-gitu tu deh. Digika orangnya. Ia kena nurun gawanya.
0: Yeah.
1: Nanti company 2-3 hari nanti ada lagi.
0: Nggak ada lagi kau.
1: Oh, basah aja.
0: Lalu kick out jawab.
1: Ilah dibuah lagi.
0: Anda yang kena kerja langsung yang ku deh. Okey, bisa lagi tu ada tuan Douglas Lim sama pagi DJ ku ya. Abah aku bisi penglebih sama-sama gak ku ya. Nya berpangai bak ki tempo tu Douglas Lim ne. Abah aku bula madah ngai ngembuan nanti ngai kerja perintah ku ya. Laban ke nada rezeki terus kerja meh gawa ba company. Jadi ya penting ku ya tau ke ya kak mamat ku fokus saja. Munyi kura dia tu. Tua nak nemu nyimpan, awak ke PF nyimpan. Udah baca antara ini.
1: Udah. Aku udah. Kenyelian.
0: Okey, bisa lagi tuan.
1: Aw, jadi saya tu kita mulai sama pagi ngagai peninggal kita Roy Kuang. Jadi ngeroy tu nanti ba ya deh. Ba ya kerja perintah meh dipilih ya saja pun gajinya bisi kurang mimet ari gaji mayanuan ke gawa ba company suba. Tanya pun dia tu kerja perintah nadai nadai pincen lagi tentang kerja company tu risiko ya. Akhirnya tadi lebuh maya company nak tu berguna ke kita barang maya aja yang ngetiak ke kita ya.

0: Nanti kau buat perintah tu jarang kan jadi lah. Bercuntuh ke company. Nanti cuma agreement one tender 5 tahun. Nanti 5 tahun habis tender company pernah ada usik. Tanya nanti mengasai ke kepentingan banuan. Kira ambil banuan. Kamu nak jadi ingat meh. Kan ingat pengawak baru. Yang ingat pengawak barunya ke pedih sama ke survive. Apiak ke ya.
1: Banyak penemu area ni. Bakal orang kegawak perintah tu pun ia bisik kontrak kan eh. Nanti bakal pengawaknya nak entuh mana pun nak tok kan nak mana ke bandar ada tun nadai keperluan.
0: Keperluan ha ya ke mana mana. Keperluan yang nadai.
1: Keperluan yang nadai tok ke kini kita kena buat macam kuiban eh.
0: Guna ya
1: guna ya pada dia nadai kira ke buai ra dulu. Mia kau buai reti nak mana.
0: Iya di ketu ke ketiga ke nadai tadi dia so ada kerja di pegawai yang ambil ke contoh meh. Kuntri tadi ngagak jematan.
1: Ngagak
0: jematan tadi. Tembok jematan ya. Ketika ngaji jematan dah tembok gak. Ngaji tadi dia cuma maksud ke duit lagi kenyar deh. Kamu nak diketu ke dulu nanti ke orang ngagak jematan si tidak. Tambahnya dengan orang ngagak jematan si tidak. Tempoh palehannya bunyi ke kuang terjengah-jengap.
1: Ya, melabang mayanya di segi dah bisik komitmen bah dia.
0: Ya, man. Ya, kebab kita itu tadi gawak. Lepas kita itu bisik komitmen bah pun. Nah, dari siku kita mensia itu tadi gawak yang ada komitmen.
1: Ya, indah orang kebaru belajarnya pun bisik berkomitmen tidak ya.
0: Aman. Ya, kebaru habis belajarnya. Komitmen maya utang PTPTN.
1: Anda ingat bayar?
0: Anda ingat bayar rau.
1: Ya, nanti kita mendak dia tu dia tun raban perintah menua kita pun banyaknya perintah negeri.
0: Negeri ini kelebihan kita mendak.
1: Negeri kelebihan.
0: Mungkin mereka dah nyawap nulung sekena bala kita ya ke nyulut bapak pelajar tadi kira nulung nyawap menyar. Hanya ke mana perintah menua kita Sarawak di
1: tu. Betul. Amat. Nebiak sekolah pun dia tu pun mayu bantu hari perintah negeri Sarawak.
0: Sekolah punya mereka pergi.
1: Amat.
0: Jadi tahun ibu punya palak mereka anak apa ini tu dia nangis ke punya berhutang sama anak ketua di nak kumpul piti-piti endo bayar tu tembangungan.
1: Ya, amat-amat tun. Kelimpah hari yang megak bisik program-program kena gagak bakal program Sarawak aku sayangnya. Megak mantuk bala raban nebiak kemayari dia tu kebenar pergi gak ke kerja megak. Kerja company pun agensi-agensi pun dikangau megak. Ngambil kerja bak company. Anak di perancang. Aku dah tun.
0: Ya, amat. Laban kenyak meh. Julu hatinya. Oh, nyok cerita kita tu.
1: Pula baru lagi topik tu tadi. Ni pilih kita. Kerja company. Kerja perintah.
0: Jadi sebab apa perintah tu mian aku tertarik hati engkau bertanya komen hari debat bah mian tu dah baca tak eh?
1: Bedau.
0: Jadi nanti bah ya segi ndak bia mindah hari ya company indoor ya gawak ya itu nanti nyata lapan nyamai ngetan kerja kerja company anangi nanti company ya ke gawak nyenang ya satu semak ngerumah keduanya tadi ya company-nya stabil ya jadi nanti gunakan nuan kan mindah lapan nuan sikit dah ngenan ke menua company-nya stabil lapan nanti nuan tu tadi gawak perintah okay artinya nuan tu tadi alu stay bandornya kadang-kadang tak penekak orang meh merintah kita itu tadi transfer barang maya. Hanya kebidan. Tapi nanti company itu lagi company-nya segi menuanya aja. Segi tap tangan segi dia. Tang perintah tu. Nuan nol ngelapan lapan nu. Kita menurut perintah. Kaya asur orang kulu. Kulu. Asur orang
1: kile.
0: Bakal main chess-nya. Meku ya. Hanya ke pro ngopon.
1: Amat-amat. Bakal contoh lah tuan. Kita ikut dari itu. Tengahnya tikau kerekek ya.
0: Amat. Ya nyana mustahil.
1: Amat-amat.
0: Asal itu nuan ingat. Ya itu. Kira tumu. Eh kemuka. Eh nama kebaknya. Tanya meh. Kita itu tadi nang ya di arah nongisi dini nur puang.
1: Betul.
0: Nanti bakal kerja company anak ja bakal contoh tu tadi deh. Nuan kerja ba kilang belas kenawian. Kilangnya ba kenawian aja. Brand tu tadi. Nanti kebuah yang langsung di transport kucing.
1: Ya, betul. Okay, mayuh komen tu kebenar ya tuan.
0: Okay, jadi tua belak dulu, merindang peninga kita sudah macam komen ya kebukaan engkau lagu kedibai. Alon lopeng ke sekali tu, bujang semalam.

0: Nak mamak lagi dekat di tubuh kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, seminat 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukut Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.
2: Akhirnya tegi istri lagi program ya, bukan program tu utai ya ke di anti highlight tahun tu ianya tadi ACSJ
3: ujung bulan tu.
2: Okay, pun bulan baru,
3: pun bulan baru,
2: pun bulan baru. Akhirnya satu bulan pun bulan ya.
3: Nah lama dah menyak.
2: Ada menyak berasa pinjam. Kalau dalam dah kadang 2 minggu lagi menyak.
3: Yeah.
2: Tahu jadi sampai kita tadi datang ngagai di masa berguna Selangau menyak nunyukong semua 24 semifinalis yang ke berebut ke 12 itu tiket ngagai final.
3: Yeah.
2: Okey. Jadi ya pula baru kai cerita tu bagi tu men.
3: Yeah.
2: Tu peningat kita area Kuala Beram tu laban ke kurang pemandai jadi nantu diguna perintah ko ya tang nasib me bisi aku puni gawa jadi ndak uliah kini betul ndak gawa ti ndak dai uliah mesin string kereta jalai kulu kilik ke ni buah kereta baru sekehen pamame asal gaji masuk opia ko menggajalani peninggal kita ke sekali tu tang baku tu tadi kerja perintah berguna ke pemandai buku atau pemandai sejarah tak patut tak gak? Lepas bisik bergabar sektor perintah tu ia berguna ke skill jari.
3: Ya,
2: skill jari. Ia kebuah yang bisik grade kumbai kita tadi grade ngegeh tidak tukang. Electrician.
3: Ya.
2: Dia pun berguna ke pemandai skill jari. Bukannya bergabar bisik. Kita pun bisik mai orang nak nemu dah. Jurus oleh makeup pun bisik penjawatan.
3: Ya.
2: Buat perintah di tu.
3: Skill gaya.
2: Skill.
3: Nada semua kita itu tajak contoh tu dek contoh tajak dek bisik pelajar tinggi. Pai tentu dek uliah ngeranyai muaranya. Dek ngeranyai kaku tukang ngeramek muaranya. Nah.
2: Dek perintah ngaji dek so ngeramek muara.
3: Reti ya tadi dek ngantak aku ranya dek nyadi muaranya. Pai tentu muaranya oleh badan. Tentah bakal muar dek pukini.
2: Mama.
3: Ya, nyak skill jari ukai semina bak pemandai bak kertas saja. Tang skill pun bisik gak bak pengawak perintah.
2: Oh, yang tadi buka skim kita itu ni men ya skim di kumpul kami tadi skim B.
3: Ya.
2: Yang tadi bakat.
3: Bakat. Bakat ukai semina bakat Odin tepat alun nemu ngajat. Nyak ukai nyak aja ya.
2: Ukai bakatnya ya.
3: Creativity. Untak dek.
2: Tapi yang megah akhirnya kebuah yang tadi ayah bakat tajak pernah main bakat jenar itu lebih yang ada bakat pernah main bakat.
3: Okay, kebuka lagi Iban Song. Iban Song. Sama pagi menuju sedoi DJ bawa penemu aku. Semua pengawak sama magang. Rezeki bisik dini-dini ndo. Gawak ba company tau ke berperintah agi pen dia tok gawak ba perintah dia tok dah nadai pincin bakal skim SSM suba. Buka lagi mada gawak perintah nadai jaminan datang. Nya nitih jereki kita. Dia utainya diberi petara, dia ambil kita yang hidup ke diri. Nak tentu lih milih amat pengawak.
2: Ya, ah, betul.
3: Tu orang ke bisi Siti kedikumai kita Siti positif vibe ya tu. Ya tu nanti bah Siti situasi ya kepada aku tu. Nyanyi nak dari aku tujuh. Ya tu nang siku orang ke ngembuan ati ke ulih mai orang ba siti-siti pengawak. Anti dia tertemu kurangnya tadi na ulih gawak besit dua tu ya ulih merangsang orangnya atau orang ke bisik ngembuan siti positif ke mana kebenar ya.
2: Lepas tu kebenar tadi kita yang buat tu organisasi kerja tu vibe nya kena guna kita
3: amat tu
2: positif vibe nya dalam kita itu tadi ngaga siti suasana ke nur kita tu
3: harmoni kerja kok bahasa
2: rindang gawak kerja dia nanti boleh ngai boleh bau pias kunci pintu pias
3: pasal kegeria.
2: Okay, jadi sama pagi menggagai peninggal kita ya ke bisik pagi itu Franz Dowell. Oh, jadi nanti bayat pelai ke dirimpu laban ke kalak gawak perintah taja basic perintah tumir tang bulak medah elawin ngau benefitnya manyuh. Jadi banding ke ngau kerja company laban nanti dikira ba gaji tadi gaji pan ya nak ngetu dia aja tangga ya ya segi sampai niki lalu nanti ba company gawa atau tadi ba nyuah company yang besar kelebih lagi ya ke GLC atau enggak terus dia laban kita nyebut tadi ba penemu ya tadi ya,
3: penemu ya
2: penemu ya laban marga menyuk ya tadi nya penemu ya iya aja laban mesti atau nak sepenemunya ke buah menyuh parti politik kayak betul. Tang amat nanti dia ke Franzol. Okey kita dah kerja company tu nak menyam. Bisa ke bakal ke GLC deh? Ke berkumpul dengan kerajaan kurang. Tahu aku tanya tadi semi government.
3: Semi government.
2: Ya pan jamin apa setiap gitu perintah si bonus. Siapa penerima bonus?
3: Ya.
2: Dia bonus dari company lagi.
3: Ya betul.
2: Jadi menyeko kita tadi tetu tadi no to nyimpul deh. Nama-nama aja pengawal Siti tentukan 1 miliar kerjanya satu. Ketinggal pengerindu.
3: Ya, Mat.
2: Boleh pan kerjanya kerima kerja ku tu tadi kerja ya ke gaji ya berjuta enam. Tang pengerindu non adai.
3: Ya.
2: Boleh dia ketat ke diri dia. Bahkan dia bekerja perintah contoh gaji saya bekerja perintah. Kuma kerja ku. Sekarang kerja sampai 60 tahun. Umur 60 tahun. Boleh dong ketat ke diri dia 60 tahun. Tiap pengerindu non adai kerja dia.
3: Amat.
2: Sama mengganti kadang-kadang tanya penurunnya gaji minta non rindu dia dia. Suasana tadi hanya mai lantang. Belanja pan, tanya pan digaji seribu aja sebanyak kuntang seribu aja ulir dah tiada bulan lapan saya bukan benefit saya bukan bisik megang pan bekerja gaya
3: pengerinduknya vibe nya nombor satu mama vibe ke positif orang ke ngau kita kerja dia nyamai
2: ya,
3: adanya kita ulir segulai sejalai.
2: Ini bunyi bukan ke arah dia. Okey, jadi hanya nak kita mulai ke pagi tahun ini, men. Terima kasih ya, mau moga komen ya ke anda sempat adi baca tua pagi tahun minta ampun memayuah lebah kadang kenyo suap ya kenyo dan buka menyok komen ada buka.
3: Nama kita sama kerja ngati ke lantang, murah rezeki bila mana ngira nama kerja kita tang tentu ke kerjanya mai pemayat ngaga kita yang ngadres sebilia. Mai berkat kita najak kita yang curi, korang yang ngumpat. Ngejauh tak kena mana, me. Bekuli nama pen, kerjanya tetap mana.
2: Jadi, setiap pesan kamu ingat kita ke bekerja atau ingat, ketika kita kerja, kalau bagi kita ke Jawa hari menua atau ingat, kita pergi Anang ke lalu nak pulai. Menyikutkan pimpin Chloe. Bapak dulu aku berdoa. Bapak.

RUU Kawalan Padi Beras Perkukuh Keterjaminan Makanan. Landscape Industri Radio dikaji perkasa ekosistem penyiaran negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Usaha memastikan bekalan makanan negara kekal stabil. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Chan Fung Hin berkata, belan kontingensi keterjaminan makanan negara diperhebat bagi meningkatkan pengeluaran makanan domestik yang menerusi pelaksanaan teknologi kecerdasan buatan AI dan projek berimpak tinggi.
1: Antara plan kontingensi yang telah diambil oleh kerajaan termasuklah berangka perundangan khusus seperti rang undang-undang keterjaminan makanan negara dan RUU baja untuk memastikan jaminan bekalan makanan dan input pertanian berterusan, kestabilan harga, pengurangan kebergantungan import serta akses kepada makanan yang sehat dan berkhasiat.
0: Sementara itu, Datuk Chan memaklumkan rang undang-undang RUU Kawalan Padi dan Beras Pindaan 2026 bertujuan memperkasa ekosistem keterjaminan makanan negara dan kuasa kawal selia industri. Antara pindaan utama termasuk Akta 522 yang menaikkan kadar penalti am kepada denda tidak melebihi RM250,000 bagi individu, manakala syarikat atau pertubuhan perbadanan boleh didenda sehingga RM1 juta.
1: Kadar denda yang dikenakan pada ketika ini didapati amatlah rendah dan tidak menggerunkan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Justru itu, kementerian berpandangan bahawa cadangan menaikkan kadar penalti am seperti yang diusulkan ini adalah wajar dan bersesuaian dalam konteks jenayah yang berlaku pada masa kini.
0: RUU itu diluluskan di Dewan Rakyat semalam. Program dokumen pendaftaran pelarian DPP sedang dilaksanakan bagi memperkukuh pendaftaran biometrik, saringan, kawalan dan penguatkuasaan terhadap pelarian. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir menegaskan kad UNHCR bukan dokumen kewarganegaraan dan tidak memberi imuniti daripada Undang-Undang Malaysia. Mana-mana individu yang melakukan kesalahan tetap akan disiasat dan diambil tindakan.
2: Operasi bersepadu untuk membanteras penyeludupan, pemerdagangan manusia, penyalahgunaan dokumen dan kemasukan melalui lorong haram akan dipertingkatkan. Analitik data dan teknologi pemantauan akan dimanfaatkan bagi mengesan risiko serta menyokong tindakan penguatkuasaan.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Sementara itu, Angkatan Tentera Malaysia ATM memperkukuh tahap kesiapsiagaan bagi menghadapi lanskap keselamatan yang semakin kompleks dan sukar dijangka. Menteri Pertahanan Dato' Sri Mohd Khalid Nordin berkata, ancaman masa kini bukan hanya melibatkan peperangan konvensional tetapi turut merangkumi serangan siber, peperangan hibrid, manipulasi maklumat, bencana alam dan gangguan rantaian bekalan. Sehubungan itu, konsep Angkatan Masa Hadapan ATM dibangunkan.
3: Dalam kita menangani segala cabaran yang ada, setiap perkhidmatan tak lagi dilihat bergerak secara bersendirian. Apapun perancangan kita mesti berasaskan kepada satu kesepaduan antara ketiga-tiga perkhidmatan, darat, laut, udara dan sebagainya, supaya kita mempunyai kekuatan dalam kita melaksanakan dan menghadapi apa sahaja cabaran.
0: Datuk Sri Mohd Khalid Nordin. Lanskap industri radio akan dikaji bagi memperkukuh ekosistem penyiaran negara. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, kajian itu akan dilaksana selari dengan dasar industri kreatif negara dan agenda Majlis Ekonomi Jingga. Menerusi Facebook, beliau menjelaskan, perkara itu antara yang dibincangkan dalam sesi libat urus bersama pihak pengurusan serta pemain industri radio tempatan. Sesi itu bagi mendapatkan pandangan, mengenal pasti cabaran dan meneliti cadangan. Perbincangan turut menyentuh usaha meningkatkan kandungan muzik tempatan, model pelesenan dan kelangsungan industri radio, selain kaedah memastikan sektor berkenaan terus berkembang dalam lanskap digital yang semakin pesat. Hubungan antara parti komponen dalam kerajaan perpaduan kekal baik dan profesional. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, semua pihak kekal komited untuk meneruskan kerjasama dan mengekalkan pentadbiran sehingga akhir penggal.
4: Kita profesional. Sebenarnya kita berada di kajian perpaduan. Menteri dan Timbalan Menteri kita berada di dalam situasi yang sangat kondusif, ya. Dan kita bergerak, ya, sebagai satu pasukan dalam kerajaan perpaduan ini secara profesional. Ya. Itulah harapan kita sebab kita telah berjanji bahawa kita berada di dalam kerajaan perpaduan ini sehingga akhir penggal. Inilah yang kami praktiskan. Dan persepsi masyarakat di luar itu satu perkara yang lain. Tapi realitinya kita berada di dalam keadaan yang sangat-sangat baiklah.
0: Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid turut mengingatkan semua pihak untuk mengeluarkan kenyataan secara berhemah demi memelihara kestabilan dan keharmonian. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan ucapan tahniah kepada Prasarana Malaysia Berhad atas kejayaan melancarkan operasi LRT3 laluan Shah Alam. Baginda menzahirkan rasa syukur kerana projek itu mampu meningkatkan mutu kehidupan rakyat serta mengurangkan kesesakan lalu lintas. Baginda turut berharap 5 stesen yang ditangguhkan sebelum ini dapat disiapkan segera. Selain menghargai sumbangan lebih 13,000 individu sepanjang 10 tahun pembinaannya. Terdahulu Sultan Sharafuddin berkenaan perangkat menaiki LRT3 bagi meninjau sendiri kemudahan pengangkutan awam moden yang menghubungkan bandar utama dengan Johan Setia. Turut berkenaan perangkat Tengku Permaisuri Selangor dan Raja Muda Selangor.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pemain sayap Spanyol Alex Baena mengakui pasukannya menghormati Perancis namun tidak gentar menjelang aksi separuh akhir awal pagi esok. Baena berkata pasukan lawan memiliki jentera serangan berkualiti, bagaimanapun menegaskan Spanyol tidak akan sekadar bertahan sepanjang perlawanan. Rekod 10 pertemuan lalu memihak tipis kepada Spanyol dengan 5 kemenangan berbanding 4 diraih Perancis, manakala satu lagi berakhir seri. Satu lagi pertembungan menyaksikan juara bertahan Argentina akan berdepan England. Pertemuan itu menghidupkan semula salah satu perseteruan paling ikonik dalam sejarah kejohanan. Pada skor akhir Piala Dunia 1986, Diego Maradona meledak 2 gol ikonik termasuk Hand of God sekaligus menyingkirkan England dari kejohanan. Pertemuan 1998 pula dikenang dengan kad merah David Beckham sebelum Argentina mara ke skor akhir menerusi penentuan sepakan penalti. England membalas kekecewaan itu pada edisi 2002 menerusi jaringan Beckham dalam saingan peringkat kumpulan. Itu adalah kemenangan terakhir mereka ke atas Argentina di Piala Dunia. Sementara itu, penjaga gol England Jordan Pickford bertekad membantu The Three Lions menamatkan penantian 60 tahun untuk kembali ke pentas akhir. Pada masa sama menegaskan, pasukannya perlu berwaspada terhadap keseluruhan kekuatan Argentina, bukan sekadar Lionel Messi. Pertembungan kedua pasukan akan berlangsung di Stadium Atlanta Khamis ini. Kapten La Albiceleste, Messi tidak menyertai sesi latihan bersama pasukan. Messi bersama beberapa pemain utama yang beraksi ketika kemenangan 3-1 ke atas Switzerland hanya menjalani latihan berasingan. Sebahagian besar sesi latihan disertai pemain simpanan dan mereka yang kurang mendapat minit permainan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Susulan dua gempa bumi yang melanda Venezuela hampir 3 minggu lalu, penduduk Miguel Baez masih meneruskan usaha mencari ahli keluarganya yang dipercayai tertimbus dalam runtuhan bangunan kediaman mereka. Walaupun peluang untuk menemui mereka dalam keadaan selamat semakin tipis, Baez tetap hadir setiap hari bagi membantu operasi mencari dan menyelamat. Namun ibu, adik lelaki dan anak saudaranya masih gagal ditemukan. Gempa bumi itu telah mengorbankan kira-kira 4,500 nyawa. Sementara itu, Presiden Interim Venezuela Delcy Rodriguez melantik Felix Plasencia sebagai Menteri Luar Baharu. Plasencia yang sebelum ini mengetuai misi diplomatik Venezuela di Amerika Syarikat menggantikan Ivan Hill yang kini dilantik sebagai Menteri Sains dan Teknologi. Rombakan kabinet itu dilakukan ketika negara itu memulakan proses pemulihan susulan dua gempa bumi yang melanda negara itu.

0: RUU Kawalan Padi Beras berkukuh keterjaminan makanan. Lanskap industri radio dikaji perkasa ekosistem penyiaran negara. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
2: Saritu, 17 Sarabulan 7 dalam tahun 1989. Gabner Lions 308A Eng Tin Wah bisi nemuai ke Kuching berserimbai ngawak ngawak madu ke gulai sekedar Lions Club. Menataya bapanang bilun terbangsa Kuching diambat kaban komiti dari tiga klub terdekat di Ciri kelimpah belakaban Leo Club ngau Lions Club. Lembu di Kuching, Gabner Lions yang bisi ngelimpang kawak nemuai meribasa ngagai Mayor Kuching Utara Dr. Yusuf Hanifah. Pengawak madu ke gulai Lions Club tu ukai semina oleh negap ke kawal bak bala kaban gelap dan ngangkat ke semangat niri tuai ngau gawak keraban bangsa. Kelimpah mujur nyapai tuju ya diatur, pengerami tu mengak ninggal ke pengingat manis ngakai semua kaban gelap ke bisi datai.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Datang di penerbangan biluan kami YFM 101.3 MHz. Penerbangan kami 18 jam sehari, bahas barang
3: 2.7.
2: Menu kita ke sehari itu ngalah pagi, program minum ngalah tengah hari, tentang ngalah hari sada lemai, ngalah pemerintah malah. Masuk ke tali belulang pengelikuan kita. Selamat terbaik, bergulengok kami Bapak FM 101.3 FM.
4: Bisa ngenah mantua kita ujau.
5: Dek, kita banyak banget cinta, dek. Nak putih kerenah orang, nak putih pakai cahit. Nak hidup di luar, nak tahu ya, anak.
6: 9, 10, 11, 12. Sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas.
7: Apu, para ayahku lama mainnya. 9, 10, 11, 12.
8: Eh, lapa di sangau? Nyau sam tambah ko mujab. Nama ke 9, 10, 11, 12 nya.
7: Kai minun, padahal di jam dia tu pukul 9.
8: Senram ngamai aku ke pasar lagi. Pukul 12 mau? Nakak penglama, tumbuh akar, tumbuh aku di pasar tu lagi ngante senram. Eh, nama tu sah. Tinga aja radio YFM Ban Rentak 912 kena berperindang. Ukainya aja mayo mega info dikunci ke DJ sangau.
7: Hai deh, hau, datuk aku ningal radio YFM. Ngena terima bincang aku tau.
9: Segmen Rentak 912. Merindang kita ngau lagu-lagu serta ngatai kemayo macam nemu Rentak 912 YFM.

Yang 14 minit lepas pukul 9 pagi. Selamat pagi dengan kakak bala peningat, kakak mendiang ke YFM. Bakal ke pagi tu. Yang nama berita bala peningat kita nak ngiranya di Sarawak, di Semenanjung atau ke di Indonesia menua tasiak ke benua mendiang ke kami. Banyaknya kita ngena radio kini mendiang kami atau ke mega ngena RTM klik ke pagi tu. Terima kasih ya lama lagi mendiang ke YFM ke biagi kita ke benua ngirup pagi. Lalu sekedar balai indu kita benua ngakiruah ke kiru-kiruah bak belah dapur. Yang kan yang ngiga nama kini pemakai ke dekat di sumai asik guri yang kini ya. Tau ke megak-megak kue kena ngirup pagi. Ya berai tucum ke manis ngagai pangan diri. Ngamik ke hati pangan diri. Lantang ya. Lalu ngagai bala peninga kita ke benua menjalai ke pengawak jam ke Nelto selamat pagi. Anak ngira nyak kita berupi-upis perintah tak ke upis suka dikuasa perintah. Ya selamat pagi ngagai Jennifer Jantai di kapit ya. Benar melihat kau YFM. Lalu pihak Maka Elis Girang. Ina Peng. Tuan rumah Ina Cuan. Peningat-peningat kita kebuka ya. Kena boleh disebut di Tom. Ayuh peningat YFM. Di kapit. Majik orang kapit. Orang kapit. Ya. Macam ni ngah ke kita, mayu masih dah telefon ngah konti. Lapan pelabak kuda mayu boleh lain dien ya. 16 minit lepas pukul 9 pagi, udah tu lagi aku dekat berkongsi berita ngah bala peninga. Dan sebenarnya, aku merindang kaitan. Ngau lagu dulu.

lagu ke di baik Gilbert Gawang Bungai ke Tanah Tua. Ya, beres pagi ke Gai Teresa Enturan ya. Ke benua mendiang ke radio maka orang kuat RTM kita ke nentu ke radio kita memunyi ngau narai penanggul ya. Tak bisa penanggul ni kak ya. Pihak mega peninga kita ke Bukai. Selamat pagi Ana. Ke benua bersapu kini Ana. Jam ke diatuk. Peninga mayu ah nanti kita rindu belawak atau ya ni kita orang Kuching ke rindu belawak ke suah ngau belawak ke dekat ngau belawak mega ya kira 2000 ikut orang di sadang dekat ngau masuk pelana rimbun antarabangsa Sematan 2026 ke dekat diatur batebiang tasik Sematan 6009 telak tajapan agi tumung tang engkau kita dekat nyedia kelirik aku ya engkau dekat exercise dulu jadi engkau kita ke rindu Belanda ambil peluang tau nanti ni dia ke penerang ke di pansuat kaban kaunsel negeri Sita Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan ia bisa madah ke pengrami besarnya di sadang uli muka peluang penatai pemisik ke orang ke diau bakanang menuanya. Ya, sudah tentu peningat. Laban mayu orang hari luar atau ke dalam menua tu datai kia. Ya, nyangka sekedar linyak ngau pelamak tu atau ke mata ke pengawak tu ya. Lalu lebuh yang berjakuk pak mua aum pengarang berita di Kuching. Dia ya bisa mandah ke pengeraminya. Kai semute nyadi ke program pelana pihak aja dan sama dekat mai tanggung pengawal sosial korporat atau ke CSR ke dekat nguntung ke mensia mayu abak kandang menuanya lalu tu yang kaum kau boleh diberi ngakai palan dialisis lunduk ngau Sarawak Forestry Corporation SFC kelebih lagi bak pengawak mulai ke pemanah rampak menua serta nyaga mayu macam bangsa utah tumbuh ngau utah hidup ya yang ambil ke kita nemu pelanak tu ilak dekat dibagi ngagai tiga kategori ianya pelanak 5 km 10 km ngau 21 km yang dipeminta ngau masuk pelanak tu dekat ditutup kena 1 hari bulan 8

Ya gi sekelas jalan kami bawa Y9-12 ke pagi tu. Eh, kita ke baru muka radio. Terima kasih halaman Miliah YFM. Stesen ke di kerinduk kita pagi tu. Kena melindang hati bala peninggal kita ya.

lagi berkongsi sekedar berita ngau bala peringa kita. Jadi sarito peninga mayu dia tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas. Bisik muka peminta ngau masuk program latih Unreal Engine for Game 2026 mati dekat dia tu. Puluh ngagai 14,008 tu ilak. Bak tegas Digital Village Kuching ya. Jadi ni teh ke penerang cerman tegas ke megak sapit menteri pengatur kandang negeri pentadbiran tanah ngau rampak menua Sarawak Datuk Len Talib Saleh. Malah ke program tu numpu ngakai mekanik asas pemansang main prototype dengan reka bentuk interaktif ngena Unreal Engine 5. Lalu program tu ukai seminak nyedia ke peluang ngakai sidak ke nguam penglanik bak menua tu ke nguasa penglanik teknikal tikas dunia tengah meri peluang agak sidak ngemansang ke studio di menua tu mereka ya. Yang ambil ke bala peningan nemu bisa 20 ikut orang ke dipilih hari Sarawak dekat ngau masuk nguluk latihnya ke mega meri penerang praktikal ngakai tidak ke ngau masuk pengawak tau ngena pemansang projek main main 3D. Jadi program intensif 5 hari berunggu tau dekat dia tu bergulai ngau EFXCO Academy ya. Jadi peningau mayu lah nyak tadi sekedar pengawak ke dekat dia tu di Kuching. Jadi kita lagi berperindang ngau lagu-lagu ke sekali tu sitet lagu ke di baik Winnie Albert. Nah dah ganti nuan lalu langkan kenyak lagi aku dekat meninang kita ngau lagu ke di baik Haley pelakon.

Ya, nyak tadi lagu ke di Baik Heli pelakon ya, nak jadi pelakon pagi tu balap peringa ya. Ya, selamat pagi ngaga kita ke baru muka radio. Ya. Agak hari kami di Bandar Raya Kuching cukup manah panas. Ketika gaya hari di menua kita pelawak aku lebih kurang menang. Ya.

11, pukul 10 atau lagi ke Benaya. Kita dekat dengar ke lagu Pupu Bangsa ke udah disediakan Emelda Johnny ya. Dan sebenarnya aku merenang kita ngau duit lagu sedau kita ini ngau ke lagu-lagu Pupu Bangsa. Jadi ko 11 kita dekat bulan aku baru ya.

lagu-lagu Pupu Bangsa, Ninteng Hari 2 pukul 10 pagi, Seminak Bawai FM, Y9 12.

Did It Again. Lagu kedibai Britney Spears peninggal lagu dikenal ketengah pun ke program lagu-lagu pupu bangsa kita ke pagi tu bak pagi hari 2 pukul 10 pagi tentu ia berulai dengan aku Imelda Johnny tau ke mail bak pengelama sejam ya. Jadi Britney Spears tu peninggal ada bak tahun 1981 iaitu sikok penyanyi Amerika ya. Jadi yang megak dikangau ke orang ngau gelar Princess of Pop. Britney Spears tu maga ianya sikok penyanyi ia ke cukup terbilang nama bak abad ke-21 ya atau ke 21st century ya. Jadi empas ya ngagai music pop kelebih lagi pengawak ya ngidup ke baru pop remaja atau ke teen pop ngau pengawak pemerintang bak panggau ti energetic muju ngangkat ke nama ya maya jemannya subak ya. Jadi Britney Spears tu peninggal ngepun ke career ya dalam tahun 1992 jadi pelakon bak muzik ke Ruthless ngau dua musim kepenuh di siri TV bak The All New Mickey Mouse Club semedau nyain kontrak ngau Jeff Record bak tahun 1997 ya. Jadi single keterubah ya ianya Baby One More Time jadi single keterubah ya bak carta Billboard Hot 100 AS serta siti hari single ke pemadu laku dalam sejarah. Jadi Britney Spears tu peninggal ianya siku artis remaja atau ke artis rapan nembiak meh ke pemadu terbilang bak pemanjai ia ke berkarya mayanya subak ngau album ia ke pemadu laku mayanya subak ya. Jadi Baby One More Time tahun 1999 ngau Oops I Did It Again lagu ke dah dipenyang kita tu tadi bak tahun 2000 pihak mega Britney 2001 nyak tadi peninggal album ke pemadu laku Britney bak abad ke-21. Jadi Britney tu tadi peninggal ianya siku artis the best selling music artist of all time di pelabak ke lebih 150 juta record sudah dijual ya. Forbes ngeletak ke nama ya jadi pemuzik induk ke pemadu bergaji besar atau ke highest paid maya tahun 2000 hingga 2012 ya. Jadi ia siku antara 100 siku orang ke pemadu berpengaruh di dunia di tiah ke Times 2021 ngau bintang pop pemadu besar abad ke-21 di tiah ke Billboard 2023 ya. Jadi anugerah ya yang kawam anugerah Grammy, Siti anugerah Grammy, 6 anugerah Music Video MTV, yang kawam anugerah Michael Jackson Video Vanguard Award ya, serta maga 7 Billboard Music Award, serta nyadi sikuk bintang bak Hollywood Walk of Fame. Biar maga Britney tu udah ngelancar ke mayuh macam produk ngau minyak wangi bak tahun 2005. Ikan yang tadi cerita Mimit berkawan ngau Britney Spears tu tadi peninggal mayu lagi kebenar ya berkawan ngau Britney Spears tangnya tadi oleh dilansak aku bak program kita ke sekali tu peninggal ya. Ikan terus menang kita ke pagi tu ngau lagu ke Dibai Ita Medin nuan di mata nuan di hati dan lepas tu lagi kita megak bisik lagu etnik Sabah lagu ke Dibai Alia Kadadoh Mia Gaditi YFM Y912.

Simpangan Dilema, lagu kedibai Nora Peninga, lagu dikenal renang kita ba program lagu-lagu pupu bangsa kita bakal ke pagi tu ya. Jadi Nora tak ke Datuk Wan Nora Fiza binti Datuk Haji Wan Arifin ke ada ba tahun 1973 tau ke dikelala urang ngau nama Nora ya jak siku artis ngau magak pelakon Malaysia. Jadi ya ada ba Kota Baharu Kelantan. Jadi Nora tu tadi ngepun ke karier ya dalam dunia pemerintang tu tadi Peninga lebuh ya ke diciri jadi champion bintang HMI dalam tahun 1991 ya. Jadi kita rubah ya ngena nama mononim Nora tu ba tahun-tahun ke terubah karier ya tang dalam berapa tahun ke udahnya dia ya terus merindang ngena nama Nora J tau ke Nora Arifin. Jadi ia nyanyiin kontrak recording ngau Warner Music Malaysia lalu album keterubah ya diberi nama Sandiwara. Tinjeng kaum lagu hits di persimpangan dilema iku dah dipendian kita tu tadi lagu ke di Gaga Adnan Abu Hassan ya. Udahnya Nora terus buliah pemuju ngau kritis nengah album ya ti dikeluar ke berengkah hari tengah tahun 1990-an ya. Antara lagu ya ketebilang ianya Katakanlah, Debaran, Renungan Terakhir, Naluri, Hadirlah Kekasih, Hanyalah Satu, Menyemai Cinta Bersamamu, Mata Ngau Kau Tak Pernah Jauh. Ia mega udah nerima mayu macam anugerah ngau nomination dalam bidang muzik yang kaum anugerah industri muzik ngau anugerah juara lagu serta mega digelar siko penyanyi ke pemaduk terbilang dalam tahun 1990-an ya. Kayaknya tadi info mimit berkawa ngau Nora Peninga ya. Jadi udah tu kita terus berperinang ngau lagu Korea tang sebenarnya tu lagu ke dibai Juan Carlos Buan YFM segulai si calai.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

Cobalah untuk setia. Lagu kedua by Chris Dayanti. Peningau dah berenang kita ba program lagu berpadu nyawa pupu bangsa kita bakal ke pagi tu Peningau ba pagi hari dua. Jadi Chris Dayanti tau ke di Kelala dengan nama KD yang nyak siku penyanyi, pelakon ngau ex kaban politik Indonesia ke udah dalam industri pemerintang lebih 3 dekad ya. Jadi Chris Dayanti itu ada bak tahun 1975 bak Batu Jawa Timur Indonesia ya. Jadi ia mega diberi nama siku Ari Diva Besai Indonesia ngau lagu popular bakal menghitung hari mencintaimu ngau pilihlah aku. Jadi ia mega kalau menang bak pekit Asia Bagus dalam tahun 1992 ya. Jadi berita ke pemaduk baru berkawa ngau Chris Dayanti itu peningau ianya Chris Dayanti itu udah aktif baru dalam dunia muzik ngau pengawak ngelancar ke EP baru ti diberi nama Love Chris Dayanti ti keterubah ya dikeluar ke kena 8 hari bulan 5 2026 tu tadi ya. Jadi ia mega maja cakah merindang nguluk pengawak pemerindang serta berkongsi ke pemansang karier ngau penghidup ya ngagai bala peminat ya nengah media ramai ya. Jadi kelimpah hari pengawak pemerindang tau ke pengawak seni tu peninga ia mega suah ngawa diri dalam aktiviti komuniti lalu mengkang jadi siku hari ikon pemerindang Indonesia ke berpengaruh tau ke ia kecukup ia diperbasa. Ok, ini tadi info mimit peninga berkawa ngau Chris Dayanti. Okey, kita lagi terus berperindang ke pagi tu ngau lagu-lagu kita buat program lagu-lagu pupu bangsa ke pagi tu peninggal. Dan lepas tu lagi kita bisi lagu Mandarin, lagu Hindustan. Dan sebenarnya tu lagu Jepun, lagu ke Dubai, Utada Hikaru, First Love, YFM, Segulai Sejalai.

tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun atau nyadi bak sembarang maya. Okay, semina ulin ngadang maya terpangkak bak muan dengan cermin kereta, tali kereta terbuka ulin mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita yang begak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lepau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau menak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Niaga bala kita luar dia ke benua posing maut bersenyap-senyap ke kendera belah rancan dia diserian oleh menegak kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Kita dia tu benuh ninga lagu-lagu.

Stobata, lagu kedibai Arka Yanik ngau Abijit peningau dan renang kita ke pagi tu bak pagi hari dua. Jadi dikena aku ngujung ke program lagu-lagu pupu bangsa kita ke pagi tu tu lagu Spanish, lagu kedibai Daddy Yankee, Bonita YFM 101.3 FM.

Anderson Ngalaya. Ya, terus bergelain kami nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari itu lagi sebenarnya kita mendiang ke berita hari YFM. Jadi tu berkawa dengan Aum Media Sarawak SEMEC 2026. Dekat nyari ke Plaza Besai, lalu tuk kena ngangkat ke Profesionalisme Raban Pengerembai Berita di Sarawak. Yang ambil ke Bala Peringan Nemu, awam tuk megak diatur dikena nampak ekosistem communication ke mana lagi serta boleh dikarap ke tipe ngau pemansan teknologi digital ngau peminta tiru AI. Yang kami ke Bala Peringan Nemu SMEC 2026 dekat diatur di Kuching Labuh 16 hari bulan 7 tau berserimai ngau pengawak ngerami hari pengarang berita nasional Hawana 2026. Hanya semengkap pengawak ke dekat diatur 16 hari bulan 7 atau di Kuching.

Ianya tadi lagu ke berentak joget ya. Jadi peningat mayu pukul 11:30 kita dekat ninga ke panggau cerita tuai. Cerita tuai Iban kebenarnya ya. Minta ampun cerita tuai Iban. Lalu nangkan kenya pukul 12:30 hari dia kita dekat mendiang ke berita. Hari YFM lalu mulai ngopong-ngopong program kami kebukai bawa ngelah tengah hari ya. Jadi berita ke penudi dikunci aku ngau bala peninga bekau ngau festival ngau bahasa ngau sastra peringkat Sarawak 2026 jadi ke pelasal ke beguna kena ngangkat ke pengelandia nguasa Jakub Melayu kelimpai hari yang ngiri semangat petrolisme agai nembiak sekolah ukai Melayu budi menatu. Lalu program tu dekat dia tu kena udah dia tu ke mana ya? 13 ngagai 16 hari bulan 7 atau maka bisik ngatu mayu macam pengawak yang kau pekit bercerita pidato macam saja lagu patriotik ngau forum pelajar. Ya nak kata aja aku bulan kita bab 19 bunyi kaku datuk lagi kita dekat minyak ke panggau cerita tuai dan sebenarnya merindang kita ngau lagu dulu. Lagu ke dipinta Ana Tessa. Udah tentu lagu dari Gwen. Sanggup aku. Lalu ditangkan dengan lagu Timothy Bisek aku harinya saya spek ku Bisek peninga kita Bisek ni minta lagu kelimpak kaca loya peninga kita antara 4 session 5 session saya ku ini ya nak ngelebu ke kita peninga jadi aku dekat nebah lagunya lagi.

Tentu kita suah medak troli dengkah bak sengah pandut bakal bak supermarket ngau mall bisi ditinggal ke bak parking kereta bisinya bertengah jalai bak tisi parit pen bisi ya ubah meh ulah kitanya engkah meh troli ke bak nur ti udah disedia kau nanti kita udah ngak nanti ngepang tinggal ke bak nur nak ngepang galai orang bukailah mu meh bisi orang ke

Habis peninggal, selamat kita bertemu baru dalam program tu berengat ke 32. Bukan selama megak bari ngau maya tu jam aku datang baru ke studio. Merindang peninggal kunci ke sekedar hari kita tuai ketiban. Buat dalam program tu minggu tidurnya kemari aku dah kunci ke ngau peninggal nusu cerita siku tuai dulu keliak titi bilang di batang strap lingga bernama hijau lang. Minggu dulu ni kemari kita hijau lang tu dilengkok ke aku tentang ya ti udu malu laban ya aku sidak serumah yang berdengar munsuah dua iku penuh tindua ngau udahnya siku agi munsuah ti di tenah ke sidak ya nang udah mati nyalai dikena nebus pemalu ya nya dia hijau lalu bundiang dekat nampuak yang ke hijau antu tau sino kasih ke ya ti udu dikelesai ke sidak serumahnya. Jadi tuju hati ia ti nampuaknya minta tolong, minta bantuan. Antu sidak keliang, sidak bunga nuyang, sidak laja bunga jawa. Laban ia keran dekat minta dari tau serang, tau tandang, tau mata kayau, tau mulau. Nyok meh utai ke batang di niat hati hijau. Keterubah, hijau nguji ke diri nampuak. Dia nyok berkaki bukit lingga. Bukitnya suah mega di kumbai bukit lesuang leban gamal ya. Bakal tukuh lesuang di tungkup ke di pedak di jauh. Menyawang bukit lesuang tu tinggi tempat renyuh-renyuh mana anda di pedak di jauh. Nyalai mayuh kita peninggal tentu betelebak nar ngau gaya tukuh bukit tu. Lebih lagi kita itu di sita menua bagi seriaman ngau betuang seratuak. Lepas bukit tu tempat anda ada pada hari menua kita yang tadi. Bukit lesiang tu bantigis sungai menuang ti mati bok tebing kanan mudiak batang strap. Ngau sungai ligi ti pati bok tebing kanan mudiak batang lupa rili nengo lingga. Lebuah ia ti nampuak bok kaki bukitnya dia hijau nanti bertemu ngau tai pun nama nyalai. Ya lalu bisi berkira dia kan nampak terus ngagai tucung bukit lingganya buat senentang ke kumbai telaga kumang. Lepas dia nampak buat senentang telaga kumangnya bekanya ke jauh nadai bertemu ngau antu lulu ti tau nuluang manduang ya nyadi tuai serang numbah numbang ke menua. Jadi jauh ti nampak sebelah bukit lesuangnya kena ku jadi tau kai tak sekali dua tang suah mat. Nyau kemuas ya ti udah nampuaknya. Alai hijau pun lalu bisi mimpi. Dalam mimpi ya. Hijau asai ketemu ngau induk siku ti bajik amat. Induknya berjaku ngasuh hijau nampuak. Batas batu hijau ti buat tengan tucung bukit lesuangnya. Jadi kena ku induknya. Batu hijaunya bisi baruah tingkah ti renjan ti suah mega dikumai kita lidia. Jalai nurun ngagai batu ancaunya, semina nengah siti urat kara tim lulur dari tingkahnya. Jalai dani hijau paginya. Dia ya lalu ngasuh hindaya nyendia ke perengkau piring. Kedi baik ya nampuak. Lebuah semua perengkau piringnya. Udah cukup disedia ke hindaya hijau perlalu nurun. Lepat bukit linggau. Datai ya buat tucung bukitnya hijau lalu ngigak alai batu ancau ti dipadah ke induknya dalam mimpi ya. Nyau cukup ketiga hari hijau ti udah ngigak batu ancaunya baru ya bisi terpedak ke bisi urat karak melulur ngagai siti tingkah tintap nyepan. Tami jalai ti nurun ngagai tingkahnya bengat maramat. Hijau lalu mansang agai pun karo jangkang ti besai tumbuh di atas tingkah batu ancaunya. Data ya dia ya lalu ngulua diri ngkabit ba urat karonya lalu terengkah ba tingkah batu besai tintapnya pan. Udah ya terengkah ba tingkahnya dia ijau lalu berengkah miring temu ya miring nya baru ya nyampi ngangau ke sidak keliang bunga nungiang sidak laja bunga jawa. Sidak sempurai gundai, sidak tutuang minta, sidak datai manduang nyuruang kaya nyadi tuai kayau, tuai serang. Temu yang kerja pengoknya tadi,
Ya ya pan lalu nuduak ke diri nganti hari ti malam. Jadi main

singgal setau semak sesemak. Kau ijau ngumbai tanya awah kabut ngaujan. Nadai gue mendak pucuk kayu bisi ngkebut hujan penadai gue. Nak lama udahnya sepi jauh tingkah batu tiak laya berdirinya. Tak bernyang. Asai ti dekat runtuh. Yang adan ri mati ditaban ke tingkah batunya labuh ke baruah. Lama ni udah datai ijau. Pihak ku nyawa orang, orang Hindu dengar ya. Nyo tapi si bunyi nyawa orang nanya. Dia ijau pun lalu nguyang, merniang lagi tengok. Orang ti nanya nya. Tak terkenyian ijau. Pedak kita bisi Hindu dua ikut berdiri ngimbai ya. Seduanya sama bajik amat gemal. Lalu sepakar ngau gamai Hindu tidak bertemu ngau ya dalam mimpi. Pai ke tentu lama. Ku sawi ijau. Nama aku buah nuan. Dia dituk deh ijau. Ku tanya si ku hari Hindu nya. Ya ku tu nampuak. Ngiga antu. Utara ti tau nulung tau manduang. Mari aku tu pengaruh. Nyumpah ku tu. Ngambil kaku tu tau serang. Tau tandang, tau kayau, tau mulau. Numbang ke benua. Lepas aku tu udu pemalu. Dia kelesai ke kami serumah. Ngumbai aku tu berdengah. Mungsuah tinduak. Lepas tenah aku tu berdengah. Bangkai. Tajak putainya endang segi. Dengah boleh jari aku mpu. Ngau mudah. Piyak dia aku pada hijau. Oh. Nanti nyok niat. Nyok jekat nuan hijau. Udah tu ilok. Nyok luat minuan hari sengkukut. Menilah juyang. Lapa nuan ilok. Tau nak lubah hari selaka. Pina muriang. Nadai kita di benua di dien. Ulang loik hari nuan. Nyalai kami duai. Merik nuan. Gelar hijau berani. Nah. Tu pengaruh dikenal nuan ngayau. Kami nuan nemu. Kami duai tu kumang. Ngau luluang. Pihak aku. Pada induk dua ikutnya. Udah pun jaku nyok. Seduai pun lalu lesap. Udah induknya tadi lesap. Dia hijau pun lalu lama ngenuang. Bekal air matuang pasang menua. Tanya lama ngetu. Bekal jelu kena lunjuk mata sangkuah. Mundiang ke utai ti udah nyadinya tadi. Pengaruh ti diberi kumang sebelah luluangnya tadi. Pan mengkang megak dipegai apa jari. Nyalai pemadu pengandal meh ti hijau. Udah ti disumpah. Ngau diberi kumang sebelah luluangnya tadi pengaruh. Ngembal tubuh dikenal yang ngayau mulau nyerang nandang numbang ke menua malamnya hijau lu tinduk batas tingkah batu entap nyapannya lebuah ti tinduk atas batunya hijau nadai mimpi tak rurus nadai utai ngacau nadai utai ngergau tunggu paginya hijau lalu mulai ke diri niki nengah urat karak ti melulur jalaya mansang kemari. Udah ya datai di atas, dia ya lalu ngetas uratnya ngambil ke nadai jalai orang bukai nampuak ngagai tingkah patunya. Udah ya ti ngetas uratnya, hijau lalu mulai ke diri. Jadi udah ya datai di rumah, tinduk malamnya, dia ada hijau lalu bisi mimpi. Dalam mimpi ya, hijau asai bertemu ngau kumang sebelah luluang. Seduainya lalu bisi jakuk ngau ya. Nyok mejau lepas nuan udah ngetah surat karok. Ti di tengah nuan nurun. Ngagai tingkah batu ti alai nuan nampuak. Nyalai seminak nakok tubuh nuan ajak meh. Ti tau serang numbang ke menua. Bala anak, bala ucuk, ambuk nuan jemah elok. Nalai nampuan pemerni nuan semadi meh. Uratnya tau nyulur terengkah batas tingkah batunya. Lalu di tengah siku orang di dekat nampak dia. Nyok baru bisi siku orang. Tau sebakau dengan Nuan. Tang, nanti Nuan, nanti uratnya. Jemah hilang, bisi nyulur. Lalu terengkah batas tingkah batunya. Menua kita dekat bisi penyarut besai. Pihak dia ku pada kumang. Mimpi tau ke jaku sumpah kumang. Sudah luluangnya. Bakau ti bisi pengamat. Ngau pemisau leban. Nakok ti ditemu. Nadai orang tidi menuanya bisi pemerani serta tau serang pakai hijau lang. Niang penghulu jantiang menyok ti tampak dia dikumbai mangkuk. Amat dia berani. Tandok ke tau serang. Kenyok megok. Nakok ngagia maya cerita tu tidusi ngagia aku dalam tahun 1982 subok. Nadai siku orang udah boleh nampuak

Angge tingkah batu ancau nya. Ti tibilan de kumbai urang ketua ti batu penampuk ijau. Aban aman nadai jalai bukai. Urang tau ulih nurun ngage tingkahnya. Cerita ngan nama ijau lang tu. Tau kesuah disebut de ijau berani tu. Siku oleh tuai ti tibilang ditemu urang maiwah. Dulu kelio lalu lagi mengkang dikingat dikenang iban. Tingguan menua batang strap ngolingga nyentuk ke ngagai cerita tu depan si aku dalam tahun 1982 subuh. Ku suah ninga kini anak mit tunggok kili betul lupa ngau bantiang kio ke. Ti lebuah sida gago ngangau kucuk laki sida ya. Baru datai noni jauh. Tau ke pulai noni jauh. Bakos kedok kita ke ngangau ke ucuk kita nya keliang. Ni no keliang. Tau ke udah makai non keliang. Nyok mes kedok ari kangau jaku siru aki ni kita. Bukit lingga tau ke kumai bukit lesuang. Suah lai orang tiba niat nampuak tang ke udah kena ukur berita. Orang tiba si udah kalau nampuak dia. Nakok kena dengar ngau kena temu. Nadai orang udah bisi tuliah ke pemujuan nampuak bak bukanya tak seminat nusui diri di kedua nutai. Bisi ke mansak pening aku. Kira bisi sebulan nyolimpa mimin tu. Sebedau aku ti ngeluar ke cerita tu dalam program tu. Bisi siku peninga ti ngelala aku. Betelipawan lagi aku. Nyau kebanyang utai ti di kerandau ke kami duai. Dia ya lu nanya aku. Angagi aku dini ndor ti mana nanti kita ikut nampuak ku ya aku tak jampak nyawut ya mandal aku dekat nyawut tanya nanya ku aku ngai bulak kenua laban nanti kalau tak ninga orang ketuai berkedang ku tanya tapi bakal buka linga deh bisi orang kalau nampuak dia ku ya nanya siti resaut aku nya. Berpelasar kari ceritanya tadi. Ku ngarap ku unggal akunya tadi. Bisi mendiang cerita tu ke dia tu. Kena ku sekedar orang. Ti rindu niki bukit. Serta udah. Niki bukitnya. Bukit lesuang tu. Siti re bukit ti mana. Serta balat ngerindu kati. Tan. Nanti. Kitainya. Dekat niki bukitnya. Tegal bertuju. Ti dekat berniat. Jaku lalau orang timpu menua. Anak nak madah terus terang ambil kesida ya uliah. Nulung agak pedara lalu ngulu ke kitai madah ke ndur tilikun ngai ke kitai tuliah ke penusah. Engau nyak, nyak menaka aku buat program sekali tu berkongsi ke ngau peninga nusu jirita siku tuai dari batang serap lingga ke bernama Ijau Lang. Sebedar aku nyuruh ke diri, aku minta ampun ngagai kita ti suku juru ngau peturun tempo aki ini ketusi aku nya tadi nanti ceritanya bisi ndak siliak bisi ndak datai bisi ndak sangkai leban nyak nak kau ketusi orang lagi aku nak nyak gak ketemu ngau ketampung aku itu aku dekat datai baru minggu rudinya ni lah bari ke jam ti sama berkongsi kau ngau peningau sekedar cerita tuai kebukai nanti kita temu baru itu aku meri selamat bersara. Nampak aku.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Ba Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Ba Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 melatih ke industri musik Iban.

Mari yang makan teh manis tau ngujung ke gemuk, tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit yang nak berampit, bukan diabetes, hypertension, ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina ngujung ke tubuh nak pelaban ke gigi penyakit, mayuh gulam gak tau ngasuh nak mit ngelik tacak gerama. Ngemerang ke gaya penyok hidup tiba penerai, kurang ke pemanis, bak utai pakai, ngau utai irup. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayuh gula dalam pemakai. Jaga pemayuh gula, sesuduk teh pan umas, tentu kurang yang mana, tangti nadai sekali, nyak mana haji.

Selamat tengah hari, dia tu kena borga berita tengah hari 14/7/2026. Sarawak ngau bank dunia dia tu benung bersaup ngada ke formula tingkeman dikena nyukat pemalat karbon ke pansut serta nentu kerega kredit karbon. Penerang Ari Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng madah ke gerempung. Madah ke gerempung kerjasamanya cukup berguna laban nakak ke dia tu atur standard ke diterima barangkat terabangsanya ndang nadai udah ditumbuh ke. Sarawak nak boleh ndak belalau ke atur terabangsa dikena nuku kerega karbon setipak ngop ngerandunya tinggenggai ke pemansut karbon munyi ke derintai ke nengah sempekat Paris. Yang madah ke Sarawak dia tu ndak mansut ke karbon laban karbon ti dikeluar ke menua tu mayuh lagi kena sinta kampung. Nanti di mana ke ngau pemalat karbon ti dikeluar ke. Galai yang madah ke polisi kampung menua tu patut dikelati kagi dikena nentu ke Sarawak meruan oleh nangkup utai ke diguna iklim dunia. Premier mansut kerja ketu ba'awum kara kampung Malaysia MFC ke-21 di Kuching demalam. Berbangunnya perintah Sarawak dekat bersaup ngau perintah besai dikena ngada ke pengawak pengatur kampung dagang karbon ngau agenda ekonomi kemeruan. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng madah ke perkara tu patut dipejalai ke ngau berurun serta ulih nguntuang ke semua raban. Ia madah ke penegap kaul antara perintah Sarawak ngau perintah besai megak cukup berguna laban pengawak kengatur kampung ngau tanah serta pengawak ngulih nguna ngonyimpan karbon tau ke CCUS-nya dan hari baru kuasa negeri munyi ke ditetap ke dalam Constitution Perintah Besai. Ya madah ke randau antara Perintah Sarawak ngau Perintah Besai nakak ke dia tu ditetap kelancar yang kaum randau bergulai ngau Menteri Besai bedau lama tekudah ti sama ngampit ke Sabah ngau Sarawak. Atur kalai Perintah Besai ngau Perintah Menua mutar ke perkara ngau cara ti alus udah nentu ke semua polisi ti bisik kawal ngau pengeraja asal, ngau pengeraja asal, ngau agenda ekonomi hijau oleh meri hasil ke mana. Sibu Municipal Council MPS sudah nambah ke timpuh ndur orang belabuh ngalih ngagai SMC Care Smart Parking System nyentuak ke 31/12 tu ilak. Alai meri awak ke panjagi ndur orang mayuh lebak ke diri ngau sistem ke kereta cara digital. Sapit Menteri Pengerai Mansia Mayuh pengau rumah ngau perintah lokal Datuk Michael Tiang madah ke perkara tu diputus ke pengudah sidak ke ngira sawut langgur penemu ngau sebana ke bisi diterima orang diterima ari orang mayuh sekumang sistemnya dipejalai ke kenyau hari 1/7. Dalam tempoh tu perkara ti lebih lagi dikemeran ke ianya ngajar orang mayuh nelabak ke diri ngau sistem ke kereta cara digital tu lalu ukai terus nerit katur yang mansut kerja ketu ba Facebook rasmia kemari. Nyalai orang mayuh ti agi bisi ngimuan kupon kenang ke kereta agi dikemenar ke ngena kupon siranya ba sepamanya tempoh ndur orang nelabak ke diri ngau smart parking system tu. Pengangat hari di Sarawak jam ke dia tu agi bak tikas ke normal. Direktur Upis Meteorologi Sarawak, Carol Najib Ibrahim, mada kita ukai berpuan hari utai ke nda uleh disadang, labanyak berpuan hari fasa monsun barat daya ti suah ngujung ke kemarau, ngau hujan ke jurang agi. Yang mansut ke Jakutu ngagai RTM di Kuching kemari. Yang madai ke Mansia Mayuah hendak patut irawati laban hari tiangat jam ke dia tu nyandang idar gaya hari ti normal. Mansia Mayuah mega udah dilalau ngejaku tinggal so sidak mendiang ke berita gaya hari hari Met Malaysia ngambil katur berjejaga oleh dibejalai ke bak sepamanya timpuh hari ti kemarau serta angat. Nyadakah berita kita ke tengah hari itu, beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi lalu disalin Jonathan Giri
Hari Bila Berita RTM Kuching. Selamat tengah hari, salam Malaysia Madani.

0: sejalan.
1: Selamat ngarip dengan Rose Kawak ngelat ngari begulai gau YFM Bintulu.

Ya, dalam ring selamat tengah hari ngagai. Ha, kita peringan nak ngira dinding nur kita ke tengah hari tu. Tentu ya bakal selama hari dua tak ke ninting hari ya dua ada tiba idar kami YFM Bintulu merindang kita ba awak ngelah tengah hari. Jadi ya sehari tu 14 hari bulan 7 tahun 2026. Lalu sehari tu kita bergulai ngaku Flora Liban.

Nya lagu Siti lagu rancak kena kita ngepun ke ngelah tengah hari ni hari YFM Bintulu. Siti lagu hari Lucy M lagu kan beri nama Tulang Besi Urat Dawai ya. Mic jam kita ngagai pukul 12.16 minit tengah hari. Lalu sekali lagi mari selamat tengah hari ngagai kita peningan ni nemu baru masang radio kena jam ke dia tau. Baru bisi awak ando kita belelak gini. Baru bisi awak ando kita mendiang ke radio kini jam ke dia tau. Tentu ya bakal selama nanti hari dua bukulan kau kami YFM Bintulu bak awak ngelah tengah hari. Okay, jadi nada berubah gak tusun program kita atau ke rintai program kita nyentuk pukul 3 atau lagi peningah dia pukul 12.30 dua aku dekat ngedatai ke pesan berat udahnya pukul 12.45 tengah hari bukulan kau pengeluar program Rut Ampung ya bak dalam program nemu kita. Lalu pukul 1 ngalih hari kita bisik program Temuai YFM Bintulu. Udahnya pukul 2 ngalih hari bukulai ngopong lo program Syara Ludan bak dalam program Kini Kitai Sarito. Udahnya setengah jam ke penudi awak ngelah tengah hari Kitai Sarito peningah bakal selama megak no kami dekat ngenatai ke pesarin no hati kita kelebih lagi bahari 2 Sarito ne 14 hari bulan 7 tahun 2026 ni nemu kabisik kita ke nyambut hari pengada kini Sarito beri selamat hari pengada ngagai kita nah. Okay, jadi sebenarnya berkongsi ke berita bukai atau peningah. Agi megak dekat berindang kita ngau lagu-lagu kita itu yang kuda ditusun kami kelebih lagi buat playlist kita dalam kandang 3 jam itu. Okay, sebenarnya merindang kita ngau lagu dulu berkongsi ke gaya hari kami di Bintulu untuk peningan. Kelebih lagi tengah hari itu mambam di luar dia. Lalu pagi tadi kami di Bintulu di top hujan ya. Aku nak nyangkung nur bukanya tang kami tunggak ke pasar Bintulu di top. Kelebih lagi pasar lama Bintulu di top hujan ya pagi tadi. Nyak gaya hari kami di Bintulu berkini gaya hari bandur kita peningan. Sekali ke di dini deh dini dulu sebut di Miri di Sibu di Kapit di Seriaman di Kuching ada salah kita tahu berkongsi ke hari kita lagi peningah atau megak ngelawa Facebook kami RTM Bintulu berkongsi ke hari kita ni ngambil ke nyamai ke ni nemu bisik bala ya kebukai tu tadi dekat mindah kini orang Bintulu kak ke Sibu ngambil ke nemu kini hari orang di Sibu ne. Okay, terus berpindah dulu kita kasih lagu berpadu nyawa tau lagu petua lubah tuai.

Ya, jadi ke sekali tu peningah dekat ngenatai ke pesan berat ya munyi ke dipadah kaku ba tusun atau kerintai program kita ungkup sehari tu. Jadi keterubah tu pesan pemati tu datai area bada anak bukiang ya madah ke pemati Indaya inya anak kasih inya anak kasih udah nadai kena area 1 13 hari bulan 7 2026 lalu dekat dintu bala mayu ambak rumah ganji merio sedan baru kelili kena malam hari 3 15 hari bulan 7 lalu dekat dikubur kena pagi hari 4 16 hari bulan 7 tahun 2026 ngonya pesan tu di tujuh ngagai kabang belayan merio enam buah rumah merindun kampung saudara baru bara sebangki dua buah rumah panjai sermat san panjai lubuk antu bukit tungko cangkul tinting lalang selindung ulu marup atas empelam suai sebatuk ni ya sedarat mawang setengin semuih baru sukuang lubuk antu jelukung rumah sibat isu Semunjan, sedarat tuai rumah sami, langkang kelili, san ugu, marup atas, marup baru, ngau semua kabang belayan ya kenglala inya anak kasih, ya kenglala inya anak kasih ya, tomadaka inya anak kasih udah nadai kena hari 1, 13 hari bulan 7, lalu dekat diintu balamayu baru maganji, merio sedan baru, kelili kena malam hari 3, 15 hari bulan 7, lalu dekat dikubur. Kena pagi hari 4 16 hari bulan 7 tahun 2026 nya pesan pemati ya jadi kedua tu pesan tu hari Sharon ya ngari kesida ya sebilik madah ke pengawak ngetas ulit niang apai sida ya yanya niang tuai rumah seli anak manca niang tuai rumah seli anak manca dekat diatur kena 18 hari bulan 7 tahun 2026 pukul 6 pagi bak rumah seli sungai menuan kapit ngonya pesan tu dituju ngagai kabar belayan ya kediau di Serikai Johor Sibu, Kuching, Bintulu, Miri serta semua kabang belayan ya kena oleh dirintai ke di Tok Magang ya ya ke ngelala niang tuai rumah seli anak manca. Jadi pengawal ngetas ulit tu dekat diatur. Jadi kabang belayan dipinta datai tumu agi ianya kena 17 hari bulan 7 tahun 2026 ya. Lalu malamnya nguan ulit. Jadi penerang ke silia tau bertanya ngagai basi anak alang ianya bini niang tu baklumo kusung 14613 5298 014 613 5298.

Kaning udah nadai kena 13 hari bulan 7 2026, lalu Dinto Bala Mayuh kena 15 hari bulan 7 2026 hari 3, serta dekat dikubur kena 16 hari bulan 7 tahun 2026 ianya kena hari 4 ya. Wanya pesan tu dituju ngagai kabang belayan ya ke ngelala ajai anak ganing, ajai anak ganing tau ke ayah tuai rumah ajik ya, ambil kita sama belak datai ngagai rumah ajik ulu betan buku pakan ya, gi nando pesan tok baru. Jadi pesan tok datai hari tuai rumah aji anak sang madah ke ajai anak ganing, ajai anak ganing udah nadai 13 hari bulan 7, lalu dekat dinto Bala Mayuh 15 hari bulan 7 serta dikubur 16 hari bulan 7 ya. Jadi kabang belayan dipinta datai ngagai rumah aji ulu betan buku pakan. Okeynya pesan pemati ya ke bisik diterima bakal ke tengah hari tu. Jadi pesan ke bukai tu peninga, pesan ke sekali tu ianya pesan diterima hari tuai rumah Krizon anak nyambung ya. Jadi pesan tu dituju ngagai kabang belayan hari ulu hari ilik ya kenglala niang nyambung anak pundek, ya kenglala niang nyambung anak pundek ya. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit ngamuai entebalu dekat diatur kena 18 hari bulan 7 tahun 2026 hari 6 pukul 9 pagi. Nyalai kabang belayan dipinta datai ngagai pengawak ngetas ulit ngamuai entebalu tu ya ke dekat diatur bak rumah Krizon anak nyambung tawai ilik engkelili ya. Jadi pesan tu madah ke pengawak dekat ngetas ulit niang nyambung anak pundek ya, niang nyambung anak pundek. Okeynya pesan ngetas ulit ya ke bisik diterima ke tengah hari tu.

Yang baru dah berperinang dengan Siti lagu hari Yus Andrew, lagu ke diberi nama Manggai ke Ati. Jadi udah tak lagi peningah, kita dekat terus bergulai dengan DJ Perencing dalam program menemu kita dalam kanang 15 minit. Udah nyak lagi bak jam kedua ngelah tengah hari bakal selama mega mic kita mendiang karanau ku ngau temuai hari upis pengerai bagi menua Bintulu. Okey, jadi ke sekali itu terus kita mendiang ke program nemu kita.

Ya, selamat tengah hari peningah bertemu baru kita bawa program demo kita ke Sarito ya. Nyalai ke Sarito berita kedekat dikongsi aku enya Siti berita aja. Lalu ya amat nyalai di dinga tamatu tai ke nasigi amat bisi enya di. Nyadi bak menua bukai, ukai bak menua kita Malaysia. Kita Malaysia tu merti ya, jarang-jarang bisi menyadi pengawak atau ke cerita ke nyelai. Nanti bak menua bukainya, tak kok naharga, naik peningan, berkeni ketau bansanya. Engkau nyak meh, engkau ketegal tadi berbida daya hidup, tau ke adat, tau ke pengerindu, pengelandi ya. Jadi kanya ya mai nyelai bakitai lebu tai bansanya ndak dikerja bakitai di tau ya tang kan ndak nyelai bak menua orang tang jadi ke situ tu nang amat nyelai dini menua panadai ma bansa tu kalau nyadi tang bisik nyadi bak siti menua ke bak tunga Uganda kan ya nyadi bak siti menua ke di bernama menua tu di Kumbai distrik Bundi Bogoyo di Uganda. Bisik sebangsa penyakit ti nyelai nyadi ba menuanya. Nadai temu punca. Ha, penyakit tu peninga. Ia nanti berkenang bergaul ke penyakit amat. Amat mayuh penyakit ke nyelai di dinga kita ini nyadi. Tang tu amat nyelai penyakit tu peninga. Jadi penyakit nyelai tu ke nyadi ba menua distrik Bundi Bogoyo Uganda tu di Kumai sidak ba menuanya penyakit dinga-dinga. Penyakit dinga-dinga. Kita dinga memanah penyakit tu. Ya, penyakit dinga-dinga. Tau ke dipulai ngagai jakuk kita yang tadi. Dinga-dinga tu retinya bakal reti, mai reti bertanda. Jakuk Melayu menari. Ya? Dance korak putih. Enak ke? Jadi, dinga-dinga tu. Orang ti kena penyakit tu peninga. Sidak ya bergila-gila. Kenyut-kenyut. Buah sidak ke berjalannya. Dikumbai sidak ya dinga-dinga. Jadi, amat terbakar orang ke bertanda ngenak tiun tindak untuk rancak ke sidak tu daripada aku peninga sidak kena penyakit dinga-dinga tu daripada aku buat titok. Jadi laban kita ke nang segi dipesan berkunci utai ke amat nanti ndak nyengala anak berkunci ke utai ke ndak nyengala. Jadi tu amat laban bisi ayan berita laman berita Deccan Herald di India madah kan sidak tu bergiliat-giliat tubuh, kenyut-kenyut tubuh, nak boleh ditawar, artinya nak boleh dikontrol, nak boleh ditagang sidak. Ukai penekak sidak tu peninga, tubuh sidak ti otomatik, kenyut-kenyut bergiliat-giliat ya. Jadi, nyak meh, nama nak penyakit tau bangsa tu peninga. Jadi, kira 300 siku orang kena rampit penyakit dinga-dinga tu. Lalu tebal lagi, ia kekena penyakit tu ianya orang Indo Kodabsai serta mega nembi amin nemu milih ya ngain nak orang Indo nama gerti ne peninga. Jadi penyakit tu kedua kali ia nyadi bermenua sidanya retinya ukai keterubah ya nyadi. Jadi terubah nyadi subak dia dalam tahun 2023. Lalu tahun 2023 mayanya terubah penyakit tu kenyadi bisik dipercalai ke pansi bekeni penyakitnya tau bisik tang lalu bedau tertemu ke nama kebuah nama punca tau bisik penyakit dinga-dinga tu nyentuak ke tahun 2024 pansiak lagi mengkan dipercalai ke bedau temu punca datai baru ke penyakitnya nyadi bermenuanya peninga ya jadi sidak dikena penyakit dinga-dinga tu mega kena tabin tubuh gegetar lalu sidak ya napik penanggul berjalai. Nga nyadi kak berjalai ke peninga. Nga nyadi kak berjalai ngomeruan di tubuh kenyut-kenyut berjalai kenduut-kenduut kenyak peninga. Jadi bisik sekedar tadi sidak ya lumpuh. Nak boleh angkat ya stroke. Lalu sidak nanti berjalai nak boleh nak diriang. Nanti nak diriang sidak nemu terjelepi. Ya. Jadi bisik megak sidak ke nak raya tu tadi peninga ya. Jadi agi boleh berjalai. Sidak ya nak ibuah diri yang tang gaya pejalai tetap bisi bertanda. Tajak pihak nadai udah naban ke nyawa ya penyakit tu nadai udah.
spinach sedak ya daripada kenyut-kenyut namanya gilek-gilek tubuh. Bakal kita katanya meh peningam kita ke tandanya meh. Ya, jadi bedau bisi ubat kengkeman sidak terkena penyakit tu seminak sidak ia diberi ubat antibiotik lalu nanti nak raya sidak kena penyakit tu oleh gerai dalam kandang seminggu. Ya, jadi nak raya nak naban kenyawa tang mentadi alit hati bekeni ke penyakit tu tau nyadi peningah nama pun ya sekali ke kelalu ninga music ninga lagu nadai ke ko sidak ya nadai ke bala sidak dianya ninga lagu atau ke nadai ke sidaknya tadi bertebah ke kerban music orang lalu bertanda ndak ke tau tak terkenyut kenyut tergiliak giliak nama ndak penyakit begitu ya jadi munyi ke tadi bedau ditemu nama punca pansiak nasegi semampai dipcalai ke tang lalu bedau temu punca nama kebuah penyakit dinga-dinga tu tau nyadi ya. Tajak penpihak peninga bisik di surat dalam sejarah menua Perancis madah ke penyakit menari atau ke penyakit bertanda tu kalau nyadi ba menuanya dalam tahun 1518. Ya, bisik ba sebengkah menua bisik diatur penggerami mayanya dia ada orang dia ke data yang dari pengeraminya sidak ya bertanda ndak nemu ngetu pengelama 2 bulan sidak ti bertanda lalu penyakit tu nemu berampit jadi pengelama 2 bulan nya sidak ya berarti kepeninganan tak nak nemu ngetu ra ke bertanda tanda nemu berampit ti siku ndak lagi tau berampit ya teh nak nemu sekali bekena cara berampit sekali kenya maya kena segiang kini ke beteguk kini tubuh alai luka namanya alu penyakitnya alu berampit ya. Tau ke hari kita ke medak aja kini nadai ke dipadah nyima tak dipadah tang meh pengelama 2 bulan penyakitnya bisiknya di alu penyakitnya nemu getu ke diri deh nyalainya meh mayanya sidak di menua Perancis pan lalu bisik berjalai ke apansiak nama ke buah tau nyadi penyakit bangsanya. Lalu pengelama 2 bulan nyak subak peninga mayuah sidak tadi lesi layak sulai. Ni ndak ada. Ya ga sidak ke bertanda siang malam ndak ngetu. Lelak ai peninga, ndak tinduak, ndak gali, ndak duduak. Nyau kena sakit jantung, nyau kena stroke atau ke lumpuh. Ni ndak bisik lesi ya. Ni ndak bisik parai sidak ada. Pengelama 2 bulan. Ya, jadi mayanya sidak disurat ke bak sejarah tadi bertanda sidak ya kenyadi bak menua Perancis yang lama 1518 ubak tahun 1518 bisik rancak agik ya ndak tak bakal ke bak Uganda tu bak Uganda tu bisik lubah agik sidak ke namanya penyakitnya tanda sidak ya bisik lubah agik jadi subak bak Perancis yang nitih ke cerita sejarah bisik laju gitu buah sedaknya kekenyut rancak lagi. Nyalai ni nak nyau lelak, ni nak nyau sakit jantung, ni nak nyau bisik parai sedak banyaknya subak ya. Jadi lalu nitih ke disurat dalam sejarah bermenua Perancis. Dalam sehari kira 15 iku orang parai. Nyak mah bunyi kaku tadi laban sedak ketandaknya kelalu laju bertandaknya rancak. Jadi tentu ngujuang ke tuan tadi tahu parai. Di Uganda tu ndak. Tik tak berarti ke bab media rama penyakit dinga-dinga tu sedak ya nak rancak sedak ke bertandanya ukai tak bertanda sukatinya peninga urindu ati ukai penyakit tubuh sedak kenyut-kenyut gilek-gilek jadi ke bab Perancis tu ni teks sejarah tanda sedaknya laju subak ya rancak nyalai nyak meh utek kenyalai nyadi bab dunia kemayar itu ngumainya nak kalau nyadi sekali di pansik buat sejarah udah kalau nyadi buat menua Perancis dalam tahun 1518 jadi buat menua buat kemanya hari itu bedunya mayu baru hari itu buat Uganda ukai keterubah ya ke tang udah kalau nyadi tahun 2023 2024 nyadi baru nama tau bangsanya kita pernah nemu ya nyak meh semua tanya bapanggai buat atur tara ya nyalai udah nemu kita ni peninga dinga-dinga ya dinga kita dinga lain cakup kita tu dinga pending ke tapi ya harap kita dah ninga meh peninga nemu kita tu ya temu baru maya bukai jaga runding jaga mata jaga hati
mua tampak perincing tucum ketawa berari kena penyakit gila bayang.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat, jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.

0: Selamat ngali hari ya peninga bertemu kita ba program temu ai kita ungkup minggu to. Jadi ya temu ai ku ke ngali hari to peninga ianya Cik Christina Lee, ianya siko penolong pegawai kesihatan persekitaran ya ari upis pengerai bagi menua Bintulu. Tentu ya keterubah to ngelalu ke penatai Cik Christina. Nama berita nuan sarito.
1: Okay, selamat ngali hari DJ, berita ku manah lah, bakal selama.
0: Okay, setahun tua-tua nak bertemu mua ni, hao, tang ya, sigi, orang ke sigi kak ketawa pun ni, kita nak medak. Belala-belala ya ketawa, aku ke lagi nyubai rinyak ni. Okay, jadi Cik Christina, nama menyikuran ni, perkara ya ke dekat di kunci ke nuan ya, kelebih lagi bakal ke ngali hari itu.
1: Keterubah ya, aku merik terima kasih ngagai RTM Bintulu laban udah merik peluang ngagai aku berkunci ke penerang berkaul engau ngemaran ke penghidup berpengerai ngagai semua bala peninggal. Bakal itu, aku dekat berjaku berkaul engau Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 tau ke dikumai Akta 852 ngau utai kepatut ditemu kita semua.
0: Tahu, jadi nyak perkara ke dekat di kunci ke Cik Christina ke ngali hari tok peningah. Ya tadi bisa nyebut berkawal ngau Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 atau ke Akta 852 ya. Jadi minta nuan nerang ke nyangau sili agi itu Cik Christina ne ngambil ke lenak gi di dinga bala peningah tu apakah ke ngali hari tok.
1: Okay, secara am Akta 852 tu meh akta kenganti peraturan-peraturan Kawalan Hasil Tembakau 2004 di bawah Akta Makanan 1983. Akta tu udah digazet tau ke diwarta kena 2 Februari 2024 lalu mula berkuat kuasa bak 1 Oktober 2024.
0: Nanti diperhati kena bak 1 bulan 10 2024 ya udah di gazet tau disebut udah 2 tahun metok nah. Lebih kurang berkenyak nih Cik Christina tang pelabak ko engka agi mayuh ke mensia mayuh tau nak nemu ngau siliak ya berkawa ngau akta ke disebut nuan tau. Jadi minta nuan nerang kena ngau siliak agi tau Cik Christina.
1: Okey, dia tu, kami agi cakah meri penerang ngagai bala mayu ngambil kesidak lebih merti ke pasal akta tu. Kena penemu semua, Akta 852 tu merangkumi 10 bengkah utama, ianya 1. Pendaftaran, 2. Pengiklan promosi engkau tajaan, 3. Kawalan penjualan, 4. Kawalan harga, pembungkus, pelabelan engkau pengilang, 5. Larangan merokok, 6. Tanggungjawab pengilang, pengimport atau ke pengedar, 7. Pentadbiran, 8. Penguatkuasaan, 9. Bicara engau proceeding, 10. Am. Dalam Akta 852 tu, reti merokok atau ke nginsap, ianya nyirut atau ke ngesuh ke asap atau ke wap ari sebarang produk tembakau atau ke produk ganti tembakau. Ia megang yang kawam orang kemegai tau ke ngawal produk kebenyala, dipanas, diwap ke tau ke diguna ke ngenak cara bukai. 3 bengkai itik produk merokok ke disebut dalam Akta 852 tu ianya 1. Produk tembakau, ia ke udah diproses tau ke produk kengundan tembakau bakar rokok, cerut, enggau tembakau ke nadai asap. Ia kedua, bahan merokok. Jadi bahan merokok tu ianya sebarang bahan atau kecampuran bahan ke diguna ke kena nginsap. Ambil ke contoh rokok elektronik engau vape. Ia ketiga, produk ganti tembakau.
0: Nyak tadi penerang ke siliak mega udah dikunci ke Cik Christina atau kelebih lagi berkawa ngau akta ke bisik disebut ya tadi ni ngambil ke kita merti ngau siliak lagi. Jadi tanya aku ke bukai tok ngagai nuan Cik Christina. Minta nuan madah tak ke berkunci ngau bala peningah tua ke ngali hari tu madah kepalan ya ke nak tahu ndur nginsap kelebih lagi ba atau kebisik disebut nuannya tadi meh minta nuan berkunci kenya.
1: Okay, penting amat ngagai kita dekat nemu palan tenda ulian dong insap kuda diwarta baata 852 tu ngambil ke kita ulian nyeliah ke diri ari dikena compound. Bisik 28 itu palan ti udah diistihar dijadi kepalan nda ulian nurung insap. Tang badi tu aku semina nyebut beberapa itu ajak lah. Okay, keterubah ya, kawasan hospital tau ke klinik ya. Nombor 2, endur makai tau ke dikumbai kita kedai makai. Nombor 3, kedai tiba ikun. Nombor 4, bangunan dobi. Nombor 5, bangunan hentian pengangkutan awam atau ke bangunan endur palan pengangkut mensia mayu. Nombor 6, kawasan lapangan terbang atau ke airport. Nombor 7, kawasan premis perintah atau ke kawasan upi-upis perintah. Nombor 8, kompleks membeli belah atau ke dikumai kita shopping kompleks. Nombor 9, bangunan atau ke endur awam ke diguna ke kena pengawal agama. Ngambil ke contoh bakal masjid, gereja, tokong, engau kuil. Enti kita dekat nemu engau siliak palan-palan bukai ke endak tahu endur nginsap, kita tahu medak ber website infosehat.moh.gov.my.
0: Nyak tadi palan ya ke nak tahu nur nginsap. Bisik 28 tang Cik Kristina berkunci ke beberapa itik tadi ne. Jadi reti ya tau Cik Kristina tau disebut kita mayu nur tau ke mayu ke palan tu tadi nak tahu nur nginsap ne. Tang menyukur amanah menya ngambil kenya uliah nyaga pengerai kita itu tadi ne. Jadi pihak mega nanti report pun tadi pun Nuan bisa nyebut berkawal ngau compound tu tadi ni Cik Kristina minta Nuan merik penerang ngau siliak berkawal ngonya.
1: Mana amat tanyanya DJ. Laban berdalam Akta 852, kesalahan nginsap tu ulia dikena compound. Antara kesalahan engau nilai tawaran compound ianya K1, subsection 13-3, nada siku orang kebedau cukup umur ke ukai orang bersatuai atau ke dewasa dikemenar meli produk tembakau, bahan merokok atau ke produk ganti tembakau. Jadi sidak itu tidak ditemu salah dekat di compound RM50. Nombor 2, subsection 16-2, nadai orang uling insap berpalan ke endak tahu atau ke endak dikemenar ke. Enti ditemu kita boleh di compound RM250. Nombor 3, subsection 17-1, orang kebedau cukup umur endak tahu nginsap. Enti kita ditemu nginsap, kita dekat di compound RM50. Nombor 4, subsection 18-1 tu adalah lebih agik kepada tanggungjawab orang kebempu palan atau ketuan punya premis. Ambil ke contoh, toke kedai yang kena mempamer tanda larangan nginsap, kita dekat di compound RM250.
0: Nanti diperhati ke Tok Cik Kristina kira besar ke penyampau compound tu tadi ambil semit pun RM50 nah. Jadi nanti dekat nanti semak kita itu tadi ne tau ke mensia mayu atau Cik Kristina bisa medak tau ke tertemu ke orangnya tadi nginsap ba palan dua mensia mayu atau tadi ne dini sida eul yang ngenatai ke report tau ke disebut kita itu jako Melayu aduan tu okey.
1: Okey, sebarang aduan tau ke tanya ulih ngenak cara WhatsApp serta ke nama premis, maya kejadian, engau alamat penuh, ngagai lumur, 010-860-8949. Udahnya, aduan atau keriputnya tadi dekat diberi ngagai Jabatan Kesihatan Negeri, kebisik kawul ngambil kesida oleh ngatur ngamutar ke perkaranya.
0: Okey, ngarap kesama berarti kenya kini kita boleh ngagak report, kini kita ka ngenatai ke kelebih lagi infonya tadi ne. Cik Kristina berkawal dengan orang ke nanti kita bisa mendak orang ke nginsapnya tadi ne. Okey, jadi toknya tanya ke bukai to tanya kedua penudi ku ngagai Nuan. Nanti semua bisik orangnya tadi Cik Kristina ne sida ya bisi hati dekat ngetu tau ke baduk nginsap dini sida ia ulih ngulih ke penerang tau ke bekeni sida ia erti ya tadi ngulih ke rawatan tau ke berubat.
1: Okey, untuk rawatan berhenti ari nginsap kita tau datang ngagai klinik ke semak engau kita ke bisik nyedia perkhidmatan klinik berhenti merokok. Rawatan berhenti nginsap kebisi disediakan yang kawam sesi konseling enggau farmakoterapi. Ianya meri ubat ke jadi ganti nikotin atau ke ubat ke uliah ngurang kepengingian dekat nginsap.
0: Oh, erti ya, sidak ya tahu ngelawak klinik pengerai mata tadi ni, Cik Kristina nanti semak mereka badok atau ke ngetu nginsapnya. Okey, tu apa nudah nanti berpengujuan randau tu ke ngali hari tu, nama jako tak ke lalau tak ke pesan ke dekat di tinggal kenuan ngagai bala peningat tua ke ngali hari tu.
1: Sebedau ngujuan kerandau kita sehari tu, aku dekat madah sekali lagi, nginsap tu endak manah ke pengerai. Nya alai cukup berguna ngagai kita semua ngemeran ke gaya hidup ke berpengerai dikena nyeliah ke diri ari mayu penyakit. Aku mega dekat ngingat ke semua bala peninga, ketagihan nginsap tu ianya sitik penyakit ke ulih diubat. Datai mengagai klinik-klinik ke semak ngau kita lalu berubat ngau lengkas. Sebarang tanya ulih bertelepon ngagai kami, ba unit inspektorat dan perundangan upis pengerai Bintulu ba arus telepon 086-858-200 tau ke ngelawa upis pengerai bahagian tau ke daerah ke semak ngau kita.
0: Okey, penerang ke cukup sili sudah dikongsi ke Cik Kristina Lee ke ngali hari tok peninga lebih lagi ya mesti nyebut berkawa ngau akta kawalan produk merokok demi kesihatan awam 2024 pia mega berkeni cara ngetung insa berkeni ngagak report sudah dikongsi ke ya sudah lenak mega di dinga kita bakal ke ngali hari tok. Jadi ya, sekali lagi meri terima kasih mayu hanggai nuan Cik Kristina ke penerang sudah dikunci keruan.
1: Okey, sama-sama. Terima kasih DJ.
0: Oh, jadi ya peninga akhirnya nak mai kita bergulai dengan kami bak dalam program temuai kita untuk minggu tau selama ngali hari ngagai semua.

Ianya Siti lagu hari Jonas McCain lagu ke diberi nama Terlebak Kediri. Jadi kita ke benung ningar radio jam ke dia tau Terlebak Kediri kini peningal. Tau ke kalak ngasai Kediri kini ngerja pengawak. Okey seminat ngerja pengawak dia bunyi ke lagunya tadi Makai Kediri Mekoya. Nama tadi Berjalai Kediri. Udah nyak nama nama otak Kediri ke tadi ne. Mayu Kediri Kediri. Ana ngawaknya nanti kita Kediri tu ngajar kita reti namanya penghidup tu tadi nah. Ngambil ke kita ransi yang agak ke ngerja pengawak. Nak bertuai ke orang ba semua pengawak ke di kerja kita ne nanti kita terlebak Kediri. Maka aku berjakuk ke diri jam ke dia tu. Tak ajak apa berjakuk ke diri. Bisa megak kita ke benar ni ke radio. Tak ajak apa aku nak medak kita. Aku nak ningar. Nanti kita bisik nimba aku jam ke dia tu. Maka peningar kita ingat nyawut. Tinduk ke diri kau ya. TikTok kami pintu FM ni. Nyelait nah nanti benar tinduk jam ke dia tu. Oleh reply tau ke. Oleh nganyu pesan mbak TikTok. Nyak baru nan mogek ku nyebun ya nanti benun tinduk pun oleh chat orang nah. Okey, anak ngira sekali ke kita Kediri. Tau ke bisi orang gau kita ke ngali hari tau. Ni nemu kita bisi mindah berjalai ke Bukai kini. Benung deriba kini jam ke dia tau. Deriba Kediri nanti orang gau. Ngarap ke kita likun datai ba endur ke di lawak tau ke. Dituju kita bakal ke ngali hari tau.

Ya, baru dah beri nama lagu dari Lin Carta Kenyalang, lagu ke diberi nama Abur Dalam Pengrindu. Mai jam kita ngagai pukul 1.22 ngali hari. Sekali lagi beri selamat ngali hari ngagai kita peninga. Tentu ya bertemu kita bak jam kedua ngalah tengah hari sari tok. Agi mengkam begulai ngaku Flora Libat nyentuk pukul 3 ngali hari tok legek na. Jadi ya, 1:30 tu lagi peningan aku dekat berkongsi ke sekedar pengawak atau ke sekedar program ya ke bisik dekat diatur di bagi menua Bintulu di tu. Nama nak pengerami ya ke bisik dekat diatur. Lagi aku berkongsi dengan kita pukul 1:30 tu lagi. Ni laban ke sekali tu lagi megak dekat terus merindang kita dulu dengan lagu kita. Sebab dah berkongsi ke info atau ke berita.

Ricky interesan ngau lagu pengerindu ba ujung cerita dan cerita kita empai tembok peninga. Cerita kita tembok pukul 3 tok lagi neh hang lah tengari YFM Bintulu. Munika udah di padah kota di peninga. Udah berjanji tadi neh dekat nyebut nama sekedar pengawak ya kebisik dekat diatur di Bintulu. Kelebih lagi ba bulan 7 tok ke ba minggu-minggu tik dekat datai tok ila. Jadi impai lama tu tadi tak ke belabuh 3 hari bulan 7 nyentuh ujung minggu tu tadi 12 hari bulan 7 udah mujur diatur pesta sebawah 2026. Udah pulai ris bawah kita ke Bintulu tu. Laban habis pengawak megak dekat diatur di Bintulu ianya ya ke bisik lebih lagi tu pengawak tu peningat diatur ninting tahun ianya Borneo International Kite Festival tau ke BIKF 2026 tau ke pengawak nerbaik ke Gode antara bangsa tau ya ke dekat diatur berlabuh 22 hari bulan 7 tu ilak peningat nyentuh 26 hari bulan 7 tahun 2026 pengelama 5 hari BIKF tau ke Borneo International Kite Festival tau diatur ya. Jadi pengawak tau nak diatur di Bukai bak tempat ke Sebaka tau ke Palan ya ke Sebaka ianya bak Padang Bilun Lama Bintulu tau ke tapak lapangan terbang lama Bintulu di tau nak jauh megah hari upis kami RTM Bintulu mayanya ilah berlabuh 22 hari bulan dia kita meda di langit tinggi ni mayu gudi di terbaik ke berseri main dengan BIKF tu ilah ya lalu di pelabak ke bisik 154 peserta dekat ngolok BIKF tu ukai semina hari menua kita Malaysia tu aja laban hari menua kita Malaysia tu bisik 10 buah negeri bisik dekat ngau nanti di serata dunia tu sekedar hari menua ke bisik ngau nya bisik 19 bengkah menua serata dunia tu bisik dekat ngau BIKF tu ila laban tu renggat antara bangsa tau ke disebut international. Maya tu ila peninga bisik pengawak ke di Kumbai persembahan layang-layang gergasi bisik megak pertunjukkan layang-layang LED atau ya ke dekat diatur muak ke malam ya pian megak bisik demonstrasi sport kite ngau mayu hagi pengawak bukai ke bisik diatur berserimai ngau BIKF 2026 ke diatur bak Padang Pilun Lama Bintulu ukai semina pengawak nerbaik ke gudi ajak diatur top ni bisik megak pengawak bukai ke diungkup ngagai Mensia Mayu ianya bisik pekit diungkup ke ngagai Nembiak Mit bisik megak pekit nyumai megak diatur ngau megak family face painting challenge bisik megak diatur Maya Tok Ila. Tentu ya pengawak ke bakat tok pendengar tok ke BIKF tok. Oleh dari temuai datai ke menua Bintulu. Okay, semina hari menua kita di Malaysia tok. Dan mega hari menua Bukai. Tau oleh nyungka agi, kelebih agi sektor dagang temuai. Ngau mega ekonomi di menua kita di tok ya. Kayaknya semengkah berita di kunci kakunggau bala kita. Kira-kira ramai meh Bintulu kena 22 hari bulan 7 tu ilah. Nyentuk 26 hari bulan 7 di dekat data.

Sylvia banyak ngau lagu ya diau ke tegas sayau kena merindang kita peninga bawa ngelah tengah hari kita ungkup sarito. Okey, lagi mereka reka berkongsi ke sekedar info tu. Lebih lagi, lagi mereka nyebut berkawal dengan BIKF atau ke Borneo International Kite Festival atau peninga. Tu lebih lagi jalan ya ke bisik dekat ditutup ya. Ngambil ke penemu ramah kita semua. Lebih lagi, tu nuju orang Bintulu atau ke ni nemu kita bisik dekat ke Bintulu kini. Ngambil kita nemu ni jalan ke bisik dekat ditutup ya. Lebih lagi berseri main ngau BIKF ke dekat diatur tok ilah. Jadi tok jalai ke bisik dekat ditutup tok peninga lebih agak berlabuh pergilah ya. 15 hari bulan 7 nyentuh 30 hari bulan 7 tahun 2026 ianya jalai Boulevard ke nak jauh hari nyak babak airport lama Bintulu dia peninga laban beri awak ngagai pengawak masang kemah ya. Masang kemah ya ke dekat nur ngatur program tu ya ke jalan tu dekat ditutup belapuh pergila ya 15 hari bulan 7 kelimpah rinya 23 hari bulan 7 ti dekat datai tu ilah bisi separuh jalan ke bisi dekat ditutup tu peringa nya ba jalan Kepel jalan Abang Galau jalan Lau Geksun Gau Mega jalan Sultan Iskandar ya ke dekat belabuh ditutup hari jam 7 pagi ya nyentuh 9 pagi tok lebih lagi meri awak ngagai pengawak ke dikumai perarakan BIKF ya ke dekat diatur 23 hari bulan 7 harap ke sama perhati ke ni bagi jalai ke dekat ditutup ke bisik disebut aku tadi lalu mensiam ayu dilalau tak ada pinta ngatur pejalai kita lebih lagi ingat kita ke bisik dekat Mansa jalai ke bisik dia sebut akunya tadi.

Ya Roslina, bilong lagu pengrindu ngejang pergi. Anang kuai ke kita pergi pergi ngampai ke kare jam kita itu ni agak buat jam kedua ngelah tengah hari YFM bin dulu. Okey, lagi moga dekat ngenang sekedar pengawak ke bisik diatur di Bintulo tu. Kelebih lagi, okey, semina bisik diatur BIKF atau ke Borneo International Kite Festival. Bisik moga pengawak ke di Kumai BIKF Glamping 2.0. Bisik moga dekat diatur bak Padang Bilun lama atau elak ya. 24 ngagai 26 hari bulan 7 tahun 2026. Tau lebih lagi ngagai orang ke rindu berkemah tau nah. Kita tahu ngau pengawak tau ke aktiviti tau peningah ianya glamping 2.0. Hari ke penudi dua kita ngeregister kak ngau glamping 2.0 tu ianya kena 17 hari bulan 7 2026 tik dekat data itu ialah anak lama lagi sari tu dah 14 hari bulan 7 kira dua hari dah lagi dua kita ke dekat ngeregister ngau BIKF glamping 2.0 tu. Kayaknya sebengkak berita di kunci ke ngau bala kita peningat kaki terus bergulai ngau kami YFM Bintulu.

Lagu kedua penudi ba jam kedua ngala tengah hari kita, lagu ri Igu Anthony Meligai Pengrindu. Hanya di pukul 2 ngali hari tu lagi peninga bakal selama dekat mending ke program. Kini kita sari tu bergulai ngapung lo program Sharon Ludan ya. Jadi sebenarnya mending ke kini kita sari tu kita berperinang dulu ngau lagu ke sekali tu.

Ya, pendengar bertemu baru kita buat program Kini Kita Sarito. Jadi, Kini Kita Sarito pendengar. Baik episod ke sekali itu, kumai kita berjalan rawan ngagai Sungai Asap Belaga. Sungai Asap sitik kandang endur pengentap pendiau tik terbilang bak menua Sarawak, kandang menua tuk berpalan bak pelilih menua Belaga. Lalu terbilang ngau pemanah rampak menua, budaya, komuniti orang ulu serta kawul ngau projek tekat air bakun. Dalam berapa tahun kudah, Sungai Asap majak buliah perhati jadi palan endur ngaga ukir sapek ke pemadu besai di menua Sarawak serta antara ke pemadu besai di dunia. Sungai Asap ukai seminak berguna ari sukut pemansang negeri dan megak kelaik penegap budaya komuniti menua pesisir Sarawak. Lalu kandang menua tuk ngembuan gaya tinya laik ketegal gempuang pemansang moden ngau penghidup asal komuniti orang ulu maka bangsa Kenyah, Kayan, Penan, ngau ukit. Kelimpah ari terbilang ngau main asal serta rampak menua, Sungai Asap megak nyadi palan tik berguna dalam cerita lama pemansan Sarawak, Laban, genturung pendiau tu ditumbuh ke endur-ngenduah peranak tik besik kawul ngau pengawak ngagak tekat air bakun. Kebenar ya peningah, kandang menua Sungai Asap menjadi palan pengentap pendiau baru, ungkup komuniti, kepindah ke Tegal, kengagak tekat air bakun dalam tahun 1990-an. Jadi tekat air bakunnya siti dari tekat air hidroelektrik ke pemadu besai di Asia Tenggara. Projek tu digagak dikenak ngasil ke kuasa karan ke pemansang menua Sarawak. Tajak betapi ngau bermacam pemar, komuniti Sungai Asap udah mujur, memansang ke kandang menua tu, yang dikenturung peniau ti majak nulut. Kedia tu peningat Sungai Asap, bisa mayu lah. Utai guna bakal sekolah, klinik, kedai, biar megap bisa rumah panjang modern, ngau perengkah guna asas kebukai. Tajak pihak, komuniti itu agik ngetan ke main asal sidak ya. Dini lokasi Sungai Asap tu peninga. Lalu Sungai Asap tu berpalan bak pelilih menua Belaga, bak kandang menua tengah Sarawak. Kira-kira luar ya semak ngau tekat air bakun. Lalu berjalai ngambil awak berapa jam berjalai ari Bintulu. Ya tu tadi bak tengah menua Sarawak. Lalu kandang endur ya dikelilingi ngau bukit, sungai ngau kampung. Hujan tropika. Kini cara kita ngenatai kediri ngagai Sungai Asap. Cara ya, bisik mayo cara ya, cara ketubah ngenak kereta, jalai ke pemaduk suah, dikena ngelawak Sungai Asap, ianya nengah jalai darat. Ari menua Bintulu, jalai ari Bintulu ngambil awak bak penglama 4 ngagai 6 jam, berpangai bak gaya jalai alun, lalu jalai nuju Sungai Asapnya nengah jalai dalam menua ngau kandang endur tekat air bakun, ngau cara ke sitik tak ngenak bilun. Temuai ari luar Sarawak selalu ya sidak yang depan bilun ngagai Bintulu, lalu nerus ke pejalai ngenak kereta ari padang bilun ke pemaduk semak ngoya. Ianya padang bilun Bintulu serta cara bukai kena kita ngenatai kediri kia ianya ngenak perahu. Sekedak kandang dur ngelingit Sungai Asap megak uliah dilawak ngenak perahu. Lalu pejalai ngenak perahu merik penelebak tik nyelaik. Kalai kita uliah ngasai ke pemanah rampak menua Sarawak. Ti kita medak dari penyampau tubuh peninga. Penyampau tubuh di Sungai Asap tebal lagi. Sidak ya ke ari komuniti orang ulu baka bangsa Kenyah, Kayan, Penan, ngau ukit. Pia megak komuniti itu agik ngemeran ke main asal tajak diau bak palan pengentap pendiau ke moden. Batam pengawak peranak menuanya yang kawum, bumai, pengawak berikan, asil penglandik jari ngau pengawak ti bekawul ngau sektor perintah ngau pribit. Lalu kita nguyang agai gaya tau ke rumah panjai. Rumah panjainya agik nyadi identiti komuniti orang ulu. Tajak pun langkar yang moden hari keudah.
lalu budaya komuniti di Sungai Asap megak kaya mat ngau muzik asal, ajat, kayan asal ngau adat. Siti ari pematak terbilang di Sungai Asap ianya ukir sape ke pemaduk besai di Sarawak. Ukir sape pemaduk besai digagak nyadi kekelait temegah budaya komuniti orang ulu ngau pesaka asal muzik Sarawak. Ukir tu ngembuan pemesai 12 meter panjaya lalu berat dalam 3 tan. Ia digagak ari besi ngau utai kudah dikenak baru tau ke barang gitar semula. Ia temuk digagak dalam tahun 2024. Ukirnya megak peningal sebaka ngau kerban muzik asal sape di terbilang amat dalam budaya orang ulu. Penyelait sape tu peningal ia ngena utai ti udah di gitar semula bakal besi ngau perengkam motosikal. Ia bisi ukir asal orang ulu digagak dalam saiz ti besai benar. Lalu ia nyadi kelambang penyerakup komuniti saka budaya Sarawak ngau kreativiti seni setempat. Sape tu megak narit ati mayuh temuai ngau tukang gambar ketegal gaya yati nyelaik. Lalu guna sape dalam budaya orang ulu, sape yang ngak kerban muzik asal betali ti dimain komuniti orang ulu. Keliak megak peninga sape dikena nyadi ke pemerintang bak pengerami asal. Lalu diatuk muzik sape terbilang di serata dunia ketegal bunyi yati mana serta ngelantang kati. Muzik sape suah dimain bak pengerami budaya, ngawak rasmi, ngawak pemerintang antarabangsa, ngau program dagang temuai. Sungai Asap guna megak ngagai menua Sarawak laban ia nyadi palan pengentap baru ungkup komuniti bakun serta sebuah palan budaya ungkup orang ulu serta kandang endur dagang temuai budaya serta ia megak palan tik berguna endur ngemansang kekuasa hidroelektrik. Kelimpah harinya pengawak ngagak ukir sape ke disebut ku dulu tadi ke pemaduk besai mantuk merik kelala budaya Sarawak ngagai dunia luar. Sungai Asap ianya kandang menua pedalaman tik kaya ngau sejarah budaya serta pemanah rampak menua. Kandang menua tu ukir seminat berguna ari sukup pemansang tang megak nyadi palan saka budaya komuniti orang ulu di menua Sarawak. Penatai ukir sape penduk besai ngasuh Sungai Asap majak terbilang nyadi palan dagang temuai budaya ngau seni lalu ukir ke kelaik temegah ati rakyat Sarawak ngagai pesaka asal muzik sape. Nengah pemanah rampak menua asal rumah panjai tradisional budaya orang ulu serta suasana tilantang Sungai Asap keman ungkup sidak di dekat ngelala penyelaik budaya ngau pemanah kandang menua Sarawak ngau semak agi. Okey peningah, nyak tadi berkawal ngau Sungai Asap belaga. Jadi ya kita sudah datai bak penghujung program sehari itu. Minggu baru aku datai baru berkongsi ngau kita palan kebukai ngau nyak. Aku Cheryl Ludan pengelola program kini kita sehari itu. Madah ke diri. Mupo dulu ku. Bye-bye.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

Ya, Siti lagu dari Joshua Josh, lagu kad beri nama Peraja Mata. Kebisik dia pintar peningat kita madah ketempuh hari Selangor. Tanda antik nak salah kau tarik nak. Ngarap kata perindang ke kita ke bisik minta lagu. Lebih lagi TikTok kami Bintul FM macam ke dia tau. Terima kasih mayu hangga kita. Tidak yang ada rindu gaya ke mada buat TikTok lapa boleh pedak mua nanti dibanding ke ningar radio bisa megak mada ningar radio sambil nyak tadi medak TikTok nak ngira nama cara kita peninga ningar ke kami ke ngali hari tu bisa rindu ningar radio ngenak radio gak nanti kak mada buat TikTok TikTok gana. Asama kita netap ke pengerindu bugelai dengan kami nyentuk pukul 3 ngali hari tu lagi. Okey, jadi tak pening lagi moga dekat terus merinang kita. Sebenarnya aku ngedatai ke Pesan Rinduati bala kita. Bak Aria 2 sari tu. Okey, kita buat perinang dulu. Ngau sitik lagu tu. Lagu dari Bob Harris. Seribu Sakang Pengagak.

Ya, seribu sakang pengaga lagu hari Bob Harris. Bisa peninga kita itu hari TikTok. Ni nama itu tadi ni. Elis 71 ko ya. Yang madah terimpu benua nganit pau. Tepawah merundiang ko ya. Ni ngal lagu tu. Kaki nyokuit kuit ko ya. Macam-macam kepala peninga kita ini. Nang sigi amat ya. Kadang-kadang nanti lagu yang ngerinduk kati kita peninga na. Menyukurkan secara tidak langsung kadang ngau tubuh-tubuh kita ngau kaki kita sekali ni tiah ke rentak lagu menyukurkan anak gente leka lagunya tadi mangka baati anak pihak ya ne macam-macam balap peningan kita kengali hari itu. Terima kasih Mayuah mengenai kita kaki terus bergulai ngau kami. Okey, tau bisa sitik gerah tau ke dekat dikunci kakunggau kita peningas sepedau ngenatai ke pesari nuati kita atau madah ke sidak ri upis pengerai bagi menua bintulu bisa dekat ngatur pengawak ke dikumbai tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi tau ke NHMS 2026 yang kesihatan ibu dan anak bandur ke bisik dekat dia sebut aku tau lagi ya kelebih lagi pengawak tau udah belabuh diatur sidak ya sari tau peningas 14 hari bulan 7 nyentuk 30 hari bulan 7 di dekat data itu ialah ianya pengawak tu diatur sidak ya bak Taman Yan Min biar megak bak Kampung Baru ngau megak nanga dia tak ke seberai pasar lama tak tahu jadi mensia mayuh ke dia bak tiga itik palan ke bisik disebut aku tu tadi dipintak kita merik kerjasama ngagai bala sidak riupis pengerai tu berjalan ke pengawak sidak ya ke berjalan ke pengawak peng kumpulan data kesihatan ya lebih lagi berkawal dengan pengerai okey hanya pengawak yang kebisik dekat tahu ke yang kudah berlabuh diatur sidak riupis pengerai bagi menua bintulu sarito nyentuk 30 hari bulan 7 tik dekat data itu ilang.

Sebulan Sara setahun nyaba. Aha, merinsak ke labannya ne. Tak harap kena ada orang nyaba me bakal ke ngali hari tau. Nanti kita bisa ngembuan hati ke sino tusah kini jam ke dia tau. Ngarap ke terperindang meh sambil kita mending ke radio. Ulih muai penusah bak dalam hati kita. Semina ulih merindang kita ajak meh kami tok ne peninga. Okey, jadi tok ngenatai ke peminta bala kita tok. Merik selamat ngali hari ngagai James Pengiran. Selamat berjalan ke pengawak ku ya. Gai hari di Sibu panas. Jadi yang minta lagu Kaban Sampai Mati. Hari Wat Rock. Kodanya Ibra Man Akib. Selamat ngali hari. Selamat berjalan ke pengawak. Madah ke Dempu hari Petaling Jaya Selangor. Kodanya Dublin K. Baja. Selamat berjalan ke pengawak. Panas di Batu 15 Kuching Serian. Lalu kebukai tu hari Juni Ben. Selamat tengah hari ku ya. Selamat berjalan ke pengawak. Bermua hari Sidaya di Miri. Andrew Ibi minta lagu Dayang Bintang Rimawat ku ya. Ditujung ngagai Jambai Fabian Mumung. Jadam Inai Ilum, Inai Siti, Inai Rin, Bak Bintulu. Ngarap ke gerai belama ngau muju dalam semua pengawak. Terima kasih DJ ku ya. Rini Sabai, selamat berjalan ke pengawak. Panas di Serikai. Jadi minta lagu Melikai Pengerinduk. Udah ditebahnya tadi Rini Sabai. Dikenal yang berindang semua bakal ke ngali hari tu. Kiong Lee Findi, selamat berjalan ke pengawak. Ditujuk ke ngagai tak kesalam ngagai Isania Jose Andrian Bak Seratu ke ngarap ke gerai-gerai belama. Okey, Siti dak tu peringat kita hari ya TikTok. Tadi hari Facebook, tu hari TikTok, Alisa Mel yang minta lagu Hindi ku ya. Oh, ya, lain hari ke lain lagu ke dipinta itu ne. Kita hang natai ke peminta me tu ne. Lagi ke bisik minta lagu Hindi tu, kita sama mending ke lagu tu dulu.

Ya, puas hati kita akan bisa minta lagu Hindi tadi. Ya, kesepakar dengan Ali Samel and the gang. Ya, aku bisa minta lagu Hindi tadi ni. Ha, kini harap betul menyebut ku ni. Kuch kuch hota hai. Tak reti ya. Nak nama ku pun ni. Ngarap ke Ali Samel bisa madah ke nama reti lagunya ni. Pihak megak ni atau tadi bisa peningat kita ke komen to Phoenix Dragon ku ya. Nak berasai jari tergugut ke tirai. Pulai hari dapur ni ngal lagu untuk DJ. Nya sikit kan gugut tirai nuanya namanya Phoenix Dragon. Ana mayo tadi gugut jam ke dia to. Tak jap pun kita ningal lagu Hindi na. Okay, pulai baru ngagai pesan dari Nuati bala kita tau hari Joshua Peter selama berjalan ke pengawak ke hari Sibu Jaya nya dia minta lagu Kau Antara Tua ke dituju ngagai semua ia ke ngelala Zek Ming hari rumah minggu di Seratuk sama tengah hari ke hari Seratuk atau panas nya dia merek salam tau ngagai bala peninga ke bisi mendeng ke radio baka ke ngali hari tau Any Tinggi selama berjalan ke pengawak nya dia yang minta tebah ke lagu hari Jacqueline J. Aman ko ya. Nadai guna ngetan lagi dikenak merindang hati dari empu. Terima kasih mayu ko ya. Sama-sama megak. Kennedy Ama selamat ngali hari ke selamat berjalan ke pengawak minta lagu Tungkat Semengan dikenak yang merindang semua orang ke ngelala. Kelebih lagi bala kabana Facebook ya serta megak ngagai Cikgu Raymond Merayang di Long Lama ke ngarap kata perindang bakal ke ngali hari tau. Lalu ngagai Albert Ayum Nelson Empati di muka serta ngagai Sida Es Rumah ngarap ke terperindang kebukai tu Michael Johnny panas di Serian jadi yang minta main ke lagu Midang Belalai ke dituju kia ngagai Balam Adik ya bak sebarang dua diau lalu ngagai Sida Es Rumah Rumah Paulus Yan di Sungai Bawan Kenawit serta ngagai Nuan DJ Flo selamat berjalan ke pengawal Siti dah tahu hari Anita Nawai selamat berjalan ke pengawal ngau likun ko ya madah kedempu hari paku sepawah ke ya jadi yang minta lagu hari duna aku tetap sayau dikena yang merindang anti Selina inendun ucok ya bak miri Doni M di IPD Limbang Elisia Tony bak bintulu

Agnes B, Sharon Sia, Charlene Duri, Stephanie, Diana Chas, Aiden Lang, Catherine Kelina, ngau ya kebukai ke rindu, rindu selalu. Okey, nyak pesan dari bala peninga kita ke ngali hari itu. Okey, ke sekali itu. Kita berperinang dulu. Ngau Siti lagu rindu nilang. Hidup sama sekunci.

Okay, lagu Ridho Nilang Hidup Sama Sekunci kena merinang kita ba awak. Ngelateng hari YFM Bintuluk lebih lagi ba pesan rindu ati ba area 2 Sarito Peninga. Sarito berapa hari bulan? Bisa kena ingat hari bulan eh. Sarito 14 hari bulan 7 tahun 2026. Agi mengkang megak bulan waktu Flora Libat untuk pukul 3 ngali hari tok lagi. Okey, tu hari Tok Bennett, panas treat kami di Supik Baruah Wak Pakan. Kau yang tak bisik minta lagu Patah Tiang Sukung kau ya, dikenal yang berinang derempu. Serta khabar di Facebook ngau semua yang akan lala ngarap ke terperindang. Terima kasih DJ kau ya. Okey, sama-sama megak. Dawa tengulim mana-mana. Okey, yang mana lagu mana pasang nuan DJ kau ya. Aku maiku tadi yang minta lagu. Ya, terima kasih Dawa Tengulim. Venus Jonas, selama berjalan ke pengawak, jadi yang minta lagu Bunga Tanjung dari Sarifah Aini, jadi kena yang berenang derempu, lalu megak ya ke di Bukai, yang madah ke derempu hari Bakung di Baram. Emilia Amy Richard dari USM Pulau Pinang, kaya panas, tidak ya din, angat amat, kayaknya dia minta lagu Meligai Pengerindu dari Igu Anthony. Udah ditebah lagunya tadi nih, dia kena yang berindang, Endun di Seratu, Stemmer, Stevie, Still Love, Eric Jang Daniel, Samuel Modin, Emilia Sam, Peter Tingkau, Kujam, Pia Megak, Catherine Robin, Sindon Eddy, Michael Elmi, Roy Kuang, Bibiana Robina, kelebih lagi ngagai, apa inaya menyadik ya aki ngoinek ya Mary Ubun Matin pihak mega ngagai nuan DJ kaya pesan yang ngagai orang kedi tuju kayaknya tadi yang madah krimpo lelengau serta nak betah kita sebilik abak Sarawak aku ya harap ke bertemu dalam mimpi malam tok lege aku ya hanya pesan dari Emilia Amy Richard Mary Nanta seorang kali hari kesama berjalan ke pengawak minta lagu dulu dulu kene Duruk Pengerindu hari Estila Philip jadi kena yang merindang semua orang yang kengelala jadi sebarang alai diau kelebih lagi madik ya di Serikai kengau di Kuching nya ajak DJ okey sama-sama megak bulan pegari semua ngali hari ke sama berjalan ke pengawak minta lagu hari Ricky Anderson nak semayang ambil nuan di kena yang merindang yang po bala kabarnya Alex Jupas Lagun Poli Masing Apai Lambai Sinun Edi yang kau ya kebukai kebisik di tag ya pesan ngarap kata perindang serta rindu-rindu selalu Catherine Robin sama berjalan ke pengawak minta lagu Sengapa Ari Linda ke okay, dikenak yang merindang Sida Inai Gary di Miri Sulu ya Caroline Empina di Kuching serta nuju balakaban Facebook ya kengelala pesan ngarap ke semua gerai serta meruan berjimat kelebih lagi ngelaban hari ke kelaluangan jam ke dia tu okay, terima kasih mayu-mayu DJ. Alice Spencer sama berjalan ke pengawal minta lagu Kemari Ngejang Pergi. Okay, lagu hari Roslina pun sudah ditebah kau tadi. Dia kena yang merindang Entimua. Bak Nanga Lup Rimbas. Kaya Inai Mau. Inai Bunda Bak Tanjung Baru Paku. Inai Dindun. Inai Jenun Bak Jukun. Apai Kibin Bak IPD Miri. Serta sidai serumah Bak Engkerbai Paku Sepawah. Serta semua yang kengelala. Salam rindu. Salam sayang nuju kita semua. Terima kasih DJ Flo. Sama-sama. Ngelambai cuka ngarap ke Nuan Mujo berjalan ke pengawak ke hari Ulu Entabai jadi dia minta lagu hari Ricky koyang Dara Sumatera ke dituju ke ngagai bala anak ya di sebarang alai diau lalu ngagai bala menyadik ya ke Nadengau Bulai ke lalu nuju ngagai semua orang ya ke bisik ninga ke radio YFM Bintulu ke ngarap ke semua gerai bakar selama ke okay? Nya pesan dari bala peninga kita Tangguh
Gue ngagai ha TikTok to, nyak tadi ari Facebook to TikTok kami, ari Alvina Pauline ke ari Taman Bintang, Bintango kayaknya dia minta lagu ri Lucy M, Salah Pengerindu ke ari tuju ke ngagai bala peninga begini ke nemu salah nuju ke pengerindunya. Alvina Pauline lah. Okay, nemu mah kunyak seminat lagu aja. Biar megang beri semangat hari, hari megak ngagai Billy, ngagai King megak, minta lagu Bungai Pinang, biar megak hari Riz Rose. Sabang ngali hari, biar megak ngagai Ayak Nelson, ngau ya kebukai. Mayuh tau nolih disebut aku, terima kasih Mayuh ngagai kita. Laban jam kita itu pun nyau dekat datai bak pengujung do kita begulai bak awak ngela tengah hari YFM Bintulu Sari tok peninga ke okay, 14 hari bulan 7 hanya di bakal selama lagi pukul 3 ngali hari kita dekat terus begulai ngau YFM Iban Kuching bak awak rentak ngali hari ke dekat terus merinang kita lagi hanya di pengawak aku kira nak tu ajak meneh. Jadi ya sekali lagi mari terima kasih Mayu anggap kita sekali ke Facebook kami RTM Bintulu ngau mega TikTok kami Bintulu FM. Terima kasih ya ke sokong kita berapa ikut sidak tu ne buat TikTok tu bisa 200 lebih sidak ke buat TikTok. Terima kasih Mayu. Kita kepada follow kami terus follow TikTok kami Bintulu FM ngau mega Facebook kami RTM Bintulu nah. Okay, jadi bertemu kita ba hari ke Bukai. Nanti hari Bintulu sigi idar kami ninteng hari 2 pukul 12 nyentuk pukul 3 serta ujung minggu bisik megak bugulai ngau kita bugulai ngau 6 bengkas station ke Bukai megak. Jadi selamat belalak ngagai kita. Kelebih lagi bak hari 2 saritok ni nemu bisik bala kita nak gawak saritok. Selamat belalak, selamat kemisi, selamat cuti megak. Ya ke ngerja pengawak, selamat ngerja pengawak ngagai kita bak hari 2 saritok. Hari kedua no kita berjalan ke pengawak kelebih lagi bak minggu tu. Kerja pengawak kita ngau ati ke Ransing. Jadi mupuk dulu aku peningan ingat ke kita ngau sitik lagu ke bisik dia pinta kita megak tu. Mayuh ke bisik minta lagu hari ya Gwen. Lagu Sanggup Aku. Terima kasih ngagai kita aku dah sanggup bergulai dengan aku. Hari pun program tadi nyentuk ngagai jam kita ke dia tu. Jadi mupuk dulu aku. Bye-bye semua.

0: Tinali Hari, Kadalamay, and Marilang Malay.
1: Y FM, Cebulay, Kajalay.
2: Nama maagi, deka di temu kitai, ni bagi 12 itik lagu, di deka bukit bak pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, bak Dewan Serbaguna Selangau.
3: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
2: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
3: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban. 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9.
4: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
5: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
4: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
5: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengerindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
4: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
5: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
4: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
5: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
4: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
5: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawan, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
3: Semai Paina Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 Ronggat Semai Paina. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik iban.
6: Pagi Rewind.
7: Simpe ampe begitu. Selamat jalan ke pengawal kesedua. Okay, terima kasih ya. Nanti rindu ringat tu. Tahu pedak kita kena kira tanda atau kekelai ya. Sida ya auto nemu berjakuk ngau haiwan peliharaan sida ya.
8: Oh.
7: Nemu berjakuk ngau mayau, nemu berjakuk ngau udu. Jaku kau ikan. Semua hal diketawa.
8: Aku tak imagine itu. Nyawa maka teringat cerita. Kalau muda Cat Whisperer ni ada cak.
7: Cat Whisperer. Dr. The Little.
8: Ya kena mau jaku mau jalu cak.
7: Nah, bukan yang ni. Nemu berandau mau jalu. Kata di rumah. Mulai gawat. Cinta pakai ni tadi. Pada sapu dipilih.
8: Tentang kadang-kadang aku lihat cak. Anak je ngau jalu-jalunya nemu malas ya cak. Ya sih banyak ya aku ya. Kamu jalu.
7: Nya bengkai cerita gede nya.
8: Asal data labelnya nari bengkai cah. Nanti bak kita kucing tu batu tujuannya semua nunganjur cah.
9: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
10: YFM dia tu boleh dengar kita bak dini-dini indur kita boleh dengar kena

Okey, lagu ni Margaret Jalang, lagu ke dia beri nama Mabu Apa Ngerindu Merindang. Kita bawa YFM Serta Simon Rontak Ngalih Hari Bukulang Aku Daniel Stephen 14/7/2026. Selamat Bukulang YFM Simon Rontak Ngalih Hari. Kita Bukulang Nyentuk Ngagai Pukul 6 Lemai tu lagi. Nama berita kita semua ngerau ke gerai-gerai magang terjapan gaya hari kita itu nantu berapa meh. Bukan nama nantu berapa aku. Gaya hari ti kelaluangan. Nanti hari kelaluangan. Yang tadi kita main ayuh berguna ke utai ke celap. Utai ke celap, air celap. Nur ke celap. Aircon, ngau te bukai. Okey, terus tinggal ke kami YFM Ricky Anderson. Ukai lawa, ukai sumbung. Merindang kita ke Sarito.

0: Aram rangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan dia. Bisi siko lembia, bengal, agu na uleh bejaku, tang ya uleh belagu re.
0: Nintiang hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peninggal dini no ya belalai. Dia ne belalai dalam tanjuk cawar kena siko laki ku bodoh tidu.
0: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5:30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung ngena duku. Okey ada pantap tu peninggal ada tempiak ngena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya ba YFM.
2: Mata ngai tinuak macam-macam lagu.

0: Setiap pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejatuh. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi. Di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard. Tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: Nak memaagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sembina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri, Music Iban.

Okay, lagu Rilinda ngai berkongsi nuan lagi bukan lagu kami bawa YFM tu baru jam ke terubah kita bergulai semua rontak ngai lari kalau bat jam kedua tu lagi kita bisa program hashtag nombor aktif bergulai ngai sikun nombor ke dekat bergulai ngai kita beranau berkau ngai volunteer udah tu lagi mah pukul 4 lagi kita dekat bergulai ngai ya. Okay, jadi tu berkau ngai Taman Negara ni ya, kalau Taman Negara ni ya di Miri ditutup sementara tegal bisa penuh sangus kenyali di Bukit Kapur dalam Taman Negara ni hanya tadi yang penuh sangus tu di pelabak ke Bepun hari di Pangka ke Kilat. Jadi kita ke dekat ngagai Taman Negara ni ya, tahu kinsil dulu penambung kita nak ngambil ke ngai ke kita hanya tadi puntan meh ujung-ujungnya tadi nyurugi ke kita ya, tahu kinsil dulu pengawal kita atau ke penambung kita ke dekat ngagai Taman Negara ni ya. Terus berkelengau kami YFM lagu hari ge bergaung sekali tu bungai ke Tanda Tua.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

Kak Merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai dengan Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelipah harinya aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebau. Battle of the Band. Sebuah fun run ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat di penyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Sri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh sampal ngerami Agrofest Sebau 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.

Berita mana ngagai kita ke diau ba kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau egrofe sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Ba parkir kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson.

0: Hi!
1: Hi!
0: Hi!
2: Anang na ingat, tingal ka!
3: Hashtag Numbia Active!
4: Hai Monica.
0: Mai orang nanya, bagaimana macam berita dia? Sebenarnya bisik prompter ke?
4: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
4: Hai Larry.
6: Muji ke

0: budget.
1: Pakai.
0: Tak ke budget lah. Tang mana diketakkan.
1: Yeah. Hashtag Numpia Aktif.
2: But YFM.
3: Dinaka YFM. 24 jam merindang kita. Segulai sejalan.

Okay, lagu dari Timothy. Lagu kena berenang kita ke hari ini. Tinggal ke kami YFM. Okay, jam kedua kita bergelar segmen dah kebar program hashtag Nembia Aktif. Kedekat bergelar dengan kita yang berada ianya Brandon McLean, siku sukarelawan siswa atau ke student volunteers ke dekat beranam keku dalam lebih kurang sejam terlagi. Terus bergelar dengan kami YFM dah terlagi. Kita dekat terus bergelar hashtag Nembia Aktif.

0: Ngaka.
1: Hashtag Nubia Aktif.
2: Hai Monica.
3: Mari orang nanya pekedi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke.
2: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
2: Hai Larry.
5: Muji ke dirimpu ya tuning dirimpu dengan lama-lama ni nemu ni bisik pengrindu labuh pengrindu instrumen kita tu.
2: Barbara. Hai Barbara.
3: Hai.

0: budget.
1: Okay.
0: Tak ada budget lah. Tak mana ada sedap kan. Ya.
2: Hashtag Numbia Aktif.
3: But why FM?
4: Okay, berkenaan dengan kami bahawa hashtag nombor aktif bahawa YFM untuk Sarito kalai bahawa hashtag nombor aktif kita Sarito kita dekat berkenaan dengan siku sukarelawan siswa ke ya tu tadi lagi nyadi tak lagi belajar ke benar ya ke dekat berandang aku berkawan dengan nama pengawal ke di gagak ya. Okay, lalu ke Brandon datang lagi konti YFM. Selamat ngelari Brandon.
5: Selamat ngelari ya. Terima kasih DJ Daniel dan nyempat ku ngagai konti YFM tu. First time gak aku kita.
4: First time leh. Oh, mansa upis RTM tu suai.
5: Suai gak lah. Selalu tak.
4: Asal hari ni tu Brandon.
5: Aku subah ada ba negeri 9 ko dia. Dia ba campsite Serajo Den lah ban abak ko sedadu. Jadi kami dia ba dalam camp lah. Cuma dia tu kami dah pindah ngagai Samarahan tahun 2021.
4: Abak dia tu lagi jadi sedadu dah pincen.
5: Dah pincen dah.
4: Dah pincen lah. Lama dah pincen?
5: Dah lama gak.
4: Lama.
5: Empat tahun kalah.
4: Ada ba negeri 9 sebab?
5: Oh, ba hospital Segamat.
4: Segamat. Di Johor.
5: Oh.
4: Oh, dan ya, ngagai camp di negeri 9.
5: Camp Syed Sarajuddin.
4: Okey, retinya ba Johornya bisi. Kita udah dia ba Johor ke sebab? Sebab ada?
5: Nadai memang cuma lahir je ba hospital Segamatnya, tapi dia ba tampin.
4: Tampin. Dan camp buat negeri 9. Okey. Dia tu nya tadi umur berapa?
5: Umur ko dia tu 21 tahun. Ko di, dia tu nyambung belajar ba ICAT University College.
4: Ba ICAT dia. Berapa lama udah belajar?
5: Tok baru first year lah.
4: Tahun ke teruba. Sekolah secondary sebab apa di ni?
5: Maya sekolah menengah sebab ba Semenanjung dan ba SMK Gemas.
4: Din ke?
5: Tapi lepas nyak pindah kita Maya form 4 ba SMK Kota Samarahan.
4: Tahun?
5: Tahun 2021.
4: 2021. Retinya tadi Brandon sekolah hari tadi ka nyentuh ngagai form 4 sigi di negeri 9.
5: Ba sigi ba Semenanjung
4: ni. Di Semenanjung. Form 4 baru pindah kita. Form 4 ni apa apa Brandon sigi pincin lah.
5: Alu pincin.
4: Kita tu sigi dia sigi orang Kota Semarang Brandon apa yang ngoi ndai sigi.
5: Apa yang ngoi ndai tu sigi orang Kuching lah kami.
4: Kuching itu.
5: Tapi nanti bakal bisi gawai Christmas selalu pulai kampung kami bakso.
4: Suah di ni?
5: Ba Samarahan.
4: Samarahan. Jauhnya dari perumahan kita dia.
5: Dalam 40 minit kena agak lah.
4: Nah jauh nah. Suahnya rumah Kediri-Kediri nya.
5: Rumah Kediri-Kediri.
4: Mayu orang ba suahnya tadi segi ban magang atau ke bercampur?
5: Iban.
4: Iban magang. Rami kita dia gawai?
5: Rami gak lah.
4: Rami berdewan.
5: Bak rumah-rumah lah.
4: Rumah siko-siko na. Okay, kos ke dia ambil bak IPT
5: course
4: dia tu?
5: Kos ke bak ambil bak ICAT dia tu Bachelor of Science in Agro Technology.
4: Nama tanya teknikal mak bunyi ya.
5: Ya, bakal kos pasal apa nya? Lebih ke pertanian lah.
4: Ya, ya nama agriculture.
5: Agro technology.
4: Okay.
5: Program tu ya ya free lah yang ke anda abang premier abang jong adunya.
4: Ya ke hari premier Sarawak disediakan yang cukup nembiak ya ke belajarnya tadi ke ngambilnya. Kira ke diberi ya berkena aja mana? Mayu kita akan ngambil kosnya berapa penyampau?
5: Setakat tu saya ku lebih kurang 100 lebih agak lah. Kos so, yang ke free nya.
4: Lamanya dah?
5: Baru tahun tu.
4: Baru tahun tu ni. Artinya Brandon siku hari orang ke Terubah kan ambil kos ya ke disediakan perintah tu ni. Ya sedia berita mana. Terus sigi minat agree pengawal ke bertanam begitu ke Brandon?
5: Sigi minat.
4: Sigi minat ni. Baru main bersih bertanam.
5: Sebab main pak Semenanjung dia selalu galah bertanam berkebun pak Din. Bakal nanam daun ubi, cangkuk. Pak Semenanjung dia lah.
4: Kan jadi tumbuh
5: jadi gak lah.
4: Boleh jadi lah. Bakal cangkuk. Bisa ke cangkuk dia tentang terbukanya tadi. Bakal terung asamnya korang madah tanah yang tak. Dan tu mana korang mesti kalah nanam terung dayaknya ke kita dia Brandon.
5: Sebab kalau cuba tapi nyak main tak jadi.
4: Nyak main tanah
5: ya. Oh, tanah yang tak cun.
4: Okey. Segi kos tu dipilih Brandon Po atau ke apa yang dah merangsang tak ke
5: bukan? Sikit aku pun kat ngambil.
4: Segi Brandon Po. Apa yang dah ada nagang ni?
5: Ada sidak ya nyuruh je apa yang aku kat ambil yang aku minat.
4: Ada masuk campur buat Brandon Po kos ya kan dia ambil ni?
5: Ada.
4: Okey Brandon. Perkara ke dikerinduk ke Brandon ni tadi?
5: Perkara dikerinduk ko, aku selalu nitih bakal contoh lah basic program apa semuanya selalu yang ku nitih lah. Pasnya aku selalu bakal ngau program-program bak ngau sidak belia, ngau orang kampung, nolong-nolong orang. Nyalah perkara yang dikerinduk ko.
4: Okay. Sebenarnya tu berperindang Brandon, takkan itu dah lama. Tu kena berkau dengan kos nuan tarik ni pulai baru. Berapa lama kosnya ke diambil nuan ba IPT atau ke ba IKS tadi?
5: 3 tahun.
4: 3 tahun.
5: Tahun ketiga baru intern.
4: Oh, tahun ketiga intern berapa bulan?
5: Rasanya 4 ke 6 bulan.
4: 4 ke 6 bulan
5: lah.
4: Ngigak intern ya siapa? Ngigak dua intern ya.
5: Kadang-kadang bisik IKAT ya dah tentukan lah dini kita ke intern ataupun kita boleh milih diri empu lah.
4: Udah bisa rundang dini ke intern atau ke lek kerja?
5: Aku dah rundang ke intern bak Sakra ke sebab kota Samarahannya lah.
4: Sakra ke bisik terabai besar ini. Okay, udah tu lagi tu Brandon masih lagi Brandon. Aku bagi berkawan dengan siswa siswa
5: sukarelawan siswa.
4: Ya, Yayasan Sukarelawan Siswa ke bisa dipasok Brandon tu. Datuk lagi kita Brandon ngasih lagi berkawan dengan.
2: Dekat nemu randau berkawal dengan pemujur serta pengerinduk tidak kena mbiak.
3: Lepas tidak sebi memang lukis deh. Walaupun sama gak hari kami sama ni biasa. Kami

0: Okay, lagu hari yang serami yang guai Brenda kata bah hashtag nambia aktif. Mayu kaban Brandon ke bisinya apa bah Facebook tu kaban Brandon ke bisinya apa Kaisara Ishira by Brandon banyak tolong orang ke ya. Nolong nama dia Brandon.
1: Kan kami setiap misi tu bisi diberi 6 pilar maka teras. Ya Kaisaranya ya teras kesehatan. Ya bisi ngadu program jauhi vape ngau rokok.
0: Oh.
1: Ku nolong ya nyaga buff untuk vape ngau rokok lah.
0: Ba di ni?
1: Ba masjid.
0: Masjid. Oh, masjid ba.
1: Ba. Okay, banyak kami misi ba Semenanjung Din.
0: Oh, Semenanjung Din. Okay, begitu lah. Namanya berada si dia buka orangnya ni. Bisa Salina Mezi apa bangganya di grup metu. Irene Fina, Brandon God bless. Kaya Benister Dominic bangga sama kamu Brandon. Orang ni siapa Benister tu ni?
1: Benisternya uncle ya sebab sama sedadung abak aku gak bak Semenanjung.
0: Orang Sarawak itu?
1: Oh, dia buat Samarinda kan.
0: Okay, orang Samarinda dia. Hai, orang Samarinda mau berita kita semua. Tuk kawan kita Brandon di tu. Okay, ba sekolah sebab Brandon tu aktif bernama kalau ngari ke sekolah ba lomba ngemayan tu ke ba pidato ke apa ke?
1: Sebab mai ba sekolah ku selalu ngau aktiviti perkemahan. Paling tinggi aktiviti perkemahan ku kalau ngau antara bangsa lah.
0: Kini?
1: Tapi perkemahannya ia ba Melaka laban mainnya kan kita bakal kat semak ngau COVID mainnya. Jadi kami tak boleh keluar negara lah. Jadi kami mainnya camping ba camp Melaka tak silap ku. Ngau sidak yang kali luar negara ngagai Malaysia
0: kita ke. Hari ni silap ya?
1: Sidak bisa hari Kemboja, Indonesia ngau Singapore.
0: Bagaimana korang milih kita ke ngau campingnya ni?
1: Mainnya Maya first by sekolah lo bakal sidak ya tapis.
0: Ada contoh sekolah.
1: Bakal 60 orang. 30 orang nak terpilih. Lepasnya ia pergi ke negeri. Yang kebak negerinya semua satu negeri lah campur semua negeri dari Sarawak, Sabah. Banyak ke kebangsaan. Lepasnya ia pilih lah berapa 10 orang nak silap yang kendik kebangsaan.
0: Artinya hari
1: antara bangsa.
0: Hari kebangsaan dulu. Udahnya hari kebangsaan ya baru ngegai antara bangsa.
1: Oh.
0: Bukan ini korang milihnya ni, nama kriteria ke patut bisi intinya mak kita hanya dipilih ngagai renggan antarabangsa.
1: Banyak kami bisi bakal individu pu penilaian bakal berkawat ngadu ikatan ngadu pertolongan cemas. Dari dia lah si dia nilai kepimpinan ngonya di ketua kumpulan.
0: Ya, yeah, leadershipnya ke di peda sedana ngau bisi mau terbuka ya ke di peda
1: ya. Yeah.
0: Siapa milih cikgu?
1: Sidak pegawai.
0: Pegawai
1: pegawai perkemahannya lah.
0: Nyebut berkawan ngau perkemahan antarabangsanya. Sidak ya kari student bukainya tadinya. Nama di kerja kita begulai ni. Tahu ke kita ni tadi grup Malaysia, Malaysia. Kemboja, Kemboja. Tahu ke bisi aktiviti begulai?
1: Mayanya aku dikira beruntung lah labanku segrup ngau sidak Indonesia. Jadi ku ngajar sidak ya lah bahkan ni budaya kita buat Malaysia tu. Kami bertukar banyak bertukar pandangan apa yang ke arah Indonesia yang kita lemak lagi Malaysia. Apa yang ke sidak Malaysia lemak lagi Indonesia. Bertukar pandangan kau sidak ya lah.
0: Ya, kita hanya segi berkemah bak kampung bukan ni?
1: Ya bak bakal pusat latihan lah.
0: Oh,
1: pusat latihan.
0: Pusat latihan Siti Palana di Gempuruk Korea Badia ni.
1: Ya.
0: Kelimpah hari kita akan berkongsi budayanya. Nama lagi aktiviti yang ke maya kita berkemahnya ni, berkemnya.
1: Kami bakal bisik ngadu satu bakal ni nak semua aktivitinya bakal si kok tok yang jadi ketua. Yang kelain semua nutup mata lepasnya kita perlu niti arahannya. Nak boleh ingat arahan orang lain lah. Kami banyak bisa lah bakal orang ngacau-ngacau awak kita banyak bakal distract.
0: Fokus kita ya.
1: Kita kena fokus bak ketua kita je.
0: Artinya tadi ke namanya tadi kami lihat leadership lah ke ngeluar ke pengelan dia atau ke penlebak kita nya apa pegawai tik ngiring atau ke jadi ketua orang ni. Okey, nama lagi aktiviti buka ya ke Brandon tu tadi aktif ba sekolah lagi bisik ke buka?
1: program baru-baru to, tahun lepas, program transisi kepimpinan belia MBM. Mm. Bak pusat latihan sempadi, bak lunduk din. Mm. Programnya ABC 2 siri. Siri pertama, setiap negeri dah ngagak programnya. Mm. Lepasnya siri kedua, kami berkumpul bak Kuala Lumpur. Mm. And mayanya aku ngau kaban ku sikut gi kami duai apanya terpilih untuk ngagai ke Semenanjung bak KL. Mm. Pasnya bertemulah ngau sida belia-belia bak Semenanjung dan kami nitih program yang ke bisik diadu sida bahkan ni cara ngagak persatuan belia, bahkan ni kak uruskan duit dalam persatuan belia, bahkan ni kak banyak lebih ke more ke pimpinan lah, leadership dalam diri.
0: Program ke tahun ni kemarin eh. Mainnya Brandon segi udah ba iKids.
1: Udah
0: ngau iKids neh. Okey. Bekeni ke Brandon tu tadi tahu ngau masuk Yayasan Sukarelawan Siswa da kau YSS.
1: Okey, Yayasan Sukarelawan Siswa tu subak ku medak sidai promote program tu mainnya ku agi form 5. Ku bakal berminat kat ngau tapi lepasnya si dia tulis budget khas untuk si dia IPT je oleh kau. Okay, jadi aku ngantilah mai aku dah masuk IPT which is tahun lepas. Tapi si dia bisik gagak ngam-ngam gak mai aku tengah medabak media sosialnya. Si dia kat ngagak interview untuk kau program YSS tu. Bulan satu lah. Okay, lepasnya kau lah aku interviewnya. Kami nganti result dia bulan 4 nak silap aku. Banyak terpilih lah ngagak misi.
0: Ya ke interviewnya okay terus masuk ni nak aku rindu tu aku kan ngau kita nak lu pilih orang ni
1: anda ya laban banyak bisi seramai seribu lebih agak orang ngau interviewnya tapi yang terpilih 300 lebih nak silap.
0: Ya
1: satu Malaysia.
0: Satu Malaysia. Ya ke 1000 lebihnya. Ya ke dini Brandon tu di interview tadi.
1: Ku bak interview bak Unimas.
0: Unimas dia. Bak ya ke sama ngau Brandonnya. Berapa ikut orang ke ngau interview? Lima ikut.
1: Bisa yang ke hari IPG, hari Unimas pun gak.
0: Hari serata Sarawak ni.
1: Sarawak. Semua ditanya. Hari Sarawak.
0: Semua hari Sarawak. Ya ke lima ikutnya. Bisa ke bukan sekali dipilih ngau Brandon?
1: Yang nak tak pastilah ben kami pun misi lain-lain. Misi ke bak Sabah, Sarawak. Pun banyak boleh bak Perlis.
0: Berarti ya, nanti misi Brandon tu tadi contoh lah nak anjung ngagai Perlis. Brandon tu tadi nak nemu orang kekaban Brandon di interview bak Unimas ni tadi, ia dan anjung ngagai Sabah. Nuan nak nemu pengen diri nak?
1: Tak nemu. Laban baru berkelala bak maya tempatnya agak.
0: Oh, berkelala dia. Okay Brandon, misi ke terubah apa di ni?
1: Ba Perlis ba SMK Putra Kanga.
0: Nama ke mana ya misi kita ke jadi sukarelawan atau ke volunteer siswa tu tadi. Nama pengawal kita ba Perlis ni tadi.
1: Ba ni?
0: Di Perlis.
1: Oh ba Perlis okey. Sebedau kami kat ngagai ke Perlis kan misi tu kami bisik ngadu pra-departure bakal misi sebedau bakalnya bakal pra-misi lah. Ba UIS, Universiti Islam Selangor. Kami berlatih buat dia selama 3 hari untuk apa yang kena oleh diadu, apa yang perlu diadu sebelum ngaki Perlis kan. Lepasnya belajar sidang pun Perlis pun budaya. Lepasnya hari Rabu baru kami ngaki Perlis kan. Nguna bas lebih kurang dah pukul 4 pagi nak jalai. Pukul 12 tengah hari kenyak lah datang kia Perlis kia.
0: Hari Selangor ngaki Perlis. Okay.
1: Kami mainnya bak school SMK Putra.
0: Dia.
1: Dia. Bakal tempat SMK Putra nya lah kami pun main tempat. Tapi kami bisik dia bak homestay kak.
0: Udah nyak nama dari pengawal kita apa dia dah?
1: Kami bisik 6 teras. Satu teras perpaduan. Kedua teras pendidikan. Ketiga pasal alam sekitar. Keempat kesihatan. Kelima impak mobilisasi. Keenam digital. Ngau aku boleh teras perpaduan.
0: Okey.
1: Teras perpaduannya kami ngagak program ngau sidak community lah.
0: Ngau sidak orang di Perlis dia.
1: Orang ba area kampung-kampung dia.
0: Nama aktiviti di kerja kita.
1: Gotong royong, bisik gotong royong, bisik gak ngadu program ngecat schoolnya. Laban kami dikira beruntung adalah laban sekolahnya yang ngam-ngam gak dijadikan sebagai sekolah angkat madani, Taman Botani Digital Madani. Kami bisa ngagak mural buat dia.
0: Kita ngagak mural buat bangunan sekolahnya nak. Lagi aktiviti buka?
1: Banyak gila aktiviti kami bisa ngadu buat masjid, bisa ngadu bakal aktiviti jemput bomba, fire drill, ngadu fire drill, lepasnya Dharma Darah, lepasnya ngadu program gaul sida, nembiak bisu, bisik kami bisik ngadu bengkel bahasa isyarat lah.
0: Brenda nemu bahasa isyarat?
1: Nemu mimet untuk nama aku lah. Ngadu nama aku.
0: Tunjuk ke? Aku zoom dulu ni. Ngambil ke orang muda Brandon ngagak bahasa isyarat. Ngagak nama Brandon ni.
1: Aku B R A N D O N. Brandon.
0: Brandon.
1: Nama bahasa isyarat Brandon.
0: Bahasa isyarat Brandon eh. Nama Brandon. Bisi spelling yang pun eh.
1: Bisi A B C.
0: Nanti bakal nama aku Daniel. Nama dia ngagak.
1: Daniel. Bakal jap.
0: Nengah.
1: Kau nak ingat
0: lah,
1: Aban ingat nama aku.
0: Ya, nama dia aja. Bisik, okay. Nyebut berkawan kau orang ke bahasa isyaratnya tadi. Nama lagi aktiviti ke dia gagak kau sedar ya?
1: Ngagak suka rakyat.
0: Suka rakyat, kau sedar
1: ya? Yang ke kelas PPKI.
0: Nama tanya?
1: Pelajar pendidikan khas.
0: Okay.
1: Yang ke sedar bisuk, pekak, yang ke bisik masalah. Nyalah. Kami ngadu sukan ngau sidak ya, kan sidak ya. Nak kalak ngau aktiviti kenya. Kami ngadu aktiviti lari dalam
0: kuni.
1: Lari dalam apa nya? Kain plekat berpasangan, lepas nya main bola sepak, main futsal. Campur ngau nembiak sekolah perdana lah.
0: Kita ngau sekali tau ke kita nya di AJK aja.
1: Kami nya di bakal fesi tapi ko bisik ngau galah laban kasih ke sekolah nembiak tok yang ada pasangan. Ya nembiak tok ya yang ke nembiak pasangan aku tok ya ndak. Makanya nak kat Madaya boleh belajar tapi lambat nangkap lah.
0: Slow learning. Okay, mana aku benar ya? Atur kita ni tadi bukanlah kau orang ke namanya orang ke bakat timpen pendiaw lah. Sedaya bukan ni ke sambut sedaya mana kini tahu ke sedaya malu-malu.
1: Mula-mula nak sedaya malu-malu lah. Lepasnya kami berkelalang atau sidak ya, lama-lama alo okey gak lah.
0: Okey lah sedak ya. Sidak ke dalam genturung pendiaunya tadi, sidak mensia mayu, ada ke orang kampung ba perlisnya tadi, bisi ngau kita aktiviti bakal mural atau ke meresi nyak tadi gotong royong.
1: Mai gotong royong nyak bisik lah sidak orang kampung dia nolong kami, sidak mai kami datang kiat sidak pun sambut kami ngau mana, bisiknya dia kau tempat untuk kami mayanya.
0: Bisa ngau aktiviti keluarga angkat kita mayanya?
1: Mayanya kami nadai keluarga angkat. Cuma sidak kampung lain bisik lah kami jak nadai.
0: Nanti jak suka relawan bukai, volunteer bukai bisik lah. Okey. Udahnya pergi lagi bisik aktiviti bukai kini Brandon kelimpari buat polisnya kita nya.
1: Kami bisik ngagak malam IWK. Malam ini warisan kita.
0: Berdini.
1: Ba SMK Perlis ni agak.
0: Berdini
1: SMK
0: agak.
1: Putra.
0: Oh.
1: Kami ngagak tarian ngajat, ngau tarian ngajat ngau alu-alu.
0: Alu-alu.
1: Tarian ngak. Sarawak lah.
0: Ngajat ni kira ke kita lah ni. Brandon mau ngajak lah tipe.
1: Nah dah agak nombor. Dia mau mimet je.
0: Okey, berkenai ke namanya tadi sukarelawan yayasan sukarelawan siswa tu tadi boleh non nereng ke bekawanya bekawan ngau yayasan tu tadi sekali ke nya ungkup nembia siswa aja tau ke aktiviti sikit melibatkan siswa aja tau ke begini.
1: Ko nyerita lok bakal ni YSS tu ya diwujudkan mayanya. YSS tu subak ya agensi milik penuh kerajaan Malaysia tahun 2012. Lepasnya ia baru Kementerian Pengajian Tinggi sebedau tahun 2022 ia dah bertukar ngagai Kementerian Perpaduan Negara. Lepasnya YSS tu ia diwujudkan untuk memberi peluang ngagai setiap mahasiswa lah, nak kisahlah buat IPT, IPTA ke IPTS ke College Community. Lepasnya ia untuk merupakan medium terbaik untuk menyatukan kita community tu dalam pelbagai kaum, agama dan latar belakang lah. Pasnya kami mpu tema tahun tu perpaduan melalui kesukarelawanan, laman selaras dengan aspirasi madani Malaysia lah.
0: Okey, ni kira sejarah mimin meh berkawan dengan penubuh YSS tu ni. Okey Brandon, tong ngetu dulu nak lama dia tergi tua jauh lagi berandau berkawan dengan YSS itu dia tergi bergelai baru dengan Brandon buat hashtag lebih aktif.

0: Okey, kita lagi dengarkan hashtag nama aktif kau lemegak boleh daripada kita live ba Facebook YFM Iban. Tau share, tau megak komen ba Facebook YFM Iban. Berkawan kau, teman kita sehari itu ianya Brandon McLean. Brandon McLean, betul lah?
1: Brandon McLean.
0: Brandon McLean. Ia ke bisa nampak belajar ba IVT ianya ba IKS di Kuching itu. Okey, Brandon, nama perkara ke nari arti balan nampak awak ke bisa ngau masuk YSS tu. Perkara kena reaktif di kerja kita, ngambil ke nombor bukanya tadi, boleh sama aktif dengan kita.
1: Okey, untuk narik hati balan nombor awak ke YSS tu, bagiku ia perlu start hari hati diri empu. Nanti bakal kita kak ngerja pengawaknya, baru kita boleh bakal volunteer diri kita dengan program bakal tu lah. Laban, program YSS tu, ia sikit kita mayu ngagak kerja. Nanti kita bakal orang ke jenis pemalas atau pemalas ngadutai. Tu salah kan tekak ngau program-program bakal tu. Laban kami mainnya kan diberi masa 2 minggu. Dalam masa 2 minggunya perlu fikirkan program yang perlu digagak. Bisik kami baru datang kia pagilanya dah bisik program dah kami ngadu. Bakal hari sidak kesehatan. Sidak ya baru datai. Yang keteras kesehatannya baru bakal sarito lah hari kami datai ba SMK Putranya. Pagilanya sidak dah bisik ngadu program lah untuk sidak ba school dia.
0: Dah bisik jampak dah sidak yang ngadu program ni. Okey. Nama namanya tadi Brandon tu bisik ngau volunteer bukai kini kelimpari YSS nya.
1: Bisik. Nama ku bisik ngau beberapa NGO lah persatuan belia. Yang pertamanya Youth Empowerment Society Sarawak ba area Setapuk Den. Banyak yang kedua ngau Sida Azam Yang Sol. Yang ketiga ngau Next Gen Tegas.
0: Okey, terang ke Stasiti Bas Tapu ayah. Nama apa ngawak?
1: Yang ke Youth Empowerment Society Sarawaknya kami more to bakal youth empowerment lah. Sebagai pemerkasaan belia. Kami selalu ngadu program reach out ngasih dak belia. Bakal beberapa bulan seringnya kami ngadu program menasik tok. Program pasal scammer. Bahkan kita kat cegah scammer apa semuanya.
0: Okey, berkenaan ke kita ngadu programnya?
1: Kami bakal ngadu gagak bakal treasure hunt. Basic beberapa checkpoint checkpoint untuk sidak ya boleh clue lah bakal ni maya last game-nya.
0: Siapa ke ngau program ni tadi? Siapa ke ngau aktivitinya? Sidak student?
1: Sidak student.
0: Secondary?
1: Student yang ke umur 18 tahun ke atas. Belia lah kategori belia.
0: Belia ni. Sidak ke Form 6, IPT bukannya ni?
1: IPT, Form 6 ngau IPT.
0: Dan ya? Ia ke
1: yang ke ngau Azam Yang Solnya ya ku sebenarnya baru masuk dalam Azam Yang Sol 80 unit program sidak ya baru-baru tok program sidak ya ba yang program berami make gawai lah. Tapi bisi gak program sidak ya sarinya Azam Yang Sol Capacity Building. Ya bakal program community okay, community bakal kak mengeratkan hubungan kau ahli persatuannya lah. Laban Azam Yang Sol tok ya ahli ya lebih kurang asaku dalam 300-400 lebih kenyak lah. Jadi kami ngadu programnya bakal untuk eratkan hubungan awak kami berkelala dengan ahli setiap ahli kami lah.
0: Azam Yang Sol tu dia Sarawak aja.
1: Oh, buat Sarawak
0: je. Sarawak je ni.
1: Azam Yang Sol.
0: Siti yang kita ni?
1: Yang ke Next Gen Tegasnya. Next Gen Tegasnya, ia under Tegas lah. Dikira bakal Ambassador Tegas. Laban programnya, subak kami ngadu bak hotel. Next Tegas tu, ia bakal pilih ngigak belia untuknya di bakal pelapis lah untuk buka persatuan khas untuk sidak Tegas. Jadi, wujudlah Next Gen Tegas.
0: Next Gen Tegas. Oh, kira ke empat. Bengkah volunteer ke di pasu Brandon ni dekat ke dia tu. Agi bisik jemaah tu ialah engkau agi bisik kau masuk ke bukainya kini.
1: Bisik
0: nama
1: baka ba ba universiti ku bisik satu kelab tu. Kelab Sabarkas. Aku dah join kelab Sabarkas lah. Ku pengerusi kelab Sabarkasnya. Kami pun selalu ngadu program baka sarinya program Bubo Lambok. Maya raya harinya mari Bubo Lambok ngagai orang lepasnya mari bantuan ngagai pelajar yang ke ndak berkemampuan.
0: Ya, kekurangan pendatai pemisinya ni. Awalnya ada nama kata namanya main point atau ke fokus sebekasnya tadi.
1: Seberkas tu ya macam
0: si engkau nombor ajak ke berkeni ke
1: nanti seberkas tu laban ya khas persatuan bak Sarawak yang ke terbesar kan. Ya fokus bak semua community lah bukan bak beli ajak. Baka bak setiap-setiap kampung bisi kelab seberkas yang dah terhad untuk sidak beli ajak.
0: Awak ya ke di pasu Brandon tu ke aku ya ke bak IPT kita hanya tadi nama main point ya.
1: Oh baka fungsi kelab seberkas ni kan untuk mengajar cara-cara belia bahkan ni kak bisik ke kepimpinan dalam diri berani bersuara ngaunya di leader.
0: Lebih ngagai aku mendak nge Brandon tu tadi lebih ngagai bekal leadership bekanya eh dah mantuk-mantuk nembek abukai nulung-nulung orang bak genturong pendiau lebih kurang bekanya lah ya ke Brandon pun eh. Okey dah terlogik juga tu bisi beranda baru bekal ngerti abukai Brandon bahas hashtag nembek aktif kita boleh baru dalam
1: mata.

0: Okey, lagu hari Nadi 13 sama-sama lagi berkenaan kau Brandon McLean Sarito Bahai Standby Aktif kau boleh megah di pendak kita live bah Facebook YFM Iban. Okey, Brandon kau bisa nambiannya tadi ke dekat masuk YSS berkenaan ke cara masuk ayah tajapan tadi non bisa ganan rayang ke berkenaan kita masuk interview apa semua dan terang ke baru meh ke rebukainya tadi ke ngau kita volunteer tu.
1: Okey, nanti cara kak menyertai YSS tu sidak ya YSL sidak ya selalu ngadu pemilihan setiap tahun tapi interviewnya setiap kali bulan Januari lah. Lepasnya ya khas untuk pelajar institusi pengajian tinggi termasuk IPTA, IPTS, Politeknik, College Community, ngau IPGM. Lepasnya proses pemilihan peserta tu ia akan memang saya tidak akan fokus amai-amai lah ngau cara yang teliti lah untuk memilih peserta yang betul-betul berkualiti yang ngau sesuai ke ngau program aktiviti sekolah lawan tu. Lepasnya saya tidak pun pointer saya tidak yang pun at least perlu 3.00 ke atas lah baru boleh terpilih ngau program YSS tu.
0: Bisa mendak pointer ni kan?
1: Bisa pointer kak.
0: Okay, Brandon tu dah lama agak ngau volunteernya tadi. Tentu ya bisa pengingat manis, pengingat pahit. Anak mau take ke sampai diingat ke Brandon. Sekumpai yang kena di volunteer.
1: Nanti pengingat ke manisnya. Aku suka bila kita nolong.

0: komuniti atau belia atau sidak ya lu bakal meri feedback yang manah lah ngagai kita bakal sidak lu madah ilak ngagak gig program tu bak dito bakal ulan dak ngasuh sidak yang ada program bakal tu agik lepasnya bakal ngau sidak maya ku bak sekolah SMK putranya aku suka bila sidak student badak ngangau ku Sir Brandon
1: Sir sedang ngangau
0: ngasahi bakal jadi cikgu lah ngangau Sir Brandon.
1: Udahnya tadi jemeh tu ialah lagi bisi program kebuka hari YSS tu jemeh lah aktiviti nangkan ketuk.
0: YSS tidak ya memang bisik ngadu program bakal tok laban setiap tahun akan bisik bak setiap negeri bisik gak tidak ngadu bak area Sarawak Sabah bulan tok tidak yang empu misi bak Vietnam
1: ne YSS
0: YSS ngake Vietnam
1: nama misi tidak apa dia
0: sama bakal kami gak teras ya yang ke 6 teras tadinya cuma program tidak yang mungkin nitih bakal nikah bak Vietnamnya ilak lah.
1: Mendak maka gambar je lah. Berkini ke belanja kita akhirnya maka tiket bilon pemakai ditanggung magang ni kini?
0: Yangnya entik bakal tiket bilonnya ditanggung sida IPT lah. Contoh lah bakal entik sida IPT tak boleh nanggung sida perlu bayar 800 lah untuk tiket flight apa semuanya. Bisik sekali ngau pemakai lah pemakai sida beri maya kita bak UIS din.
1: Nanti bakal IPT nak boleh nanggung bakal Brandon kau kira ne Brandon patut maya 800
0: nanti bak dalam dalam semenanjung 800 nanti luar negara 1002 nak silap 1002
1: bisi bantu subsidi ke namanya nang
0: ya nang harga subsidi
1: segi harga subsidi ne kira standard lah ya nanti luar negara 1002 nanti dalam itu 800
0: ya dah harga subsidi lah nanti harga asalnya nak silap aku marga arinya lah.
1: Ya, ni memang aku. Nanti luar negara ni mesti cukup 1002 nya. Tinjing kau pemakai na.
0: Ya, si da IPT gak lah nanggung.
1: Bisi IPT nya tadi mantuk lah bantanya tadi.
0: Nanti hari iCats 2 ikut je. 3 ikut sebenarnya sikut bak mesti Sarawak. Aku bak mesti sebenarnya sikut ke bak Vietnam.
1: Udah tu lah bisi kan kau volunteer bukai gini ya ke bakal volunteer bak antarabangsa volunteer bakal bak UNESCO ke
0: bisi satu program untuk volunteer untuk bak kapal untuk kapal bak Jepunnya ya bulan 12 tak nak silapku lah. Lepas kami bisa ngau program Siko Borneo bulan 2. Sidak bisa promote bak kami siapa katnya di volunteer untuk bak kapal lila. Bulan 12 hujung tahun tak lah.
1: Di Jepun.
0: Ya tapi kita dalam kapal lah. Bak area perairan Jepun lah.
1: Okey. Nama kegagak kita bak kapalnya nama tak ke
0: bakal volunteer bakal ngatur sidak register logistik. Nolong-nolong peserta lah.
1: Kapal ya kapal nama?
0: Kapal cruise yang kebesar.
1: Cruise. Ya cruise kena orang bakal melancongnya nah. Kita alu ngau cruise nya?
0: Dalamnya. Tapi pemilihannya 30 orang je yang akan terpilih lah.
1: Dari Malaysia.
0: Tapi nya khas untuk nak silap lah, nak silap ku untuk Sarawak je lah.
1: Sarawak aja.
0: Lapan sarinya sidak ngadu Siko Borneo nya pun bak Sarawak itu.
1: Nanti dipilih tu siti pengalaman barulah.
0: Lapan nya fully funded.
1: Ada yang low budget. Dari segi company nya pun ke namanya tadi merik belajar.
0: Lebih kurang kenyak lah.
1: Cruise-nya, rindunya kelimpah hari kita ke muda namanya muda orang boleh menggak mantu orang lah.
0: Laban maya kami muda video sedak throwback-nya sikit best lah nikiknya.
1: Ya bisi sebenarnya tu sikit bisi nambia tau ke volunteer bukai kini hari Sarawak sebenarnya tu tau ke tu ke coba bisi na
0: bisi bisi kaban ku kalak ngau tak kenyak.
1: Tu di interview ke bukan ni tu
0: Ya bakal mari resume kita banyak medak kita impu kalau ngau program-program volunteer bukai ke kepimpinan ke ngau bisa interview ke lah untuk sudah shortlist candidate.
1: Kira ke Brandon tadi kira ke bisa resume ke kuat lah laban Brandon banyak pengalaman eh. Dan ku ngarau ke Brandon boleh mai namanya tadi bak cruise je tadi ngarau ke Mujur pengau Brandon ke minta udah minta
0: sehari ni aku kak minta tapi baka ndak lah laban kak mari pulang agak orang bukai
1: kak. Oh, kumai aku kak.
0: Laban
1: kak tahu-tahu ni lah.
0: Bisa ngau program masih dak UNESCO gak lain lah.
1: UNESCO bisa gak? Nama program kau UNESCO?
0: Bakal program kau conference untuk jadi peserta lah conference ni ngah bakal si dia bercerita pasal SDG Sustainable Development Goal lepasnya bakal more to leadership conference ni lah. Tapi aku lebih prefer untuk jadi volunteer lah berbanding peserta.
1: Ya, ada UNESCO tu tadi jadi peserta ni. Ngau ya kebuka bakal Mercy, UNICEF.
0: UNICEF bisik gak?
1: Bisik gak minta?
0: Yang tak UNICEF ku bisik ngambil dua sijil to. Ya sijil bakal untuk bakal ni untuk child safeguarding. Bakal bisik sijil untuk protect nambia. Bakal kita ngadu program ngau nambia huling guna sijilnya lah. Bakal ngajar sidak nambia kenika pasal kan ini pasal sentuhan selamat atau tidak selamat.
1: Okay, Siti, perkara ke mana ke mana ya? Kita akan ngau tu Brandon. Jadi aku ngarap ke Maya lagi nembiak ke ngau masuk volunteer tu. Okay, kelimpah harinya Siti lagi. Kalau ngau volunteer bakal sukarelawan bakal sukma atau ke SEA Games sukanya kini atau ke Olimpik ke. Bisik kalau kak ngau volunteer ke ba lomba ngau main.
0: Sebab aku kalah kat ngau tapi mainnya cun-cun kat benong exam jadi aku utamakan exam lo lah dari ngau volunteer ketok. Lepasnya aku dah kalah cuba apply bisik gak boleh cuma mainnya bisik bakal bisik masalah gak lah masalah keluarga gak mainnya.
1: Oh, personal matter lah namanya. Mainnya nama mainnya?
0: Sukan yang ke Olimpik kita
1: Paris
0: tahun yang ke Bat Sarawak tu banyak sukan
1: Olimpik Special Olimpik nak Special Olimpik di Bintulu lo
0: Bat dia
1: jemeh lah tahu lah minta baka tahun ni lah SEA Games lah
0: untuk SEA Games bisik gak
1: bisik kak
0: bisik cuba minta kak lah
1: minta. Ok ngarau ke bujur malah banyak bisik lawan SEA Games buat aku kau bisa mimik lah di mana yang kau sukma. Ok kita ke bakal Brandon yang tadi kita boleh kita ke nembiak kau tu kau bakal Brandon volunteer atau kau pengak buka ya ke bak nembiak yang tadi kita boleh email ngagai YFM Iban kita madah ke nama pengawak kita dan yang tadi kami dekat ngagai ke kita data berandau bak konti YFM kebagi bak hashtag nombor aktif dia kau penuh di Brandon
0: untuk belia-belia bak Sarawak di tu lah aku kan ada nanti ukai kita yang kebiak tu ngangkat suara bak Sarawak tu siapa lagi nanti ukai kita kebiak tu takkan kita kak harapkan sidak ketua yang jadi ketua apa semua kita belia tu pun bisik potensi kak untuk bersuara bagi kita ke belia tu lah nyak ajak lah jakut aku untuk kita ke belia sama aku awak ke kita mujur berlama.
1: Bisa kan jadi YB lah.
0: Dia tu aku bisik ngau satu program tu ya program parlimen belia. Ya khas untuk belia mari suara lah bersuara ila
1: mantai ke suara belia
0: lah. Suara belia buat setiap negeri lah. Maka aku bisik join satu kumpulan lah kumpulan parlimen belianya.
1: Okay. Nagilah nama-nama pengawal Brandon ngarau ke mujur volunteer buat pelajar buat penghidup ngarau ke mujur magang Brandon. Terima kasih Brandon udah datang limpah buat konti YFM ke Sarito ngarau ke selamat datang buat rumah lagi awak.
0: Okay, terima kasih.
1: Okay, dekat roja hashtag nama aktif. Bye-bye.

0: World Cup 2026 hari 3 15 hari bulan 7 2026 Renggak semifinals France melawan Spain Bar Dallas Stadium Arlington USA pukul 3 dini hari boleh dipedat live Bar Sukan Plus City agi main Bar semifinals England bersatu dengan Argentina Bar Atlanta Stadium Atlanta USA kena 16 hari bulan 7 2026 hari 4 pukul 3 dini hari boleh dipedat live Bar TV OK Hashtag Piala Dunia FIFA Hashtag Piala Dunia FIFA RTM Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9 hari 24 itik lagu seminat 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9 pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsen Negeri N59 Tamin disadang datai megah yang berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook rasmi YFM Iban Arab sampah datai masuk nadai berbayar ACSJ ke-9 melatih ke industri Music Iban
1: tentu kita sudah mendak troli dengan

kita pipasto balang nambia mayanya. Disdia kanaga balang nambia kratai nguluk pokento. Kenap ikut nambia nak ngira penatai akademi, endur tak ke status ekonomi, patut diberi awak nyerungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat bekaul ngau mulih ke penyuluh akademi, tang bagak bekaul ngau nempak individu di ngemuan pengelandi, daya pengetan, nilai-nilai tik mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dunia tik seluruhan berubah. Ngau akses negara nambia serta pengelandi tiga

0: Karnaval Galia Selangor 2026 tiket atur kena 25.7 peringkat 7.30 pagi dekat Nomlemai Pekalan Badewan Seri Pertina Selangor.
1: Info aktiviti wise.

0: Kalau bertemu baru kita pendengar dalam program Leman Berita, nama berita kita ke sekali tu, sehari tu. Bakal selama perantai aku, kita sudah nemu ya. Aku sigi tetap main ke kita 5 itik cerita, 5 itik kisah. Ya kebisi udah nyadi empat lama aku dah. Aku bisi bersemaya ke kita empat lama senentang cerita Rimuna India bisi 2 itik. Tangnya baraun tik kedua. Kita mansang dulu ngagi raun ke terubah dulu au. Jadi dua-dua jenuh-jenuh kita dia. Anang limpang kini, anang kibak kanan tentu ke kita yang tadi mendiang ke mamai. Okey ni ngau mendiang ke program tu. Leman berita kita keterubah tu nyadi di Phetchaburi di mana Thailand dan aku kenang senentang orang tik manggang manuak tentu ya kita inti lebuah kita QQ barbecue yang menyebut QQ yang tadi berpanggang ke ngut berpanggang ke manuak berpanggang ke ikan tentu kita berguna kapi ya bisik sekali berkena kekaran manggang berdalam oven bisik kengena areng bisik ada lagi macam-macam bisiknya kan kena upiah kini upiah kudah rangkai kena kerubung nyiur bisik macam-macam cara tang di mana Thailand dia dan sikut lelaki yang tadi berpanggang manuak berjual manuak kena nama kena mata panas kena solar cara dia kena lelaki itu bernama Sila Sutarat ia berjual manuak panggang kena kuasa solar nada yang kena areng dengar kita berkini cara mengayang tu tahu dia pelajar ke kita itu berkini cara mengayang ngambil kita nak beli karang. Adengar kita au tulis mana-mana berkini cara ya tu. Jadi lelaki itu tadi ngena kuasa karang yang tadi bandua ke dukumai Tambon Nong Sano di pelilih Munua Muang di Thailand dia dia au. Jadi lebuh ditanya belah pemberita. Jadi tuan Sila berkini tertemu ke cara manggang nak solat tu nak ngena api, nak ngena areng berkini tuan. Jadi begitu igat. Jadi aku tu tadi kalau berjalan bersebelah pasal dari mansa cermin bas. Maya aku mansa cermin bas ni tadi ya gari panas, panas, panas mayanya igat. Maya aku mansa tadi tak saya kena tunu mua aku. Laban mata panas kemancar ngagai cermin bas ni tadi lu nengau mua aku. Apa? Asa kebetuk mua aku. Kau ya madah ngagai pemberita tu. Jadi berpun narinya meh tadi aku tu lu ngenak caranya berpikir aku berunding aku kak tik beketuk manggang manua engka pamagi nak gi aku meliarang ni buah begiga ke kayu kena betunu ke nya nyu muai duit kok lelaki tu pendengar ya ke bernama Sila Sutarat tu jadi berengkah harinya tadi ya lalu bergumpul ke cermin mayu cerminnya digumpul ya de tusu mana-mana ya de gagak ke langkar cermin ke nyukak segala peniau tusu ne cerminnya dia lalu manuaknya dengkah beluan cerminnya di maya hari panas de tengau ya de jembui ya cerminnya tadi semua pengangat cerminnya pancar mata panasnya tadi lalu dituju ke ngagai manua ini nak angat segi angat ya tahu je ke kita tahu cara tu ya ke de kena tu ngena cermin ya tahu jadi kok ya peningal siko manua ke pemerat 1.5 kilo nanti ya de panggang tu tadi nanti mansau mana de panggang ngena cerminnya tadi 10 ngagai 15 minit aja laban tikas pengangat mata panasnya de pancar ngena utai ke de gagaknya tadi 300 darjah celsius degree celsius pengangat utanya 100 celsiusnya udah hangat anda anggik 300 ya 1 celsius tu ya ke kira ke ayah ngat kita gelesaknya anyak ya nanti ya 100 nanti 300 dah anyak ke buah manu atau tadi 1.5 kilo 10 ngagi 15 minit ajak mansau cara ayo kita Sila Sutara tu manggang manu tu kai panggang manu tu manu tengau okay, manua panggang, au manua tengau. Au dah tahu nanti kita berjual manua ngena nama manua tengau. Au okay, manua panggang. Nanti ngurau bukai manua panggang kita nai rau. Beli meh manua tengau kami. Ndak ngena areng, ndak ngena kayu. Nada buah sap. Jam 4 mansau 10 ngagi 15 minit. Nyanti hari panas, benti hari kudik deh. Nadai meh kita nak berjual manua. Ya, tadi elemen berita kita keterubah ya. Jadi, ayak kita Sutarat tu tadi ngabini ya, Pan Sri. Ianya mujur berjual 40 ikut manua. Ngena cara tu ya. Kelimpah harinya lampang ngut pun bisik dijual. Elemen berita kita keterubah. Berpanggang ya. Resepi nyelai area orang bukai. Manua okey ada panggang. Tang di tengau. Ngena cermin. Elemen berita keterubah. Kita mansang lagi elemen berita kita kedua ke sekali tu. Lepas berita kita kedua untuk peninggal, nyari di mana China. Tu ngenang sentang orang agak konten. Ya, kita kerinduk bergagak ke konten, terus ke pengawak kita. Lepas kelimpah hari kita merindang orang, berkongsi ke pengalaman penelbak kita, ngau mayuh macam perkara ke patut ditemu orang. Kita yang agak dekat boleh duit nanti nyema, orang mayuh meda, udah yang tarik kita bisik, ngelaku ke barang dalam konten kita. Di mana China, di peninggal, ukui tak terbilang, siku ukui ke terbilang di mana China, dan ya kesuah dengan gak ke konten orang kang empu yang tadi nyari ukur itu bernama Chu Tao, lelaki kang empu bernama Guo. Ia yang tadi peningat di mana China dan ukur itu aja yang pu FB nya ngau yang pu laman sosialnya bisik 1.5 juta followers. Orang kini tihangku nak datai dia ngia uku ya bernama Chu Tao tu tadi 1.5 juta followers. Jadi ya dempu siku influencer ke bernama Guo. Jadi seduai tu tadi peningau dalam konten seduai nak segi berjalan di serata menua China. Kia kita lelaki bernama Guo tu influencer tu ngau kue bernama Chu Tao kia meseduai makai kia bertundik kia mayuh macam bergentayang mandang kediri ngagi orang ngerinduk kati orang ya ngak meh konten kadagagak seduai tu peningau. Jadi dia ada hari siti udah kelama-lamanya tadi lelaki tau ke influencer bernama Guo tu tadi ia berundiang udah suah nak tu ngagak konten bak menua China. Aku tu dekat mansang ngagi menua Georgia dan duin tengok ke menua putih tengok ke barat kin tang ya ngai mai Chu Tao peningan nama ke bah ukoi tu nyudah kelalu tuai lebih 5 tahun ngau ya berjalan di serata menua China bergagak ke konten jadi hari siti yang madah tinggal medek Chu Tao ko ya ni boh ngau aku ni nyudah tuai nan tu dapat lagi di ngau aku ko ya ku tu lama diri ku tu ila bertahun aku tu ngagak konten ba menua tasia ko laki bernama gua tu tinggal no ko nya padah ngagak pindah pai nai ko ya jaga me Chu Tao tu mana-mana ku tu kan ngagak konten anyang ijau igat ko pai apa tinggal ila me kami jai nai nyaga Chu Tao tu mana-mana mari makai semua nyuma ka sai kanya ye tau. Kau apa tu Cina nya tadi peninga madah ngagi gua tu anak ya mansang meh gua tu gin ngagi menua Georgia di menua tungak ke barat kan tadi ngagak konten ni peninga nak buka-bukai 70 hari 2 bulan lebih udah berkawai ke belelang ba menua tasik dan bergagak ke konten ba dalam media sosial dia habis nerima kangau hari sedak sebilia.
1: Oh igat dapat nyuan pulai kue nyoncok nak cemau igat Chu Tao tu nyai dia temu tu benar ke nyai nyai yang iga nyau kesah-kesah gua peningau ditinggal semua kerban tak kena kena yang nyak dedin basi tindur ya lalu pulai kesah-kesah ke menua China datai dia nikai ke rumah yang lalu berpadah ngagapai ni berdini no kue kunyak dia kue nyak mejat debai kami jual nyai je makai semua nyadai ke nyak kurang makai ngiyup semua alu suah je puluh-puluh satu. Ku apa ya peningan? Tanya mutal nyau baru buka ke pintu. Pai nyala mak aje.
0: Ku apa ya? Benar, saya tak pergi gak. Jadi nak jauh renya, bisik rumah jiran saya ada bisik CCTV. Pedak saya ada CCTV terbisik dua ikut orang enam tu sikal siku Indo. Sekolah laki, naban ke Chu Tao, ke benuang nyalak-nyalak bersebelahnya. Taban ke seduai, temu. Oh, nyak tu. Orang dujung dia tu igat. Kurang ke ngempu CCTV nya mansang kin saya dah. Ketua pintu tanya nyama tai. Kau ucaknya mengah. Nama aku bisik mendak gama seduai dek. Bisik indu siku naban ku kue ku bernama Chu Tao. Ketuk-ketuk gama bulu borak celuang ketuk. Oh bisik empai lama ku dahnya. Nak bukui nuannya pihak. Kau ucaknya. Ya kue ku punya. Kue ku main di kue siapanya. Nah ni kami dua itu mu deh. Kami dua itu kejang pulu kue. Ani ya deh. Kau gua tu nanya ngagi orangnya. Nah ni dini yang sudah jual ku ngagi restoran dian kau ya. Restoran ni, nah restoran dia dia ni kena orang sumai kau tahu dah. Akhir mansan saya dah. Bertanya orang ke ngempu restorannya apa dengar? Bertanya laki bernama gua tu. Aku tu bertanya dini no bisik kalah kena kita mendau kuih pun satu. Soai gak mau kuihnya bernama Chu Tao nya. Udah tu ikan udah sumai kami. Udah sumai tulang kulit semua udah buai kami. Peruat ya semua nempuang udah buai kami. Nadai maka menemu ya kerja jual orang lagi kami deh. Nyak main pengujuang yang pendengar dijual 130 yuan. Kira ya 100 duit kita di tu. Dadai punya ukwe glamour 1.5 juta follower. Udah dusumai. Masuk kali. Ya, tadi lepas berita kita kedua. Okay, macam-macam. Anak nak jaga kuih mayau kita. Agak aku dah semenanjung sebab ya, bisik sekedar orang tadi lenyau mayau. Mayuah lenyau mayau. Nemunya tadi jadi kekelawak orang. Sampai nak menyumai mayau. Okay, mayau sebarangnya. Mayau ke bulu ke tempat tebal. Mana-mana yang kena beli orang nak 2,000, 3,000 anak ya. Nyak dah sumai orang pun nakak pemanis isi mayaunya. Leman berita kita kedua ke sekali itu. Bah, kita berperindang. Betul? Okay, nanti pihak kita sambung leman berita kita ketiga. Amat sebuah berperindang. Ngai bala. Leman nama aku buah. Agik kak. Ningal leman berita. Bah, mansang ke benua Brazil ke kita? Nanti kita bedau kak berperindang. Di benua Brazil tu peningal. Aku ngenang siku Indo. Ibu kita tu berumur 62 tahun. Jadi ibu kita tu ya gawak. Jadi lawyer. Ketegal Siti perkara kenyadi baya peningal dia nyadi terbilang nama kebuah terbilang jadi kes tu tadi induk ke bernama Marilyn D. Oliveira gawaknya di lawyer berumur 62 tahun ia nyadi terbilang udah bekau ke detegam gate. Detegam gate out gate pintu gate yang tadi. Jadi pintu gate di menua Brazil tu peningal. Okey baka gate kitanya, okey baka pintu gate kitanya terbuka asuh ke kanan. Bisik bangsa ken mu niki ke atas pala yang tadi. Pintu gate yang tadi bangsa niki ke atas kita pansut tutup baru ya ke baru akhirnya. Ya. Pintu gate bangsa orang tu. Dalam kes tu peningal, induk tu tadi pulai senam merubik ada titik palan. Berjalan ya betisi rumah orang bersebelahnya. Nah, muka buka bisi sikur ke bumpur rumah tu tadi. Kak Pansut. Kak Pansut berbeli barang menyata dengan enam tu sikar. Dia buka ya pintu garaj. Garaj tu, ya bakal setur nungkah kereta. Bak menara putih setiap rumah, nang sigi dia gagak kura garaj. Nemu terbuka kerik, pakaian dia kereta dalamnya. Bakal setur, tapi besi pintu. No, kita ngangkat ke kereta. Nyak garajnya tadi peningal. Nak muka-muka itu terbuka garajnya tadi lelakinya. Aduh Pansut ke jalan luan. Banyak kena remote, eh. Main tekan-tekan. Nah, dah memang lihat ke belakang. Tekannya kenyak pintunya lalu nutup ke diri. Maya pintu gate nya nutup ke diri. Pintu garaj nya nutup ke diri. Nak muka-muka yang mansa ada ibu kita itu tadi. Marilyn de Oliveira. Mansa endornya. Lalu dia payu. Lalu dia tayu pintu gate nya tadi. Lalu tamak ke dalam garaj suruhnya. Nyak maya nyo sedana. Lepas ke udah dia payu. Pintu gate katanya tamak ke dalam. Oh benar yang mandam-mandam tu sebelahnya. Dua jam. Ya, abad dalam garah suaranya. Okey, nama takut dia. Udahnya tadi, Siti nya tadi pedih mati. Udah gak pulai Rovik. Ya, benuang awas mayanya. Peringat, benuang pulai Rovik lagi puluh nerusan. Masaknya lalu dipayuk get. Kengujuang kayaknya tadi mandam muta sebelahnya rawa-rawa bakal ngau kurang. Nah, lama ada nyak peningat bisik di siku induk mansak nurnya. Ya dengan nama siapa kera rawah tu. Ini tu ini kera rawah tu. Ya. Lebih ya ni ngari dalam garas suruhnya. Dia ada bakal ngau ke polis. Polis pada tayang ngupak tu sebelahnya. Nak lama adanya orang kempu garasnya. Tadi pun dah tayang. Nama hal tu tuan. Bisi ini tu hai orang dalam tu. Kena payuk get dek. Lalu dibuka orang. Jadi kisah tu pendengar viral di Brazil. Dia kongujung ke.

sebuah company TV ngambil ia berlakon iklan. Jadi dalam cerita iklannya tadi, ia digagak orang cerita di tayuk gate, tama dalam garasnya, tang terduduk di sofa, lalu nekan TV. Beli meh TV itu, kau ya. Macam-macam ketegal di tegam gate, ia lalu dambai orang berlakon iklan. Ya, mentadik pendengar, leman berita kita baru, kita berperindang. Aku dekat belelak dulu. Kita berperindang lagu tu, udah lagu tu lagi. Leman berita 2T, Arimno India, dekat 2T suai aku. Bersabar dulu. Kita berperindang dulu dengan lagu tu.

Kita mansang buat round kedua program Leman Berita kita ke minggu untuk pilinga. Bakal aku dah disemaya, bakal aku dah dijanji. Aku maik ke kita, dua itik Leman Berita Hari Menua India. Udah bersedia kita? Nanti udah bersedia? Belabuah, maku betusi ke Leman Berita Hari Menua India tu. Keterubah tu Leman Berita nyadi di Agra di Uttar Pradesh di Menua India. 40 hari aja. Nama utai 40 hari aja. Ah, dengar kita cerita tu. Nyak meh pengalaman sepasang laki bini jadi. Semina 40 hari aja. Ukai 40 bulan, ukai 40 tahun, 40 hari aja sedua itu jadi. Jadi di menua India ada peningat dia ada sepasang laki bini. Tik jadi ketegar rindu kepangan diri. Ketegal ke Besulu, ketegal ku dah madu pengerindu cukup lama sedoi penjadi melaki bini. Sebedau ke jadinya tari, semua teh manis, semua teh nyamai.

dagang ya. Semua tayo tering rindu kati. Rajes ngobini ya. Lelaki itu bernama Rajes, bini nanti disebut ke nama ngai, nyebut nama bini peninga. Jadi dalam kes tu peninga indau tau kemuai Rajes. Nama ke buah bini yang muai Rajes 40 hari jadi. Nya munyi kaku repun tadi semina bak puan aja mesra itu manis 40 hari dia baru buat laki temu nama ke buah ngai mandi laki cukup ngai mandi nemu kena kita peninggal perkara tu tadi diputar ke siko magistrate bak muna India yang mandah ke dua kau tu tadi balat benar berkelikuah ke perkara tu ketega sigi ngai buku lagi ngopangan diri kelebih gi induk tu cukup ngai nama ke buah laki ku tau ku ya 40 hari sebulan lebih jadi ngaku 6 kali aja mandi ku ya nyak laki nya madah ngaku au amai ngaku mako ku 6 kali aja aku mandi tang ia tu tadi pininga amai yang mandi 6 kali dalam tempoh 40 hari aku nak mu mandi dalam tempoh 40 hari 6 kali mandi nak mu ku carang itu dia tu kai mandi nanti di kumai kita mandi buruang buruang basah ke mandi pian ia tu kai mandi buruang mecik-mecik tubuh ngena ai pesik-pesik kena aja tubuh ngena ai mandi me aku ya ngai me bini madah ya pininga tu ngujuang ke bini yang tadi mai perkara tu ngagai kod tang kod mada huji sudah dia bertemu ba upis counseling ruang bilik dulu dedin ninga jaku sida bekeni awak kesedua yang tadi nak nyadi bersarara ngapangan diri awak kesedua yang tadi ulih ngatur pangan diri bertemu dah tadin peninga panna ulih diatur ada dia kak pendak sedua itu tadi bersarara manis aha laban nama kebuahnya amat tadi laki itu tadi cukup ngai mandi semina 6 kali dalam tempoh 40 hari jadi ya mandi apa ya, ya jadi lebuh ke penudi sekali laki itu madah minta ampun solo au mandi maku dah tu 3 kali 4 kali 10 kali sehari mandi maku asu ada berdam kak maku asal menuan anak muai aku au ko laki itu Rajes tu tadi madah ngai no nyongai ko no ngai na uliah ko ya nemu dek agi seminggu dua agi tan kun siom bau dek ko ya laban nanti kau sikit kak kede kau ya laban dia cukup manah dengan aku nyo minggu ketiga minggu keempat ni aku tan kau ya nyo saya ke dia aku bangkai nyamai aku jadi aku bayak kau ya nyaman peningau teka nyadi masa dua itu nyadi Rajes nada aku ngau menti nangai kaku kau ya nyam hidup nyam dah peningau sikit ngai mati ngai hidup sikit ngai jadi ngai Rajes kau ya berkenyam nyam dah ngai tuan magistrit dan sigi nak uliah begulai dengan Rajes kue labah ke bau bangkai bau bani yang nyak mencerita kena kirim ke siku orang tip benda yang keluman berita peminat hari Bintulu tidak salah kue Gerimis Senja kue nama ok Gerimis Senja tang ya kengau kena nama Gerimis Senja terima kasih ya genuan kita mansang lagi keluman berita kita ke penduduk sekali itu keluman berita sama megak nyadi di India nyak Karnataka di mana India dedim genang senentang mi tasak. Mi tasak tu ter mi segera, mi ke beli kita bungkus. Ni buah aku nyebut nama ya. Mi ke de tasak tua, beri tua bici yang ya apa semua. Jampat di sumai, jampat dempak. Jadi dalam kes tu peninggal, seduai melaki bini tu sama. Ditusi ke sikup magistrate. Sama minta sarak. Kelebih lagi lelaki tu. Nanti tadi induk minta sarak, tu lelaki minta sarak. Nama ke buah. Seduai tu peninggal pai ke lama, udah jadi. Seduai melaki bini tu, pan sama ke cerita. Sampai lama dah. Jadi, jadi magistrate tu, bandul ke Dukumbai Balari, bernama M.L. Ragunath. Ya, madah bisi siti kes tu. Kenyadi dia putar kumpai lama ku dah. Dua ikut melaki bini tu. Nah, dah lagu tengah sus dua sarak. Ketegal mi tasaknya. Induk tu, kaya maya kejadian yang tadi, okay, mayan gamal, bisi. Nasigi bisik budi adat bahasa cukup mana nasigi berbahasa kentua ko magistrit tu madah peningal lebuh ke betusi ke cerita tu tanya ma tadi agi ke seminggu dua jadinya nadai ke ayan buat induk tu tang udah nyak tadi peningal baru lakinya nemu bini nak nemu nyumai utai peningal nya kita induk nak tahu nak bersumai kutai nak tahu nak nemu nyumai kutai anang nemu nanak ke air angat aja tahu ke ngerbuah teluk aja temu kita nginduk tu tadi ya seminat nemu nasib mi dini nak agi seminggu dua minggu nyagi tan melaki dah baik nyirut ke mi pagi nyirut ke mi tak saya tengah hari dah baik nyirut ke mi tak saya malam pun sama nyirut ke mi tak saya munyi kaku repuan tadi agi dua minggu agi nakal meh orang lelaki dah baik tu nyirut ke mi agak bertungak mua deh agi benar manis bergulai mayanya
nyodah ke lama lama nemu dia jauh nemu kang kual kamu tah nyawa makai me tasa ngujung ke lakinya si Teri Madah beketuk ko yang usulwati ko yang uji sari tu tua tukar menu tu au baduk gi tua makai me bensanya uji tu antuk tukar mimet aku kamu dah skill no berapi ko ya madah ngage bini peninga au mo solo kerja menurun menuan ko bini tadi aman sayang maka bantu tadi ngen suang menurun hi malam tu sigi makai tanya menyamai ko laki peninga kirai pukul 5 pukul 6 pulai melakai perut begerinau perut saya kena keramat bayak ya pun mansangnya oh sulu aku dah datai perut ku tu lapar ku mana give ini dengar ah kita mu sulu ku udah megang tato benua ngat tu ku mansang datai ba meja makai dan nama udah buka kurang tuduang penangkup lawaknya tadi ada pedak ke mai amainya ukai mai bansa kesuai tempat ya bansa buka nanti keterubah tadi perisah ayam, perisah manua, sekali itu perisah sayur. Asai sayur tangnya tetap meta saya. Nya solo ting lama tu asai manua tu asai sayur ko bini fninga. Sige kumpum kena scam bini. Ko ngujuang ke laki tu mai case nya ngage kod. Dadu ko kod sudai pun sarak manis mega. Sama ngo cerita kenya di Uttar Pradesh. Nya ding ngau nya pedinga tu menaka leman berita kita keminggu tu. Terima kasih ngage kita aku dah boleh ngaku dan melangi dalam program leman berita kita keminggu tu. Nanti kita ketemu baru buat Allah ku ada studio sekali itu bye bertemu buat maya kebukai bye bye.

makin terlebak kediri. How di kenak ngepun ke awak Sada Lemai di YFM. Terus ke segmen Sada Lemai hari 2 ke sehari tu. Kita bergulai dengan aku Sam. Nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi. Terima kasih kita ke lagi mendiang ke kami di YFM. Kita ke engkau baru datai di rumah pulai gawak ke Lemai tu. Lalu pihak muka kita ke lagi berantu jalai. Harap ke berjimat mulai kediri ke rumah. Okey, nah maka selama pukul 6.15 minit lemah itu lagi kita ada mendiang ke program Hello Ibiri. Maka selama nanti yang lemah hari 2. Okey, jadi berdau kita mendiang ke Hello Ibiri. Tu setiap lagi lagu kena merindang kita ke lemah itu hari Marina Jara Bujang Ulu Sungai.

0: Terima kasih YFM. Selamat lemai peningat. Terima kasih kita ke terus meruan mending ke sada lemai ke lemai tu. Anak minah ke bukai. Jangka aku mayu berita mana ke patut ditemu kita bahawa hilo Y miri kita ke lemai tu. Ke terubah tu berita mana ngagai bala nembia di Amiri. Institut Latihan Kemahiran Belia Negara ngau Kementerian Belia dan Sukan dekat ngatur dua bengkah kos pengelandia dalam program Rakan Muda Future Y Skill 2026. Kos keterubah ngaga ban ngau pizza tidak diatur kena 24 ngagai 26 Julai 2026 pukul 8 pagi ngagai pukul 4:30 lemai ba bengkel penyediaan pastry IKBN Miri. Lalu kos kedua ianya Colin Check and Changs tidak diatur kena 25 Julai 2026 pukul 8 pagi ngagai pukul 1:30 hari ba bengkel penyelenggaraan kereta IKBN Miri. Kedua-dua kos pengelandia tu percuma. Ianya latihan pengelandia asas untuk raban miak menua tu ngambil kos panak ngena konsep do it yourself. Dikena mantuk napi hungkus penghidup ni tengah hari. Jadi ngagai bala ni biak ke bisa hati dekat masuk kos tu. Jadi atur minta dibuka ngagai peranak Malaysia ke berumur 15 ngagai 30 tahun. Peranak menua tu kelebih lagi ke diau menam di Miri. Kos tu semina dibuka ngagai 20 ikut peserta ajak ba tiap-tiap program. Jadi penerhati silik kita tahu telefon ngagai Mr. Pridi balumur 013-842-6994 atau ke scan kod QR ba poster ke bisa dipandang ba Facebook ngagai website IKBN Miri atau ke lawak website sidak ba http://kemahiran.kbs.gov.my. Rakan Muda Future Wise Skill 2026 belajar ke pengelandia baru, nambah ke penemu, nampak penghidup terlebih meruan jemahila. Lalu berita kedua tu berita mana ngagai bala peringat di Bandar Raya Miri hingga mega di Miri. Ngagai semua orang ke rindu ke ilmu ngau sastra di selampur bumi Kenyalang. Pustaka Negeri Sarawak Pampang Miri dekat ngatur program Sarawak Children Art and Literature Festival 2026. Program tu diatur kena nerenak ke pengerina maca baraba nembia min ngau nembia rebak baru ngetan ke pesaka budaya Sarawak nengah literature serta ngelaku ke bermacam tukuh ekspresi seni baka nulis illustration ngam mega seni pemerintah. Ia mega muka ruang agak pelajar atau ke nembiak sekolah ngau masuk bingkai kreatif dikena ngangkat ke pengeladik maca ngau nulis. Aram sama mai bala anak ngau diris bilik nguluk pengeram itu lalu penerang ke silik tau ditanya ngagai pustaka negeri Sarawak Miri ngena lumur 085-422-525 tau ke lawak website www.pustaka-sarawak.com. Lalu berita kita ke nangkan ketuanya pengawak ngatur Miri International Bike Week MIBW ke-13 dekat berengkah diatur 28 ngagai 31 Ogos dipelabak oleh ngenegap agi penduduk Miri nyadi palan dagang temuai lumba ngemain serta gaya penghidup di Sarawak. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintahan Sarawak Dato' Sebastian Teng Chiu Yu madaka pengawak ngatur pengerami tikas antara bangsanya Ukai Semina ngempuruk ke komuniti bermotosikal hari dalam ngau menua luar dan mega nyukung pengawak ngelaku ke Sarawak nyadi palan dagang temuai ti di Kerindu. Ia masuk kejakonya ba awam pengarang berita sepengudah pra ngelancar ke MIBW ke-13 di Miri. Koya Miri ngembuan penglebih hari sukur pemanah rampak menua penyelai budaya ngam mega perengka guna hospitality ti ulih mata mayu hagi temuai di mustik ngam mega antara bangsa. Yang ngarap ke MIBW 2026 terus nyari pengawak ikonik ti ngangkat ke nama Miri barengat antara bangsa kelimpah hari ngerapir ke kawah komuniti bermotosikal hari mayuh Bengkah menua. Ia megak ngarap ke pengeram itu oleh mata penyerta hari Malaysia nyeng kaum Brunei Darussalam, Singapura ngam megak Indonesia. Selama lemai ngagai bala peningah kita di berkenung ngam megak di Subis, berita mana kalai PBB Pampang N71 berkenung dekat ngatur sebengkah program kadik umai Kaniba Rinoati N71 berkenung 2026 kena 15 ngagai 19 Julai tu ilak. Mayuh macam itibiti tinggal rinok kati ngantik kita nyeng kaum pekit budaya lomba ngomain pemakai asal ngias bungai ngajat langkau berjual serta umegak mayuh hagi pengerami bukai ungkup diri sebilik. Yang lain mensia mayuh di pelilih menonya di perangsang datang ngagai Kaniba Rinoati N71 berkenung 2026 15 ngagai 19 Julai itu ilak. Sama-sama kita ngericah ke budaya, ngerapir ke kawati serta mega nyerakup ke community. Lalu kena ngujung ke Hilo Wai Miri kita ke lemai tu peningah. Mai kita mendiang ke dua bengkah promo ke terubah tu promo Bintang Baram Regatta 2026 ditangkan ke ngau promo Baram Regatta 2026. Bisik mimpi katnya di penanyi tu meh peluang luar. Besri main ngebaram Regatta 2026 Amiri FM dekat ngatur pekit lagu Bintang Baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari Bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artist. Kategori lagu bebas, nuan oleh mai lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taka Madrid. Maya audition by minus one, nuan itu. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai itu ilang.
1: YFM Miri
0: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru. 23 ngagai 26 Julai 2026, ramai kejaku, peace, unity and progress. Kena hari lumba ngepengrami terdekat diatur, bakal perahu kayu, ngau speedboard, pekit perahu beringas, konsert pepaduan. Malam pepaduan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026, berjalan.

0: Politika ngagai 26 Julai 2026 Para Brigata 2026 Marudi bertemu kita di Marudi.
1: Jadi promo Baram Regatta 2026 hanya tadi ngujung ke Hilo Wai miri kita ke lemah itu. Dan sebenarnya bisa jaku gerah ngagai mensia mayuh kelebih lagi semua bala temenggung, pemanca, pengulu, tuai rumah, ketua kaum, kapitan semua bala councilors dipinta datai. Bebala mayuh kena 24 hari bulan Julai 2026 tuilah 9 pagi ngemata ke pengerami berjadi lumba powerboat tideka di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugambas Sapit Premier Sarawak. Lalu 25 hari bulan Julai 2026 pengerami berjadi Baram Regatta 2026 di dekat di penyadi yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Sohari bin Tun Dato' Abang Haji Oping Premier Sarawak pukul 9 pagi bak dataran Marudi. Nyanaka hilo wai miri kita ke lemai tu. Pulai baru ngagai kabar aku bak YFM di Kuching. Selamat lemai. Bye-bye.

Okey, sudah kalau sangkai berhati hari Sanda ya. Hanya di lagun tadi di pinta kaban kita insin kibung ke Madah Kediri ba rantu jalai pulai kawak ko ya. Ke lemah itu. Lepi amak kita ke agi ba rantu jalai munyik aku harap ke nyaka pengikun kita mpu lebuh ke driba ba tengah ke jalai alun jam ke dia tau ya. Lalu pihak muka, anda ingat maya jam ke dia tahu muka bisik bala kaban kita ke nyedia kediri dekat nurun kawak shift malam. Bisik muka ke baru nurun muka ke lemai tahu ya. Lalu pihak muka merindang kita ke di dapur berengkah panduak kutai. Kena kita makai lemai itu lagi ya. Okey, nak ngira pengawak ke diatur kita peningat. Terima kasih mendiang ke YPM. Kalau tadi kita baru dah mendiang ke program Hello Y Miri hari Bana Jimbat dikeluarkan intiang lemai hari 2. Udah kita mendiang ke lagu hari Ricky Anderson itu lagi Api Kulat Malam. Berengkah muka macam pesan berat atau ke pesan ke pebatang ke diterima hari peninggal kita. Jadi kita ke bisik pesan berat atau anjung ngakai WhatsApp konti YFM 0138628422 ya.

0: tu, pelbagai rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, jadi tu maca dulu pesan ke bisik diterima hari peninggal kita. Kalau pesan ke terubah tu hari lanan tau ke yuang anak ramai. Jadi pesan tu madah ke apa ya, murni anak latit ya. Murni anak latit udah nadai pagi tu tadi. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu. Malam pergilah 15 hari bulan 7 lalu dekat dikubur ke pagi hari 4 tu ialah berpendam batu besar. Jadi pesan tu nuju among anak latir timiri, anak niang limah, anak niang limbang, kaban belayan di Miri, Bintulu, Sungai Tandu, Purai, Munggu Demam, San Kemantan, San Ucap, Puai, Kelau, Panggau, Pakit, Sutung, Diserian, Kucing, ngau kaban belayan ke Bukai kena boleh disebut di Tumagang. Jadi pesan tu tadi madah ke murni anak latir. Murni anak latir udah nada ya. Lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam pagila 15 hari bulan 7 lalu dekat dikubur ke pagi hari 4 tu ialah 16 hari bulan 7 2026 berpendam Kampung Batu Besai. Okey, lalu pesan kedua tu ianya hari pada nak booking madah ke Indaya, ianya inya nak kasih ya, inya nak kasih udah nadai kemari. Lalu ni yang inya nak kasih tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila abah rumah sedempu, ianya berumah ganji Meriuk Sedan Baru Engkiri. Lalu ni yang tu dekat dikubur ke pagi hari 4 tu ialah. Jadi pesan tu nuju kaban belayan abah Meriuk, Merindun, Kampung Saudara Baru, Bara, Sebangki, Sermat, San Panjai, Bukit Tungku, Cangkul, Tintiang Laleng, Selindung Ulu, Marup Atas, Empelam, Suai Sebatut Nia, Sedarat Mawang, Setengin, Semuih Baru, Sukung Lubuk Antu, Jelukung, Isu Semuncan, di Sedarat Langkang Gili, San Ugul, Marup Atas, Marup Baru, ngau kaban belayan ke Bukai kena oleh disebut di Tumagang. Jadi pesan tu tadi madah ke inya anak kasih ya, inya anak kasih udah nadai. Lalu niang inya anak kasih itu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila 15 hari bulan 7 berumah sedempu, inya berumah ganji Meriuk Sedan Baru Engkelili. Lalu ni yang tu dekat dikubur ke pagi hari 4 tu ilah. Jadi nguyang agai pesan ke Siti tu peninga. Jadi pesan tu hari itun anak Rejab atau Kejabai. Pesan tu madah ke laki ya, Jimmy Ramba anak Sigau, Jimmy Ramba anak Sigau tau ke Pai Perancis udah nadai kemari ya. Lalu ni yang tau dekat di Sungai Pala Mayu malam tau lagi pe rumah sidempu, inya rumah lumur 288 lot 6350 lorong 8 di Kampung Sungai Apung Baru. Lalu ni yang tau dekat dikubur ke pagi pergila bak pendam Menglika Uang Panjai Lubu Antu. Jadi pesan tu nuju kaban belayan Pak Uang Panjai, Nyemungan, Sibau Rebah, Bunut Badau Indonesia, Empanang Indonesia, Piam di Indonesia, kaban belayan di Kuching atau kaban belayan ke Bukai kena boleh disebut di Tumagang. Jadi penerang ke Siliak Bekawal ngau pesan Rabah tu kita tahu bertelepon ngakai Francis Ellenwood anak Rabah berlumur 016-557-1844 tahu kenuju Peter anak Rabah ya, 013-372-4849. Hanya tadi pesan madah ke Jimmy Ramba anak Sigau, Jimmy Ramba anak Sigau tau ke Pai Perancis udah nadai. Lalu ni yang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi pe rumah sidempu, Inya rumah lumur 288 lot 6350 lorong 8D kampung Sungai Apuang Baru Kuching ya. Okey nya pesan maka ke diterima dari peninggal kita lalu pesan ke Siti tu ianya dari Sharon anak Seli madah ke ngeta sulit niang apai sida ianya niang tuai rumah Seli anak manca ke dekat diatur 18 hari bulan 7 2026 pukul 6 pagi ya ba rumah sedempu inya ba Sungai Menuan Kapit. Okey jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Serikai di Johor, Sibu, Kuching

sili agi kita tahu bertelepon ngagai basi anak alang berlumur 014-613-5298 tau kenuju Stanley Silang anak sili 013-859-3273 tau ke tahu megap telepon ngagai Sharon Betsis 012-8807-307. Hanya tadi pesan madah ke ngeta sulit ni yang tuai rumah seli anak manca ke dekat diatur 18/7/2026 pukul 6 pagi ya ba rumah sidempu enyo ba rumah seli Sungai Menuan Kapit. Okey, pesan ke Siti tu ianya hari dunia anak santua ya madah ke ngeta sulit lalu berantu keniang apa sida ianya ex tuai rumah santua anak lidang atau ke apa sandum kalai nguan nulit ianya 17/7/2026 lalu pagi 18/7/2026 ianya pengawal ngeta sulit ke dekat diatur apa rumah sidampu ianya ba rumah lang nanga meruan DJ Selangau. Okey, jadi penerang ke sili agi bekaul ngah pesan tu kita tahu ba telepon ngagai dunia net santu 013-275-1595 tau kenuju dami net santu 011-595-9300 ya. Yang tadi pesan madah ke ngeta sulit lalu berantu ke niang ex tua rumah santu anak lidang tau ke pai sandum ke dekat diatur 18/7/2026 apa rumah sedampu inya baru rumah lang nanga meruan DJ Selangau. Okey, nya tadi aku pesan ke bisa diterima dari peninga kita. Okey, udah tu lagi aku nampung maca pesan ke bukai. Kita berperindahan dulu ya. Lagu dari Winnie Albert, Bisik Antinuan. Kena berindahan kita ke lemai tu.

0: di rumah aku. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, okey, ngatai ke pesan bukai hari peninga kita ke lemai tau ya. Bedau kita mendiang ke program Araman Sang pukul 7 lemai tau lagi. Jadi pesan ke sekali tau hari bangi anak bungin tau ke Inai Ngadan. Madah ke pengawal muai bahasa ke niang menantu ya. Inya niang canda anak majat ya. Tau ke inai jingan ke dekat diatur hari 6 tu ilak 18 hari bulan 7 2026 pukul 7 lemai. Jadi pengawalnya dekat diatur apa rumah sidampu, ba rumah ribun, tinting melaban sungai Kelampai Seratu. Hanya di pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Dinis tinting remat, rumah Anita Balai Badak, rumah Richard Sungai Muding, rumah Belayung Ulu Ruban ngau meka kaban belayan kabukai kena ulih di sebut itu magang. Penerang ke sili lagi kita tahu ba telepon ngakai William Lesen Jingan berumur kusung 14575-2457 atau kan ucu Lesen Bungin kusung 111-203-8069 atau kan ucu Pilingat ya, kusung 119-742-768. Ya, tadi pesan madah ke muai bahasa akan yang canda nak majat atau ke inai jingan ke dekat diatur 18 hari bulan 7 2026 hari 6 tu ilak pukul 7 lemai ba rumah sidempu inya ba rumah ribun tinting melaban sungai Kelampai Seratu. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya hari Normi Bohan anak Titus Tunyang madah ke ngeta sulit ngau berantu ke niang. Okey, jadi tu bisi penanggul ya apa pesan ke di anjuang sida tu. Okey, nanti ngawak pesan ke Siti tu ianya pesan madah ke Angela. Ya anak kalum Angela, ya anak kalum tau ke inairiti tau ke bini ni yang sarjan bujang anak layang udah nada ya. Lalu ni yang tu dekat di Sengai Bala Mayuah malam pergilah pak rumah sedempu inya pak rumah benal Sungai Yung Kapit. Lalu ni yang tu dekat dikubur ke pagi hari 4 tu ilah pak pendam Katolik Jalai Pelajau Sungai Kapit. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Bawan, Batu Luking, Ranan, Jagoi Kenawit, Durian ngau meka kaban belayan kebukai kena ulih di sebut di Tumagang. Jadi penerang ke sili agi kita tahu tanya tak kau telefon ngakai Jelani Bujang bal umur kusung 13826-436 tau kenuju Brian Bujang kusung 13895-7196 tau kenuju Ranti Bujang kusung 13565-1836. Ya tadi pesan madah ke Angela ya anak kalum, Angela ya anak kalum tau ke inai riti udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Bala Mayu malam pergilah ba rumah sidampu nya ba rumah benal Sungai Iung Kapit. Lalu ke kubur ke pagi hari 4 tu ila ba pendam Katolik Jalai Pelajau. Okey nya ke pesan ke bisik mega di terima. Jadi pesan ke Siti tu hari Eliana Michelle Lemba pesan tu madah ke ngeta sulit niang Thomas anak Joseph Bali ke dekat diatur hari 6 tu ilak 18 hari bulan 7 2026 ba rumah sidampu inya ba rumah Lipin Nanga Banyau Meruan Kapit. Okey, jadi pesan tu nuju usun anak Jalak ngau sidak sebilia sidak jenggut injo anak jalin Dina anak jalin Belayau anak jalin Jamboi anak magai Jandun anak magai tu rumah nyamuk anak jam, rambul anak jalak ba rumah latau lembang, jantang ba Chelsea Heights, bidah anak lipa ba sungai kapit, inai miluah ba tatai kenyalang, ngau meka kapan belayan ke bukai kena ulih disebut itu makang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu ba telepon ngakai Jimmy Thomas ba lumur 013-332-4084 tau kenuju Jini Tugung 019-329-4084 tau kenuju Ella Lemba 010-587-1608. Okey, nyak tadi maka pesan ke bisik diterima hari peninga kita ke lemah itu. Okey, jadi pukul 7 lemah itu lagi peninga kita dekat mendiang ke program Maramansang, ya, program Mari Upis Bertanam Topik. Tu setiap lagi lagu kena merindang kita hari Jimmy Nyayang. Aku bakal selamat.

0: Dito kita ni nga YFM. Ang manis. Ang kayang. Harap kita to perindang. Ato ya ulat-lat.
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
2: Sama bertemu baru ngaku balap tinga ba program Araman Sayang Siti program yang kedai keluarga hari Indopis bertanam tupi Sarawak. Jadi ba program Araman Sayang ke sekali itu kita boleh ngaku Lee Hendrik ke alai minggu itu aku dekat mai kita ninga kerana aku ngasiko usahawan ke bisa ngadu dua projek nanam kupi dikenal nama ke penatai pemisi ianya Encik Jantan Anak Minggan Bak Sungai Raya Batu Lima KJD Road Bintangor. Ngau tau aku ngalu kenuan Encik Jantan ngage randau program Araman Sang. Selamat bertemu Encik Jantan.
3: Selamat semua.
2: Jadi nya tadi Encik Jantan ulian nuan berkongsi ngau bala peningah kita dalam program Araman Sang ke sekali itu berkini nuan tau berpun ke projek nanam kupi alu keterubah ya kena nuan cik bakal ke dia tau.
3: Jadi terubah aku start nanam kupi juga hari saya dah. Hari saya dah ialah hari opis tanam lah. Mai aku berjalan agak ingat berada. Ujung aku dia nak aku beli bisik, beli pawang kopi 20 pun. 20 pun dulu harinya. Udahnya aku bergerak nanam. Ya. Yang kedua, bisik beri hari saya dah opis tanam topi 2022, bisik 1000. Ya ke dulu sebab. Ngagi misi 1000 ke misi 2000 pokok pun meh.
2: Ah jadi nuan tata ni berengkah berpun ke projek dalam kopi tu tahun 2022.
3: Ya ke dulu 2020. Ya ke dulu tahun 2022.
2: Jadi projek dalam kopi tu no misi nanam atau bukai ke apa projek dua tu.
3: Nah dai tu bukai tu tanya udahnya ko nanam pisang, gulai ngok kopinya.
2: Ah.
3: Ya meh. Utai ke gulai betul setahu aku nanam kopi ngau pisangnya, ngau kopi ngau pisangnya. Start aku nanam utai dia.
2: Oh, kira ke nuan terima dah tahun 2020 bisa sudah 6 tahun lah naya sudah terubah nuan berpun ke projek nanam kopi itu ya betul.
3: Lalu setahu ngau pisang aku nanam.
2: Setahu ngau pisang nuan tadi. Nak kah kalian tahu ulian nuan megak madah tujuh balap ninga berapa penyampah mesai dua alai projek nuan nanam kopi ke bisa di kemarahan buat projek nuan tu.
3: Buat kopi tu sebabnya aku nak nemu ikal nak mai permit tanah dalam sebidang tu bisik 1000 pun
2: 1000 pun
3: ya kalau masuk ya ke dulu lagi 1000 pun 2000 semua ya ya ke 2020 kalau mah 2022 ke baru lagi 20 pun beli aku mula juga jadi hanya dah bisik aku ambil kau ya.
2: RM20 sepuan lah.
3: RM20 sepuan. Itu baru baru bisi hasil dia tu. Kurang 3 tahun. Sampai berbuah ya.
2: Kuping.
3: Sudah dia tu. Yang baru berbuah. Tu baru bisi hasil lah. Menyuh gitu lah. Nampak pedih kan kopi tu. Lama ya aku dek. Ngai berbuah. Ngai berhasil. Nak kau terbuka. Kau kurang 3 tahun. Baru ya kau berbuah, kau berbungai. Dia tanya, depan sebab aku delak ke aku tinggi, dah khusus orang. Suara perempuan ke? Ya, dia tahu. Sebab nak nemu tak tanam pihak ni tu. Lak ke tinggi pun ke kayu. Ujung-ujung bisa khusus kami sebab dia tu. Suara perempuan, ambil nak ibu di tiki, ambil dana baru. Kurangnya. Ya, udahnya, perempuan tadi. Muai, longgahnya. Ula muainya. Dia dah longgah, dia bantang baru. Alah enggak berbuah baru tu ya. Ya macam kata skin. Banyak pengawal ke tentang ya enggak berat. Enggak panas. Nyanya leko kang rajanya don.
2: Okay.
3: Tanam ko tinggal saja. Ya si kata hari opis tanam. Kau yang madarian. Nyako nanam ya. Tu pai berbuah tu. Nudi.
2: Ini kedua ngate 3 tahun tadi baru ya kak.
3: Lebih 3 tahun baru kak berbuah.
2: Berbuah.
3: Nyamai penting lagi. Tidak kurang baja. Pun lama ni baja tu buka kita akan makan ya. Kita nak makan boleh gawak buka nyamai ya.
2: Baja yang saya buat berbunga berbuah jenis berarti kopi yang bisa ditanam nuan
3: Ya, lebih kau tadi. Ya, memang saya jenis yang ada yang saya pakai ke situ. Lepas yang ada orang pakai dia. Ngebak, ngau yang saya pakai. Kalau sama jenisnya agak beli aku sebuah. Tidak nemu. Tidak ngau yang bisa. Kau nanam tak ambil. Ada yang saya pakai. Sikinya kita bantah.
4: Bisa boleh nak mana nama kebanuan tadi milih Lebrica ya? Kupia berarti
3: itu Lebrica ya. Bapak menua kat itu. Aku ada tanam aku. Ya kan jadi. Lebih ada bukit, ada payak. Ya aku majakkan tanamnya. Tanam aku pakai. Pada ya kau tanah itu lah. Yang kali aku majakkan tanam tu. Satu lama. Apa dia?
4: Ya ke 2022 nyanya udah bisa berubah lah.
3: Ya gitu. Baru berubah. Ya beli kita ada lagi cara yang kadang ke beberapa ke 3 tahunnya baru ke 4 baru ya berubah.
4: Ya.
3: Ya tu bajanya penting apa? Ya baik nanti ya kau berubah tu. Pemain dah ada di baja di kuning ya, ngai berubah lah. Ya meh. Tapi penting tinggi baja racun rumput, racun yang dutai tiganya. Baja tu siti dia anda beri dia makan ya kuning ngai bansur bungai ngai gadung yang macam raya siti ke pemah dia beri bangga rumput nak tak nak tam dia dan nak tahu ngana racun rumput ke bisa ngana kromosom ya mana dia nak acara alai masuk orang dia kuning dia nolah si gerai ya sakit lah banyak tak ke kromosomnya pemas tuang besar kau dia 180
4: ya. Oh ya, kau pasal tentang baja tadi. Baja nama kena nuan tadi baku berprojek kena nama kopi nuan.
3: Mula cuba aku 15.
4: Oh, 15
3: baja gemuknya. Oh. Ya, amat penting amat. Eh, tak paham ada duit. Ya, belinya paham ada. Tiap tabuh mimit medun. Lah sama empit bayar gig ya.
4: Bapak harga pasaran berapa nya?
3: Ya, 15 pasang ke 200 saja aku. Bukan ya, mudah-mudah. Lain lagi ke? Kau udah nguji. Tidak apa-apa ke. Ya, ke pilihan mana lagi. Ya, kau bansur bungai. Lalu gaduang daun ya. Pemadah katanya. Ya, bisik kesan lagi dia. Baja racun rumputnya sikit 180. Tidak kacau urat katanya. Sikit macam daun saja.
4: Ya, kau pasal baja kena nuan berprojen tanam kopi tadi. Kena nuan selalu merek tadi. Berapa penyampau ya? Penyampau ataupun berapa penyampau buat sepunon mere ngau berapa kali non mere dalam timbuah kene
3: buah setengah kilo per sepupun bagi ini 3 bulan sekali sahur 3 kali yang penting ada lebih hari 4 bulan ya kuning ya udah hampir memakai ya memakai temu di yang dia ada memakai lagi.
4: Jadi ulian nuan madah nuju bala peninga atur pengawak ke bisa dia ado atau ke bisa dia atur nuan maya berjalan ke projek nanam kopi itu.
3: Lutai ke dia kepentingan dan kerja dia. Mesti ke ngeluas pun dia melalu bersih di otainya pun berdaun dia dia. Mesti ke ada buai di dan dia ke ngacau ya lagi. Ketika dia kerja dia buai manggang otai dia. Mai jadi lek kedai, bakal sudah longgah ya, kiki debuai dia magang, dia jadi tidak debuai. Alah, utai dan baru hanya empat ya kertas yang baru, yang lain dia kertas aku tidak cukup tinggi kopinya, kami tidak boleh niki ngau tengok, datang jengkau, bar, yang cara banyak pengam kerja tak, ya tidak berat, lebih tidak panas kerja ya, nyamai mimit. Yang tiga tay bawa baja, nyung baja ya kedomnya.
4: Mereka bawa nyampau diri, pemberat bajanya masih berpuan.
3: Kalau lebih agak-agak mes tengah kilo pian, dah sampai yang kedua. Tepun miring kurang gigi ya.
4: Kena baja 15 pernah tadinya.
3: Tanya. Tiga baja bukai lagi. Beri aku mayu mah. Tiga kena baja padinya. Kau lebih setengah kilo. Tak mahu baca bukai, malah kesana banyak nyawa kepentingan. Tetua nanti beli, dah tulis mula. Kau pindah baca bukai kan? Tabur dia itu kepun coba bola aku, tabur aku baca cakap baca kapunya. Ada nyawa baca urat beri kau dulu. Kena aku mula nanam je. Nyawa mencari cara ya.
4: makan racun kena muru nutainya semua kena rasa rumput tadi nak tumbuh nya bisa mereka ya. Kena bunuh lalang ya, dalam doan ngemaran ke projek doan tu kala.
3: Oh bisa. Ah, ya jadi bisa. Ah. Tidak ada pesan dalam sebuah bisa projek. Bisa mesti dah bari aku. Dalam bari sida itu. Bisa bantu sida nak baca mimin ke coba. Nomor mula pertama aja ba. Bisa mesti bari sida ya. Bakat tong pemancit sida si mesti bari coba. Hari boleh ke 2022 nya ke kebarunya. Ah. Nah, besi dia bantu tuangnya, coba racun, racun kerumusannya, lawan tim di meli racun ke cedah lain, lawan lawannya mengena orang, dah jaya ya, kerumusan lah, mesti mengeluar daun aja.
4: Baru lah. Palanya datai datai 3-4 tahun dalam bulan kenyal lah, ya buah baru.
3: Ah, buah, nadai. Awak 3 bulan ya, segi segi buah. Lepas saya ke 4 bulan dia. Korang ya, pemain kita ke bola, ya lagi bisik berdoa baca dia, ya lagi pansut bungai. Dia ambil buah ya berpansut bungai. Nada yang ngetu ya. Mansau pun bisik bungai aja, bisik langgu, nyamanya aku, kau nanamnya. Nggak ngetu ya pemain dah berbuah. Kumpul aku nya, rendam kuai dulu, 2-3 hari baru ke mesin nguli ngeyin kunyin. Dia lo ambil kalau kering datang ni mesinnya. Nada aku rendam aku 2-3 malam dulu. Nada aku mungkin lonjanya rendam aku air ini lonjak lagi. Nada ya baru mana? Muai lonia ya.
4: Udah lawan kau rendam tak kena jembei lawan tak nak?
3: Dah tanya jembei.
4: Jembei ya bapa lama salah bapa hari.
3: Ba, nada masalahnya lama lagi mana lagi tanya muai dek. Sampai yang mereka magangnya baru ya tuai. Yang mende dia ada berarti ke pecah-pecah ya yang baru ya tuai. Sampai mukanya sampai tuai. Ya ngai agil dah. Ngai panjang ke. Yang baru boleh jadi bijinya. Nanti kita di sini ke rumah tak. Dia meda dah. Dan dia tunggu gonggong ni mesin beri saja airnya tu. Doiti. Dia tu nyamai aku. Dengnya memangnya bala laban ada mesin ni kang ketu ada kena ngerja ya tidak lalu jua gumpo dia lalu buah ngai orang ada mesin kena muka kulit ya mesti ke yang ngom berada pun ngai tidak dah jadi kopinya lalu jua dia baru ka ada selalu nanya kanyo abigi ngai ada injin ya
4: ini keterubah sebenarnya nuan boleh injin nasirnya nuan-nuan ya kening buahnya.
3: Aku coba lawan isi Cina hari kucing coba. Dia aku nanya tuai tu saya memilih injen tu nadai menua di tu ya. Aku minta ya beli tanya aku kamu lihat ke agak Cina nya dia nadak nadai uli yang udah agak menua Cina aku ya. Beli aku citi dulu 3,000 nya. Amat mahal injennya. Nada yang menarik itu ke China nya.
4: Saya import
3: order aku
4: dari mana China nya.
3: Nya bala ko selalu misi sidai rumah. Nanya dini dia ngoda, boleh ngoda. Saya ke mana China, ko China China ri kerjaya nya. Ke madah ke ko ko nya no ya tu. Ya ke sewa selalu gitu masa sibu tu itu di tu ya. Nya nyala sampai coba. Sampai bisi injen nya. Lagi kulit ke dalamnya jual aku ke ya 15 kilo semua dia tu yang bisa nyinyirnya namanya kau bangun dia anda jauh
4: itu nama ada berapa anggaran modal serta kos belanja kemudian kena nuan kemudian berjalan ke projek tu
3: tu projek kopi tu lepas ke skim peduli tu lepas yang nak beli aku lepas hari kita pertanian beli hari aku pawung jauh beli hari tanya menarik tanya beli lagi kami ke aku baku bisi pun ya tidak melihat gaya aku juga pun nana lepas aku minta minta tidak ya mayo projeknya juga bukan minta aku boleh juga ya lalu orangnya pakainya ngambil gaya aku itu pawang bagian juga
4: bapa nuan nyuar itu
3: coba 14 di tiap kesedia pertaniannya membeli
4: dia tentera beli menuan pawang berapa
3: aku di itu lama dan nak beli tiap-tiap orang sama kami di itu juga aku RM10. Ya baka baja kena aku sedikit kadang 3 bulan sekali ya. tiga biar mesti biasanya kau sejauh 200 ya, biasanya 600 ringgit lah kau ya. Tiga bulan sekali kau merik deh, tahun tiga kalinya ya, kisi 2 15 sikit 200 setiap biaya tahun tiga kali kau nya ya, kali kau apa 200 nya ya.
4: Anuatnya tadi tiga kali ya.
3: Kira agak 3 guni kali.
4: 3 guni, 3 darab 3, 9 guni.
3: Haa, 9 guni setahun.
4: Haa, 9 guni setahun. Haa, setahun. Seguni itu nomor dia tadi 1,800 ringgit setahun.
3: Adanya nama lagi bisa. Jadi racun aku yang makanya kurang lebih 3 bulan mesti kabisi 3 tahun enggak racun kemonsonnya beli aku 1,80 lah.
4: Setuang.
3: Ha. Betong tu besar.
4: Tiknya pun dikenyak kata dia 13 sekali ya.
3: Tahu. Loiti tu penting man. Pemai ada makai rumput bau. Lalai angkat jadi melai kat jadi. Nya aku bisi ngaji kaban aku ka ipa kumpu gawa tia kona lah ya hari-hari aku nama tu bukai kelbuh katanya. Nadai aku bisi baja beri ofis tanam. Cuba nya kena aku nak nabu-nabu yang kira ni akan nak untuk sehat. Tapi aku nya yang baca aku 3 bulan. Ya, men. Semua tak banyak. Bisa juga racun semua ni. Selalu pancit aku. Korang ya.
4: Oh, ni bisa melayang kan?
3: Bisa. Tak bakal ni.
4: Tak bakal duit.
3: Pembah dah pancit dia. Lama ni lah.
4: Kau sekali pelanjaan orang tadi dalam mengadu ke projek dalam kupi itu tadi. Baca.
3: Kupi
4: yang kau kena racun. Racun kena bunuh.
3: Tahu.
4: Rumput.
3: Ya, penting amat. Setahun kali, bising dua kali aja. Nah, nak tu tanya, pemerintah pancir. Ya, lama nak ada. Tu siti, racun kolat, ya, berdaun dia. Ya, bising jadi ke? Tak banyak. Bayar lagi, korang lagi, kekos saja, tanya masanya. Oleh aku ni, beribat beli.
4: Cik Jantan, berapa anggaran penyampau berat kupi ke diulih hari hasil projek bekal kedai donuan dalam kandang?
3: Kami, aku ngawila nyawa buat tanya peladang serikai semua isi 75 kilo yang kebaru yang kedulu tadi yang kedulu tanam aku semua
4: 20-20 nya 75 kilo setahun no boleh tadi awak dah
3: punya banyak sampai tu banyak buah semua dia dia tu bayar lagi ke bisi banyak ke bisi yang ke menadai sampai dia tanya sampai bisi-bisian bisi ngawal semua jual kau ke China nya semua bisa 100 kilo Cina kucing dari Kajaya semua sama semua dan jual aku yang kedua di itu lagi bisa 50 kilo sampai jual jadi nyamai maya ya kurang ya kalau bisa banyak lagi nyamai baja atau mbak baja atau ya mai ya kurang apa ya kurang baja kurang lagi kurang lebih ambau nyamai setahun lebih kira aku nya kira aku ringkasnya agak baik lagi berdau jemboi aku dia kira ampunya ke dulunya bisi ini lagi nah aku bisi lagi jemboi dia nanti ke bisi lebih 50 kilo 60 kilo baru aku nyawa agak ngobrada jadi bisi ampunya belum tapi nak ngetu ke ambil ke mimit belum.
4: Cik Jantan kena ngunjung ke Jakob Randau Tua minta nuan merik Jakob Peransang nuju bala peninggal kita ya ke Benuang atau ke Bisik Jolo Ati terdekat berengkah atau ke ngepun diri jadi usahawan tani bakal nuan
3: ya jadi Jakob pesan aku ke bala rakyat nanti bisik tanah tahu ngerejau pisang kopi tu lah banyak bisik orang tetap menggunakan ya orang tu mesti makai sehari-hari. Nadai orang nadai ngai makainya bakal buah pisang pun. Bekinya ke. Alah pisang di nadai. Sigi di bawah ada sehari-hari. Nadai tu lama hasilnya lagi nyamai di kerja di kadang 3 bulan ke 4 bulan ya bisi hasil ke nyalai nanam pisang tu nyamai mimin. Ndak tu di manyo. Perengkau di kerja nuan. Nada buah anak ya keduanya kalau banyak ngai ke ya ngai buah ngai pesai ya me harapkan bala ke bisi tanah tahu ke nanamnya nguji me nanam dak nguji dia dengan nak majak lagi ke kita berkebun bertanam tu baka kaliya kaya bisi na namutay ala na pati beto bisi no muli nga may kira kaya kena kong ujuang kaya koko kira ka mari terima kasih hagai kita kuda datai kita mana anda ka penemu kita nanya utai masanya tai kopi penting ba kita baku kanya dia tanya kita kira nyaja terima kasih mari saya terima kasih hagai sedua ini dom nya jam ya terima kasih.
4: Hanya nyari ya tadi nya ko pransanuan gimana peninggal kita ini. Ya terima kasih mengga ngin cenyantan tadi laban tadi kemari mayo awak penemu ngi kami ke sini ngat atau bala peninggal kita nya di kadau ke kemarin kan ni ataupun sigi amai ke bisi mari penguntung ngi ke bala ngi kelempak ngi nuan pot tadi cenyantan tadi ya. Okey, kami are unit radio Indo Pes Petanam Tu Pes Sarawak mere saya terima kasih ngagi nuan cenyantan anda minggan laban mere awak tau ke luang ke tau ke meluang ke masa berkongsi ke penemu ngau bala peninga ba program arah mangsang kita dekat tu baru ba program minggu kebukai aku dekat mai bala peninga ninga kerandau ya kebukai kena kita berkongsi ke penemu ngambe ke tau muka ke penatai pemisik orang tanam tu pe ngabumai terima kasih ya.

Okey, anda nggak baca-baca hari Suilin ngomong ke Nelson Nehru. Jadi pukul 7:30 lemah itu lagi peninggal. Bakal selama kita boleh mendiang ke berita lemah ke ditabur ke terus hari YFM. Kita iba perindah ngau Siti agi lagu berdaun mendiang ke berita atau lagu hari Todi bersumpah masuk neraka.

7:30 lemai. Selamat lemai peningah, dia tu kami nabur ke berita lemai. Ke terubah tu batang berita. Sistem air paip alternatif Sarawak ba data kakus dekat di Kemeran ka. Julu ati orang ba sungai Pasien Matu ke udah lama nganti kuasa karan 24 jam, dia tu udah nyadi nyata. Taman Negara Niah ditutup sementara ketegal bisik penusih hangus. Jadi tu isi berita. Pengawal tip jalai ke sistem air paip alternatif Sarawak Sawas ba data kakus dekat lebih di Kemeran ke Perintah Sarawak pengudah paip air ba endurnya ke balat rusak. Jamah penusah bah kena 21 hari bulan 6 tahun kemari. Sapit Menteri Utility Ngau Telecommunication Sarawak Dato' Liwan Lagang madah ke perkara tu diputus ke laban orang ke diau ba kandang menuanya dan balat berpangai ba sistem air paip gravity ti rusak ba penusahnya. Ia madah ke pansiak teknikal dia tu benuang di pejalai ke Raban Engineer lalu ngarap ke projeknya oleh ditender dalam tahun tu. Dato' Liwan Lagang mansut ke jakunya lebuh ya ke nemuai seraya ke gawak limpeh hari tinguluk randau ngaurang ke diau ba data kakus sebelaga. Berbangunnya agih belanja kena ngadu ke paip air gravity udah ditambah hari 30 ngagai RM60,000. Isu pengrusak jematan kampung ngau jematan ulu kakus megak sama dekat di kerandau ke. Julu ati mensia mayuh ba sungai Pasien di Matu ke udah lama nganti kuasa karan 24 jam. Dia tu udah nyadi nyata lebuh dua buah rumah panjai ba kandang menuanya udah disambung ngau kuasa karan dengan projek sistem grid menua pesisir RIS kemari. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Daro Dr. Sapi Yaman madah ke projeknya udah mai pengadang ngagi orang mayuh ba kandang meluanya ting lama tu semina berpanggai ba injen api. Rumah hakin ngau rumah himbar nyadi dua buah rumah panjai ke terubah ba kandang meluanya ke disambung ngau kuasa karan lalu lima buah agi rumah panjai ke bukai dekat disambung ngau kuasa karan dalam agi. Pengawal tinyambung kuasa karan ngagi rumah panjainya disadang dekat tembok dalam tengan pulau lapan tu ilak. Perintah Sarawak udah ngagih ke belanja kira RM6 juta dikenap jalai ke projek sistem grid menua pesisir RIS tidak nguntung ke 186 pintu ruang pilih. Taman Negara Niah udah ditutup sementara berduduk hari kandang menua bak Bukit Kapur ke Bisi Angus tidak pelabak ke Bepun hari pangkak kilat kemari. Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, madah ke Sarawak Forestry Corporation, SFC, ngeletak katurnya, kenaknya ke pengelikun Bala Temuai. Ia madah ke penusah hangus nyadi, berpun dari penusah asal, lalu kai ke Tegal, ulah tau ke pengilap mensia. Ia mengkak ngelalau mensia mayuh ke bisi merambu dekat rawun ngagai Taman Negara Niah, ngambil ke dulu ngulih ke penerang hari upis di berkuasa, lalu ngelancar ke dulu penemuai sida, nyentuk ke Taman Negaranya udah dibuka baru ilak. Ia mansut ke jakunya bak sebengkeh awam pengarang berita di Kuching, Sarito tadi. Berbak ngunyak randau dia tu benar diatur ngau E. Borneo, ngambil ke ngatur penerbai bilon khas kena mai kontingen Sarawak ngagai pengerami lomba ngomain Malaysia Sukma 2026 di Selangor dalam bulan paru tila. Menteri Nembia lomba ngomain serta pemansar dagang Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke sekedar ribala atletnya nyangka dekat depan bilon E. Borneo ketegal bilon tindak mayu. Di semak nak cukup, dia kontingen sidak dekat nguna penerbai bilun ke Bukai. Lebih ngenang pasal pengawak dikena kontingen tu nyikap diri nangkup pengerami Sukma, ia madah ke pengawaknya lancar diatur. Ia bisa benar pengarap ke Sarawak, uli bersemkih ngetan ke gelar champion.
Upis Menteri Pengangkut dekat berjalan ke Pansi ya. Dikena ngagak palan dor orang itu belelah tau ke R&R bak sepemancai jalan besar pen Borneo. Menteri Pengangkut Datuk Sri Lee Kim Shin madah ke tu berguna benar dikena nyaga pengantang orang di tengah ke jalan alun. Jam ke dia tu nyau ke semua R&R ngimbai jalan pen Borneo nyok dibuka orang ngati ke diri. Yang madah ke penemu hari bala diri bapa semoga sama dekat digumpul dikena nembuk ke pansiak tu. Datuk Sri Lee mansut ke jakonya ngagai perkara berita udah tembuk pengawal Nur ngelancar ke Mutiara Borneo di Kuching sehari tu tadi. Berbangunnya penatai company bus express ke beringkat 2 nyandang dikena nyukung industri pengangkut Mesia Mayu antara pilih menua di Sarawak. Pejalan bas ke beringkat 2 nya dekat diatur nintiang hari lalu dekat bersambung ke kanan menggeri ke besai-besai di Sarawak. Kita ada tu penuh mendiang ke berita lemai hari YFM. Hari unit pengatur pengerja pengawal perintah Sarawak dekat semampai berarti kutai ke diguna pengerja pengawal di menua tu ngambil nipak ke pemansang ekonomi. Menteri Aba Upis Premier Sarawak Datuk Sri John Sikitayai madah ke perintah Mekah sama dekat ngemeran ke bidang pelajar serta latih teknikal ngau vocational TVET serta sains teknologi engineering ngau matematik STEM. Ia madah ke tahun tu bisir tiga cukup besar lebuh pelajar percuma ke palan pelajar tinggi ke dipenggi perintah Sarawak belabuh di pejalai ke kena ngerembai ke akses pelajar. Datuk Sri John Siki mansut ke jakunya lebuh ia kebjadi ke roadshow Pro DR siri ke 11 tahun 2026 di Tatau. Lebuh kenang pasal program kediatur tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas ia madah ke program tu dekat nyedia ke peluang pelajar ke cukup mana ngakai pala nembia ari menua pesisir. Nyalai pala nembia udah diansak sama ngerebut peluang tu alai berarti ke peluang belajar ke mana lagi. Program Merik Barang Berguna nyak sebengkah ari batang inisiatif dikena tentu ke barang berguna oleh diakih ngau cara ke bertimpuh ngagai kanan menua pesisir ngau nur ke jauh ba ulu sungai. Direktur ba Upis Menteri Dagang Dalam Menua ngau Kos Penghidup EPDN Sarawak Matthew Dominic Barin madah tajak petan bertapik ngau penanggul ba perengkau pengangkut dan pengelantang pembeli barang endang tetap dijaga. Ia madah dikenal antu ke rakyat menua pesisir tak boleh stok pemakai ke cukup. KPDN agak dekat nerus ke peruji ngagih ke barang ke berguna ke benua pesisir dekat mungkur 7 bangsa barang bakal minyak makai dalam paket tepung, gula, brau, gas LPG, petrol ngau diesel. Semua harga barang tu dijual nitih ke harga pasar. Genak sistem point of sales KPDN maka sama bising mantai ke pemisi stok bak palan dagang. Matthew Dominic Barin mansut ke jakonya ngagai RTM udah ya kenyadi temuai ke dirandau bak program Yun Ngan Diarun YFM Bidayah bak RTM Kuching sarito tadi. Program Seberkas Prihatin dekat nyadi pelasar dikena ngelati ke agenda pengelantang komuniti inyak ngena pengawak diberi sokong agar apaan orang tip guna ke bantu. Chairman Gerempung Seberkas Pampang Meradung Datuk Ding Kuang Hing madah ke programnya dekat mengkuh ke mayuh macam pengawak pengasih bak renggat komuniti. Program tu megak diatur kena nentu ke seberkas semampai ngembata ke pengelantang orang mayuh. Datuk Ding kelalunya di Kaban Kaunsel Negeri Sitak Meradung mansut ke jakunya udah ya kenyerah ke bantu ngagai siku orang tuai umur di Meradung. Berita lumba ngau main. Pekit main dat tertutup Sarawak nur berbuat ke piala Profesor Dato' Paduka Sri Dr. Tunza Muhammad Ridwan 2026 dekat diatur ba Dewan Masyarakat Kerian. Kena satu ngau 2008 tu ilah.
Pekitnya diatur kelab dat seratu di sadang dekat dipasuk bala pemain dat dari Selampur menua Sarawak alih berbuat ke dua kategori pekit ianya kategori gold plate ngau silver plate. Champion bak pekit nyilak dekat nerima prize RM5,000 serta ngau trofi. Pekit itu dibuka ngagai 70 tim ke dulu lagi ngerjista diri. Pekit itu dekat

dalam 5 renggan. Maya semi final ngau format 5-0-1 7 renggan. Maya Paketo datai 4 renggan ke penudi benar. Dikena ngujung ke berita lama itu, batang berita dibaca baru. Sistem air paip alternatif Sarawak bak data kakus dekat di Kemeran ka. Julu ati orang bak sungai Pasien Matu kudah lama nganti kuasa karan 24 jam, dia tu dah nyadi nyata. Taman Negara Niah ditutup sementara ke Tegal bisik penusah hangus. Berita lemah itu ditusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Jonathan Giri. Selamat lemah, salam Malaysia Madani.

0: Sejalai.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu 14/7 dalam tahun 1993. Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud, Kepala Menteri Sarawak Madakes Pengkia Kimpin, dikena merangsang rakyat ngintu pengerai patut lengkas di pejalai ke. Ia mansut ke Jakutu lebuh tip jadi spital pelilih menua bau kebungkus 8.1 juta ringgit. Ia madah ke genap iku rakyat patut naka uliah nyaga pengerai diri lalu tanggungjawab perintah ianya nyedia ke bantu pengerai timuruan. Nyalai bala rakyat TBC penemu ngap pelajar patut berkunci ke perkara tu ngagai mensia mayuh ke bukai. Menua Sarawak kedia tu nang mansang bak bantu pengerai kalai 75% rakyat boleh ngasai ke bantu perubati moden. Tajak pihak perintah menggunakan uliah dekat nentu ke 100% rakyat ampit bab kara perubati moden. Tajak pemar ke ditempuh perintah maya nyedia ke bantu pengerai baka perkara pengangkut serta rakyat tidiau ngacir di selampur Sarawak. Perintah besar megak mantu nyedia ke program lutur terbaik di nyawa bantu perkara perubat bab menua pesisir. Kelimpah rinya megak pemayu lutur berbanding orang sakit megak udah nambah hanya siku lutur ke tiap 4,000 kurang nanti dibanding kenggau 14,000 kurang dalam tahun 1970-an subah. Bukannya jak, kes nama mit di nadai megak jauh hamai nurun lalu tungayan ke pemanah sistem pengerai di Sarawak.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Mula-mula saya kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya make QR code. Semua make telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik nombak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi saya madah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Banding dah ke? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
4: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Nak memahami dekat di tubuh kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban. 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Gau Tiun, Meteo Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Gau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Gau Tiun, Monica Allen.
3: Watroh, lagu Terabai. Lekang Gau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Gau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Gau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Gau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Gau Tiun, Jesley Jabu Gau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Gau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Arum Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggak semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Mekah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lama, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibad.

Eh, sekali ke dekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, tak kata terus hingga peluang gawak. Tidak dekat diberi peluang melekus ke teman, mitihka pemutus persa engukus di kenduk ke sidak. Yak metu cu kali patut diatur, ngambil kengembi yang memberi penerang negara bandar niak senang tangkus, engau peluang gawak kuli ditangkup sidak cemah ilah. Ngambil ke sidak,

lang ang biyak maya niya. This day ka nga lang ang biyak tatay ngulo po pinto. Kanap ikot lang biyak na ngira pa natay akademi, endure tak ka status ekonomi, patut diberi awak nyerungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar uka seminat bekaul ngau mulih ke penyulut akademi, tang bagak bekaul ngau nempak individu ti ngemuan pengelandir, daya pengetan, nilai-nilai ti mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dunia ti seluruhan berubah. Ngau ekses negara nemiak serta pengelandir ti betul, raban nemiak ari kedua-dua kandang negeri ngau menepi sisir, ulang ubah penghidup sida serta mantu memang sangka mengagi ruang bilik sida, serta mantu ilangkan Sarawak. Kita daya,

0: Pantai Karnival Galia Selangor 2026 tiket atur kena 25.7 berengkak hari 7.30 pagi untuk menggelamai kepala Ibat Dewan Seru Pertina Selangor.
1: Info Activity Wise.

Okey, Merinang, kita ngau lagu hari Heli ke malam atau peninggal ya. Nak berasai kita datai pak jam ke penudi awak sadar lemai. Terima kasih kita ke lagi mendiang ke YFM jam ke dia tahu ya. Angkanya baru dah baduk makai. Angka baru berenah makai ke malam tu ya. Okey, jadi pak jam ke penudi itu pukul 8:30 malam tu lagi. Bakal selama kita dekat mendiang ke Mainasal. Nanti yang hari 2 kita dekat mendiang ke Ramban ya. Okey, dan sebenarnya peningat atau ngenatai ke Siti Jakugrah hari klinik pengerai pakan menuju kita ke Diau Semak. Klinik pengerai pakan kalai klinik pengerai ngelik serikai bisi dekat datai ngakak program nyabut ngelik bahawa klinik pengerai pakan ianya 16 hari bulan 7 ngau muka 17 hari bulan 7 tilak ya ianya hari 4 ngau hari 5 tilak jadi kita ke dekat nyabut ngelik maya tilak anda ingat mai kat hospital kita lalu maka tahu merus ngelik kita dulu ya sebedau ke datai. Okey, nya jaku gerah hari klinik pengerai pakan menuju kita ke dekat datai nyabut ngelik ya pak program nyabut ngelik ke diatur klinik pengerai ngelik serika ya. Okey, anda ingat 16 ngau maka 17 hari bulan 7 tu lah, hari 4 ngau hari 5 tu lah ya, bawa klinik pengerai pakan. Okey, jakuk kerah ke dikongsi ngau pala peninggal kita ke malam tu. Jadi lagi terus merinang kita ke malam tu peninggal. Pedau kita mendiang ke Mainasal pukul 8:30 malam tu lagi. Tu hari Maxwell Franklin Saran.

0: World Cup 2026 hari 3 15 hari bulan 7 2026 Rengat semifinals France melawan Spain Bar Dallas Stadium Arlington USA pukul 3 dini hari boleh dipedat live Bar Sukan Plus City agi main Bar semifinals England bersatu dengan Argentina Bar Atlanta Stadium Atlanta USA kena 16 hari bulan 7 2026 hari 4 pukul 3 dini hari boleh dipedat live Bar TV OK Hashtag Piala Dunia FIFA Hashtag Piala Dunia FIFA RTM
1: Bisik mimpi katnya dipenanyi Tuk meh peluang luar Berserimai ngebaram Regatta 2026 Amiri FM Dekat ngatur pekit lagu Bintang Baram Regatta 2026 Audition dekat diatur Kena 23 Julai 2026 Hari 4 Pukul 8 pagi Ngagai 12 tengah tengah hari Bak Dewang Suara Baram Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia Berumur 17 ngagai 35 tahun Kelimpah recording artis Kategori lagu bebas Nuan oleh main lagu Melayu Iban Inggeris Talker Mandarin Maya Audition By Minus One Nuan Bo Anda muai peluang tu Siapa nemu Hari pentas tu Nuan oleh nyadi sebutir bintang Kami nganti Nuan Bak Dewan Suara Baram 23 Julai tu ini

Okey, hanya merenang kita ngau lagu dari Jacqueline Joni Aman ya, nadai guna ngetan ke. Jadi pukul 8:30 malam atau lagi peninggal, kita dekat mendiang ke main asal Ramban. Kita berperinan dulu ngau siti lagu dari Gu Anthony, Melikai Pengerindu. Bedau kita mendiang ke Ramban 8:30 malam atau lagi ya.

0: Dito kita ni nga YFM. Namanais. Ang kayang. Harap kita to perindang. Ato ya ulat-lat.
1: Okey, dia tahu kita mendiang ke main asal Ramban. Hanya diorang ke Ramban tu, hanya nunggu anak gereja, candi anak gereja, ngam ke ruang anak numpang hari Sungai Ara, Lubuk Antu.
2: Agen dinggen gerajo, ugi di dulo, dek menyade elinggong, teluang meleko, aka likao nabao meruno. Eh kumai aku muncul ciri laki urar sudo. Deh jeliang lebuliang mata melindo iluak ditunjuk jari no. Berawang lembuang aruang adago kumai inai dino panai tau. Nenun silame baju daso kedua yang imuan perugu batu jana sanyo batu lemah di mata jako batu sanggol tukul tubo kedua ya dan juang ngata ade engagae kayan ngeri kanto bian mia bulia uluan dulo kiko ino bamo ngau gilunga laki manang bae pulae kelame ngetade kepenya kaya panyai rumah panjang panyai meruno ade etawan nyo nyambuan di mua tibang pulo ade tanang ngabang gelinggang bidur mang langit terado kena animang tampang bulo uo dudi ditanam dulo ditego dingata dulo dulo muni kudengo abaku tingang nak

0: pangamok. Tama halakita sa rumah haget ano lando buyo. Balakang jaway niya lumang panang danyang api kayo. Pero at di amalato at salato pinayeng o batutungko. Ram kadala dalam akay akay lay nay akay na day utay gaseto. Ipa de ana ipa bunga mandang na day pungang bunga ada tay la na day pulay. Amatila jadi batingang jadi ngau guntur batingang.
1: Rugi de agian tinggian bepayuang abentuak kagelai betiguang. Dek minya dek pisiri laki urar terdoang geliang beguliang mata menjenuang. Iluak ditunjuak jari ujuang berawang lempuang aruang berbaduang kumai inai dino opanai tau ananuang kilami baju anjuang. Kedua yang emuan perugu batu kujuang mali rampuang besabuang benua beruka tentang. Laki lia ia ditanang kakak lingadai kayan ma alesuang. Dian ia berita ngebuang perabuang buang pungkang rumah kuanyi imang. Baik pulai kelami nyetade ekpe nyakai panyai rumah panjang panyai bikiluang. Ate etawan nyo nyambuan di mua tibang bitambuang di tanang kurang abang penyuang pintu armang ranang nyerapuang.

0: ito ang teba dyako, lasubuang dyako. Ang iga alaya, bujang malaya. Ang iga adyamo, labujang aluno. Ang iga lamangi, daribaruri. Ang iga yarangan, daribalipan. Aji hagana bule bule hakuang lapanya e patuang bule jamo gananyo dago bule nge gananyo ngale nya galaki ase laki suwe manantu si bulai na e jawai la ana asa jadi laki salantang ila matuai salantang
1: ujiri dulu. Agian tingkian berakiat bentua kagelai bebeliat. Dek aku mai aku menyade piciri laki urar kimi biat. Iko bebeliat di papan neciat sam cima tebe leka labuh ketika ye sapar di rakiat pala gelekina. Yang kam kelangiat miat teruar biji lapang. La de ejeliang de buliang mata nyipiat iluak ditunyuak jari mimet berawang lempuang aruang pingatiat kumae inae dino apa nae tau anenon kelame baju sungkiat kedua yang emuan perubu batu tanuak kerniat dua kali ngele kayat ngeluang umang. Allah acu kelia ya di tanang kakak di ngagai kayan ngeri ukiat dian mia buliham uluan miat pirkan mantang.

Ate etawan nyawanya buan de jeri atek buang langit. Ya ade tanang kurang ngembang ke selang pintu remang jeri atek buang langit. Kena orang animang tampang bulu lihat dudi ditanam dulu riritiat munyi terempiat.

0: Abah Kejang.
1: Udah Abah Kejang, uji deh agen tingkian mi mata, uji di dulu. Dek aku mai aku menya dek pisiri laki urar naga. Dek si ge urang aja liang di buliang ge mata iluak ditunjuk jari lima berawang lempuang aruang adada. Kumae inae rino apanae tau ananuan kilame baju wara kedua yang emuan perubu batu tanwa simpada. Bi pampang lima lima lak kelia ya di tanang kakak di ngagai kayan hulu melaga. Dian ya mga berita buliang imala dua mesai leka lango omawang. Baik pula ekelame kita de ekpe nyakai panyai rumah panjang panyai betba. Ate etawan nyo nyampuan de mua tibang bipunja. Itanang kurang abang pinyuang pintur mang ningga ningga segala. Kena orang animang tampang buluh bala dudi tanam dulu lisa naresa amuah.

baju tenggari. Kedua yang emuan perubu batu tanuak genali sangkeang semuli tanuak hijang. La kelia yar tanang kakak le dato ninggi ngagae kayan kanto ijidian ya berita negi kedawan api jegi jegi makai pinyamang rumah panjang. Baik pula ek me nyakai panyai rumah panjang panyai meridi. Ate etawan nyau nyambuan de muah tibang padi.

orang. Udah bilang ayo gini dulu agen tigen betebuak bentuak gelai berasuak kende menyade pisiri laki urar kentang kering muak dek jeliang lebuliang ngemuan batu tanuak belanuak buan dua kali mencikuak ngeluang ngumang laki lia iya ditanang kakak di ngagai kayan kanto anu nuak dian iya nebuak utara suak teman tunyuak jari utang baik pulai ke lame tadi binya kai panyai rumah panjang panyai mencikuak di tanang kurang abang kepe nyuang tentuak nigan uduak kena orang nanam mudan buluah si pucuak luni ditanam dulu si cikuak muni anak ketua tungguak nyabak di cayuak.

rumpang. Jarum bang udah jadi kalang orang lang air air baru ku ngangau. Melum pau ada naon ada nao bilau nya ada.

udah deh danau. Ide engau no lihat tangi jernang. Anyam tilentang tikaleh dadah. Rudi yang betempa nyariah gerantang tua kibujang samut kumang jako cimaya danyi.

Rawai dua, ketiga melah mata buruang balang. Ugi di ngau ngabang bunsu laja linga tinggi ujang merah buang kajang. Nyak murang berumah di tintiang kaleang guna tujuang merbuang jawa. Nia begeranca munyi geruda biluan terbang. Di tentang obatang tapang sisanga puan turuan namuan labuah nyaya. Dan lanai lebay lebay nungkat kita tae bintang tiga. Dan pintu kemeran kantu tunggu darah nyawa kekelah nyabak kecayuak bulan rumpang. Gumai aku bebungguang kebenuang tajau menaga. Puan turuan namun labuah nyayan letai ke sungai telaga. Benar pemandik kumang buju nyelia. Nyak murang telebak ngemata kepak kucara.

manos ketupang mulut tertuju. Rudiang betempa nyari gerantang suak kibujang samut kumang dan itu. Dek aku mai aku menyadek rengayong begagong baju betunggal lagi hilang ketapu. Dek aku mai aku menyadek pau tunggul nunggu nalah buyang haluan gelumang. Ya murang laki berani udu nempak tau nunggu berugu ubah tumang. Urang be rumah di tindiang kaleng alu babas tawas narai rau remur remur balai antur mawang lubang. Be tendang batang tapang begiu dan ala nae lebay lebay nungkat kita tae bintang pipelu. Dan lintang kemeran kelang sabuat tantu kau kau memuni tunggu serabur petang. Umai aku bebuang ke benuang tajau baru puan turun namun labuah ribuntu. Ner saya ke sungai telaga garupi manik kumang dayang bunju aram lupai lalai angu.

anu mae. Udah bilang ugini dulu no agen tinggian mi mata bentuk gelai tengah ugide de esige eurang aja liang di buliang ige mata iluak dituyuak jari lima birawang lembuang arung darah umbaye inae dino opanae tau enenuan kilame baju wara kedua yang emuan perubu batu tanuak cimpada di pembang lima lima nalaki semak kita aka abunju laja lihat tinge bujang merabuang kajang berumah tintiang kalian guna bujuang merbuang jawa dingam giranca munyi geruda bilun terbang di tentang obatang tapang sisanga puan turuan namuan labuah nyaya dan lanai lebay lebay nungkat kita tai bintang tiga dan pintu peran kartu tunggu adara nyawa kekela nyabak kicayuak bulan rumpang umai aku bebungkuang ke benuang entah jauh menaga puan turun namun labuah nyaya

Ya tegang. Ugini dulu pucuang puang carang pimanang jayau lekati.

Nyamulang berumah di bungang batu biatap mungo biro pelat dengap telesaya ujang banget dingata setap setap munyi tembap raya si kerang bentang batang tapang bekantat dan lanai lebay lebay nungkat kita tae bintang empat.

De mane ekumang dayang kinap para malupae lalae tinggi jap kita evitimang kerawae cengat.

ake bisa bengi halati pi dalam anang la pede hati gade ake nae bisa karja kasite galau kade ungu pakanuan dalau tel besae nae kapet dari jang nam tiap ganinte yang hari nae uro ganinte yang malam

0: Anda di si Maguro.
1: Aku dilengkan genuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, haram minat lagu dangdut.

Mae Franklin gaw lagu Kunci Hati. Okey, mai jam kita ke Dato' Belinga 9.20 minit malam. Soalan Belinga, selama kita bertemu baru dalam segmen Takut Awak Pemerintah Malam. Okey, malam hari 2/14/7/2026. Okey, jadi ke malam tu bakal selama dalam pengelamat 3 jam berengkari pukul 9 malam tadi. Nyentuh lagi pukul 12 tengah malam tu lagi bergulai dengan aku, Rajas Booking Token DJ RB. Okey, jadi lalu ke semua kita, dengar ke kami, Tidak Kucing tu, tentu yang boleh dengar ke kami, nak gelombangin 101.3 MHz. Pemegah Bandur, Nur Kebukai, di Serata Menua Sarawak, boleh dengar ke kami, nak frekuensi radio FM ke semua Nur kita dia. Okey, kita kedia di Seri Aman, pemegah di Sibu, di Bintulu, kita kena tengok ke Meridian, di Limbang, di Lawas, okay, di Sabah, di Brunei, di Indonesia, di Kelimantan, okay, di Senanyum Malaysia, okay, pemegang di menua luar, selamat dengar ke kami. Okay, kelimpah hari dengar ke kami kena frekuensi radio YFM, kita mengajak boleh dengar ke kami kena cara online, RTM Klik, website RTM Klik, portal radio.rtm.jovi.my gau my TV my cara di kena kita dengar ke YFM 24 jam merindang kita semua. Okey, mari terima kasih mengagai kawan aku Sam ke udah bergulai dengan kita dalam segmen Sada Lemai berengkari pukul 6 lemai tadi nyentuh ngaki pukul 9 malam. Okey, jadi lalu ke semua kita dengar ke kami, kita ke benua belalak baru jam kerja tu nanti mata kat tinduk ke malam tu, atau ke kita ke benua gawak jam kerja tu. Okey, bisa sekedar kita nyak gawak shift malam, kita ke gawak nak ngira dinin luar gawak jadi driba, kini driba luri, driba bus, driba van, kini e-hailing kini. Okey, selamat dengar ke kami. Okey, YFM dalam segmen kita pemerindang malam YFM Sekulai Sejalai. Ya, harap kita dengar ke lagu hari Marilyn, gak lagu kena beri nama Bersumpah Masuk Neraka.

World Cup 2026 hari 3 15 hari bulan 7 2026. Renggak semifinals, France melabangkan Spain Bar Dallas Stadium Arlington USA pukul 3 dini hari. Boleh dipedat live Bar Sukan Plus. City agi main Bar semifinals England bersatu dengan Argentina Bar Atlanta Stadium Atlanta USA. Kena 16 hari bulan 7 2026. Hari 4 pukul 3 dini hari. Boleh dipedat live Bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

Okey, nyawa tadi baru dan berinang kita semua. Gaul lagu kena beri nama Tetap Bakar Selama. Lagu kena by Alvarez Raja. Okey, jadi mendengar kita ke benung online buat Facebook jam ke dia tu. Kita tahu ngelawak Facebook kami, YFM Iban. Okey, kita tahu tinggal ke pesan ke salam rindu hati, salam jauh malam, bagai ke malam tu. Okey, tahu ke lagu peminta. Okey, bisa lagu peminta. Tahu tinggal ke komen kita buat Facebook kami, YFM Iban. Okey, jadi lagi aku maca sekedar komen ke bisi dan jom kita buat Facebook kami ke malam tu. Okey, jadi benda sebedau kita berperinang ngau lagu nangkan kita lagi. Aku mai kita berhati ke info gayari tu benda. Info gayari, hari upis ting mata ke gayari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Atau info ke di email pemusai UPS ting mata ke gayari Muhammad Iskandar Hisham bin Amzan. Okey, ni dia ke report gayari kena saritu 14/7/2026 beringkari pukul 4 lemai tu tadi dalam kanan 12 jam. Nyadi muak ke malam tu nyentuk ke tumuh pagi-pagi lah. Hujan di pelabak ke nyadi bas dan nur bagi kapit miri ngau limbang lalu benur bukai gayari di pelabak ke mana. Okey, di Kuching, Serian Semerahan, Seriaman Betuang Seri Kai Sibu Mukah Ngau Bintulu. Lalu tikas pengangat gayari 24 nyentuh ngakai 35 darjah Celsius. Okey, jadi nyam tadi info gayari kita ke malam tu ti dikunci ke pemsai hari upis tinggi mata ke gayari Muhammad Iskandar Hisham bin Amzan. Okey, aram kita dengar ke lagu sekali tu dengar lagu hari Larry Silas ngau lagu kedua beri nama Nyadang. Okey, terus dengar ke kami Pemerintah Malam YFM Sekulai Sejalan.

Okay, sekali lagi Meri, selamat malam, selamat dengar ke kami Pemerintah Malam UFM. Kelebih lagi kita kediau di Bintulu jam kedai tu, ke malam tu. Okay, selamat dengar ke kami kena gelombangin 97.5 MHz. Okay, berita atau ke info untuk kita kediau di Bintulu serta berkenaan luar ke Semak. Okay, Borneo International Kite Festival 2006 atau ke BIKF dekat diatur minggu baru tu ialah 22 nyentuk ngagai 26/7/2026 ba airport lama Bintulu. Okay, tentu ya mayu macam aktiviti teka tusun program KBC diatur berserimbai ngau BIKF tu lap tinggal 2006 Borneo International Kite Festival atau ke festival layang-layang terbangsa Borneo. Okay, jadi ni tiap ke penerang tu info ba Facebook rasmi Bintulu Development Authority atau ke sidak BDA tu.

2006 nyari 3 nyentuk ngajai 30/7/2006 nyari 4. Okey, nah ni teh ke gambar ke di pada aku itu jalai ke ditutup tu jalai tungak ke Lasar ke Nyalang tak ke airport lah Mak Bintulu. Okey, orang Bintulu tentu yang nemu ni bagi jalai ke nang ya selalu ditutup tak ke segi ditutup nanti BIKF tu diatur. Aku percaya kita semua pandemo ne. Okey, nya nyampe tadi ngenang bekau ngau jalai ke bisi ditutup berstream by ngau program atau ke pengawak BIKF Borneo International Cat Festival BIKF 2026. Nya Siti Info ungkap kita kediau di Bintulu. Kebenu ni ngake kami jam ke dia tu ke malam tu. Okey, terus kita berpindang ngau lagu Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Jadi lagu Ukai Luluang tu Siti are lagu kedekat berpekit bareng gat semi final ACSJ ke tahun tu 2026. Jadi pekit renggat semifinal SSJ 2006 dekat diatur kena 1/8/2026 tu berengkah pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Jadi kita kediau di Selangau, kita kediau ba Kerendur ke Semak, sampai datai sama-sama kita ing mata ke penanyi tidak kerindu ke kita ke bisi berpekit bala semifinalis ke bisi berpekit ba renggat semifinal SSJ ke-9 ke tahun tu 2026.

ni sekali dekat nampung pelajar ketika selebih tinggi tak ke terus ngingat peluang gawa tidak dekat diberi peluang melekus ke engkeman mitihkan pemutus persa engukus di kerinduk ke sidak yang metuju kali patut diatur ngambil ke ngemli yang memberi penerang negara bandar niat setenang tangkus engkau peluang gawa kuli ditangguk sidak cemah ilah ngambil ke sidak na

Tapi pastor kalau nembiak mayanya, disediakan agar bila nembiak pelatai mulu pokrento. Kena ikut nembiak nak ngira penatai akademi, endur tak ke status ekonomi, patut diberi awak nyerungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat berkaul ngau mulih ke penyulut akademi, tang bagak berkaul ngau nempak individu ti ngemuan pengalaman dia, daya pengetang, nilai-nilai ti mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dunia ti seluruhan berubah. Ngau akses negara nembia serta pengalik terbetul, raban nembia hari kedua-dua kandang negeri ngau mulih pesisir, ulih mengubah penghidup sida serta mantuk memasang kemenyakit ruang bilik sida, serta mantuk lantang Sarawak. Kita dayak

0: Karnival Belia Selangor 2006 tiket atur kena 25.7 berengkak hari 7.30 pagi yang tak menelemai pekalan Bak Dewan Seri Pertina Selangor.
1: Info Aktiviti Wine.
2: Ya, jadi nyampe tadi kita baru dengar ke info berkawal ngau Karnival Belia Selangau 2026 ketika diatur Bak Dewan Serbaguna Selangau kena 25.7.2006 berengkar pukul 7.30 pagi nyentuh ngake pukul 6 lemai. Okey, jadi Karnival itulah dekat di penyadi yang berhormat Insinyur Christopher Gira Nasambang yang kaban Kus Negeri N59 Tamin. Okey, jadi dengar terus dengar ke kami pukul 10 pagi waktu Selamat Dur 10 malam ketika 10 pagi ni. 10 malam dari kami mak kita dengar ke berita malam ke ditabur hari YFM Iban RTM Kuching. Okey, pukul 10 malam lagi berita. Okey, kita dengar ke Siti lagi lagu hari Richard Lee ngau lagu Aku Di Tempaya. Okey, terus dengar ke kami pemerintah malam YFM Segulai Secalai.

Vina ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai. Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegah ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Selamat malam, dia tu Kemina Burke Berita Malam 14/7/2026. Awam benong diatur ngau Air Borneo dikena nyedia ke servis penerbai bilun khas kena mai kontijen Sarawak ngage peket sukan Malaysia Sukma 2026 di Selangor bulan baru tila. Menteri Nembiak Lumak Ngumayen serta pemansang urang dagang Dato' Sri Berkarim Rahman Hamzah Madah nyangka sebagai atlet deka ngena company penerbai bilunnya berindia arif nyampau bilun tindak tentu manyuah. Nanti semua nak cukup kontijen deka ngena company penerbai bilun bukai. Ngenang perkara ke sama, kontijen udah nyedia ke diri ngau lancar kalai sebagai atlet dia tu baringgat ke penudi belatih yang kaum bak menua luar. Ia percaya Sarawak dikena kaulia berpekit, dikenangtan ke gelar champion bak semua pekit. Ngenang perkara bukai atlet Sarawak tinggal masuk sukma ke sekali itu ukai smuti dekat nguleh ke insentif tang pemujur dikena ngangkat ke nama menua tu. Dato' Sri Berkarim madah ke perintah menua berterima kasih ngagai atlet tiudah mujur boleh midul tang sidak patut naka uliah berpekit kena nguleh ke penyulut. Pemujur bak lumak ngomayan ukai semina pasal penyulut tang nempak karakter serta terpantup hati lebih mujur main nama Sarawak ngagi renggat ke tinggi agi. Projek Sarawak Sabah Link Road Fasa 1 SSLR1 tujuh ya ukai kena nganti projek ngagak Jematan Batang Lupar, Jematan Batang Igan, ngau Jematan Batang Rambungan. Tang jalai ngejematannya bisi guna ngutuju ke pemansang tindak sama. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Lezana Nantalinggi nyemata madah ke SSLR1 di pejalannya di projek strategik perintah besar dikena bersambung ke Sarawak ngos Sabah ngau nda nengah menua Brunei. Tumegak muka akses ngagi kandang menua ulu dibagi menua adap kandang utara Sarawak. Tiga nyematan tu merip menguntung terus ngagi rakyat bak kena menua tebing tasik hari tig mandak ke timpuh pejalai, ngangkat ke penglikun pengguna jalalun serta nyungka aktiviti ekonomi menua. Raban polis PGA Brigade Sarawak ngerikut ke-18 bengkah pemujur nengah sekedar operasi terdapat jalai ke di serata Sarawak berengkah 1.7 nyuntuk ke hari 1 tu tadi. Komander PGA Brigade Sarawak Senior Assistant Commissioner Lim Bak Pai madah tu mungkur penyampau semua barang dirampas bergas 19.96 juta ringgit. Pemujur te pemadu besar dirikut ke di Sibu Miri Bintulu Sriaman Gau Kucing tinggal lebih 60 tan produk manuk, babi, ikan, nugget, gau hotdog, kelimpari store sejuk beku, perengkap pengangkut serta mayu macam perengkap kena nyimpan gau ngagak barang. Kalai semua barang ti dirampasnya bergas 10.06 juta ringgit. PJA Megang Mujur muntan ke pengawak nyeledup minyak diesel di Sriaman Gau Kota Semerahan timungkur barang terampas semak 16,000 liter minyak diesel, tangki skid, tangki alai nyimpan, jentera berat serta mayu macam perengkah tidak laba. Kena berjalai ke pengawannya enggak penyampau semua barang terampas berga RM824,599. Nengah ops taring batas awas, PJ Mujur ngiga ngongetan ke sekedar rakyat menolak luar titama enggak nadai pemendar, kelimpari muntan ke pengawak nyeludup beras ngau produk daging udah diais tina ada permit sah serta ngerampas lipun bincing motosikal serta duit ngau penyampau semua barang ke dirampas boleh RM783,747. Nyanakan berita kita ke malam tu dengar beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Ailinda Suil hari bila berita RTM Kuching. Selamat malam. Salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
3: Saritu 14/7 dalam tahun 1993. Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud, Kepala Menteri Sarawak Madakes Pengkiah Kimpin, dikena merangsang rakyat ngintu pengerai patut lengkas di pejalai ke. Ia mansut ke Jakutu lebuh tip jadi spital pelilih menua bau kebungkus 8.1 juta ringgit. Ia madah ke genap iku rakyat patut naka uliah nyaga pengerai diri lalu tanggungjawab perintah yang nyedia ke bantu pengerai Timeruan. Nyalai bala rakyat TBC penemu ngap pelajar patut berkunci ke perkara tu ngagai mensia mayuh ke bukai. Menua Sarawak kedia tu nang mansang bak bantu pengerai kalai 75% rakyat boleh ngasai ke bantu perubati moden. Tajak pihak perintah menggunakan uliah dekat nentu ke 100% rakyat ampit bak perkara perubati moden. Tajak pemar kena tempuh perintah maya nyedia ke bantu pengerai bakal perkara pengangkut serta rakyat tediau ngacir di Selampur Sarawak. Perintah besar megak mantu nyedia ke program lutur terbaik di nyawa bantu perkara perubat bak menua pesisir. Kelimpah rinya megak pemayu lutur berbanding orang sakit megak udah nambah hanya siku lutur ke tiap 4,000 kurang nanti dibanding kegau 14,000 kurang dalam tahun 1970-an subah. Bukannya jak, kes nama mit di nadai megak jauh hamai nurun lalu tu ngayan ke pemanah sistem pengerai di Sarawak.
2: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Kami, Nuri Bangkita, Nintian Ali, bermacam lagu, Nuri.

Ya, nak kira induk rumah panjai, bujang rumah panjai, ataukah kita ke dia bar rumah panjai. Okey, selamat dengar ke kami dalam segmen tukar awak pemerintah malam YFM malam 14/7/2026 malam hari 2. Okey, lagi bergulai dengan aku Raja Smoking ke malam tu nyentuh agak pukul 12:30 malam tu lagi. Lalu pukul 12:30 malam nyentuh ke pukul 6 pagi lah ninga ke segmen Timang Kerebak Tawas. Ya, dengar pukul 11 malam tu lagi kita bisi program Galeri Artis. Lalu bekas selama dalam program Galeri Artis bisi berandau ngau temuai atau ke penanyi ke bisi dibayar aku berandau dalam program kita ke malam tu. Jadi temuai aku ke malam tu atau ke penanyi ke malam tu ianya Eric Abang. Okey, siku penanyi Ari Menua Bintulu. Jadi itu dia di Bintulu. Jadi malam tu lagi aku mai kita dengar ke randau aku berdua yang nak cara bertelefon. Aku telefon dengan lumur teleponnya, dengan handphone ya. Okey, labannya jauh di Bintulu dah dia. Tak boleh datai ke konti. Jadi lagi meh kita dengar ke randau aku. Aku telefon dengan dia berandau dalam program Galeri Artis YFM. Okey, jadi bak jam kedua tu aku macam sekedar komen ke BC Danjung bala kaban kita yang bala peringat bak Facebook Wife Mi Ban. Selamat malam nuju kita ke undangan jong komen tau bak Facebook kami Wife Mi Ban. Kita ke bedau like, kita ke bedau follow Facebook kami. Aku minta kita like dulu, minta kita follow dulu Facebook kami, fanpage kami, type kita Wife Mi Ban. Okey, Anita Nawai, selamat malam di JRB, selamat berjalan ke pengawak. Ngarap ke pengawak malam tu meruan ngau likun ku ya, minta main ke lagu Ben Peter. Lagu dikenal merinan dirimpu ngau semua ke beloninya balakaban Facebook, balakaban WhatsApp, bak sebaran dur sediau. Lalu nuju nuan mega DJ ngau bala bukai ke berau tindu jam ke detuk ku ya. James Pangiran bisi komen, selamat malam DJ Rajes. Selamat berjalan ke pengawak, minta main lagu Kaban Sampai Mati, lagu Kedebaik War Rock, di Kena Merina Sida Putera Borneo, Peter Tinggal Kujam, Jupas Lagun, Jupas Lagun, ok, Donny Lim, Hukala James, Roland Stewart, Stamos, Stevie Stella, Vindu Kenawit, Eric Jang Daniel, Alex Alberto, Danielson Barau, Polimasian, lalu muka, nuju nuan DJ ku ya. Selamat malam, tinduk jenak malam tu lagi ku ya. Okey, tinduk jenak ni. Okey, bergerak unci yang semalam DJ Rajes. Madah ke diri hari sibu tu request lagu Sanggup Aku Arif Gwen di Kena Merindang Semua kebagi dituju ngagai Ricky Ribut, James Anyau, Stamos, Stevie Stella, Maribor Martin and Desmond serta semua keberuningnya YFM bakal ke malam tu ku ya, keberat tinduk ku ya. Okey, Yen Will mengapa si komen soalan DJ Jazz, angat kami buat semurahan malam tu opiane minta main ke lagu Nuan Siku Ari Josephine Juri di Kena Merindan Terimpu meh ku ya. Selamat jalan ke pengawal DJ Jazz, terima kasih yang sama-sama Yen Will. Shasha Amanda, hai DJ Rajes, DJ RB. Selamat malam, manah gari kami di Sibu malam tu beribut ku ya. Siang tadi panas amat. Minta main ke lagu Haley Robson, lagu Baduk Kiruah di Kira Merindang bala kaban Facebook bakal Mak Ping, Animate, MLSM, terumah Clem, Clarence Midan, terumah nama tu Nenek Beatrice, Juni Ben, Serena, Sendai Janang, Sendi N, Amelia, Richard, Cecilia Kumit, Richa Unup, Stamos, Davis, Stella, Peter Tungkau, Kujam, Ainda Lobo, Bibiana, Robina, Iba Vincent, Akim Muam, Mary Bormatin, serta semua grup peminat YFM Iban, gak semua pedinya bagai ke malam tu. Ya. Catherine Robin, bagai si komen tu. Selamat malam, Catherine Robin. Selamat berjalan ke pengawal nginuan ke malam tu. Ya. Okey, Aram kita dengar ke lagu lagu Kaban Sampai Mati, tang lagu ke sekali tu, lagu versi Hesdia Heskia. Okey, kita dengar ke lagu tu. Kaban Sampai Mati, mulai kami pemberi nama malam YFM.

Lagi macam komen bak Facebook Why Femi Ban ke malam tu. Dan sebenarnya sekali lagi terima kasih guys semua kita kudangan juang komen lagu peminta pesan rindu hati pesan jauh malam bak Facebook kami Why Femi Ban. Okay, pesan ke sekali itu datai dari Mary Ubun Martin. Selamat malam DJ. Madah ke diri dari Pujud Adong Miri. Selamat malam menuju semua. Minta main ke lagu dari Remjana Pulai ke Sarang dituju dengan Zilahani, Emilia Mi Richard, Sindo Nedi, Indo Kinawit, James Sanyau, Michael Elmi, Peter Tinggal Kujam, Biana J. Agan, Eric Jang Daniel, Stamos Davis Taylor, Femegaju Pas Lagun, Najulina Bugis, Roslia, Serina Senajana, Magre Unciang, Iba Vincent, Shasha Amanda, Roy Kuang, Sojo Somarino, Alex Deltabina, Watabarau, Dobling Ke Baja, Catherine Robin, Ibaran Maki, Pelimasing, Rachel Marikan, Mary Jalo Ujo, Mami Abang, enggak semua aku yang harap kita perindang. Okay? Nah, komen ke sekali itu, Ari Alin Empanit. Semalam DJ Rajay selama gelai ke penyawa manah gara kami di Miri malam tu minta main ke lagu Menyadi lagu kedebaik Masterpiece. Di kena merindah balakaban Facebook balakaban WhatsApp abak sebaran dur sedia ke beroninya radio jam ke detuk kuya Rini Sabai mengapa si komen tu. Semalam DJ Rajay selama gelai ke penyawa bakunti malam tu terima kasih. Okay, Richa Unub selamat malam selama gelai ke penyawa main ke lagu Sylvia Banyi lagu Diau Ketegal Sayau di Kedam Rindang Belakaban kesuah nuju pesan meh nuju nuan bagi DJ pesan nyama tu ngarap ke Teperindang oh ngarap ke DJ Teperindang yang madah ke diri hari Jalai Simpang Semunjan. Ok, Agnes Nida Robin soalan DJ Rajes selamat berjalan ke penyawa berita kami di Miri malam tu mana minta main ke lagu Anderson Nyalai Berai Nganti dikena merindah terimpu dengan semua keberatan induk ke malam tu kuya ngarap ke mujo dalam semua pengawak meh ngegenuan DJ kuya terima kasih. Ok, Juni Ben selamat malam selamat jalan ke pengawak minta main ke lagu hari David Till Nuan 92 dikena merindah terimpu dengan semua belakangan Facebook induk Kenawit Syasha Amanda Bangi Manduh Doria Kloni Zarina Jantum engkau semua peningnya meh kuya kebenarnya YFM Liza Wati Abdullah selamat malam DJ Rajes angat dar kami di Julau malam untuk kuya neh. Ok minta main ke sebarang lagu meh di kedai merindah semua peningnya YFM keberau tinduk ke malam untuk kuya Mami Abah. Ok selamat malam DJ Rajes selamat jalan ke penyawa bakal ke malam untuk kuya Siti lagi komen tu sebelum kita dengarkan lagu Roy Kuang selamat malam DJ serta semua peningnya YFM Iban selamat jalan ke penyawa manah serta hangat malam tu Bak Sri Aman kuya oh mana setangat neh sambil gawak tu ninga kenuan terima kasih sama-sama Rek Wang. Ok selamat ngereja pengawak kenuan ke malam tu out. Ok kita dengar ke lagu Josephine Jury tadi bisi lagu peminta madah ke kan ninga lagu Josephine Jury tu lagu Nuan Siku. Ok kita dengar ke lagu tu Bak Pemerintah Malam YFM. Ok segulai sejalai.

0: Na mamagi, deka dito mo kitay, ni bagi 12 iti lagu, di deka bukit ba pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 iti lagu, semina 12 iti lagu deka nyingkang, ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu deka ditemu kita ba malam anugerah carta sapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah deka dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di sadang datai mega Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus dari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri.

2026 Marudi. Data baru 23 hingga 26 Julai 2026. Ramai kejaku. Peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Rikata 2026. Pejalan pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Rikata 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayu ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register di atur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ingat ke cerita aja. Asai kemeh rikata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Rikata 2026. Bertemu kita di Marudi.

Okey, Kate Jelemang, gaul lagu ke diberi nama Joget Buah Peria. Ah, mai jam kita ke Dato' Beringa pukul 10.51 minit malam. Terima kasih Beringa, laban lagi terus segulai sejalan ni ke pemerintah malam YFM, okey? Jadi, anda ingat bah, sejam ke penudi lagi pukul 11 malam, nyentuh lagi pukul 12.30 malam, bisik program Galeri Artis, okey? Aku mai teringat ke randau bergulai gau sikuk penangi hari menua bintulu, okey, ianya Eric Abang, okey, yang jadinya temui aku ke malam tu dalam program Galeri Artis pukul 11 malam tu lagi, okey. Lagi macam komen tu bak Facebook YFM Iban ni bagi komen kepada baca ni. Alice Spencer tu berdau saiku madah ke diri Aris Power minta main ke lagu Igu Anthony melegai pengerindu di kena berinah terimpu ngau semua peringa kebukai ngarap ke belak terperinah me tidur jenak ke malam tu ku ya. Ok, Ngumbang Cundi, selamat malam DJRB, selamat berjalan ke penyawak, selamat malam ga. Ok, Luisa Lenguti, selamat malam DJ, selamat berjalan ke penyawak malam tu, God bless you, minta main ke lagu Utai Orang ku yang dikena merindah semua belakaban Facebook ngau Kamis Rumah bak Sungai Lemayung Bintangor ngau semua belinya YFM. Mary Jalo Ujo mengapsi komen minta main ke lagu Lin CK Nuan Nyukat Aku ngau Pemajik dikena merindah terimpu pemegang Ara Arelin di Upsi Perak, Adam Holyfield, Riva Davia Grace, Mary Ubermatin ngau pesan ya. Selamat malam tindu jenak ke malam tu ke ya. Okey. Lagi benda ni bagi komen kepada dibaca tu. Okey, Boniface IFP ya. Selamat malam DJ Madah Kediri Aris Lepin minta main ke lagu Kalih Kepulai di Bayi Urim Jana. Jonas Tulang, selamat malam DJ request lagu The Crew Nadayagi. Dobling ke bajam gap si komen. Manah hari kami berbatu 15 kucing serian ku ya. Okey, jadi nyak komen abah Facebook YFM Iban. Terima kasih semua kita kudang anjung komen lagu peminta pesan jauh malam abah Facebook kami YFM Iban. Okey, sebenarnya kita mulai dalam program Galeri Artis bukulah enggak tu mai ke malam tu inya Eric Abang sikuk penanyi Ari Robin Tulu ya dia tu dia Robin Tulu. Kita dengar ke lagu Ari Kelemayang Band lagu yang diberi nama Anuan Berulah. Okey, terus tinggal ke kami, pemberi nama Lamu FM.

0: nantinya ke Galeri Artis Lintiang Hari 2 pukul 11 malam. WiFi sebulan sejalan.
1: Selamat malam Linya, selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis YFM, okey? Ya, bertemu baru dengan aku, Raja Booking, tak ke DJ RB ke malam tu. Okey, bak sejam ke penudi program pemerintah malam kita. Okey, jadi munyi ke udah di semaya aku tadi, berandau dengan aku ke sekolah itu dalam program Galeri Artis, bisik siku penanyi, ya dia tu diau di Bintulu. Dan nanti bak arus telefon kita ke malam tu, jadi ambil ke nama sejam aku nguji ngangau penanyi kita. Kemudian nanti bak arus telefon kita ke malam tu. Hello, selamat malam.
2: Hello, selamat malam DJ Rajin.
1: Ya, selamat malam. Tu sadar nyawa ya. Nama beritahu kan?
2: Mana DJ?
1: Mana ne? Okay. Ya, jadi munyi ke daripada aku tadi, aku madang yang sedaya. Nuan tu dia di bin dulu. Ne, betul ne?
2: Ya, betul.
1: Okay, aku sebenarnya sengaja tu ngan nyebut nama Nuan. Laban aku kat Nuan pun nyebut nama dirimpu. Madah ke dini, kata kenya penatai asal Nuan. Okay, jadi ngunya minta Nuan madah ke penerang diri me tu, au.
2: Okey, boleh ya. Okey, selamat malam peninggal. Okey, nama aku Eric Ampang. Jadi aku dia tu sigit menetap Pak Bintulu atau kerja Pak Bintulu. Okey, nanti asal ke dia tu sigit family semua dia bak tak tahulah.
1: Oh, okey.
2: Tapi nanti asal usul dia sigit nanti aku madah di tu memang kena kenyebutnya memang jakor putih jakor ibai complicated
1: ni.
2: Okey, so nanti ni teh tarik sepi abak aku segasari nanga ya apa aku segi berasari pasai bon sibu nanti makku asari temalat suang. So nanga temalat suang lah jadi jadi kami tu tadi berpindah ke Bintulu dia obat tak tahu di tu apa segi berpindahlah menetap lalu terus menetap itu lama dah.
1: Ya, okey ya, nyedinya ya teman aku ke sekali itu nya Eric Abang tau ke di kanggo kita Eric mana?
2: Iya betul. Eric kakak
1: ke Eric aja. Yeah. Okey, Eric aja. Okey, jadi terubah tu, terima kasih Eric, laban boleh ngelimpang ke diri meri awak Nuan ke malam tu, tajapannya jauh malam tu ni, nanti nadai program tu, tentu ya Nuan udah tindu wak ni.
2: Selalu ialah.
1: Temu tindu
2: ni. Nanti nak agak pengawal bukai saja tindu
1: wak. Okey, jadi menyingkiran tadi mungkin Nuan tahu disebut nang segi asal ribin dulu, ditatau dia meh, menyingkiran laban kita segi udah diau dia ni, Eric.
2: Ya betul.
1: Okey Eric, jadi nyame sebenarnya aku bisi medak ba sistem kami itu medak ni bagi lagu Nuan daripada aku. Mas ya, maknya direk ya lagu bisi dalam sistem kami lagi aku medak ngau nebah ni sekitar hari lagu ke bisi dalam sistem kami ke malam tu. Dan tu juga aku ke minta Nuan nusi ngagai bala peninga tu Eric ke benar ninga randau tua ke malam tu minta Nuan nyerita meh pejalai penghidup Nuan hari subak nyentuk ke Nuan dia tu nyudah bergelar penanyi atau ke artis tu. Minta Nuan berkongsi ke bala peninga ke benar ninga ke program Galeri Artis kita ke malam tu Eric. Okey.
2: Begini ni aku kak madah ngetik hari segi kini jebutnya ada segi career kini aku tahu jadi penyanyi lah reti ya nak
1: betul ni mayan Nuan ke kira ke tahu disebut kita serius tahu ke ni mayan Nuan ke terubah ngerekod lagu atau start harinya meh.
2: Okey nanti selalu ya lah nanti orang nanya aku berkeni aku tahu lah berlagu nanti orang nanya selalunya aku sejam ada aku segi aktif berlagu hari ni. Aku start berlagu hari umur aku 7 tahun. Hari tahun 1 kenyak sigi udah start berlagu, selalu dianjuang, selalu ngau balak, selalu dianjuang-anjuang orang bertanding, selalu nitih ke abak aku gak, laban abak aku sigi orang aktif berlagu, cuma yo kan artis sajalah. Okey. So kira pemerindang orang di pentas, ketangga tak hari panggau ke panggau kenyak lah selalu selalu nyari hari umur aku min. Udahnya nganti kak nanya aku adakah aku betul-betul serius nanti agi ni sebab aku nitih ke Tegal aku medak apa aku.
1: Oh ne.
2: Aku nitih aku ke Tegal medak apa aku. Jadi utanya tadi jadi kebiasaan lalu jadi minat. Selalu danjung bala cigo bertanding sampai aku belalai danjung bala cetok bisik kisah lucu mimik lah. Sampai nama tu dianjung bala cigo bertanding yang ditemu orang kena anu kenyalah kisah tadi laban kita game ni deh kita kita game segi orang kak kita fokus belajar.
1: Kira-kira ada yang minta pemendar area apa indai ne?
2: Apa indai ya selalu ya dianjung bala cigu tu belalai. Selalu belalai lah. Tapi paling aku nak boleh lupa mayanya aku scuba Brunei. Dia ke mayanya nama aku berkuasa scuba Brunei. Laban apa aku kerja bab Brunei. Okay, udahnya tok yang paling aku nak boleh lupa lah aku dia kalah menang nama tok bintang kecil RTD. Umur aku 11 tahun kenyataan. Aku kalah Johan tahun 1999. Antara 1999 atau ke 98 kenyataan.
1: Ketiganya, Nuan udah ke nyadi Johannya. Bisa nyari ke Nua Brunei mainnya? Nadai.
2: Aku, masanya kan kami semua pertandingannya kan daripada sekolah rendah. Tidak ya pilih semua sekolah rendahnya tadi. So, uji bakat di baik bala cigonya tadi lah hari bala cigonya tadi diuji jadi bertanding seluruh Brunei nya tadi untuk nama tu boleh gelar bintang kecil masanya betul yang betul-betul aku nak boleh lupa lah masanya wakil daerah Muara daerah Muara Brunei masanya nya adalah betul-betul aku nak boleh lupa mayanya aku kantoi ditemu orang so kena anu lucu lah betul-betul lucu
1: kira ke mayanya kira ke pengingat pahit nanti dikenang dia tu jadi pengingat manis nyana Erik
2: ya jadi pengingat manis bila aku ingat balik manis lucu semua bisik adanya
1: artinya nuan tu tadi Erik nang ya udah aktif hari mayat ne hari umur 7 tahun menyingkuran tadi dalam pengawak belagu tu suah ngorbo pekian Erik.
2: Ya betul.
1: Okay, Al Erik.
2: Udahnya laban ke kita yuk semakin dewasa, menyukur semakin kita tua tadi kan minatnya emak berubah arah lah reti ya tadi berubah arah. Tapi nak bermaksud aku ngetu belagu sampai aku remetok study ke luar daripada Sarawak masanya aku sudah habis sekolah menengah aku study nama tu keluar Sarawak ke Semenanjung kan aku study ada UiTM pulai ke hari UiTM nya tadi minatnya makin kini nyebutnya ni yang membara muncul barulah teringin lagi medak bala masanya bala kawan aktif dengan orang bertanding belagu semua pasal aku nguji barulah bertanding belagu kulu kilik dengan orang bertanding belagu until boleh masanya aku bertanding belagu bak sigi surat khabar penyak lah
1: yang surat khabar pekit lah
2: ya pekit sikit pekitnya bintang utusan Sarawak masanya tahun 2014-2015 kenya masanya pekit udahnya menang masanya aku menang lalu kebetulan masanya sikit syarikat Irama sikit syarikat recording company yang bernama syarikat Irama Pampang Kuci yang mayanya sikit benong ngiga artis sikit ngiga artis so uji bakat lah uji bakat lalu udah uji bakat mayanya bapa ikut artis lah bisik nama tu di uji bakat sama aku tadi aku dengan bisik siko lagi artis Eric Chris Ben Paula dengan bisik Jacob Rasa so kami tu tadi belak di uji bakat so first artis baru syarikat Irama Pampang Kucing adalah kami tiga kebukai semuanya adalah Pampang Sibu makanya mayanya lah ianya di bermula daripadanya aku tahu jadi recording artist company Diatok sampai ke Diatok lah
1: nya kira-kira perjalanan Nuan remit nyentuh ke Diatok Nuan udah bergelarnya di recording artist mengikutkan tadi Nerik.
2: Ya betul.
1: Jadi nyak meh arimit nang ya udah mayuh pemuju di oleh kenuan selalu menang bak pekit pengawak belagu tu neh Erik.
2: Okay. Ya bisik menang bisik ke kadang-kadang kita boleh tak boleh nombor pun betul. Bisik gak belah ada ya.
1: Segi adat bertanding punya kurang ya.
2: Betul.
1: Okay Al, agi dikingat kenuan Erik laban nuan madah ke nuan tu ketika nyadi recording artist gulai nyo sidak syarikat Irama disebut nuan tadi bisik ngerekod lagu Nuan kau sedap mainnya?
2: Bisa. Masanya, okay. Nanti Nita ke betul-betul single debut punya kurang adanya. Single keterubah aku ngerakam ke lagu. Enyak lagu dikenal aku uji bakat. Lagu gagak aku mpu.
1: Oh, ne.
2: Ya, itu pun bisa lucu ya, Mimik. Masanya aku ngerikot. Dan masanya aku ngerikot... Masanya bisi udah bisa WhatsApp. Bisa WhatsApp berketok. Aku berlagu agak kawan aku. Dan kawan aku tu tadi ingat lagunya. Eh, kau ya? Lagu siapanya? Lagu gagak aku mpo. Orang tu tadi lah. Lalu terus forward lagunya tadi. Lalu ngagetkan orangnya pun mencungkil bakat. Ngasuh ku uji bakat. First lagu kena ku uji bakat dalam lagu kumpul. Tajuk lagunya ianya Nuan Seputku.
1: Nuan Seputku. Maya Nuan ke uji bakatnya. Udah bisi katanya music lagunya di Gagak Nuan begini?
2: Nadai. Nadai. Okay, aku menyanyi ke akapela aja bekerja pada depannya ya. Toke syarikat irama maksudnya anak ya. Terus mada sesuatu yang baru kaya mada. Sesuatu yang barunya di uji bakat buliah. Nyak dah lagu nanti ni lagu debut pertama aku adalah Nuan Seputku. Nyalah lagunya dulu direkod. Udah lagu Nuan Seputku. Adanya sikit-sikit lagu digagak aku mpu gak ke Tegal Nuan Sulu. Lagu di Tengkebang kumpu ke Tegal Nuan Sulu nya aku mpu gak ngadu. Udahnya sikit-sikit lagu Pengerinduk Berkaban nya. Pengerinduk Berkaban tu di Tengkebang sebenarnya ia adalah dikompos oleh anak Peter Ting masanya namanya Lucas Ting anak kepada toke syarikat iramanya. Ia merek aku melodi yang ada cuba dek ingat tu, cuba dek menyanyikan lagu tu. Masanya lagu Pengerinduk Berkabannya, ia merek aku demo bahasa Cina. Tahu betul, tu pun lucu. Bahasa Cina. Aku nanya ayah, okay, nama lagu tu, nak nemu ku nama.
1: Lagu Cina.
2: Lagu Cina. Ia menyanyikan lagunya lagu Cina. Udahnya, ia ngasuh aku nama tu nulis kediri lirik.
1: Ngalih leka ya ne.
2: Leka ya kekak ayat tadi. Aku nak nemu nanti aku betul-betul translate ubah suai nitih ke apa yang dekak. Aku rasa aku mungkin nak ulih aku ngano uji dan mereka aku jalan cerita aja nama dekak bak lagu tu yang ada jatuh kisah percintaan lah tadi antara siko lelaki ngagek seorang kawan.
1: Ya
2: tapi nyak lah tadi aku try nguji Tengkebang lagunya tadi.
1: Okay.
2: Aku pun nak jangka uliah gak diterima orang lah masanya. Betul-betul uliah diterima orang sampai pun tercalon ba tahun 2016 ya tercalon ba nama tau anugerah gak masanya.
1: Okay, Eric, rindu kuningnya pejalai penghidup Nuan hari subak nyentuk ke Nuan udah bergelar recording artist ke penanyi dia tu ne. Okay, Eric, tua ngetun lama tau ninya ke lagu. Lagu ke bisik daripada aku buat sistem kami tu lagu Bulak Enggai tu. Boleh main lagu tu?
2: Boleh.
1: Lagi nak cerita pasal lagu tu.
2: Ya, lagu lagu rancak ke uliah.
1: Okay, namanya aku main ya, laban lagu rancak. Kira ke lagu keterubah malam tu.
2: Ya, betul.
1: Okay, Eric, tu dengar ke lagu tu dulu. Okay, jadi dengar terus dengar ke kami dalam program Galeri Artis YFM.

0: Terima kasih Brinya, lama lagi terus nengah ke program Galeri Artis Bergulanggau Eric Abang ke malam tu. Benung nanti ba arus lipun kita ke malam tu. Okay Eric.
1: Hai, hello.
0: Udah nengah lagu kati tajuk tadi Bula Enggai.
1: Bula Enggai, ya.
0: Jadi nama cerita dalam lagu tu ne. Nama lagu tu alaban Ari Pemayuh lagu Nuan atau Siti Ari lagu Rancak Nuan ne, Eric.
1: Ya betul, ya, betul. Kira ke lagu ke pertama lah lagu rancak. Selalunya orang sih yang lalak aku lagu slow, lagu belada, tapi itu adalah lagu rancak. Aku yang pertama. Nama kisah lagu tu sebenarnya ya wujud wujud hari ia bakal kenikam adanya. Masanya aku suka ninga cerita si Koto pasal nama to hubungan ngau si Koto. Aku mayu kawan.
0: Yeah.
1: So masanya dalam kelompok kawan kutuk kan kami mayu jenis lelaki lah. Selalu ya sidak ya adalah jenis-jenis yang confident level yang terlalu tinggi. Jegak lah juga.
0: Yeah.
1: So mostly kawan-kawan aku jenis-jenis yang juga. So aku ambil sikuk-sikuk-sikuk empu perangai tu tadi.
0: Yeah.
1: Aku try to susun lalu Wuji masuk dalam karakter sikuk-sikuk-sikuk berkeni jadi seorang yang cekak. That's why lagu tu kan nanti didengar mamai reti lagu tu nanti yang macam bisik jegak minta puji mimit ya confident level ya bala nama tu ya rasa semua indok nama tu suka ngoya.
0: Akhirnya
1: terbekanya lah ya.
0: Nya cerita dalam lagu Bulan Enggai itu tadi ne. Okay Rick. Nyangka lagi ingat kini berapa itu lagu dah direkod Nuhan dia tu ne Rick. Lagi ingat kini Rick.
1: Aku jujur kumada. Aku ganti aku ngira ya aku rasa lebih daripada 10 ke 11 bekasnya lah.
0: Lebih dari 10.
1: Sama ganti yang tulak lah termasuk lagu gawai kok aku tu. Laban aku pun bisa lagu gawai. Ya bisa lagu gawai. Asal aku dalam 10-11 sigit kenyak. Aku pun kadang-kadang nak ingat ke lagu kumpu kemaya tajuk air nama. Ya betul. Laban aku cuma lagu ke betul-betul ingat aku lagu yang meri aku satu impak menyikur Ramadhan tadi kan. Satu impak perasaan yang ulang langsung hati ku rasa terkesan apabila pala peninga yang beri feedbacknya tadi kan this lagu berketuk-ketuk nemu menceritakan lagu-lagu yang aku gagak apabila peminat yang beri feedback yang patnya aku akan senang ingat tajuk lagu ya ngau yang pulirik ingatlah selalu
0: Laban Nuan Kianusi hari tadi pemayuh lagu Nuan tu mayuhnya digagak Nuan pu tu ne begini nak kada tu sigin ada yang nak ngena katanya khidmat orang bukan jadi komposer jadi orang ke nulis ke lagu tu begini lagu Nuan kada tu aku
1: Topa bisi dua lagu digagak komposer yang boleh dikatakan bukan boleh dikatakan nanti dalam kita yang pun industri dua nama tok memang sigit ngagak lagu-lagu bisik ngagak lagu-lagu yang kalah pansut ba SCSJ.
0: Siapa kini?
1: Ke satu lagu bertajuk Nuan. Lagu tajuk Nuan nyak digagak Monica Allen. Aku sangat admire ngau Monica Allen pun penulisan laban aku jenis yang suka benda yang puitis. Puitis jako Melayu, jako Iban nama jako Iban eh. Puitisnya tadi puitis mi ana. Udahnya kedua sikit-sikit lagu tajuk ya Misha Natasha ataupun lagu rancak.
0: Lagu rancak.
1: Lagu rancak tu digagak Cegu Mbak Lala. One of the composer yang sikit dah dikelala orang pada industri pun bisa masuk ke pasal aku bisa dua tinggi gig lagu yang udah kalah pansur by CSJ yang udah di nama tu dibayar balik artis ya. Tapi aku nak salah lah perkiraannya. So bisa orang buka yang agak.
0: Okay, Eric, laban tadi Nomadah, laban aku bisa nanya tadi ingat kena Nuan semua lagu Nomadah. Nak ke Nomadah diringat tang lagu-lagu ke menyukur Nuan tadi ya ke ketika meri kesan atau kesalun terima feedback ke mana hari peninga tu nyak ke selalu lagi dikingat ke Nuan ne. Ni bagi lagunya deh Eric, aku kan mau gak lagu ke dikingat ke Nuan nyentuk ke sari tu nyak.
1: Bisa beberapa itik, tapi lagu yang aku rasa betul-betul merik satu impak yang nama tu kuat dalam hidup aku tadi ya, si tajuk ya Ayas.
0: Ayas, ya. Yeah.
1: Ayas tu ya betul-betul true story, cerita betul, cerita sebenar yang memang terjadi dengan aku. Yeah. Dan yang kedua, Pengerindu Bekaban ngau ketegar non sulu. This three song kan, kini-kini aku berjalan tau ke, kini-kini aku nemuai ke rumah orang, memang orang ada aku kak nulung ngamek lagu tu, nulung ngamek lagu tu, nulung kami berlagu lagu tu. Minta aku perform that lagu ya, selalunya lah ketiga lagu tu.
0: Okay, aku pun kalah ni ya, lagu Ayas tu. Kira ke Siti Ari hasil kerja nuan ke cukup dikerinduk ke orang Mayu tu. Lagu Ayas tu nuan pun agak ke berkeni tu ne?
1: Okay, lagu Ayas tu ya memang totally sebenarnya kan yang dikompos di tengkebang aku, tapi aku bisik gak minta siko lagi nama tu masanya penulis lirik kebenar namanya adalah Madam Cijoni lah. Aku minta yang nolong aku cek dari segi penulisan aku kak ya puitis berkeni menceritakan senteng tok berkeni kak. Dataikan lagi feel tok senteng tok ya bisa ubah serta-serta tak masuk ke tarik lirik yang lebih iban, lebih engkeman laban aku kak ya pakai puisi lagu Ayas tok ya mau tu rintihan tok ke rintihan dalam puisi ya bekenyak lah. So aku refer ya, so ya bisa mereka aku mimik-mimik, so that's why aku pun letak nama ya dalam penulisan liriknya lah, baik bisa membantu aku untuk lagu Ayas tu lah.
0: Laban nuan kenusi berkawan ke lagu Ayas tu nyokan inya ke lagu Ayas nyak gak aku tu. Okay Rick, tuan inya ke dulu lagu Ayas tau lagi tu berandau. Sila lagi berkawan ke lagu Ayas tu, nama cerita dalam lagu tu tang kita inya ke dulu out lagu Ayas kena by Eric Abang. Okay, terus inya ke kami Galeri Artis.

0: Galeri Artis YFM agi bergulanggau. Eric Abang, ba arus tipun kita ke malam tu. Okey Eric, kita
1: Hai, dengar hello.
0: Ke lagu lagu Ayas. Okey, minta doan cerita tu, nama cerita dalam lagu Ayas tu kebenar ya tu Eric ne.
1: Okey, ba munyi ke kemarin tadi kan lagu Ayas tu ya memang kisah benar berkaitan ngau kumpul kehidupan. Masa after aku pulai hari ya betul aku after aku dah beberapa tahun debut as an artist pada dalam Sarawak tu aku kehilangan seorang menyadik seorang menyadik yang aku rasa boleh dikatakan boleh dikatakan sigit rapat dengan aku 8 orang yang paling rapat dengan aku dulu aku bercerita dulu aku bersadu orang ke paling mayuh support aku bak dalam industri masanya yang mayuh nganjung aku uji bakat kita uji bakat kian sampai ke semenanjung kian nganjung uji bakat kami dua ya kelalu mayuh kenangan manis madik kumpul lah masanya ya bisik perkara terjadi masuk ke tadi after ya masanya ya nanti silap aku masanya ya baru umur 19 tahun lah ya bisa accident berlaku ya macam terjatuh lalu bisa pendarahan bak palak so ya nadai so ya betul-betul beri kesan ngagi kami satu family sampai adikku yang paling kecil sekali masanya umur baru aku nak silap umur ya 8 tahun ke 7 tahun kenya adikku yang paling kecil sekali di pun bisa dipadah orang kemurungan gara-gara kehilangan adikku tu tadi.
0: Apa ni?
1: Yes, betul.
0: Kira ke nuan ngambil ceritanya meh digagak nuan ke lagu Ayas tu ne. Okey, nyadinya meh lagu Ayas tu kira ke nang ya lagu kebising ngait dalam penghidup nuan tu ne Rick. Okey, jadi nanti kita ngenang bekaung lagu-lagu kebuka itu kira ke nak cukup jam tu lawan lagu nuan pan mayuah. Jadi kita ngui yang agak tanya kebuka itu Eric ne ha.
1: Okey, boleh kan ada masalah.
0: Okey, nanya nuan tu Eric. Nuan tu bekeni tu nuan tu full time jadi penyanyi pemerindang tau ke bekeni ya? Tau ke nanti nadai berlagu nuan bisi pengawal bukan di kerjaan nuan minta nuan bisi tau ke nerang berkawal banyak tu Eric out.
1: Okay Eli, soalan yang paling mayuh orang nanya okay mayuh orang kan nemu aku nak full time menyanyi lah sebenarnya aku bisi pengawal tetap aku aku bekerja nama tu kedai ataupun company yang bisa berkaitan dengan kesihatan mata lah yang macam mengecek mata aku as a manager optician masa tadi yang memang medak masalah mata masalah rambut kira bekerja lah aku pengawal hakiki atau pengawal tetap nanti berlagu tu ia ndak ndak kemadah nak tetap aku nak aku takut aku madah nak tetap tiba-tiba ialah aku yung tetap berlagu.
0: Betul.
1: Tapi lagu tu aku still berlagu, agi berlagu tapi normally selalunya invite kena invite pak dalam show-show VIP berkenyak lah. Kadang-kadang apakah bisik event tu berlagu berito event tu berlagu berito bisik lah berlagu mimik-mimik tapi bukan full time.
0: Nanti bisik jemputan berlagu kan eh?
1: Berlagu ya betul.
0: Betul-betul. Nyak amit tadi laban menyukurkan tadi nuan bisik pengawak tetap nuan pu pengawak hakiki nuan pu kira ke nyameh disebut kitanya kira ke ukai full time part time ya ne part time
1: ya part time ya betul part time.
0: Okay jadi nyameh Rick tanya aku ke sekali itu aku kan nemu ke nuan tu bisi penanya itu dikerindu tak ke idola nuan buat pengawal berlagu tu tentu nuan bisi ngambil orang yang jadi inspirasi nuan tu minta nuan kongsi sekali kini penyanyi kita di Sarawak itu penyanyi kita di Malaysia atau ke di benua luar antarabangsa minta nuan nusi kau ngenyak tu Eric.
1: Okay boleh okay, aku mengidolakan mayor artis sebenarnya. Tapi nanti dalam Sarawak itu, aku sangat mengidolakan nanti artis kita Sarawak itu artis kita Iban. Aku sangat mengidolakan dua ikut ianya ni yang Jeffrey Nyaloy.
0: Yeah.
1: Engau Maxwell Franklin Saran. Because bak penemu aku, aku adore diorang sedua yang pu nama tu penulisan liriknya seni bak dalam siti-siti lagu tu. Aku sangat suka dan sangat nama tu adore lah minat dengan seduai ya betul nanti bak luar daripada Sarawak Malaysia of course aku memang minat Dato' Siti semua artis nombor satu Malaysia Hel Husaini Dayang Memang aku minat. Ya, memang hari subak-subak sampai detok memang sigit ninga. Pantang ninga lagu baru sedua ya sigit ninga. Sigit ninga. Betul.
0: Teater bangsa sih?
1: Nanti antara bangsa, okay. Nanti luar daripada Malaysia, nanti artis seberai kita, aku minat, atau aku obses gila-gila lah sampai detok. Fabio Asher ngau Judika. Nanti artis artis ribai aku hari mit sigit udah biasa ninga lagu sidak Celine Dion, Mariah Carey, ngau siko artis yang aku idolakan sampai detok laban yang pun clean image semuanya kurang ada. Dari atas sampai baru keterampilan yang sangat clean. Aku suka Michael Bublé. Nama Michael Bublé kan?
0: Ya, nama. Okey, ya hanya dia nyak meh pedangi tiri kerindu ke nuan tu. Okey, kan hanya nuan megak tu, Eric. Tajak pan menyi kenuan tadi nuan tu kai full time nya di penangi. Begini nuan tu, bisi kalak ngorang katanya kelas vokal atau ke begini dikenak kita kira ke mana kaget me kita impu vokal ke atau bisi kalak ngorang kelas ngadu lekal lagu kini begini bisi kalak kini Eric.
1: Nanti kelas ngadu leka lagu, jujur kumada aku nadai diajar secara profesional loh nadai. Tapi aku suba suka adik saya kumada tadi aku sangat mengidolakan yang Jeffrey Nyalo itu tadi. Laban bil setiap kali aku menulis ngadap penulisan lirik sebenarnya nadai suba aku suka share ngoya yang ya, suka madah dengan aku. Ya aku nak boleh lupa yang yang Jeffrey Nyalo kalau madah dengan aku. Setiap bait lagu adalah bisik penceritaannya. Setiap liriknya tadi penceritaannya bisik jakut lalai, jakut silup, kue mada. Padanya dalam jakut silupnya ya bisik penceritaannya agi. Okay. Anang kalau direct menceritakan lirik lagunya, ia bisik itu yang ajar aku lah masanya. Ukai aja formal lah, tapi kami dua yang suka bercerita masanya.
0: Randau sedua lah.
1: Ya, agi biar. Betul-betul agi biar aku masanya. Dalam umur aku 20-21 kenya, ya sikit tengah famous dengan lagu Api Kulak Malang, something like that. Udahnya, nanti, nama tu, kelas vokal, bisik.
0: Bisik
1: deh. Memang bisik diajar secara profesional bisik. Sikit bisik ngambil, sikit bisik diajar. Nyentuk dia tok nanti aku sebelum aku masuk recording pun aku akan belajar dulu ataupun kadang-kadang kita sikit ngigak tenaga pengajar ya ke Betauliah untuk ngajar dek vokal untuk menyampaikan dek empu lagunya tadi supaya dek nemu bekeni setiap liriknya tadi patutnya disampaikan ke bekeni keni corak lagunya tadi lah.
0: Betul.
1: Sangat penting bagi aku kelas vokal tu bagi aku sangat penting ya.
0: Okey, nanti dikira, ditambah, didarat, dibahagi. Kira ke berapa tahun Nuan udah berkecimpung dalam industri muzik teban tu, ne, Rick? Asasai Nuan, ne?
1: Berapa tahun, ne?
0: Bisa 10, 12?
1: Lebih, ya.
0: Lebih,
1: 10 tahun kok. Lebih, lebih dari 10 tahun. Sentiasa dipedak orang bakal artis baru, tapi sebenarnya udah tuai badala industri. Tapi munyi aku mada, aku nak suka pronounce atau kemadah ke diri empu tu udah otai dah nyak aku nak suka aku sentiasa madah ke diri aku budak baru belajar aku setiap kali bertemu dengan senior-senior ke orang baru aku madah aku budak baru belajar begini ni aku suka bertanya
0: betul. Okey jadi nyak meh lebanuan untuk ni kerana tu tadi ukai gak dikumai kita baru laban Nuan tu kira lagu pun udah mayu atau nerik jadi minta Nuan komen ni miat nih tentang industri muzik Iban jam gitu begini Nuan meda industri muzik Iban kita ke dia tu Eric out.
1: Okay, tu kan di peda aku ngau mata aku diasai daripada peredaran zaman banding yang suba ngau dia tu adalah dari segi teknologi. Okey, nanti suba kan dari segi teknologi angka terhadlah sumber rujukannya terhad.
0: Betul.
1: Adanya nama tu suba lah zaman-zaman suba, zaman-zaman bakal sidak zaman-zaman penyanyi-penyanyi lama suba ke sidak Anderson Ngalai, bakal sidak Stella Philip, bakal sidak Roslina, Liam Michael Jemat. Zaman-zaman suba sidak ibu panggai kepada bakat dia rimpu. So dia bisik bakat untuk menyanyi boleh melakukan nama tu satu-satu lagunya dia boleh mujur bak dalam industri. Lalu suba kan zaman suba kita mayuh komposer-komposer ke legend.
0: Okay.
1: legend bakal sidak yang kejemat yang Jepri Nyaloi tadi yang Ganing Hasan yang sedia menyumbang karya seni ngagek balang-balang artis. So sidak-sidak tu tadi adalah bagi aku komposer-komposer tu tadi kan sidak yang memang puitis, memang nemu reti Jakob Iban yang engkeman berkenis cara menceritakan satu-satu lagunya atau meluahkan ekspresi dalam satu-satu lagu tu tadi. That's why zaman subak kan zaman-zaman puitis.
0: Oh.
1: Betul-betul zaman puitis. Beza yang kau dia tu, zaman dia tu bala penyanyi yang baru-baru dia tu sidak yang bencer ke diri. Ngigak ke diri, belajar ke diri, bekeni cara agak sigit-sigit lagu, belajar tu kompos lagu ke diri, struggle ke diri. Berkarya ngangkat lagu nitih ke nitih ke pendiang yang ke diterima orang zaman dia tok lah. Dari segi vokal sidak dia tok boleh merujuk guru-guru vokal mayuh media sosial nak belajar. Bakal sidak YouTube, sidak TikTok dia tok melobo-lobo keni cara dia belajar ngangkat lagu vokal. Maksudnya tadi tempat merujuknya tadi kan terbuka, senang kat diga. Ba ujung
0: makin
1: dari
0: luas nah.
1: Yes, betul, betul. Nyak pendapat akulah.
0: Kira ke nyak meh, kira ke munyi kenuan tadi ketikanya bekal dia tu teknologinya pen kira ke kira ke meri impak positif meh, kira ke makin betul, makin mantu meh.
1: Makin membantu. Cuma aku rasa this is satu yang benda yang aku sangat sayau untuk generasi dia tu. This is my own pendapat nama kubah kumada sayau. Zaman dia tu sebenarnya kan mayuh orang berbakat ngadu tune lagu. Berbakat ngadu tune lagu, berbakat tu kompos lagu, laban sidak yang suka berlagu dan suka dengan lagu. So bisik apps bakal AI kena sidak ngadu lagu. Cuma aku rasa a bit terkilan pasal AI tu tadi kan. Sedangkan kan sidak yang kepandai-pandai ngadu lagu tu, bahkan aku medak sidak yang post buat YouTube tu mayuh view tadi. Nama kubah lagunya tadi diberi ngagi artis-artis yang sedia ada
0: bak kita. Betul, betul.
1: Betul kan diberi kadang, sedia ada. Kita mayu artis.
0: Kadang kita dinya lagunya mana nyerpan mana? Dinya lagunya mana? Jemput batu diri. Sayang lagu tu nak disadar ke penyanyi mama-mama kita.
1: Kan, betul. Nuan pun setuju dengan aku kan. Sepatutnya lagu yang digagak sidang AI tu digagak sidak kediri dikompos dan lalalalak neng kebang kenyak tadi ngau lirik ngau tiun semua apanya tadi tapi dinyanyikan oleh robot. Robot lah bagi aku tadi nade perasaan bak dalam lagunya. Sedangkan nanti lagunya contoh nanti lagunya dibawa oleh ataupun dibalik sikut-sikut artis yang sigit boleh menyanyikan lagunya dengan betul ngau engkeman ge sebutan yang engkeman ukai munyi orang putih lagunya tadi bulak madah kita impu industri itu nak berkembang lagi setanding orang luar.
0: Betul.
1: Lapan yang kena apps bah. Kita dia tok cuma memanusiakan lagu, ukai lagu, ukai AI memanusiakan lagu. Kita dia tok manusia yang memanusiakan

0: teknologinya ketika menguasai kita.
1: Ya,
0: ketika kita megah anang sampai baka AI itu ya nyo ngelimit kita empu creativity.
1: Betul, setuju.
0: Betul. Tua ngena utanya ngecara kemana mana Erik?
1: Betul.
0: Okay Erik, gue bisa jam tang terjap ya tua ngetun lama ninya ke lagu saya ku kemainan ninya lagu Nuan Seputku. Tu lagu nama atau lagu terubah tadi? Tukai.
1: Lagu debut pertama, aku rasa suara aku dia pun lagi betul-betul budak-budak.
0: Dah gak mak, kita ninya kira ke mulai pengingat, nih Erik.
1: Iya.
0: Okay Erik, kita ninya ke lagu ke bertajo Nuan Seputku. Okay, terus ninya ke kami, Galeri Artis YFM.

0: Oke, galeri artis WFM lagi bergulai kau, Eric Abang, ba harus tipun kita ke malam tu. Oke, Eric.
1: Hai, halo.
0: Oke, Eric, bisi orang komen ba Facebook tu, Eric, mana ke? Bisi terundian ke ngagak lagu Melayu, kau sidak ya, gak? Bagi komen mana?
1: Nanti bisi rezeki, nada salah. Lagu Melayu pun nama tu. Ni nemu bisa rezeki kan. Ya. Ngagak lagu Melayu uliah mujur ke Kitempo industri.
0: Betul.
1: Uliah.
0: Kira ngari ke kita bansai ban mene.
1: Ya, betul. Uliah.
0: Oh, okey. Ya, jadi nyoka datai ba mujung randau tu atu Eric laban jam tu nyok tinggal lebih kurang 10 minit lagi tu. Okey, jadi kira kenyak meh kira ke nama pengharap atinuan dalam industri muzik te bantu Eric out.
1: Pengharap ati aku seperti artis-artis Bak Sarawak kebukai. Okay. Semua artis-artis yang berkarya Bak dalam industri Sarawak tu mesti bisa satu tujuan yang sama, yaknya dekat mempertabatkan industri kita Iban jauh lagi ke depan. Udahnya selain daripadanya tu memang hari subak sampai dia tu bedau jadi kenyataan, bedau bisa rezeki lah reti ya. Tadi harapan aku berharap amai-amai one day aku bisa rezeki. Nama tu uliah berdiri pa atas pentas SCSJ.
0: Wow.
1: Sama ngau artis-artis bukai, artis-artis baru, artis-artis lama. Ni bah bertanding lah. Belagu sebagai artis jemputan pun sama. Ya, betul-betul
0: kira-kira
1: impian
0: kira-kira
1: aku.
0: Kira-kira tercapai ya, ni.
1: Ya, betul-betul impian ku amat. Selalu aku ngau kawan-kawan ku ada, uji aku kan belagu bak pentas SSJ. Maka tahun lepas mendak orang belagu SSJ. Aduh, one day aku kak bekenya. Soalnya adalah impian lah. Munyi ku Ramadhan. Kita manusia tu mesti bisa impian.
0: Betul, betul, betul, betul. Ngarap ke nyamnya bisi peluang udah tu ilah.
1: Ya, bisi. Ya, bisi rezeki kan.
0: Betul. Okay.
1: Doakan aja lah, amin.
0: Betul, amin. jadi nyam Herik minta nuan ninggal ke tanya tu. Kira ke jaku pesan mengagai bala. Kelebih agi bala nembia tu. Sedak ke bisi pengerindu bak pengob lagu tu. Tang nyam tak ada lagi malu-malu berdawati kang record lagu kini tak kau berdaw bisi nemu kini tungak ku yang sida tu ka ngrecord lagu kini ka ngagak dekat lagu kini yang kan bisi aku pesan dekat ditinggal kang sida tu Eric.
1: Okey, pesan aku ngagak kita adik-adik balu adin ke okay, bala-bala budak bala-bala ane uncle kita tu kat bejaku dulu. Okey. Okey, nanti kita bisi nama tu minat. Okay, perjuangkan nama tu teruskan. Tapi my advice ataupun nasihat bagi kita, tolong jaga kini maksudnya tadi kita tempo quality music yang tadi kan. Udahnya dia tu mayo sumber, kita mayo rujukan. Bekeni cara kaknya nama tu nulis lagu, bekeni cara kaknya ada ke lagu, bekeni cara nama tu mengeluarkan suara ngau betul, vokal yang betul. Nanti dia rasa dia minat, teruskan udahnya gain experience ngau orang bertanding atau betul. Aku setuju ngau seteng guru vokal semenanjung di pemayuh bercakap mayuh kami selalu cicat ah. Ngau guru-guru vokal aku bisik ngelala 2-3 ko guru vokal semenanjung sidak ya selalu bercicat ngau aku. Betul experience daripada dia bertandingnya kan betul-betul akan melatih dia empu vokal dan pengalaman dia berdiri atas pentas menyanyi ngau confident. Anang takut nanti dia rasa dia minat, teruskan. Asal niat kita betul je. Cukup.
0: Ya, betul.
1: Anak peduli ke jaga orang.
0: Ya.
1: Okay. Ya, betul. Okay.
0: Jadi, ke peduli benar tu, kira ke meri peluangin wan tu, meri jaga terima kasih ya, jaga penghargaan. Okey, jaku penghargaan ngagai orang ke mayuh nyukung minat nuan bab muap lagu tu Eric.
1: Okey. Aku nak kala lupa peminat-peminat aku. Kadang-kadang okay lupa, kadang-kadang you nak ingat, kadang-kadang terlalu busy gawak, you nak ngalah muka masa-masa, tapi nanti aku ingat balik, aku akan recall balik, aku akan ngigak Facebook, sidak, kadang-kadang ngigak, oh Nuan tadi ke sana, minta sorry sama mamai ku, you nak ingat, ingat tu, why merti ya, aku nganok, sidak ya. So, minta ampun sama mamai, nanti bakal aku nak ingat ke kita, you kadang-kadang ada jauh kita, senyum ke aku, nak ngalah, aku kadang-kadang kutuk rabun bah, yang salah kita bisa rabun, tu pedis mimit.
0: Betul.
1: Okay. minta ampun sama mamai, tapi sekali lagi itu sama dengan kita semua. Aku dah support aku, terima kasih. Nak kalau lejuk support aku, selalu nanya, Kak Maya, Kak Pansut lagu baru Eric, sabar. Okay, bisik dia lagu baru Kak Pansut, sabarilah aku madah baru, okay. Terima kasih lagi kita semua, kau dah support aku. Terutamanya DJ-DJ radio, kadang-kadang kan, you know, aku ingat sekali aku buka radio, lagu aku.
0: Kau isi lagu ni.
1: Ya, terima kasih ya ke DJ-DJ radio ke, nak lejuk, nebeh lagu-lagu aku. So, terima kasih lagi kita semua.
0: Okay, Tok, kira-kira ngawak ke bisik tu. Kira-kira nyak meh ni bagi nuan pun media sosial kalau di follow bala peningat, bala peminat tu, Eric?
1: Okay, untuk media sosial aku buat Facebook, aku bisik 3. Tapi yang duanya sebenarnya untuk personal aja. Tapi nanti kau follow tahun ada masalah, aku bisik 3 buat Facebook. Satu, Eric Abang. CGG yang aku aktif dia tu adalah Eric Agustin Abang, ngau 2G. Sigit lagi Eric Abang ngau 2G. Tapi aku aktif buat sigit Facebook je lah dia tu. Eric Agustin Abang. Bolehnya nanti Instagram aku Eric Abang. Dan aku bisik thread gak-megak pun Eric Abang. Mama mendak gambar aku nyak sigi aku. TikTok pun Eric Abang.
0: Okay, Eric, kita nyelatai Pak Mujung Randau Gelir Artis. Jadi cuma sing kenuan Eric laban uleh
1: okay, limpa ke diri. Terima kasih DJ laban sudi nyemput aku Randau kenuan malam tu.
0: Sama-sama. Okay. Ya, jadi lagu kemudian itu kira ke lagu baru tang tu lagu duet duai Chris Burn tu.
1: Lagu. Ya, lagu duet. First lagu duet gitu.
0: Lagu terlihat ne.
1: Ya, lagu terlihat.
0: Okay. Ya, jadi terima kasih Eric. Semalam.
1: Sama-sama.
0: Okay. Ya, jadi jawabnya. Okay. Tu nak ketemu lagi dalam program Galeri Artis YFM ke sekali itu. Nanti kita ke bertemu baru bah program Galeri Artis nangkan ketuila. Okay. Bye-bye semua.

0: Mulai sejalai dengan kamu Bak YFM 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.
1: 12 tengah malam.

Jaku ti siru. Jaku ti siru uling lantang kati titusa. Uling angkat kesemengat ti lembi. Bijiman melebuh ti ngelabuh ke jaku. Anang jampan nibar ke jaku maya titi ringat. Maya seput ti sendat. Sinta seput kita dulu lu hitung sampai tujuh. Baru kita berjaku. Lepas jaku ti panso dari mulut kita, nadai oleh batak pulai baru. Ia baka air sungai ti anyut di baru jembatan. Nadai oleh diambil kita pulai baru. Nadai oleh dikawak kita lagi. Bisi tiga bengkau tai tidak boleh diambil kita pulai baru. Kesatu, jam tidak terpasau. Kedua, peluang tidak lepas dari jari kita. Lalu ketiga, jaku tidak dipansut ke kita. Semka jaku dalam bisi nyebut menyitu. Leka jaku disirunya baka air mani. Mani serta manah ke pengerainuan. Leka jaku bisi kuasa ngangkat kesemengat. Ngubat hati disinu. Jaku di positif oleh hidup kesemengat. Lalu merangsang tapi ke orang tininga ya. Jaku aja tidak sebut ngau siru. Baka teriti air hujan ting masah ke rumput. Tinggal so utai tumbuh ngau galak. Orang ti pandai jaku oleh muka run yang orang. Orang ti siru jaku oleh nyelap kati orang. Mai ubah ti manah lampi hidup orang. Jaku ti siru bagi anak oleh ngiring yang nyadi orang ti mujur. Lalu ngembuan pengarap pedirimpu dudi hari ilau. Anak berbanding kesidak dengan orang bukai. Tapi ku kita bisi penau ngepelan dia ke dirimpu. Nari bungai di taman bisi sama. Tang sidak belak berkelindak. Gari lebuh pagi hari. Mother Teresa bisi nyebut jaku timun itu. Kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless. Reti ya, jaku tisiru, tajak yang tak panjai, tang pangkak yang dekat meruan melama-lama. Jaku tersebut kita oleh megak ngelabuh ngeruntuh ke pengandiri. Bijimat meh lebuh kita mansut ke jaku, leman kita nadai oleh ngambil ia pulai baru. Dilah amat nadai betulang, tak mudah ngasuh hati insiban. Sakit bertubuh oleh gerai dimpak kubat, sakit bati tusah ke digigak penawar. Jaku kekasar tak ngasuh hati insiban, lalu tak ngujung ke pendengki ngau pengandiri. Patut kita berunding dulu sepedau kita berjaku, mansut ke penmudiri. Bisi kendak jaku kita nyak, ngangkat kurang, tau kia ngelabuh kurang. Anak berdengki tak pengembuan pengeringat oleh orang. Kita tidak boleh mengubah hati manusia. Seminak petara aja boleh mengubah hati manusia. Harinya bersampi meh awak ke Tuhan ngiri ke pengerindu ya. Bati setiap ikut kita. Tuhan merkat kita semua.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ingat ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami bisik berida kita. Penggerak pagi. Y 9-12. Ngelah tengah hari. Rentak galih hari. Sadar lemai. Pemberindang malam. Dimang kerbak tawas.
1: Terima kasih ya. Laban sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
0: YFM. Segulai sejalai. No.

0: Lintas Hari Radio, kita muka udah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke My TV.
1: Bisik mimpi katnya di penanyi, tau meh peluang uang. Mesri main ngebaram Rikata 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit lagu bintang baram Rikata 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12 tengah tengah hari, Bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya Audition by Minus One, nuan ibu. Anda muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Bak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ilang.
2: Waktunya kita susah juga, kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, tiga tahun Sarawak bankrupt.
3: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
2: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
4: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: operation kadang-kadang nanti bakal kes-kes besar, accident. Ya, nanti menggunakan 1 pint, 2 pint, kadang 4 pint, 6 pint sekali minta. Senyap pun ukai darah merah saja. Dia tu laban facility kami, nanti bakal menuan blood donor. Memang untuk datai untuk merik darah. So memang besi parking semua memang disedia ke dia.
1: Berapa itik nur tidak nanti dekat laban darah itu?
0: Datai dituk besi 19 buah pusat ya. Selalu ya memang kucing dituk lah.
1: Kucing
0: hospital
1: lah.
0: Umum Sarawak dituk. Kadang-kadang besi hari beka miri, hari serian lunduk. Besi gak berdarahnya dianjung agai kami kia untuk diproses baru. Beka kita selalu nyebut satu beg darah menyelamatkan 3 nyawa. Hanyalah selalu tanya donor ngai kami, nama kami medak kita ngambil sitik beg aja. Tapi sebenarnya sitik beg darah ia terbagi ngai 3, plasma, platelet ngau red blood cell. Bekal red blood cell tu bekal orang kekurang darah yang perlu blood transfusion. So yang nak red blood cellnya?
1: Okey.
0: Bekal plasma platelet tu kes pendarahan yang banyak. Laban ia tu kami nyebut ya faktor pembekuan darah. Bila kes mayuh darahnya deh, ia perlu diberi nak platelet plasmanya dulu, kena nambah ke darah merah ya, baru kita beri ya red blood cell. Ya. Kai tak beres terus ya. Sebenarnya magi ya bisik saringan baru. Derma darah tu ia perlu bisik saringan laban orang bukan nerima darahnya. Bekas tidak selalu nak tinggi titik tiup ambil kami. Grouping adanya duit titik tiupnya kena saringan bekas hepatitis B, A, HIV, AIDS semua bisik. Sebedau ia diberi dengan orang bukan. Dalam sistem kiralah sikuk tu tadi ia bisik masalahnya. So dalam sistem contohlah beka yang umbai kita nak nemu deh. Tapi laban kami bisik sistem disebut BB sistem. Walaupun ia ditok tapi datai dan KL kini klinik ke uji derma darah bila orang kini nak yang memang dah bisik rekod ya dia memang defer ke kami.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy hari tabung darah AJS.

0: culi atau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau maca nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mitik pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi tibukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitih kurang tindak dikelala, tengum panzi dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Bisik mimpi katnya di penanyi, tuk meh peluanuan. Berserimai ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taka Madrid. Maya audition by minus one, nuan tu. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ingat.

0: Yap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya kau? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Pih ambil megang tedang kuat dek tu.
0: Eh, nak benda aku yang kuat teh di tu dek. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nak ni ngajak aku lalau orang per radio dek pia. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Eh, kapa? Ngelelek ke diri nyangkul kade. Uji tebak ke aku. Jom minggu buka toto. Tindu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyentu akari. Namanya gawak jaja. Nanti pari dia di rumah.
0: Anak munyinya. Nu anak iya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi. Munuan.
1: Nama nyamuk. Nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku. Sebenarnya jelur di kampung aja. Nama ngebedah kita. Oke sakit lagi. Kadang berbadi. Kita lah banyak. Nah patut. Nyamuk ngemetnya oleh ngebedah kita.
2: Indian tahun kes denggi babnua Malaysia majak nama perkara tu balat nan genatai ke pengirawati ngagai perintah serta megat balar rakyat babnua tu nama kebuah perkara tu balat nan ngerekai kemayar itu kati kita nak sayau ke kaban belayan dirimpu nyamuk edis tahu dikelala kita dengan curak celum ngau bura bak senentang tubuh ngau kaki ya berteluk bandur air tiba takung sekali kebal dalam tahu kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah kiri aligi penyakit tidak baik nyamuk edis. Tuci atau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga atau kebadur bukai kena kita nimbun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu atau kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam atau kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentuluh peniau nur kita diau. Nadai edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

anda kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadilan penusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sembarang maya. Kes semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan nungah cermin kereta, tali kleda termeka uleh ngurang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balang depan ngenuan dilalau ngena tali kleda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

dia. Nanti salah, nanti kita ngemudah ke cara orang gawak, laban dudia rela, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edmai Duet, Ngau YFM.

Nyemak kita udah bado makai bak no palan pemakai di luar. Enti boleh ya. Tusun meh pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita bak sigit dua. Ngambil, ngemudah ke cara orang ke

Ulih munua, tang ulih diseliah ke. Antik bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, antik jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Antik udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngai diri subilia tidik sayau.
1: Tanemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda yang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapa Nuan.
5: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang bukai.

0: hari. Lengkap, finale hari. Kadalemai, pemerindang malam.
1: Segulai, kejalan.
2: Bisik mimpi katnya di penanyi, tuk meh peluang luar. Berseri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12.30 tengah hari, bak dewang suara baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh maik lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talker Madrid. Maya audition by minus one, nuan bo. Ana muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami ngantik nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu.

0: Timang Kerbata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, merenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Niaga bala kitan luan ia ke benua posing maut bersenyap-senyap ke Canberra bebelah rancan dia diserian oleh menengke kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

0: ngantak kami suba ya. Spray nya. Harga suba muda. Harga 5 ringgit na. Ambil 2 ring na. Ambil nangkap apa yang ku dek. Ngok. Tok. Tok pakai sanggol serumah. Lemau kami suba. Darah kami suba. Ngena baju ku dek. Baka baju serumahnya. Baik sedih naik bujangnya. Sida getuai dek. Ngan wal ni kebas anak. Ngai nadi kayen to. Pengantar kami suba. Nya kami tu suba. Nadaya no semua ke darah-darah. Makanya magak. Nya kurang. Udah deluak. Udah lupa numpu. Semua udah ke ngau kami tu pindah. Nai lebih hari ino udah siliak. Bajiak magak. Kurang. Ya geburak. Ya gebajiak. Laki sigat magak. Kurang. Kurang kan nanya, dini yang ambil peridang kurang.
1: Nadai ia kebaru, dinadai sidaya kelama. YFM, segulai sejalai.

Terima kasih. Menuju kita kemudian ke Radio Ngau TV RTN di seluruh Mike kita berita di amat Ngau ke pemadu baru. RTN klik kai semina nabur ke berita aja dan megang pemerintah Ngau cerita TV semina ba RTN. RTN klik RTN.gov.ny.

0: tawas.
1: Bisi mimpi kaknya di penanyi, tuk meh peluan wan. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12 tengah tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas. Nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taukan Mandarin. Maya audition by minus one, Nuan Bo. Ana muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ilam.
2: Simpan mengau badan, gelemak basi nuan, ari kemertas. Kaban tik disadang ngon mentas, kadang nyak mai kemuan asi kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badan. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian mai daguk, ari bercerita kasih diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya, tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memang yang bergulai ngorang. Laban lentik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngeriang diri nyadi tapak.

Takat tu tabung darah yang memang cukup lah, bak paras ke mana. Darah tu dia sigi nang diguna tiap-tiap harinya pun anggar ke bisi kadang 500 beg untuk sehari. Nya pun ukai kena hospital aja, labannya bisi anjung ngagai berkemiri, kadang orang mirip si ngambil. Laban kami hospital perintah ko kita. Nak semesti darahnya arista perintah, hospital perintah aja tau ngena. Ta bukai pun bisi hospital luar, bebayarnya pun bisi ngambil, nanti sidak ya perlu. Bisi servisnya lah. Darah tu ya minat bertahan 3 bulan. Labannya lah kami selalu nesau madan. Jangka penderma kitanya memang 3 bulan. So dalam masa 3 bulan

0: kenyak ya. So ya memang berganti sebabnya kami perlu memang merlu ke darahnya datai orang ke dermanya datai lama-lama awak ke bisik ganti deh. Nanti nuan udah derma sebulan nah. Contoh nam derma bulan yen sarinya. Ya keguna bulan tu. Darah nuan bedau expired so ya agi boleh ngena. Ya nak semesti ya darah nuan lah. Asal ya bisik grouping kok kami si A B A B O kecuali plasma. Plasma ya bisik nak semesti ya ambil kami dari bag darah. Ya bisi proses disebut kami apheresis. Bisi set machine semua ya kediri. Nya oleh 2 minggu sekali.
1: SN Destri Indaya anak Kennedy hari tabung darah AJS.

Nyeri aku yang berhormat YB Wilson dekat Kumbung, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Nuam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia dia tuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita kena social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai, orang kepandai dia kak orang dia tuk. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okay orang bukan orang, orang pandai, orang bisa intelligent pun. Anang terpedaya ngau yaku social media. Kita bisa agensi perintah kamar. Nanti kang main dia pulih report ngagai polis. Nanti dia terus ngagai balai. Anang guna telefon. Bukannya okay.

0: 101.3 FM.
1: Kabar di Belinan kita, Ninja Lari.
2: Cus, begulego kami.
3: Y FM 101.3.

tu kita suah medak troli dengkah bak sengah pandut bakal bak supermarket ngau mall bisik didengar ke bak parking kereta bisiknya bertengah jalai bak tisi parit pun bisik ya ubah meh ulah kitanya engkah meh troli ke bak nur di udah disediakan nanti kita udah nengak nanti ngai pang tinggal ke bak nur nak ngepang jalai orang bukailah umum meh bisik.

Bisi mimpi kanya di penanyi, tuh meh peluanuan. Berserimai ngobaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12 tengah tengah hari, Bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh mic lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya Audition by Minus One, nuan ibu. Ana muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami ngantik nuan, Bak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ini.

tu kita suah medak troli dengkah bak sengah pandut baka bak supermarket ngau mall bisik ditinggal ke bak parking kereta bisiknya bertengah jalai bak tisi pari akan bisik ya ubah meh ulah kitanya dengkah meh troli ke bak nur di udah disediakan nanti kita udah ngak untuk ngepang tinggal ke bak nur nak ngepang jalai orang bukailah umum meh bisik orang ke ngumpul.

Sesemak, sesemak, enti kerpai, nadai utai. Anangan sa, sesemak, sesemak, nak terbeli kemas mesai pinggai. Hai, aku Wendy. Kita datuk benar-benar ke YFM, bergulai sejalai.

0: Siapa kena time yang jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagak nona ya? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
1: Oh, nuan nya gak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai nak ke sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya, pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sikit nak tahu betul kau tai maya tau.
1: Yeay, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang mah berjakuk, pandai-pandai ya mah berjakuk. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sida. Nyau bakal kampung jeruang nadi dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau. Nemu di buruak siku, ngai bertebah ku teh. Pedak di aku tau. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Laban nama kebah ku suah. Ngadu-ngadu ke teh tisi rumah bertebah ku teh ditau. Betunuh ku teh ditau. Mau di?
0: Bukai pia ya ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunuh ku teh senekak hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebun asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengigat diri nua diau. Bukanya aku ajak ke betunu ku tai uras berkata. Orang bukai bisi mengigatnya aku tu. Dia licar dia kelemahin tu. Nyatuk cangkut ku ambil nuan teh nuan mai keriang uji kawak nuan sampah dalam pariatnya lalu tuguang ke nuan dalam api kemau ya nolong aku nuan ayah itu nak kucah dia nganuk aku.
0: Oh ngai ku nolong nuan ayah takut aku dihukum perintah
1: nai nama teh disenakut ke nuan pada aja sikit buruk dengan nolong aku kita ke bujang tu
0: nemu dia ayah 2,000 hukum mata duit orang compoundnya kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bangsa hukumnya
1: 500,000 jil 5 tahun apu nana pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak udah ke hukum mata duit jil gage nana petan akai
2: wopan Gangnam Style
1: baik gagak nulung ku ikat jempat nulung kungun saya pi kemau tu jempat jempat uji dengan wak aikin jempat
0: pengawak betunuh ke uras neka hati nang maik mayuh macam penanggul ukai semina barampak menua tang megah pengerai kitai tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak nagang pengawak nunu uras neka hati ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya nesal dudi nadarti pesan tu di by YFM Iban
2: Wopan

0: Bisi mimpi kanya di penanyi, tuh meh peluanuan. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur peke belaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, Pak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taukan Mandarin. Maya audition by minus one, nuan bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai 2006.
1: Kau jakut goodbye tau ianya lekau jakut nama tau ke lekau jakut naun. Lalu reti lekau jakut goodbye tu kesatu ianya jakut disebut lewuh kita berserarok. Nyalai suah dan kita dengar. Selamat bekejang, selamat tinggal, selamat berserarok. Selamat lemai, semua tak kebakanya. Disebut lewuh kita nyap berserarok. Lalu ke kedua nyap berserarok ngepangan. Tau ke kita nyap madah dari mopuak, tau ke kita madah dari bekejang. Nyalainya reti leka jakuk goodbye. Nyade ke benar leka jakuk goodbye itu berasal dari lambai-rambai jakuk God be with you. Tau ke petara bisik ngawnuan. Nyade leka jakuk goodbye nanti nanti ke rekod terubah dikenal sekuk penulis ke bernama Gabriel Harvey dalam tahun 1573 dikenal dalam ayat kemunyetuk. To requite your gallon of goodbyes, I regave you a portal of how dies. Nyalanya keterubah leka jakuk goodbye itu dah kena dalam pengawak bertulis.

0: Các khi nít rơi mà bây gắt.
1: Cảm ơn lấy lâu ạ. Kita mau kiên. Umang, ukannya kamakain tin ada lawa.
0: Kati non berani minda. Udah agak keretanya ngastan. Yuk pedak non tayak keretanya. Nade bunga yaginya. Jalai gelicin. Hari itu baru ga udah ngetujan.
1: Nak lama aja. Ukannya jauh. Tulang, jauh dulu kereta tok.
0: Merisa nak aja mah non tu.
2: Berjaga sebedau kena. Penusah tau nyadi sebarang mayang. Pesan tu hari YFM.

0: Korang kegulah buat pemakai.
1: Satu, hirup air aman.
2: Dua, ana nambah kelebih ada sesuluk teh gula dan ke susu pekan manis buat secangkir air hirup.
1: Tiga, minta korang kegulah atau ke susu pekan manis mayan mudah air hirup buat kedai.
3: Empat, persaluk penyampau gula buat tanda TBC buat air hirup tin, kutak atau ke butul.
0: Korang kemanis buat pemakai. Tambah ke pemanis buat tucu meruang. Pesan tu, IYFM.

0: Film.
1: Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Fem.
2: Mek kena bros, nanti agak sekali agak kita nganggap pinyalah tuh telanjai kebet yang luar ya, aku ya, agak sepana takut.
3: Minta ujap sebunya uman ke kolak sitik tau.
4: Udah tuh apa ikut lanjai DJ? Petua aku apa ikut? Aku ngeriat kutai diri, lapa aku tau sunan tuh yang DJ. Lak.

Penggerak pagi, pukul 6.

0: Selamat pagi segulai sejalan baru kita bawa penggerak pagi YFM pagi hari ketiga kita sehari itu hari ke-15 kita udah nyingkang bulan 7 tahun 2026. Jadi ya ngarap ke apa gitu kita itu tadi dan ninggal 7 lalu via mega julu ati ya ke baru leban selamat pagi balakaban semua jadi pagi itu tentu ya pancar mata panas pagi nanti kita lalu rangsang meh diri ngau semangat pagi ti ngasuh kita ya regas agi nur reja pengawak ya kerka diatur kita sepemanjai ariato lagi lalu pihak pegang dalam kandang 6 jam sebenar tu tadi hari pukul 12 nyentuh ngagai pukul 6 pagi tu dia tidur malam kita udah dia timang kami di pelandai asuh jena agi balagu ti udah dirintai ke awak timang kerbak tawas penglama 6 jam lalu kelimpah harinya mega lagu tu endang ya kena merindang lalu pia mega ngulu bala ya ke gawa shift malam lepas ke gawa shift malam endak ditinggal ke kami lepas di tiak semaya 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita semua lalu nyak meh ngarap ke malam kita boleh kenyap ya ke mana lalu sarito hari ya ke baru perangsang ya ke baru mega luar kita itu tadi ransiang agi lalu sebut berkawal ngau ransiang tu nanti guna agak pengransiang kita nantinya semina bambulan aja tanpa tuang nak nyawuran satu mega disempulang ke ngau tulang kita ke regas ngejap ngomong jadi nyicak ke tulang kita itu tadi regas mana kita tadi minta berkat dulu bak petara kelebih lagi ngambil ke lempuang gitu meh tulang kita tadi ngerja utai kerkadi gagal kita semanjai hari itu lalu pihak menggambar terima kasih ngagai alaban ti udah nampuang sput kita bak dunia injau tu lalu ke pagi tu aram kita sama dia jenuh dalam dulu bersampi dalam hati diri bugulai ngau raban Christian hari kerja Methodist.
1: Selamat pagi bala menyadi dalam nama Tuhan Jesus. Sarito kena 15 hari bulan 7 tahun 2026. Aku pendiri Joseph Jai hari gereja Methodist dekat ngiring kita dalam semayang pandai kita ke pagi itu. Baca hari buku kudus kita dari hari surat Kolose bagi 4 ayat 2 ngagai 6 udahnya ayat 12 ngau ayat 13 menyitu kuya mayuh bengkah atur seruran majak besampi lebih kita besampi seruran berjaga serta besampi terima kasih besampi megak ke kami minta Allah Ta'ala muka pintu ngamika kami ulian nusui misteri Kristus nyak pengawak tingasuh aku kena tutup besampi kaku ngamika aku ulian nerangka misteri nyak baka tipatut di kerja aku kita nak tenak pintal lebuh kita begulai ngurangka bukai orang Kristen oh kita nak tau nak pintal lebuh kita begulai ngau orang ke ukai orang Kristen ngena semua peluang kita awak kejakuk kita seruran badas serta ngenyamai ke hati orang ngamik ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang baca kita ayat 12 ngau ayat 13 ipe paras ianya siko raban kita empu kenyadi ulun Jesus Kristus ngirum ketabe ya seruran bebenar laman besampi ke kita ngami ke kita nyadi urang kebesai tuai dalam pengarap lalu nemu semua peneka Allah Ta'ala laban aku bersaksi madah ka ia udah bebenar laman bekerja ke kita ngau sida ngau kesida di Laodicea, ngau di Hierapolis. Luk lu tua kristayau ke kita ngau demas ngirum ke tabe ngagai kita. Ya munyi baca ribu kudus kita awak ke Tuhan merkat ke jaku ya. Amin. Sebedau kita ini ngajakut Tuhan arah bersampi semua kita. Tuhan adalah talapai kami, begitu kami kak ninga ke jakut Nuan nyalai buka pikir undiang ngapraga mati kami sekali dah lalu berjakut meh Nuan Tuhan ngagai semua kami ngambil ke kami tak nemu nama perkara tidak dikunci ke Nuan ngau semua kami bakal ke pagi itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersampi. Amin. Jakut Tuhan toka batang padamu kak dikunci kaku mau kitai pagi itu ianya pasal bersampi pengering kedatai hari Tuhan. Dalam baca buku kudus kitai pagi itu kita ninga pasal Jakut Rasul Paul kengan siak sida raban Kristian di menua Kelusi seruran majak bersampi lalu berjaga lebuh ke bersampi serta meri sampi terima kasih. Nama kebuah Rasul Paul ngasuh sidak di menua Kelusi seruran majak bersampi laban bersampi itu siti ari senjata kedikena kita orang Kristian nyaga diri ari ke dialah ke penemu sitan. Bala menyadari dalam nama Tuhan Yesus bersampi itu retia kita beranau ngau Tuhan serta sampi itu dikena kita ngerapit kagi kawul kita ngau Tuhan lebih kawul kita rapit ngau Tuhan nadai penemu kena menuku ulih ngalah ke kita laban sampi itu tadi kena kita menjaga diri empu ari sebarang utai ke nak menuku lebih lagi sampai itu dikena kita ngering kagi penghidup roh kebisik dalam kita lepas nanti penghidup roh kita lemi semua bagi dalam tubuh kita dekat lemi magang dengan nanti penghidup roh kita kering semua bagi tubuh kita dekat kering magang. Mayuh contoh diberi ngagi kita dalam buku kudus nama kebuah kita patut bersampi semuanya dikena ngeriangka penghidup roh kita. Kita medak dia tu mayuh utai kena menuku jadi dalam penghidup kita bak dunia tu utainya nak boleh dalus ke kita ngapenemu kita ajak kita mesti bisik Tuhan ngau kita. Kita mesti bersampi minta Tuhan yang merik ke kita penemunya, penemu dalamnya. Kena kita mutal ke semua utai kena menunggu tu. Rasul Paul madah berjaga lebih bersampi. Nama kebuah lebih banyak orang dekat ngacau kita, lebih kita kak manseng dalam pengharap kita. Tenunjuk keretinya semina sampi. Ajak oleh nyawab kita muju dalam semua penghidup kita badunya tu lalu sampai itu meh keseruran mereka kita penghidup ke sempurna pengujungnya bala menyadari arameh kita selalu bersampi ngagai Tuhan laban sampi bisik kuasa kena oleh diperbanding ke kita ngau kuasa ke bisik badunya tu sampi tahu nyawab kita kering dalam penghidup bagi aku aku dah bersampi ngagai Tuhan aku berasai lantang hati laban aku percaya Tuhan bisik ngau aku lalu aku nak takut tu jaku Tuhan awak ke Tuhan merekat kia. Amin aram bersampi kita Allah Ta'ala pai kami kediau di menua syurga. Terima kasih Tuhan kejaku kudah dikunci kenuan mau semua kami ke pagi itu ianya pasal sampi nyalai sah saup meh kami awak ke kami Tuhan yang seruran bersampi ngagai nuan. Lalu awak ke semua kami tu tadi bersaup meh bersampi ke pangan diri ngambil ke semua penghidup ngapengawak kami muju magi yang dikerja kami ke pagi itu. Dalam nama Tuhan Jesus kami bersampi. Amin.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: YFM. Pengerak pagi.
4: Pengerak pagi. YFM.
5: Bulan Julai rang putih, nyak bulan dua kita dayak. Bulan tu megak dikumbai kita bulan nasau.
3: Pantun bulan dikena merangsang kita maya nasau ianya munyi tu.
6: Ku deka malagu dinga samua iban. Nampung singalang burung tuntung manawal buban. Tu gak bulan dua aja ku canduan. Dama gak bulan nebas ngupas salai batanam. Lepas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Induk ngawala laki ayak gengau akan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap kita jimat anang kena pangan. Bawa anang berundang, nyamai kita mamalam. Tumu kita gawa hari pukul 6. Musai kemadang ramai, campur ngawur sam. Lebas ke anak, kekas munuh anak mampasan. Nebang ke kayu serang, batang kurang ruman. Tak garana urara parugan manyodan. Munuh gamadang buluh parugan barintai enam. Kawak lekitai daya atarubak muai utan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan. Baduk ga aku nu bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap. Tiba kanan nebas ga udah badu lantang ga ikan.
7: Why Dani why oh why Dani why Dani why.

Jaku perangsang kesar itu. Semua kita bergaul bermata Tuhan. Lalu lebuh kita dani tiap pagi. Berterima kasih meh ke penghidup kita. Anang semapai nesal kutai tiudah nyadi. Nesal dudi sigi nada erti. Tumpu kemeh rundiang kita bautai ti uliah di kerja kita kesar itu. Anang semapai ngira pengurang kita. Bayar kari segi pengelandia. Pemandai tau kari paras rupa. Ingat, tiap iku kita enang di tempat digagak ngau cukup sempurna oleh Allah Ta'ala. Anang selalu banding ke pengandia atau penau kita ngau rambukai. Suah kita berunding menyitu. Aku ndak landia bakal sanuk-sanuk tu. Aku ndak pandai bakal menjadi aku tibukai. Tang menjadi, tiap iku kita bisik pengandia ngau penau ke dirimpu. Tiap iku kita ndang bergaul bermata Tuhan. Bagani gaya nuan dekat ngerunyok sekeping duit RM100. Regaya tetap RM100. Regaya nadai berubah. Bekenyam ke tiap iku kita memata Tuhan. Ana ingat kutai ti udah. Terus kepidup kita ini jutai ti lebih mana lagi. Utai ti dekat mai penguntung agak kita. Nanti semak nuan ngasai ke penghidup nuan yang nadai bisik tujuh tau kerti. Nadai uli hagi mansang, nadai gi uli nyingkang kemua. Ngetu dulu, paliak meh ke belakang dulu. Lu pedak penyawah pejalai nuan udah. Anang surut pajak ke pejalai nuan. Jam nang dak nganti kita. Anang asuh jam kita terbasau ngapa. Penghidup kita mesia sigi nadai uli diulang kedua kali. Pejalai penghidup kita siku-siku nang dalam genggam jari kita empu. Kita boleh memutus ke penemu tau kenetap kerundian kita nyuluk utai ti tinggi agi, utai ti mana agi. Anang masau peluang tidak tai berpenghidup kita. Kita ndang berbeda unik dari segi rupa ngau penau. Nada dua iku orang bisik sama rupa. Tiap iku orang ndang bisik diagih ke penau siku-siku. Tiap iku kita bisik pengelandia. Ti udah diungkup ke Tuhan. Tiap iku kita bisik pemberi siku-siku. Bisi landiak belagu, bisi landiak berjaku, bisi landiak mutar ke pengawa. Terima kasih meh nanti kita bisi nyulut agi dari segi penau tau kemandai dari orang bukai. Bukai penyampau pemerik kita tau ke pemayuh pemisi di kemampuan kita itu penting. Tang cara kita ngenak pemerik tau ke pemisi kita nya itu lebih penting lagi. Bakal itu disebut bajaku orang putih, not what you have, but what you do with it is what matters. Gitar tidak gantung berdinding lalu tidak ditabuh nadai ke mic pemerindang agi orang. Kunci tidak simpan di laci nadai oleh muka peti. Leka benih tidak ditabur nadai ke meri asil. Minyak wangi tidak diunsut nadai dekat berbau rengut di siom orang. Bekenyak meh meri kita siku-siku. Tiap iku kita bisa diberi Allah Ta'ala pemberi. Anang berdukut berkunci ke pemberinya engkau rabukai. Ia ndak kau ngerugi ke kita belum jadi. Tapak tis mampai digenggam bari-hari nadai oleh nerima pemberi tip baru. Pemanah ngau pementas kita berkebungai tidak tabur ke bawah sungai. Maya ai pasang ia rarat kulu. Tang maya ai surut ia tau rarat pulai ngai kita baru. Bisi maya pemanah tidak ditabur ke kita nyak dekat rarat, lalu pulai mansak kita baru. Benih tidak ditabur dekat mai asil ngagai kita dudi hari ilo. Tiap iku kita bisi pemberi tiap berbeda dari pengandiri. Anak kita pemberi dari Allah Ta'ala. Anak ndang pesaka tidak dari Tuhan. Sira ndang berkat di bendar. Anak dikemesai ke ngau penyiru lalu ngembuan penangi ke Tuhan. Dekat ngiring sidaknya diorang kesiru ngau meruan dalam penghidup sida. Ajar meh sidak nangi ke Tuhan, mayagi mit, ludah sidak besai, sidak nak limpang, ari jalai tik lurus. Tuhan merkat ke kita semua.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Pengerap pagi.
3: Pengerap pagi.

0: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerin okati, di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau keperarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengrami tu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisati dekat ngau masuk pekinya. Tau register di atau seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ingat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan luar. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: World Cup 2026. Hari 3. 15 hari bulan 7 2026. Rengat semifinals. France melawan Spain. Bar Dallas Stadium, Arlington, USA. Pukul 3 dini hari. Boleh dipedat live bar Sukan Plus. City agi main bar semifinals. England bersatu melawan Argentina. Bar Atlanta Stadium, Atlanta, USA. Kena 16 hari bulan 7 2026. Hari 4, pukul 3 dini hari. Boleh dipedat live bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM. Info Activity Y.
2: Aku Rebe Jarok. Publicity Skateri dekat Nassau serta kita sampal datai dengan program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 dekat Datur kena 25 Regan 7 2026 berengkah hari 7.30 pagi untuk 6 lemai Bapalan Kedewan Serba Guna Selangau. 7 program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 tu amarik peluang agar nembak di kandang mana pesisir boleh penerang nampung pelajar, bantu pelajar, pengawak puang, pengawak latih pengelandia, TBC dan motor.

Sekali ke dekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, takkan terus minta peluang gawal. Tidak dekat diberi peluang melekus ke engkeman, mitihkan pemutus persa engukus titik rinduk ke sidak. Yang itu cuh kali patut diatur, ngambil kengemli yang memberi penerang negara bandar niat setenang tangkus, engkau peluang gawak kuli ditanggup sidak cemah gila. Ngambil ke sidak, nak salah milih karya, takkan batang pengawak kita maik penanggul negara sidak dibiari, enak masa wari

ngayak mayanya. Disediak ke ngajak dan ngayak tiatai ngeluk pokentu. Kena ikut nendia anak ngira penatai akademi, endur toko status ekonomi, patut diberi awak nyerungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat bekaul ngau mulia ke penyulut akademi, tambagak bekaul ngau nempak individu di nemuan pengelandir, daya pengetan, nilai-nilai tik mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dunia tik seluruhan berubah. Ngau akses negara nemia serta pengelandir terbetul, raban nemia hari kedua-dua kandang negeri ngau menepi sisir, ulang ngubah penghidup sida serta mantuk memangsang kemain lagi ruang bilik sida, serta mantuk langkang Sarawak. Kita daya, menajar laiku dari sida ke perintah, nyamik ke mission, ngajuluk atlikus

0: Kanibal Belia Selangor 2006 tiket datur kena $25.7 berengkak hari 7.30 pagi yang tak menemai kepalan Pak Dewan Serupa Guna Selangor.
1: Info Activity Wise.
2: Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat, wuhu. Dia tu kita dengar program Pengerak Pagi, YFM, amanis. Angkayang, harap kita terperindang, anang stres-stres.

Nanti kalau abang tidak seluar seempatnya baki atau karwa hari rumah nyawa parai kita temu mati kelan lah banyak lagi. Seminat lagu aja merenang kita bawa penggerak pagi ke Dubai Pegelu Anderson ngalai pagi tu. Okey, jadi lagi lalu ke peningat hati mending ke YFM bak penggerak pagi. Lalu mari kita berhati ke berita hati bisik di peda aku ke Facebook berita RTM Sarawak kita ke pagi tu. Ke alai kemari, empat ikut hari menua tumpu di pelabak ke BC enggau kes curi bandur pakaian kereta berjalan petana kena 11 hari bulan 7 tertarik sudah mujur ditangkap polis. Jadi perkara tu disah ke ketua polis bagi pilih menua kucing dari ACP Allison Naga cabut bak penerang berita ya. Jadi ya madah ke bak tangkap atau tadi dia seraban polis ngau pihak mega anggota bagian siasatan jenayah daerah BSJD induk upis polis bagi pilih menua kucing udah berjalan ke operasi itu. Lalu semua suspek tu ianya tadi tiga ikut laki ngau siku induk ke umur area 22 nyentuk ngagai 27 tahun. Lalu bak tangkap tadi polis sudah rampas sebuah motosikal bangsa RS150R ngau tiga itu tipul bincian di pelabak ke bisik kawal hingga wah kes ia ke benuang di pansiak tu tadi. Lalu pihak muka bah persa air kemik tak ke urine test semua sudah ditemu positif berkena ke dadah. Lalu ditiak ke kes penyalahia ke sebedau tu dia sudah tu tadi bising mana rekod inya tadi bah penyalah ditiak ke akta dadah berbahaya tahun 1952 kanun kesihatan ngopi ya muka bisik berkawal ngau akta rumah judi terbuka 1953. Lalu siku ari suspek tadi status wanted person tak ke orang ia ke pemadu di 3 jam ia ke datuknya di situ datuk di reman 4 hari nur mantu kes tu di atas. Lalu nanti sila tu tadi adi temu salah dia sila tadi boleh kena hukum jail nyentuk ngagai 20 tahun. Lalu pihak mega boleh dihukum sifat ngau ditinggang hukum mata duit. Jadi macam mana ya kebisi info berkawal ngau kes tadi tak kebolehnya dia saksi buat kes tadi. Diminta berterpun ngagai bilik gerakan IPD kucing bahan nombor 082244444 tau ke report aja ngagai ni bagi balai polis ke semak bak nur kita dia nadai kompromi bak orang ya ke kerja penyalah. Jadi anak takut nanti kita tu tadi bisi atau pedak ke penyalah ya. Jadi bak mau mata kita ngeriput atau tu ngagai polis apa bisi sekedak kita itu tadi kelalu nangi ngai ke utai itu tadi nyau tahu ngemedias ke kita ibu lapan nanti nyemak kita ngelalai ke penyalah siku-siku mensiati ngelanggar undang-undangnya tadi reti ya kita itu tadi nyau merangsang sidak ngagak penyalah tu jemah ila reti ya namun jarak mesti dah ya lapan yang murah takut ya dah jadi nanti kita kenangi ya. Okey, jadi ingat menua kita Malaysia tu menua ya ke bisi undang-undang anang irau anang takut nyemak tadi nak betul di pedak kita terus report ngagai sidak ya ke berkuasa. Jadi datu lagi kami dekat natai ke pesan berat ya kami dikirim pening semua ba email kami YFM Iban ngepem ga nombor WhatsApp konti. Okey, terus anjung aja pesan kita dia lalu tentu ke sebelum kita nganjung baca dulu meh ngambil ke kita nemu tadi ditulis kita tadi nyemeta tahu kena lalu ke safety mega ha ngai ke utai ke disebut kami tadi nyengkanya bisi sawang tak ke bisi nak nyemeta dia dinga mana kita engkah nombor telefon kita pu ke alai bala kabang belayan ya ke kan musili lagi oleh bertanya ngagai kita. Okey, jadi sudah natai ke pesan ke pagi tau terus berperinang baru ngau lagu Arya Lily Steven pagi tau terima meh penampak dilindung gua hari penggerak pagi YFM terang didinga basio karya sekuci yang ditau frekuensi 101.3 FM.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Isi, oh isi.
4: Nama indi?
3: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu ne.
4: Pesan namanya?
3: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
4: Oh, nemu ku. Laban ku sanya bisi nganjung.
3: Bang, madah kaku meh.
4: Au, beketuk. Pesan nanya patut bisi padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati.

0: sidak ngasuh nganjur ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemonan yfmiban@gmail.com.
1: Mengetahui ke pesan berarti dikirim peninggal kita bahawa pengarap pagi lalu keterubah tu pesan pemati ke dikirim Amber lalu pesan tu nuju balaya ke dia belah hati ria semiri piam gabala babara semangki pandak semangki panjai bintuang balaba batu pansap kedang Indonesia suah sayat piam gabala ke dia nangga kumpang rasau kumpang pawah kumpang langir danau kelampu ngau kebelayan kenalah dia rintai ke ditu tinggalah munan anak ubuang. Jadi pesan tu tadi madah ke munan anak ubuang, munan anak ubuang tau ke apa ember tau kimbal udah nadai laluan niang munan anak ubuang, niang munan anak ubuang.

0: Uang tahu ke apa ember tau kimba tau deka dia senggai balam mayuah malam tau malam bertinggal 15 hari bulan 7 baru mahringkai sermat engkelili sebelau ke di anjuang pagilak pagi hari 4 16 hari bulan 7 kita akan nemu sili lagi berkawal ngawa penusah rabat tau tau bertanya ngagai ember tempu bat nombor kusuang 1 3 2 3 5 6 6 4 2. Nah, baru isi pesan ke dikirim Amber ke pagi tu, pesan madakah paya ianya tadi munan anak ubuang, munan anak ubuang tau ke apa Amber tau kimba. Udah nadai lalu niang munan anak ubuang, niang munan anak ubuang tu dekat dia senggai balam mayuah malam tu lagi malam hari 3 15 hari bulan 7 ba rumah ringkai sermat engkelili sebedau ke di anjuang pagi pegilak pagi hari 4 16 hari bulan 7. Minta kabar belayan ia ke dipesan datai sampal ngesah penusara batu lalu kan musi lagi tau bertanya ngege ember tempu ban nombor kusuang 1 3 2 3 5 6 6 4 2. Lalu ia kedua tu ngetai ke pesan pemati ke dikirim Jimmy anak Sigi lalu pesan tu nuju rumah ia ke sama semakai maya penusah rabat bakal bala berumah tama nangam lupa rumah muluak keluar rumah majid tenggelat baru rumah Agus Kawit rumah Semenah Tabau rumah Minggu Keranggo ngau pihak mega bala kabar belayan ia ke diau rumah Albert Kadir Munggung Bawang rumah Gentiang Pelai Ulu, rumah Jugan Mendas Baru, rumah Budak Sungai Anak, rumah Anthony Sungai Melak Kaki Wong, bala berumah Jimmy Umbul, Liduang Kaki Wong, pemuga rumah Temenggung Sungai Engkabang Kaki Wong, rumah John Edward Adraw Kaki Wong, rumah Wat Sedien, Sebubu Ria Kaki Wong, kemelayan ke dia berumah Daniel Kawit Bunsi, rumah Berarik Kedap, rumah Duat Nangasam, rumah Untan Tanyu Sikup, rumah Suli Plasu Urban, rumah Spencer Mulu Temuduk, kebelayan Kedia Barumah Kerbau, Lubuk Payang, Praja Dua Barumah, rumah Thomas Sigat Sungai Berangan, rumah Dara Remias Ulu Luau, rumah Manggi Sungai Tapang Mitas, Balak Kedia Bar Tanjung Perpat Kabung, rumah Milain Pelai Ili, ngopiam gak kebelayan Kedia Bar Kabo Krian Satu Alit Kabung Ulu Bayur Debak Ngau Pengulu Michael Daji Kedia Ba Empayang Ruban Libau Anak Lasa Kedia Ba Wong Besi Krian Satu Juliana Nunggu Anak Anthony di Sebarang Alai Nordiau Setelah Kepablayan ia kenalah dia rintai ke Dito. Jadi pesan tu tadi medah ke Stella Runya Anak Jimmy, Stella Runya Anak Jimmy udah nadai kenal oleh satu tu tadi 13 hari bulan 7 hospital 100 lalu niang Stella Runya Anak Jimmy, niang Stella Runya Anak Jimmy tu deka dia senggai bala mayuah kena malam atau lagi malam bertiga 15 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang pegilau pagi hari 4 16 hari bulan 7 ke pendam Christian Kerangan. Kebelayan ke dipesan bila sampalah datai ngesah penusah rabatu ngagai rumah tinggi anak tamien Kerangan Krian Seratu lalu sili lagi tahu bertanya ngagai Jimmy anak Sigi bernombor kusuang 1 3 8 6 5 7 8 3 1 tahu ke ngagai sila anak Jimmy bernombor kusuang 1 3 8 8 2 3 5 2 5. Nah, ada baru aja kepesan ya ke datai area Jimmy anak Sigi ke pagi tu nyari pesan tu madahkan nak ya ianya Stella Runya anak Jimmy, Stella Runya anak Jimmy udah nadai hari 1 tu tadi 13 hari bulan 7 ba hospital 100 lalu niang Stella Runya anak Jimmy, niang Stella Runya anak Jimmy tu deka di tu balam mayuh malam tu lagi malam bertiga 15 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang pagilah ianya tadi pagi hari 4 16 hari bulan 7 ke pendam Christian Kerangan. Kebelayan ke dipesan peratai ngesah penusah rabatu ngagai rumah antigi anak tamian Kerangan Krian Seratu lalu sili lagi kita tahu bertanya ngagai Jimmy anak Sigi tempuh bernombor kusuang 1 3 8 6 5 7 8 3 1 tahu ke ngagai sila anak Jimmy bernombor kusuang 1 3 8 8 2 3 5 25. Lalu nangkan kenya pesan ia ketiga astimega pesan pemati ia ke di kirim tuai rumah Aji Ana Sang yang dipesan tu madah kaya ya dari Ajai Ana Ganiang. Ajai Ana Ganiang udah nadai kena 13 hari bulan dah 7 ah tu tadi. Lalu Niang Ajat Ana Ganiang, Niang Ajat Ana Ganiang tu dekat dintu balam ayuh malam tu malam hari 3 15 hari bulan 7 sebelah ke di Anjuang pagila pagi hari 4 16 hari bulan 7. Jadi kabar pelayan ia kengelala Niang Ajai Ana dan yang tahu ke ayat rumah haji atau dipinta data yang ngesah penusah rabatu ngagai rumah haji ulu betanah buku pakan. Nando baru isi pesan ke di kirum tuai rumah haji Ana Sang ke pagi tu yang dipesan madah mati ayat ya yang cari Ajai Ana Ganiang. Ajai Ana Ganiang udah nadai kena 13 hari bulan 7 tu tadi. Lalu niang Ajai Ana Ganiang, niang Ajai Ana Ganiang tahu dekat di itu balam mayuah malam tu lagi malam bertiga 15 hari bulan 7 sebelah ke di Anjuang Pegilau pagi hari 4 16 hari bulan 7 minta bala kabar belayan di ngelala niang Ajai Ana Ganiang tu datang ngesah nusara batu ngagaya rumah Aji ulu betan buku pakan. Pesan kita ia keempat pagi tu pesan pemati ke dikirum bada ana bukil yang dipesan tu nuju kabar belayan ia ke dia bamrio 6 buah rumah merinduan pihak megabala ke dia kampung saudara baru bara sebangki ya dua buah rumah sermat san panjai lubantu kepelayan ba bukit tungku cangkul tintilalang sindong ulu marup atas empelam pihak megabala ya ke dia ba sepatu niya sedarat mawang setengin semuanya baru sukung lubantu jelukur rumah sibat isu semunjan ngau ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngalah inya anak kasih. Jadi pesan tu madah ke inya anak kasih. Inya anak kasih udah nadai kena 13 hari bulan 7 tu tadi. Lalu niang inya anak kasih, niang inya anak kasih tu dekat di intu bala mayuah malam tu lagi malam bertiga 15 hari bulan 7 bak rumah ganji merio sedan baru engkelili sebedau ke di Anjuang Pegila pagi hari 4 16 hari bulan 7. Nah, baru isi pesan pemati ia ke dia kirim peringat kita datai hari bada ana bukiang ke pagi tu jadi pesan tu madah ke pemati indaya ianya inya anak kasih, inya anak kasih dan adai kena 13 hari bulan 7 atau tadi. Lalu ni yang inya anak kasih, ni yang inya anak kasih tu dekat dintu bala mayuah barumah ganji meriuk sedan baru keliling malam tu lagi malam hari 3 15 hari bulan 7 sebedau ke di Anjuang Pegila pagi hari 4 ya 16 hari bulan 7. Lalu ke lima tu pesan ngetas ulit ke dikirum tina ana bundang. Lalu pesan tu menuju ke Babelayan ia ke diau ba semua rumah ti sama semakai ngau rumah cuat ana buge kelebih lagi bala ke dia berkabuang ruban satu ngau pihak megai kenalah dia rintai ke ditu nyengkawam bala di menua Brunei Darussalam ting lala niang siman anak usuop. Jadi pesan tu madah ke pengawal ngetas uliat ke niang siman anak usuop. Niang siman anak usuop dekat dia tu kena hari 6 tu 18 hari bulan 7 jam 7 lemai bar rumah cuat anak buge empayang atas kabuang. Sekali lagi kawal ngawa pengawal tu kita tahu bertanya ngagai yatina bernombor 013-277-3166 tahu ke ngagendat bernombor 019-49-78-507. Anak baru isi pesan ngetah sulit ke dikirim tina anak bundang ke pagi tau jadi pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang siman anak usup, niang siman anak usup dekat dia tur kena hari 6 jelah 18 hari bulan 7 bak rumah cuat anak buge empayang atas kabuang. Kita akan musih lagi tahu bertanya ngagai tina tempu bernombor 013-277-3166 tahu ke ngendat bernombor 019-497-8507. Lalu nangkan kenya setimaga pesan ngetas uliat ke di kirum tinggal ada manggat ke pagi tu pesan menuju kabar belayan ke diau bas manja batang kesiat batal mana ulu batal mana ili batang kari bala ke diau ba skim SPS batang ai PS1 ngo PS2 biar muka bala ke diau ba sungai keruah seman sabah lubu subuang lubu antu panggang biar muka bala ke diau ba miri merinduan sepanggi panjai sepanggi pandak san semenanju ulu lansing ngau basi kebelayan ke diau ba selinduang ngkelili sekai sibu bintulu kapiat ngau yaknalah dia rintai ke ditu ti ngelalan yang manggat anak kandau. Jadi pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang manggat anak kandau, niang manggat anak kandau deka diatur pagila ya hari 4 16 hari bulan 7 jam 9 pagi. Pala ke dipesan di macam data yang ngulu pengawal tu ngagaya rumah menuah nangal tiga atas lubang tu lalu sili lagi tak tanya ngagai tinggal anak manggat tempu bernumber kusuang 1125-083-769 tau ke ngagai siliang anak manggat bernumber 0135400585 nada baru isi pesan ya ke dikirim tinggal anak manggat ke pagi tau pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang payah jadi niang manggat anak kandau niang manggat anak kandau deka diatur kenapa pagilah pagi hari 4 16 hari bulan 7 lalu kabar belayan ya ke pesan di tanda tanya nguluk pengawal tu ngagai rumah menuah nangga tiga atas lubu antau sila lagi tahu bertanya ngagai tinggal nama ngga tumpu ba nombor kusuang 112-503-769 tahu ke ngagai sila yang anak manggat ba nombor kusuang 13-54-00-585 lalu nguyang lagi pesan ya ke tujuannya pesan ke dikirim ke rumah sudi anak ini nunggu bala ya ke dia benia miri suai mamut sungai selitut sibu ngau ya kenalah di rintai ke itu tinggal yang jenai anak gaso tau ke ini sami jadi pesan madah ke pengawang tak sulit ke niang jenai anak gaso niang jenai anak gaso tau ke ini sami dekat diatur kalai kena malam hari 6 tulah 18.7 pengawang nguan ulit lalu ulit dekat di kertas tumu pagi hari minggu 19 hari bulan 7 tembuk pengawang tak sulit dekat ditangkan ke ngau pengawang nguan yang terbalu lalu bala ke dipesan dipinta datai ngagai rumah subi anak ini Sungai Lawang Bakuang. Sili lagi tau tanya ngagai subi anak ini tempu bernombor kusuang 13-8282-165. Nanda baru isi pesan ke dikirim tuan rumah subi anak ini ke pagi tu nyari pesan madah ke pengawal ngetah sulit ke niang jenai anak gaso. Yang genai anak gaso tau ke dikanggau guna mainnya sabi deka diatur kalau kena malam hari 6 tila 18 hari bulan 7 pengawak nguan ulit lalu ulit deka di kertas tumu pagi hari minggu 19 hari bulan 7 hanya ditembuk pengawak kertas ulit deka ditangkan ke ngawak pengawak muai entah balu bala ke dipesan bila tak ingin uluk pengawak tau ngagai rumah subi anak ini Sungai Lawang Bakuang. Sila lagi tahu tanya ngai subi anak ini tempuh bernombor 0138282162. Ke situ itu pesan ya ke 8, pesan ya ke dikirim manca anak awing lalu pesan tu nuju bala ke dia bar rumah sebeli nang adap batara jang kapit nang meke nang buya bala ke dia bar nang bulu nang praran pasien nai nang stapang nang melang ngapi amga kebelayan ke dia babalia sibu jaya ngau yaknalah dia rintai ke itu tinggal niang awiang anak uguan jadi pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang awiang anak uguan deka diatur kena 18 hari bulan 7 muak pagi lalu malam diatur pengawalnya dia ke Lumbuang. Okey, jadi bala kita kena pesan pada datai ngagai nombor 1F Lorong Sibu Jaya 12B Sibu. Sila lagi tahu bertanya ngagai manca anak awi yang bernombor 0136631039. Nanda baru isi pesan ke dikirim manca anak awi yang ke pagi tu pesan madah ke pengawal ngetah sulit lalu ngelumbuang kena apa ya hanya yang awi yang anak ugun deka diatur kena 18 hari bulan 7 kalau muak ke paginya pengawal ngetah sulit lalu malam pengawatnya di ke Lumbuang. Okey, yang kemudian ke dipesan daripada Datai Ngulu pengawat tu bahan nombor 1F Lorong Sibu Jaya 12B Sibu. Sila lagi tahu bertanya ngagai Namca anak awi yang tempuh bahan nombor kusuang 1366 31 kusuang 39. Pesan kita ia kenangkan ketuknya Siti pesan pemati ke dikirum lai Mih Jun jadi pesan tu nuju Kabang Belayan ia ke diau Bas Manjai Batang Sepak Batang Layar Batang Padia Bala Bas Manjai Batang Paku Batang Tabai Ngau ke Belayan ia kenalah di selinti yang ke dituk ti ngelala sangin lai jadi pesan tu tadi madah ke sangin lai udah nadai kena hari 2 tu tadi 14 hari bulan 7 hospital Betuang lalu niang sangin lai niang sangin lai tu dekat di itu bala mayuh malam pergila malam hari 4 16 hari bulan 7 sebedau ke di Anjung pagi hari 5 itulah 17 hari bulan 7 kabar belayan ia ke dipesan diminta sampalah data yang esah penusah rabatu ngegai rumah gawan anak merum nangetapiah sepak betuang. Okey, sila lagi kita tahu bertanya ngegai cumang lai pak nombor kusuang 13 5346 9 21. Nanda baru isi pesan pemati ke dikirum lai Mih Jun ke pagi tu jadi pesan tu medahkan nak ya ianya tadi sangin lai sangin lai udah nadai hari 2 tu tadi 14 hari bulan 7 ba hospital Betuang lalu niang sangin lai niang sangin lai tu adika dintu balamayuh malam pergila malam hari 4 16 hari bulan 7 sebedau ke di Anjung pagi hari 5 itulah 17 hari bulan 7 okay? Jadi sila lagi kita tahu bertanya ngagai cumang lai bak nombor kusung 13 5346 9 21 lalu niang sangin lai tu adakah dia sengai balamayuh barumah gawan anak merum nanga tapiah spa lalu nguyang kita ngagai pesan ya ke sebelas yang pesan pemati jadi pesan tu nuju semua kaban belayan ya ke diau ba entabai kerangan manu meruruan kabelayan ke diau bas manjai ai julau ngopem gabala ke diau menanga buan kapit kabelayan ke diau di miriah bintulu sibu bala ba kampung stosa sibu ngawa pia mega ya ngagai ya kenalah dia rintai ke ditu tinggalah isi anak injil ya pesan medah ke isi anak injil isi anak injil dan nadai kemarin 14 hari bulan 7 lalu yang isi anak injil yang isi anak injil tu reka di sengai bala mayuh malam tu lagi malam hari 3 15 hari bulan 7 sebedau ke di Anjung Pegelak pagi hari 4 16 hari bulan 7 kemulayan ia ke adi pesan terdata yang sah penusah rabatu ngagai nombor 1 di Lorong Satria 1B5 Jalai Uyak Lemak Sibu nada baru isi pesan mati jadi pesan tu madah ke isi anak injil isi anak injil udah nadai kemari kena hari 2-14 hari bulan 7 lalu niang isi anak injil niang isi anak injil tu deka di sengai bala mayuh malam tu lagi malam hari 3-15 hari bulan 7 ba rumah anak ya dari ba nombor 1 di Lorong Satria 1B5 Jalai Uyak Lama Sibu sebedau ke di Anjung Pagila pagi hari 4 16 hari bulan 7 minta kabar belayan ia ke dipesan tau kenala sampalah datai ngesah penusah rabatu pesan ia ke penuditi sempat dikenatai kami bawa pengerak pagi YFM ianya tadi pesan di kirum peningau kita ke nuju kabar belayan ti diau bawan batu lukiang pemegah bala baranan jagui kenawit durian ngau ia kenalah di rintai ke ditu ti ngelala Angela ya anak kalum tau ke inerti tau ke bini yang sajen bujang anak layang jadi pesan tu tadi medah ke Angela ya anak kalum
1: Angela ya anak kalum tau kenya tadi indariti tau ke bini niang sajen bujang anak layang udah nadai kena 13 area bulan 7 hatu tadi lalu niang Angela ya anak kalum niang Angela ya anak kalum tau ke indariti tau ke bini niang sajen bujang anak layang tau deka di segai ba rumah benal sungai Yung Kapit kena malam tu lagi malam hari 3.15 hari bulan 7 sebedau ke di Anjuang Pegilau pagi hari 4.16 hari bulan 7 ke pendam kita lagi jalai pelajau sungai Kapit yang diminta kami belayan yati ngelala data yang sah Nusara Batu lalu kan musil lagi kita tahu bertanya ngagai Mr. Jelani Bujang ba nombor kusung 1 3 8 2 6 0 4 3 6 tahu kengagai Berehat Bujang nombor 0 1 3 8 9 5 7 1 9 6 tahu kengagai Ranti Bujang nombor 0 1 3 5 6 5 1 8 3 6 nombor baru isi pesan pemati ke dikirim peningau kita yang madah ke Angela ya anak kalum Angela ya anak kalum tahu ke indariti tahu kenya tadi bini yang sajen layang bujang anak layang udah ada ya kena 13 hari bulan 7 yang kena area 1 atau tadi lalu niang Angela ya anak kalum niang Angela ya anak kalum tahu ke indariti tahu ke bini yang sajen bujang anak layang tahu deka di sengai malam tu lagi malam hari 3.15 hari bulan 7 ba rumah benal sungai Yuang Kapit sebedau ke di Anjung Pegilau pagi hari 4.16 hari bulan 7 ke pendam ketelik jalai pelajau sungai Kapit sekali lagi berkawal ngawal penusara batu kita boleh terus bertanya ngagai Jelani ya Bujang ba nombor kusung 1 3 8 2 6 0 4 3 6 tahu kengagai Brian Bujang ba nombor kusung 1 3 8 7 5 7 1 9 6 tahu mega bertanya ngagai Ranti Bujang ba nombor kusung 1 3 5 6 5 1 8 3 6 jadinya nak kami ngetai ke pesan berat ba awak penggerak pagi YFM ungkup ya ba pagi hari 3 kita ke Sarito.

0: lebih lagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

sekali dekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, tak kata terus hingga peluang gawal. Tidak dekat diberi peluang melekus ke engkeman, mitihkan pemutus persa engukus di kenduk ke sidak. Yang itu juga dibuat diatur, ngambil kengemli yang memberi penerang negara bandar liat senang tangkus, engkau peluang gawak kuli ditangkup sidak cemah gila. Ngambil ke sidak, nak salah.

sendiri, kita pasto bala nembiak mayanya. Disediakan agar bala nembiak teratai nuluk pokrento. Kena ikut nembiak nak ngira penatai akademi, endur tak status ekonomi, patut diberi awak nyerungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat bekaul ngau mulih ke penyuluk akademi, tambagak bekaul ngau nempak individu di ngemuan pengelandir, daya pengetan, nilai-nilai tik mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dunia tik seluruhan berubah. Ngau akses negara nembiak serta pengelandir terbetul.

0: Nyagai Karnival Galia Selangor 2026 tingkat datur kena 25.7 berengkak hari 7.30 pagi dengan tak lemai kepalan Bat Dewan seluruh pengguna Selangor.
1: Info aktiviti Y.
2: YFM Pengerak Pagi
3: YFM.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Bisik mimpi katnya di penanyi, tu meh peluang-luang. Berserimai ngau baram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekib lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari bak Dewang Suara Baram. Okey tu, dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artist. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Tafka Mandarin. Maya audition by minus one, nuan tu. Anak muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ina.
4: Pagi Rewind. Aku tengok mereka banku lubang maya tu cerita agak tu tadi ya terumah deh cerita balabakiah ya ke ngambil perusahaan sebab aku pergi maya ujian lisan nak ke kita itu nanti bakal Inggris ngau bahasa Melayu nak mesti jual lisan coba entah ya tu tadi laban nyam yang kata siapa nak dia boleh petua ya laban mana janji nyawat aja Inggris ya tu pan kira ulung luang kira sama amin kamu doa deh jadi enggak sepanjang ditanya orang mana masawat ya I am what's your name I am. How are you today? I am. Semua I am. I am. Ribuan sampai pengujuang. Orang bukai lebih maya oral test dalam bahasa Inggris. Eh. Orang datai 10 minit, datai 12 minit. Tanya, iya saya ko. Melama 3-4 minit. Lama cowok dia.
5: I am.
4: I am. Jangan ribuan sampai pengujuang.
6: Ananda, mandi ke 2 pagi Y. Tiap hari 1, nyentuk kari 5. Hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
7: YFM.

Ketua tu batang berita. Pelajar berkualiti nyungka pemansang menua. Projek SSLR 1 kaya dikenal nganti jematan tebing tasik Sarawak. PGA Sarawak ngerampas semak 16,000 liter minyak disil. Selamat pagi, pukul dengan aku Nancy Tambo membawa berita pagi YFM kena 14 hari bulan 7 2026. Berdata lagi peninggal isi berita.

0: Pelajar tik berkualiti, nyak berguna benar kena nyungkak pemansang Sarawak, Jemaah Elak tik uliah bersemekiah bak peringkat global. Premier Datuk Parti Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah, Sarawak dituk nuju ngagai pengawak ngemansang kemayu macam industri, tik berpelasar ke tenaga uliah dikena baru, tik berguna ke bakat ari menua tu tik berkualiti. Nyak alai, sistem pelajar megak patut ngerembai, nitiah ke ubah ngau peminta ekonomi. Teks Jakuya dibaca Sapit Premier, Dato' Amar Dr. Sim Kuhian lebuh berjadi ke bangunan baru Sekolah St. Joseph di Kuching. Ia madah pengawalan pelajar luar berguna benar lebuh negap ke ekosistem pelajar menua. Sekolahnya udah ngada kemayu orang tip mujur jadi profesional, tuai dagang, pengajar, orang gaut perintah serta tuai raban bangsa. Keterubah yang uji nanam padi bangsa perennial di Sarawak udangayan ke pemansang kecukup mana lebuh padinya keterubah ya diketau kena 6.8 tu elak. Menteri Industri Pemakai, Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom madah ke 6 plot alai nguji di Kuala Beram ngayan ke pengulih kecukup mana. Padi bangsanya udah tuai dalam tempoh kira 2 bulan setengah. Projek tu kerjasama Perintah Sarawak dengan Universiti Yunan China ti ngawal 30 bangsa padi perennial dikena nentu ke bagi bangsa padi ti keman ditanam di Sarawak. Nanti mujur pengawal ngeluar ke benih padi dekat dipejalai ke di Sarawak nitih ke protokol biosecurity sebedau dikerembai ke ngagai orang bumai yang kawal berjalai ke pengawal bumai kontrak. Projek Sarawak Sabah Link Road Fasa 1 SSLR1 tuju yang ukai kena nganti projek ngaga Jematan Batang Lupar, Jematan Batang Ikan dan Jematan Batang Rambungan. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi nyemata madah ke jalan dengan jematannya bisi guna dengan tuju ke pemansang tindak sama. SSLR1 di pejalan yang di projek strategik Perintah Besar dikena bersambung ke Sarawak dengan Sabah engkau nak nengah menua Brunei serta muka akses ngagai kandang menua Ulu dibagi menua adab kandang utara Sarawak. Tiga jematan tu merik penguntung terus ngagai rakyat bak kandang menua tebing tasik aritik ngemandak ke timpuh pejalai ngangkat ke pengelikuan pengguna jalai alun serta nyungka aktiviti ekonomi menua. Upis Menteri Kerja Raya Megak madah dekat majak bergempung dengan Perintah Menua Sarawak bak pengawak nentu ke pemansang infrastruktur negeri ke berguna yang kaum berundian ke langgur baru nengah jalai rasmi langgur pemansang menua. Tangnya berpanggai ngagai awam agensi ngau pengulih belanja Perintah Besar. Ia madah buah penemu Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg pasal besai guna ngemansang ke kandang tebing tasik ngau jalan menua Ulu setipak ngau juluk hati Perintah Madani ti dekat nentu ke pemansang infrastruktur meri penguntung ngagai semua rakyat nitih ke peminta ngau guna buat tiap kandang menua. Dia tu kita benar mendiang ke berita pagi RY FM. Kawal strategik Sarawak engkau Indonesia ditegap ke bak pengawak ngangkat ke kawal pengangkut ari langit engkau darat. Menteri Pengangkut Datuk Sri Lee Kim Shin madah tu dikena nyungkak dagan temuai pengawak dagang meranak ke pokok serta kerapit ke kawal antara rakyat buat dua bengkah menua tu. Rakyat Sarawak engkau Kalimantan ti majak mayuah mindah kin kitu nyak mandang ke kawal antara dua bengkah menua tu majak rat kalai tu berguna ke sistem pengangkut timan hagi lancar serta bersepadu. Ia maksud ke jakut tu pengudah nerima penemuai merik bahasa Hari Konsul Jeneral Republik Indonesia di Kuching Dr. Abdullah Zulkifli. Tok penemuai keterubah Dr. Abdullah Zulkifli kenyawaya ke berengkah gawak jadi Konsul Jeneral Republik Indonesia di Kuching. Raban Polis PGA Brigade Sarawak mujur muntan ke sekedar pengawak nyeludup minyak diesel di Sri Aman ngau Kota Semerahan buat operasi tik diperjalai ke kena 1.7 nyentuk ke hari 1 tu tadi. Komander PGA Brigade Sarawak Senior Assistant Commissioner Lim Bak Pai madah semak 16,000 liter minyak diesel dirampas. Sama dirampas ianya tangki skit tangki alai nyimpan jentera berat serta sekedap perengkar ti di pelabak kena berjalan ke pengawaknya. Semua barang kena rampasnya berharga RM824,599. Buat tempoh kesama lebih 60 tan produk manuak, babi, ikan, nugget, enggau hotdog sudah dirampas. PJS Sarawak Megak ngerampas stor sejuk beku, perengka pengangkut serta mayu macam perengka kena nyimpan enggau ngagak barang. Semua barang kena rampasnya berharga RM10.06 juta. Operasi itu dipercayai ke di Sibu, Miri, Bintulu, Sri Aman, Enggau Kuching. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Sarawak buat jalan ke pemadu manah ngetan ke gelar champion buat lumba ngomayannya. Pengawaknya dia kediri ngosiliak serta disiplin ketinggi dikemarat ke kena napik peketnya ilah. Menteri Nembiak lumba ngau pemansang urang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah status ngetan ke gelar champion nak uliah nyadi kedaliah ngasai kediri kelalu andal. Tang patutnya dia kediri kena nentu ke kontijen Sarawak berpekit ngau nakak pemanah mayanya ilah. Pengandal tu berplasar ke komitmen upis lumba ngau main Sarawak Tuai Kontijen Sukma Sarawak Datuk Gerald Rentap Jabu ngau semua gerempuang lumba ngau main ti cakah nyikap bala atlet. Sekedar atlet Sarawak dia tu agi berlatih di menua luar. Dia kena nyedia kediri ke perudi sebedau berpekit buat lumba ngau mainnya bulan baru tu ilah. Ngenang perkara bukai, Borneo Rough Safari dekat majak dikemansangnya di produk ekodagang temuai ikonik Sarawak. Datuk Seri Abdul Karim kemegak Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerindang madah. Standard lumba rakit buluh dekat diadu sama di serata negeri buat sistem register online bersepadu. Perintah Negeri Megak muka besai agi lumba rakit hari tik dipasuk orang hari menua tumpu Sabah, Brunei Darussalam ngau Kalimantan, Indonesia. Dikena negap ke kerjasama dagang temuai serantau. Tu Megak merangsang dagang temuai Merauke antara menua serta ngelaku ke Borneo jadi palan ekodagang temuai ti unik di Asia Tenggara. Penyampau semua prize mata duit ke bisik disedia ungkup 4 siri Borneo Rough Safari League ke tahun tu ianya lebih RM100,000. Kena kunjung ke Berita Pagi Batang Berita di Baca Baru. Pelajar berkualiti nyungkak pemansang menua. Projek SSLR1 kaya dikena nganti Jematan Terbentas Siak Sarawak. PGS Sarawak ngerampas semak 16,000 liter minyak disil. Tunakan kita mendengar ke Berita Pagi hari YFM Saritok beritanya tadi ditusun Nur Akila Arban lalu disalin Ailina Suil hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak
2: Sarito 15/7 dalam tahun 2000. Sebuah resort udah digagak bak puncak Borneo yang nyak kerandur tanah tinggi bak pesisir Sarawak. Perkara tu ngayan ke menua pesisir Megak di kemansang ke tajak kerandur nyak tiba bukit tang bisi peluang diangkat kenyadi industri dagang temuai. Resort tu ngembuan serarai menua di mana ada pedak, dias ngeberatus bangsa bungai tidi tanam, bandur ke buleh 500 sikar pemesai yang nyak kira 1000 meter peninggi aritika stasia. Kelimpah Renya Megak, resort TBC Padang alai bermain golf 8 lubang, Chalet Nordiau, kebun kerisan serta taman alai ngelantang kati, tinitia ketikas antarabangsa bakal Hornbill Golf and Jungle Club. Pihak Megak Company tibumpu resort tu ngagak sebuah sekolah dikenang nyamai korang kediau bandurnya nganjung anak sidak bersekolah. Nambah Kenya Megak Menteri Besai Dato' Patinggi Dr. Mahathir Mohamad muji pengawak kerja-kerja company tibumpu resortnya tinggirai pengelantang sedar kerjasama semua lebuh ngagak resortnya. Resort kedigagak kena ungkus RM500 juta tu nyadi ketanda pemansang menopsisir lalu ngayan ke pengangkun perintah lebuh memansang ke selampur menua Sarawak.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Seleka jaku sarito ianya ride. R-I-D-I. Ride. Reti ride ianya gaya pemesai perut, ringkuk-ringkuk, tau ke kidek-kidek. Ride megak suah disebut ride-ride tau ke pride. Contoh ayat keterubah. Perut jabuh nyau ride-ride udah makai tiga pinggai, tambah megak endak berbaju. Contoh ayat kedua. Rindu amai medak kandung padi bak umai benar ride-ride ngantik maya kamurai. Nyak nakak selekai cakuk seharitu ianya ride.

Sepengudah Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megah di Kelala ngau gelar Tuan Manang, laban kengemuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika, bak kadang menua undup ngau dau, bak sita batang lupar, berengkah di tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia termegak di Kelala ngau nama Sri Aman. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak gak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Doria Diau. Bak baruh rumah yang megah, ia ngajar 15 ikut lembia tika terubah bersekolah badia. Rumah gereja kebesayaki ngangkat ke nama St. Luke the Evangelist, tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeransian yang remai ke pengharap lebuh mayanya, nyentuk ke pelilih udup ngau dau, lalu sebuah chapel megak didiri ke bak

Rosler mulai kediri ke England, laban dak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penduduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawal mission di Sabu, tidak tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawal mission. Lebuh ti mangkuk pengawal ia, Reverend William Howell, nerusak nyau ke habis menua semanggang, yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir, adab ke pilih betul ngau seratur. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal Bob Mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, Ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantuk bak pengawak mission, sebedaunya nyati pengajar bak menua adat ke suatu ngau betul. Tuan Awal, jadi kaindo Iban ke bernama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Awal pincin gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahun nyak megah. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai hari England, lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Tajak bantuan awal udah ngetu gawak, tang yang dah angkat hari Sabu, serta diau mendam bak rumah Vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1938.

Dunia Tik Kedua. Nyadi berengkahri tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke bempu nadai daya ngetan ke rengka diri. Ketegal Jipun ti balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sudah nyerah ke diri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942. Lalu dikuro Soldadu Jipun, bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja, dampih rumah alai ya diau, serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Brook, didi kena lebuh mayanya. Duit not daun pisang, ia kedebahi Jipun, lalu dikena berjual, ngau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup, laban semua lemiak tiba malam bak boarding house, nyau habis pulai ke menua. Mr. Alfred Linggang anak gani, ngau Mr. Kasa, ia kagik tinggal di Munggu Sabun, udahnya dianjo berlatih jadi pengajar Jaku Jipun, bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun, ngagai bala lemiak di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak ia nyadi ketuai padri ngau nyadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert Eady diambil gawa nulung ngajar nembiak sekolah. Ia kemajah mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan, hari munggu ubah pantu, ngau katekis Ugin, hari banting, datai dudi agi nambah ketubuh, mantuk katekis tini, lalu dah

adiknya Catechist George Langkan diangkatnya di padri mantuk Tuan Stanton ngau Father Nanang bak pengawal gereja genap tahun 1953 upis tanah ngau Sebes Semanggang nyukat tanah Compound Mission berini hari peminta tidak kena tai ke komiti gereja serta mansut ke surat palak tanah kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Stanton udahnya maik Catechist ini ngau bala pengajar ia kebukai bak Mission Sabu bersawup niri ke gereja baru bak Mungguk Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eddy Maurice Lubuah menjadi Robert Eddy. Martin Nanang keudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratu megak belak mantuk Reverend Father Stanton di St. Lou. Reverend Father Stanton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Mungguk Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boding dintak ke bak tengan pelurun bukit mua ari kibak jalai. Ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke's Kendri ke Diato kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga nur bala raban Christian Anglican besmiang lebuah mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Stanton mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Danang ngau bantu ari bala pengajar kebukai besawup nyalin bub pantun ngau Injil ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke rumah sembiang tu berpuan ari pengawak terigagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu kemuka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist sebedau Reverend Father Arthur William Stanton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters ari Sabu ke Mungguk Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena pelusah angus kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru lalu dia tu mengkang depedak kitai nyentuk ke Saritu. Nyak meh sekedari lansak kenang penumbuh gereja St. Luke di Suri Aman. Sayau meh ke jurita asal ngau sejarah menua kitai.

0: Lucky YFM.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: Pagi rewind.
5: Ya, selamat pagi ngai bala kita ya ke benung Brisbane, jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk nanti kelihatan adanya berdarat kau ngau.
6: Oh, segama na tuan nya dia tunyu mayu macam gelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita age mate sebut kita ke daratnya. Lemau mai ke kita ke nurun na tuan.
5: Oh, lepas na munyi ke canggih modern lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu na Ibris Fork ke kebun.
6: Utai yang sama ganya na tuan.
5: Ya sama punya berdarat ke kebun.
7: Anda mending ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
8: Tume 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
9: Rudy Peter lagu Berdegak berserak lalang, lekang gautiun, mitium mabuang.